0: Lalu ditanya, engkau pernah menderita enggak dalam hidupmu? Engkau pernah melihat penderitaan enggak dalam hidupmu? La wallahi ya Rab, enggak pernah aku melihat penderitaan. Lupa dengan segala derita yang pernah dirasakan jamaah. Dan dunia ini darul aman. Tempat kita beramal. Antum bayangkan, tadi malam sebagian orang entah sampai jam berapa mereka tidak tidur. Seakan-akan mereka senang. Mereka gembira. Pagi hari mereka tidak sholat subuh. Mereka merasa gembira dengan yang tadi malam. Kehilangan sholat subuh biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man fatathu salatul azhar faka'annama wutira ahluh." Kata Nabi alaihissalam, orang yang kehilangan sholat asar aja nih, seakan-akan dia kehilangan keluarganya semua. Tapi sebagian orang di antara kita gak merasa. Gak merasa ada yang kurang dari dia. Gak merasa ada yang hilang dari dia. Sholat subuhmu hilang 2 rakaat. Jangan sholat subuhnya. Kita tahu sholat wajib itu lebih utama daripada sholat sunnah. Sholat sunnah yang qobla subuh, apa pahalanya? 2 rakaat itu lebih baik dari dunia dan isinya. Lebih baik dari pesta tadi malam. Cuma semalam. Sedangkan 2 rakaat itu kalau dikumpulkan semua isi bumi ini. Semua isi bumi ini. Allahu Akbar. Allah mengatakan, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Itu kata Allah. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Kita enggak tahu besok bisa sholat, enggak tahu kita. Mungkin kita dapat semua isi pasar baru, malam mati. Dapat apa itu? Enggak dapat apa-apa. Tapi 2 rakaat itu sampai di kuburan antum dapat. Antum diangkat, dapat antum pahala. Antum diinjek-injek di sana, antum dapat tuh pahala. Tapi kita lebih mementingkan kehidupan dunia. Padahal akhirat itu lebih abadi dan lebih baik.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis, yang menirukan perbuatan orang-orang kafir, yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. "Man ya'ba ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhal jannah, wa man asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab, yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua asy'ar, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, at-tabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan, mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksiat tersebut, bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dhanbin khatamahu Allahu binar aw la'nah aw 'adzab aw ghadab, fa huwa kabira." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladak wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara dua paha dan dua dada dan dua tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhiri ummati nisa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kaastimatil bukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudaramu, bentuk pantatmu, membentuk pinggulmu. Maka, apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun! Laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfan min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat 'ariyat ma'ilat mu'ilat, wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, menggoda laki-laki, dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik, dan ini sangat banyak, dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
4: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
5: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalaminya. Adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah, ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah, tidak ada yang buruk. Yang kedua, al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja, atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini. Terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alaih. Peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah, inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya, ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya, baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up, kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter, dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan, harus disuntik. Harus apalagi kadang dioperasi, kadang diamputasi, diinfus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan. Demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
6: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
7: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana, kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syaikhul Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh gak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi Kalau umpamai di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, enggak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, enggak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid, dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam setengah 10 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu'alam.
8: Ada yang mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ini harus dirinci, bisa benar, bisa salah. Kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil adalah semua usaha tidak sia-sia di mata Allah. Berhasil atau tidak itu sudah dipahalai, sudah bernilai ibadah. Tidak ada usaha yang sia-sia. Pasti melahirkan hasil. Hasilnya apa? Ukhrawi. Hasilnya ada pahala, ada ampunan, ada beberapa hal lain yang mungkin kita akan dapati baik di dunia, berupa mental kita kuat, kita bersabar kalau itu gagal, dan di akhirat dapat pahala. Jadi usaha pasti akan memperoleh balasan berupa pahala, ampunan, dan sejenisnya. Mau berhasil, mau gagal, itu sudah dapat pahala. Ya, maknanya benar. Tapi kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil murni dunia, siapa yang berjuang pasti akan berhasil. Pertama, ini sikap yang ujub kepada diri, overconfidence, terlalu percaya kepada diri sendiri dan menafikan faktor X yang di luar kemampuan dia, di luar kekuasaan dia. Itu yang pertama. Itu seperti ucapan Qarun ketika berhasil memperoleh harta yang banyak, dia menyatakan semua harta ini murni hasil ilmuku, hasil usahaku. Takabur dia. Bertolak belakang dengan ayat, wala tafrahu bima atak. Kamu tidak akan dan tidak boleh berbangga dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Ini yang pertama. Jadi dalamnya terkandung perasaan takabur dan ujub kepada skill dan kemampuan dia. Kedua, di dalamnya atau ucapan usaha tidak akan mengkhianati hasil bertolak belakang dengan realita, dengan kenyataan. Karena kenyataan, realita, banyak orang yang sudah berusaha sungguh-sungguh tapi gagal. Ada yang begitu? Ada. Dalam urusan dunia, iya. Orang umpamanya sudah pinjam modal ke sana kemari, dapat digolangkan bangkrut. Ada yang begitu? Banyak. Nih, dua klub sepak bola. Dua-duanya berusaha maksimal. Ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah itu apakah asal-asalan main bolanya?
7: tidak maksimal, berupaya maksimal seluruh skill masing-masing dari pemain dan plus kerjasama tim dikeluarkan secara maksimal. Apakah selalu menang? Tidak. Yang kalah ada? Ya, pasti ada yang kalah banyak. Kalau sudah maksimal. Tapi kalah, telak lagi. 14-0. Ternyata usaha mengkhianati hasil. Hasil mengkhianati usaha, sudah maksimal, kalah total. Seperti itu. Tinju, ada yang kalah. Padahal dia sudah maksimal. Hasilnya tetap tidak sesuai dengan harapan. Terlepas apakah lawannya itu mungkin lebih baik atau tidak. Tapi yang jelas, ini tidak berlaku bagi kasus-kasus tadi. Ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha, itu bertolak belakang dengan realita. Banyak orang sudah bersungguh-sungguh, maksimal, ternyata hasilnya mengecewakan. Ternyata dia gagal. Ya, oleh karena itu tidak benar ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Karena apa? Karena minimalnya terkandung dua hal, ketakaburan dan realita menyatakan banyak yang gagal walaupun sudah usaha maksimal. Ucapan yang benar apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Hal jaza'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali juga kebaikan. Walillahi ma fis samawati wal ardi yajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk dengan balasan yang buruk, dan memberikan balasan kepada orang-orang yang baik dengan kebaikan pula. Itu ayat. Oleh karena itulah maka jangan pakai lagi ucapan bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil, karena banyak orang yang berupaya maksimal tapi gagal. Ya, wallahu a'lam bishawab.
4: Hafalkan doa ini.
9: Ud'uni astajib lakum.
10: Inilah doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila kita melihat orang yang mendapatkan musibah. Dan dengan doa tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang membaca doa ini akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bala yang dia lihat. Ya, orang yang dilihat kalau perempuan maka dhamirnya atau kata gantinya ki. Kalau yang dilihat laki-laki kata gantinya ka. Ya. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Yang artinya segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang menimpamu dan telah memberikan keutamaan atau kemuliaan kepadaku dari orang-orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
6: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Bagaimana solusinya jika kita berbeda visi misi dengan pasangan? Pasangan itu suami istri apa pacar nih? Atau tunangan? Ini Ikhwan Ahwat, kelihatannya Ahwat. Kita mau akhirat orientasi sedangkan ternyata dia duniawi orientasi. Tapi kan terlanjur menikah. Oh sudah menikah. Mestinya nanya dulu baru berbuat. Nanya dulu baru menikah. Bukan nikah dulu baru nanya. Banyak yang begitu tuh. Sudah kepalang tanggung ya. Ya pertama kalau ingat bahwa nikah itu salah satu wasilah menggapai akhirat. Nikah itu ibadah.
9: harus menunjang upaya kita meraih akhirat, bukan menjauhkan kita dari akhirat. Inilah yang menjadi penyebab kenapa memilih pasangan itu harus berdasarkan agamanya. Bukan berdasarkan rupa, harta, tahta. Oh, dia pejabat, kaya raya, ganteng lagi. Dia akan menderita dunia akhirat. Tapi lihatlah agamanya. Walaupun kegantengannya cuma 90%. Dan kekayaannya cuma punya satu rumah dan dua mobil. Wis, tetapi bukan. Walaupun enggak punya harta yang melimpah tapi agamanya baik, pilihlah agamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tun kahul mar'ah li arba'in. Seorang wanita dinikahi karena empat. Li jamaliha, wali hasabiha, wali maliha. Fadfar walidiniha, fadfar bidatid din taribat siadak. Wanita dinikahi karena empat, karena kecantikan, karena keluarganya terhormat, karena harta dan karena agama. Nikahi karena agamanya. Kalau enggak, kalian akan menderita. Taribat siadak, ya. Itu merugikan kalau tidak berdasarkan agama. Pas sudah nikah karena aspek duniawi, pas sudah membangun rumah tangga, ternyata orientasi hidup berbeda. Maka berantem, awet tapi rajet. Ya, begitu. Maka bimbinglah pasangan kita untuk berorientasi akhirat. Sadarkan, dunia ini pasti kita tinggalkan. Dunia ini hanya sementara. Akhirat itu yang abadi, itu tujuan akhir dari hidup kita. Yuk mending kita sama-sama bahagia di sana. Sambil tidak menderita di sini. Apakah kalau menderita di akhirat harus menderita di dunia? Kalau bahagia di akhirat harus menderita di dunia? Enggak. Kita bisa tidak menderita di dunia dan bahagia di akhirat? Bisa, ya. Tidak bertolak belakang.
11: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
12: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
13: بسم الله الرحمن الرحيم.
14: الحمد

ويقولون

صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال

لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو

نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم وما

وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. ولا

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya jika seseorang keluar dari Islam karena pembatal keimanan, seperti tidak percaya azab kubur dan keimanan lainnya seperti qada dan qadar? Apakah ia wajib bersyahadat lagi? Mohon penjelasannya Ustaz.
1: Baik, barakallahu fik. Orang melakukan satu pembatal keislaman. Tadi disebutkan dua contoh. Seperti nggak percaya kepada adanya alam kubur atau tidak percaya kepada adanya takdir Allah Azza wa Jalla. Padahal percaya kepada takdir termasuk rukun iman. Dan dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Banyak ayat yang menyatakan akan ada tentang adanya takdir Allah atas kehidupan ini. Dan takdir itu semuanya sudah Allah tuliskan di sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Salah satu ayat di antaranya, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis, ditakdirkan oleh Allah dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfuz. Ayat tentang takdir banyak. Hadis lebih banyak lagi. Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kata Rasul SAW, salah satu di antara rukun imanlah engkau beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah sekarang ada orang yang enggak percaya takdir dan tidak percaya kepada adanya alam kubur. Padahal adanya alam kubur dijelaskan oleh banyak ayat dan diterangkan dalam hadis sampai hadisnya mencapai derajat mutawatir maknawi. Kalau mutawatir maknawi sahih apa tidak? Ya di atas sahih. Terus ada orang yang ingkar, apakah kufur? Tergantung. Kalau orang yang ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur karena mengingkari ayat dan hadis sahih tentang hal itu, ya kufur. Nah ayat ini enggak benar nih, pasti salah nih umpamanya. Maka kufur dia. Karena tidak percaya kepada Quran, kepada firman Allah Azza wa Jalla. Kufur dia. Akibatnya dia ingkar kepada takdir. Tapi kalau dia ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur, bukan karena mengingkari ayatnya. Dia meyakini ayat itu benar, firman Allah. Dia meyakini hadis ini benar, sabda Rasul SAW. Tapi dia takwil maknanya kepada makna lain. Maka dia tidak kafir. Tapi dia orang yang terjerumus dalam kebid'ahan dalam masalah akidah. Menyimpang dari kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah takdir. Jadi dia meyakini ayat ini benar, tapi maknanya tidak seperti yang diyakini oleh kalangan Ahlus Sunnah. Dia akal-akali. Akhirnya dia takwil kepada makna yang lain. Ini sama dengan orang-orang yang mengingkari sifat Allah karena takwil. Ayatnya diyakini benar tapi maknanya ditakwil. Terjerumuslah dia ke dalam kebid'ahan di bidang akidah. Apakah orang ini dianggap kufur? Enggak dianggap kufur. Dia tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar, apakah pasti masuk neraka? Nah, kalau pasti enggak, tapi ada ancaman. Salah satunya nas hadis yang sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah wa hiya aljamaah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka. Ini ada ancaman. Kecuali satu. 72 masuk neraka, kecuali satu. Yaitu aljamaah. Ditanya, "Wa mal jamaah?" Apa jamaah itu? ma ana alaihil yauma wa ashabi, yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran yang aku pegang pada hari ini bersama para sahabatku. Orang yang pemahaman Islamnya mengikuti Nabi dan para sahabat. Ini al-jamaah, ini yang akan selamat. Adapun 72 golongan ini siapa? Hadis tidak merinci. Lalu muncul inisiatif dari kalangan para ulama untuk mencari 72 golongan ini siapa? Ternyata adalah mereka yang muslim. Masih muslim, maka disebut sataftariqu ummati. Umatku terpecah belah. Masih aku umat, berarti masih umat Islam. Tidak murtad, tidak keluar dari agama Islam, tapi menyimpang akidahnya. Dalam beberapa aspek yang berbeda, ada yang menyimpang dalam hal asma wa sifat, ada yang menyimpang dalam hal takdir, ada yang menyimpang dalam hal keyakinan kepada hari kiamat, macam-macam tuh. Dan salah satu ulama yang sudah melakukan perjuangan yang gigih untuk mencari tahu adalah Imam Asy-Syahrustani. Beliau menyusun sebuah kitab namanya Al-Milal Wan-Nihal. Mencoba menghitung dan klasifikasi orang yang termasuk ke dalam 72 golongan. Lahirlah beberapa istilah seperti Mu'tazilah, seperti Al-Qadariyah, seperti Al-Jabriyah, seperti Asy'ariyah, seperti Syiah, seperti umpamai Al-Maturidiyah, seperti macam-macam. Ada lalu digenapkan 72 golongan. Mereka masih muslim, tidak murtad, tidak keluar dari Islam, tidak kafir, tapi terancam oleh neraka berdasarkan keumuman hadis kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Apakah pasti masuk neraka? Enggak. Hanya terancam. Sama dengan orang yang dusta terancam neraka. Ada hadisnya? Ada. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Jauhi dusta, karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur, kedurhakaan, dan kedurhakaan menyeret kepada neraka. Lalu apakah kalau ada orang berdusta, neraka, calon neraka, apa boleh begitu? Enggak. Oh, dia mah pasti ke neraka sebab berdusta sih. Boleh? Enggak boleh. Hanya dia terancam. Mungkin dia tobat? Mungkin. Mungkin tidak tobat tapi dosa berdustanya terhapus? Mungkin. Oleh apa? Oleh banyak faktor penghapus dosa. Bisa kebaikan-kebaikan, bisa istighfar, bisa doa orang lain untuk dia, bisa infak dan sedekah, haji, umroh, jihad, macam-macam. Innal hasanati yadhibna sayyid. Kebaikan bisa menghapus dosa. Kalau toh semua itu tidak bisa menghapus dosa dia, ingat ada syafaat, ada rahmat dari Allah kelak. Tapi tetap ancaman neraka bagi pendusta tetap tidak boleh dihapus. Tapi ingat, orang yang terancam dengan neraka, kita katakan orang yang berdusta itu terancam neraka. Bukan vonis dia pasti masuk neraka. Bukan, terancam. Ini berlaku bagi para pelaku kebid'ahan. Yang menyatakan pelaku kebid'ahan ini terancam neraka siapa? Nabi SAW. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Nabi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi bukan berarti vonis itu pasti itu ke neraka, enggak. Imam Asy-Syahrustani menyatakan 72 golongan ini terancam. Bukan pasti. Apakah mungkin ada di antara pelaku kebid'ahan yang 72 tidak ke neraka tapi masuk ke dalam surga? Mungkin. Siapa yang bilang? Salah satunya orang yang paling dituduh keras terhadap kebid'ahan, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan tidak semua pelaku atau 72 golongan ini pasti masuk neraka, itu hanya terancam. Sebagaimana penggibah, pendusta, penghina, kan ada ancaman nerakanya. Apakah pasti neraka? Enggak. Mungkin ada amalan penghapus dosa itu. Ini konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah ini. Tapi orang yang tidak memahami konsep ini menyatakan, oh itu orang tukang nyesat-nyesatkan, memvonis neraka, seolah-olah surga itu hanya untuk dirinya. Itu omongan yang sama sekali tidak ilmiah. Pelampiasan emosi, sentimen terhadap yang tidak dia fahami secara benar. Ingat. Bahwa itu adalah sekali lagi terancam dengan neraka. Kembali kepada pertanyaan tadi, kalau ada seorang muslim, dia tidak percaya kepada takdir. Dia tidak percaya kepada alam kubur. Penyebabnya bukan karena ingkar kepada ayat dan hadisnya dia yakini, tapi dia salah di dalam memahami ayat dan hadis. Apakah dia kafir? Tidak, tidak kafir. Apakah dia murtad? Tidak, tidak murtad. Tapi dia sudah terjerumus ke dalam dosa besar berupa kebid'ahan di bidang akidah. Tapi masih muslim. Pasti enggak dia masuk neraka? Enggak. Terancam enggak dia dengan neraka? Ya, terancam. Tapi tidak pasti masuk neraka. Tidak boleh kita memvonis bahwa dia murtad, dia pasti ke neraka. Tidak boleh. Ya, wallahu a'lam bissawab.
2: Ada yang mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ini harus dirinci, bisa benar, bisa salah. Kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil adalah semua usaha tidak sia-sia di mata Allah. Berhasil atau tidak itu sudah dipahalai. Sudah bernilai ibadah. Tidak ada usaha yang sia-sia. Pasti melahirkan hasil. Hasilnya apa? Ukhrawi. Hasilnya ada pahala, ada ampunan, ada beberapa hal lain yang mungkin kita akan dapati baik di dunia berupa mental kita kuat, kita bersabar kalau itu gagal, dan di akhirat dapat pahala. Jadi usaha pasti akan memperoleh balasan berupa pahala, ampunan, dan sejenisnya. Mau berhasil, mau gagal, itu sudah dapat pahala. Ya, maknanya benar. Tapi kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil murni dunia, siapa yang berjuang pasti akan berhasil. Pertama, ini sikap yang ujub kepada diri, overconfidence, terlalu percaya kepada diri sendiri dan menafikan faktor X yang di luar kemampuan dia, di luar kekuasaan dia. Itu yang pertama. Itu seperti ucapan Qarun ketika berhasil memperoleh harta yang banyak, dia menyatakan semua harta ini murni hasil ilmuku. Hasil usahaku. Takabur dia. Bertolak belakang dengan ayat. Wala tafrahu bima atak. Kamu tidak akan dan tidak boleh berbangga dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Ini yang pertama. Jadi dalamnya terkandung perasaan takabur dan ujub kepada skill dan kemampuan dia. Kedua, di dalamnya atau ucapan usaha tidak akan mengkhianati hasil bertolak belakang dengan realita, dengan kenyataan. Karena kenyataan, realita, banyak orang yang sudah berusaha sungguh-sungguh tapi gagal. Ada yang begitu? Ada. Dalam urusan dunia, iya. Orang umpamanya sudah pinjam modal kesana kemari, dapat digolangkan, bangkrut. Ada yang begitu? Banyak. Nih, dua klub sepak bola. Dua-duanya berusaha maksimal. Ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah itu, apakah asal-asalan main bolanya? Tidak, maksimal. Berupaya maksimal. Seluruh skill masing-masing dari pemain dan plus kerja sama tim dikeluarkan secara maksimal, apakah selalu menang? Tidak. Yang kalah ada? Ya, pasti ada yang kalah banyak. Kalau sudah maksimal. Tapi kalah, telak lagi. 14-0. Ternyata usaha mengkhianati hasil. Hasil mengkhianati usaha, sudah maksimal, kalah total. Seperti itu. Tinju, ada yang kalah. Padahal dia sudah maksimal. Hasilnya tetap tidak sesuai dengan harapan. Terlepas apakah lawannya itu mungkin lebih baik atau tidak. Tapi yang jelas, ini tidak berlaku bagi kasus-kasus tadi. Ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha, itu bertolak belakang dengan realita. Banyak orang sudah bersungguh-sungguh, maksimal, ternyata hasilnya mengecewakan. Ternyata dia gagal. Ya, oleh karena itu tidak benar ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Karena apa? Karena minimalnya terkandung dua hal. Ketakaburan dan realita menyatakan banyak yang gagal walaupun sudah usaha maksimal. Ucapan yang benar apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Hal jaza'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali juga kebaikan. Walillahi ma fis samawati wal ardi yajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk dengan balasan yang buruk, dan memberikan balasan kepada orang-orang yang baik dengan kebaikan pula. Itu ayat. Oleh karena itulah maka jangan pakai lagi ucapan bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil, karena banyak orang yang berupaya maksimal tapi gagal. Ya, wallahu a'lam bishawab.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
5: Saya pernah baca hadis bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir sebelum tidur. Lalu bagaimana qiyamul lailnya? Apakah ditutup lagi dengan witir? Tidak. Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Kalau ada dua witir berarti menjadi genap. Maka tidak boleh. Jadi kalau witirnya dilakukan sebelum tidur, nanti malam tinggal tahajudnya saja. Tidak perlu lagi ditutup dengan witir. Dan witir boleh dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir. Witir bukanlah penutup sholat malam. Boleh di awal. Adapun hadis yang menyatakan, akhiru salawatikum bilaili witron, akhiri sholat-sholat malam kalian dengan witir, menunjukkan jangan sampai kita sholat malam tanpa witir. Karena witir sebaik-baik sholat malam. Mana yang lebih utama, witir apa tahajud? Witir. Jadi kalau kita kesiangan bangun cuma 5-10 menit lagi sebelum adzan subuh, lebih baik witir saja. Daripada tahajud tanpa witir, lebih baik witir tanpa tahajud. Ya.
3: Hafalkan doa ini.
6: Ud'uni astajib lak.
7: Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar diberikan akhlak yang mulia. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Seorang berusaha hafal doa ini. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi. Ya Allah, tunjukkanlah aku, berilah aku jalan menuju kepada akhlak yang mulia. La yahdi li ahsaniha illa ans, karena tidak ada yang bisa beri petunjuk kepada aku kepada akhlak yang terbaik kecuali engkau ya Allah. Wasrif anni sayyi'ah, dan palingkan aku dari akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayyi'ah illa ans, tidak ada yang bisa memalingkan aku dari akhlak yang buruk kecuali engkau.
1: Iya, bagaimana cara memintakan ampunan untuk orang tua yang sudah wafat? Ada beberapa cara agar orang tua terampuni dosa-dosanya atau dapat pahala dari amalan kita sebagai anaknya. Pertama, banyaklah mendoakan orang tua. Memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan perlindungan di alam kubur, nikmat kubur, sampai berlindung dari api neraka kelak dan dimasukkan ke dalam surga. Sesering mungkin. Berapa kali? Lebih sering lebih bagus. 100 kali sehari kalau bisa. Jangan sampai sehari cuma 5 kali ibadah sholat doakan orang tua. Kurang. Kita lalai. Ingat, kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Berdasarkan hadis, wa waladin sholihin yad'ulah. Doa orang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kesolehan anak salah satunya diukur oleh seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Doakan. Jangan sampai sehari sekali. Apalagi gak tiap hari, paling seminggu sekali seingatnya. Jangan. Puluhan kali. Doa apa yang paling bagus? Coba ini kiat. Hafalkan doa sholat jenazah. Sholat jenazah berapa rakaat? 1. Gak ada rakaat. Karena hanya berdiri, gak ada ruku, gak ada sujud. Berdiri. 4 kali takbir. Takbir pertama baca iftitah, baca Fatihah tanpa iftitah. Fatihah saja, boleh ditambah dengan surat pendek. Takbir kedua, membaca salawat kepada Nabi SAW seperti dalam tasyahud. Takbir ketiga, doa untuk mayit, hafalkan. Kan kita enggak setahun sekalinya, jarang. Kadang memang 2 bulan bisa sekali, kadang sebulan 2 kali, kadang 2 tahun enggak ada yang meninggal. Pas mendadak ada yang meninggal, kita sibuk baca lagi, ya enggak? Bagaimana caranya agar enggak lupa baca setiap hari? Sehari sesering mungkin. Di mana bacanya? Bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Di dalam sholat terutama sholat sunat. Kalau sholat fardu susah. Karena enggak bisa lama-lama. Sholat sunat. Sholat sunat yang paling bagus tahajud. Baca dalam sujud, niatkan itu untuk orang tua. Kalau yang meninggal ayah kita, Allahumma gfir li abi. Atau Allahumma gfir li walidi wa warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa gsilhu bil ma'i wa thalji wal barad wa naqihi min al khataya kama yunaqqa thawbul abyadu min ad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhu aljannah wa aidhu min adzabin nar wa adzabil qabr. Itu lengkap, paket lengkap, mendoakan seluruh yang dibutuhkan oleh orang yang sudah wafat di alam kubur sampai ke akhirat. Kalau yang meninggalnya ibu kita, Allahumma gfir li ummi boleh, li walidati boleh. Ganti aja dengan ha, Allahumma gfir li walidati warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi madkhala, sampai seterusnya. Kalau yang meninggal dua-duanya, ganti dengan walidayya, Allahumma gfir li walidayya warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma, dan seterusnya. Tinggal diganti dengan huma. Baca sesering mungkin. Setiap sujud bila perlu, okay. Seusai sholat fardu, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, wirid. sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Beres wirid silakan berdoa, jangan lewatkan mendoakan orang tua dengan doa yang barusan. Maka terjagalah hafalan kita tentang doa dalam sholat jenazah. Pas ada yang meninggal mendadak, kita enggak sibuk menghafal ulang, ya enggak? Sudah melengket di kepala, sehari puluhan kali kita baca. Dalam sujud minimal seusai sholat fardu, setelah wirid kita mendoakan kedua orang tua dengan doa tadi. Kalau ingin mendoakan kakek nenek yang lain-lain, tinggal hum aja sudah. Allahumma gfirlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum, sampai seterusnya. Gitu saja. Nah, itulah pertama, doa memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan keselamatan di alam kubur sampai ke surga nanti, memintakan perlindungan dari api neraka juga, ya. Itu yang pertama. Adapun doa yang tadi enggak nyambung, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, enggak nyambung. Itu bukan doa untuk orang tua, baik masih hidup ataupun sudah mati. Lebih baik baca doa tadi untuk sholat jenazah. Kedua, boleh kita memintakan ampunan untuk Allah, ya Allah, dengan umpamanya kalau bahasa Arabnya enggak bisa, Allahumma ighfir li walidayya, gitu enggak bisa, ya Allah ampuni kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Boleh? Ngaruh enggak? Ngaruh. Nanti di akhirat ada orang yang diberikan pahala yang besar, dia bingung. Rabbi anna li hadha, ya Allah, dari mana saya dapat pahala segede ini? Rasanya enggak pernah beramal yang pahalanya sebesar ini. Dijawab, bi istighfari waladika lak, ini karena istighfar anakmu untukmu. Istighfar anaknya berpengaruh besar kepada orang yang didoakan, terutama orang tua, ya. Jadi mintakan ampun sesering mungkin untuk orang tua. Enggak bisa bahasa Arabnya, ya harus menghafal. Lagu-lagu banyak hafal, puluhan, ratusan. Doa yang lebih pendek gitu ya, enggak mau menghafal. Hafalkan doa, itu jauh lebih manfaat sampai ke akhirat. Nah, kedua, agar bisa menyelamatkan orang tua, solehkan diri kita. Seorang anak yang soleh, seluruh amal ibadahnya, pahalanya sampai ke orang tua tanpa mengurangi pahala kita sebagai anak. Kenapa? Karena kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tuanya. Mungkin mendidiknya langsung atau tidak langsung. Karena tidak semua orang tua bisa mendidik. Mungkin bodoh, mungkin sibuk. Tapi ingin anaknya soleh, solihah. Apa yang dia lakukan? Dipesantrenkan, dibiayai, diantar, dipenuhi semua kebutuhan. Mendidik langsung gak bisa, dititipkan. Agar menjadi anak soleh, solihah di pondok. Ada peran orang tua? Jelas ada. Kebagian gak pahalanya? Ya iyalah. Kebagian pahala. Kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tua, baik langsung ataupun tidak langsung. Selain gurunya juga dapat kebagian pahala, orang tua jelas dapat. Solehkan diri kita, maka amal ibadah yang dilakukan oleh kita sebagai anak, insya Allah sampai ke orang tua. Ini yang kedua. Ketiga, bila mampu infak sedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua yang sudah meninggal. Dengan syarat kitanya terlebih dahulu sudah haji atau sudah umroh untuk diri kita. Silakan badalkan. Sampai enggak? Wah, sampai tentu saja. Kalau dibolehkan secara syar'i berarti sampai pahala dari ibadah itu kepada orang tua. Apakah tidak bertolak belakang dengan ayat wa laisal insan illa masa, seorang tidak bisa mendapatkan pahala kecuali dari hasil usahanya? Bertolak belakang enggak? Enggak. Siapa yang membenturkan ayat ini dengan hadis-hadis tentang bolehnya menghajikan atau bersedekah atau apa tadi saum nazar untuk orang tua, sahih ini ayat dibenturkan. Otaknya yang membenturkan. Padahal dua keterangannya tidak berbenturan. Gimana tidak berbenturan? Posisikan pada porsi maknanya masing-masing. Para ulama menjelaskan, anak merupakan hasil usaha terbaik dari orang tuanya. Dikandung, dilahirkan, disusui, dididik, dibiayai. Setelah anaknya gede soleh, balas jasa, balas budi dengan cara mengirimkan pahala dari amalnya. Masuk akal enggak? Ya iya, masuk akal. Jangankan itu atau di dunia saja umpamanya ya. Umpama nih, orang investasi atau punya saham di sebuah perusahaan. Dia enggak ikut mengelola perusahaan. Dapat enggak tiap bulan? Dapat, padahal dia tidak ikut kerja, tapi ikut nanam saham. Dia mati. Kemana keuntungan perusahaan itu mengalirnya? Ke keluarganya. Apa sih peranan keluarga? Kan enggak ada. Ada hubungan itu dengan investor awal bapaknya. Begitu ya. Jadi doakan ampunan, rahmat, dan seterusnya ya. Jadikan diri kita sebagai anak soleh soliha dan banyak berinfak, bersedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua, insyaallah menyelamatkan, membantu orang tua di alam kubur sampai di akhirat nanti. Allahu a'lam.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
1: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman, itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana. Kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid, karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh nggak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, nggak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, nggak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid, dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
8: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. حاضرين Jamaah Masjid apa ini? Masjid Raya Cipinang Muara Jakarta yang Allah muliakan. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan berapa radio lain yang ikut gabung, pemirsa berapa stasiun TV yang tergabung ke dalam grup kajian bersama, juga para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kita untuk yang pertama kali seumur hidup saya baru ke sini. Dan tema yang kita akan bahas adalah tema yang sangat cocok untuk usia-usia manula, yaitu mengingat kematian. Mengingat kematian ini termasuk salah satu wujud dari rasa malu kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya malu. Kita wajib malu kepada Allah. Tapi bukan sekedar di mulut, tapi wajib diaplikasikan. Salah satu aplikasi malu kita kepada Allah adalah banyak-banyak mengingat kematian. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Istahyau minallahi haqqal haya."
9: malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Para sahabat kemudian berkata, inna nastahi ya Rasulullah walhamdulillah. Kami sudah merasa malu wahai Rasulullah alhamdulillah. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Laisa dzalik. Bukan begitu maksudnya. Walakin man istahya minallahi haqqal haya. Tapi maksudnya siapa orang yang malu kepada Allah.

Siapa orang yang merasa malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya, hendaklah dia memelihara kepala beserta isinya. Beserta apa yang ada di kepala, mata, telinga, mulut, termasuk pikiran. Itu pertama. Kedua, hendaklah dia memelihara perutnya beserta apa yang ada di sekitarnya. Para ulama kemudian menjelaskan memelihara faraj, memelihara makanan dan minuman, dan memelihara hati yang ada di sekitar areal perut. Dan yang ketiga, hendaklah dia banyak-banyak mengingat kematian dan kehancuran. Keempatnya, siapa yang menginginkan akhirat, hendaklah dia meninggalkan kemewahan hidup dunia. Ini empat cara mengaplikasikan rasa malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Siapa orang yang melakukan keempat hal ini, berarti dia sudah benar-benar merasa malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Ternyata salah satunya adalah banyak-banyak mengingat kematian. Kita tidak akan bahas hadis ini secara keseluruhan karena bukan itu materinya. Materi kita fokus mengingat kematian. Jadi mengingat kematian termasuk salah satu wujud malu kita kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalam Al-Quran, Nabi SAW pun diperintahkan atau diingatkan bahwa beliau itu akan mati. Sebagaimana surah Az-Zumar ayat 30, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, kamu ini hai Muhammad akan mati dan mereka juga akan mati. Makanya karena akan mati, perhatikan sikap di dalam hidup. Sebagaimana hadis riwayat Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat, juga Imam Abu Nu'aim dalam kitab Al-Hilyah, Imam Al-Hakim juga meriwayatkan hadis ini dalam kitab Al-Mustadrak, dan Syekh Al-Albani memasukkan hadis ini dalam kitab Silsilah Al-Ahadith As-Sahihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atani Jibril faqala ya Muhammad aish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquha wa'mal ma syi'ta fa innaka madziyun bihi wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu billail wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Hai Muhammad, hiduplah sekehendak kamu, tapi ingat, kamu akan mati. Silakan bebas berbuat, tapi ingat, setelah mati, semua yang kamu lakukan akan dibalas. Maka hati-hati selama hidup. Cintai siapa saja yang kamu inginkan, tapi ingat, kamu pasti akan berpisah dengannya. Enggak ada suami istri berjanji sehidup semati, enggak ada. Kalau salah satunya yang mati, ya yang lainnya nikah lagi. Gombal. Jadi ingat, kamu cintai saja siapa yang kamu sukai, tapi ingat kamu akan berpisah. Beramalah sekehendakmu, tapi ingat kamu akan dibalas berdasarkan amalmu. Ketahuilah, kemuliaan seorang mukmin disebabkan karena qiyamul lail dan kehormatannya ditentukan oleh istighna dia dari manusia. Istighna itu tidak menunjukkan kebutuhan kepada mereka, meminta berharap kepada manusia, tidak. Dia hanya berharap, meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Ini nasihat Malaikat Jibril kepada Nabi SAW. Salah satunya, kamu akan mati. Maka, walaupun kamu bebas bertindak di alam dunia,
Setelah kematian,

0: Kemudian kamu akan dibalas sesuai dengan amalmu. Selain Allah, malaikat Jibril, Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat juga sudah banyak mengingatkan kita akan kematian. Di antaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyatakan, "Irtahalatid dunya mudbirah, wartahalatil akhirah muqbilah." Walikulli wahidin minha minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya fa innal yawma 'amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Kata Ali bin Abi Thalib, dunia itu akan pasti pergi meninggalkan kita atau kita yang akan pergi meninggalkannya. Sedangkan akhirat pasti akan kita hampiri dan kita hidup di dalamnya. Masing-masing dari dunia ataupun akhirat ini ada anak-anaknya, ada calon-calon penghuninya. Orang yang menghuni di dunia disebut anak-anak dunia. Orang yang akan menghuni akhirat disebut anak-anak akhirat. Lah, kata Ali bin Abi Thalib, jadilah kamu anak-anak akhirat. Maknanya orang yang tujuannya, orientasi hidup kebahagiaannya itu akhirat. Jangan menjadi anak-anak dunia, artinya hanya mengejar kebahagiaan dunia melupakan akhirat. Makanya tadi disebutkan di dalam hadis tentang malu kepada Allah. Hadis tadi yang malu kepada Allah riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Faman aradal akhirah taraka zinatal hayatid dunya. Siapa orang yang menginginkan akhirat, artinya hanya ingin bahagia di akhirat, dia akan meninggalkan kemewahan kehidupan dunia ini. Nah, ketika di akhirat hanya ada dua tempat. Surga yang penuh kenikmatan. Neraka yang merupakan seluruh keburukan ada di sana. Dengan kadar keburukan yang tak ada bandingannya di dunia. Hanya dua tempat itu. Maka abna'ud dunya berpotensi berisiko menjadi penghuni neraka, abnaul akhirah dijamin akan diberi tempat di surga. Siapa yang sudah demikian, itu orang sukses di dalam hidup. Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza." Siapa orang yang sudah diselamatkan, dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh itu orang sudah sukses hidupnya. Kesuksesan hidup tidak hanya dilihat dari fase kehidupan terpendek, yaitu di dunia. Di dunia ini waktu hidup kita hanya sebentar. Kita aja merasa lama berapa puluh tahun, 60, 70, 80, katakanlah 100 gitu. Setelah itu mati, kita masuk ke fase kehidupan berikutnya di alam kubur. Berapa lama tuh? Sampai kiamat. Berapa lama? Gak tahu. Bisa 1000 tahun, 10.000 tahun, 100.000 tahun. Kita gak tahu. Pokoknya lebih lama daripada di dunia. 100 tahun di dunia dibanding ribuan tahun di alam kubur. Singkat apakah lama? Singkat. Setelah kiamat terjadi, kehidupan di alam kubur berlalu, selesai, kita masuk ke fase kehidupan berikutnya di akhirat. Di sana kita dikumpulkan di padang mahsyar dalam kondisi yang mengenaskan, kecuali beberapa orang yang Allah kehendaki. Dihisab, ditimbang, nyebrang sirat sampai berakhir di surga atau neraka. Dan itu tak ada akhirnya, tak ada ujungnya. Itulah hakikat kehidupan yang sebenarnya. Kenapa? Karena tidak ada akhirnya, tidak ada matinya. Allah menyatakan, wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Sungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Lihat 100 tahun di dunia ini pun kalau mencapai 100 kan jarang ya. Itu sangat singkat, sebentar. Dibanding kehidupan di alam kubur, dibanding di akhirat yang tak ada akhirnya. Maka amat sangat singkat hidup kita di dunia ini. Makanya dunia ini pasti kita tinggalkan. Kata Ali, yartahalati dunya mudbirah. Dunia ini pasti akan kita tinggalkan. Terus, wartahalatil akhirah mukbilah. Akhirat itu pasti kita akan hampir dan kita akan hidup di dunia. Hidup di sana, di akhirat. Dan masing-masing baik dunia, akhirat ada banun, ada anak-anaknya. Anak-anak dunia hanyalah orang-orang yang orientasi hidupnya hanya untuk dunia saja. Asal bahagia, senang di dunia, gak peduli kayak gimana nanti di akhirat. Itu anak-anak dunia. Jangan jadi anak-anak dunia. Jadilah anak-anak akhirat. Hanya menjadikan dunia sebagai alat untuk bisa berbahagia di akhirat. Apapun yang Allah berikan ini, harta kayak pangkat, jabatan, kekuasaan, popularitas, atau apapun itu alat untuk bisa membuat kita bahagia di akhirat, selamat dari api neraka. Maka kata Ali bin Abi Thalib di akhir wasiatnya ini, fa innal yaum amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Hari ini kita hanya ada amal, tak ada hisab. Besok di akhirat hanya ada hisab tapi tak ada amalan. Karena itu berkata Abu Darda radhiyallahu an, kata Abu Darha Darda, adhakani salasun wa abkani salasun. Ada tiga perkara yang membuat aku tertawa. Dan ada juga tiga perkara yang membuat aku menangis. Adapun tiga perkara yang buat aku tertawa, kata beliau, adhakani mu'minu dunya wal mautu yatlubuh. Wa ghafilun laysa bimagfulin an. Wa dhahikun bimil'i fihi wa huwa la yadri aradiyallahu am sakhatah. Adapun yang membuat aku tertawa adalah orang yang selalu mengajar dunia, memburu dunia, padahal maut itu selalu mengincarnya. Ketika dia beraktivitas all out, mengerahkan seluruh kemampuan, waktu, perasaan, tenaga untuk mengejar dunia, maut itu selalu mengintainya. Begitu tiba masanya, tek, sudah. Dalam keadaan orang itu lalai. Dunia dikejar-kejar, entah berhasil, entah tidak, kematian pasti mendatangi. Apa yang tersisa dari dunia? Gak bisa dinikmati. Yang tersisa hisabnya. Kedua, wa ghafilun laysa bimaghfulin anhu. Orang yang lalai kepada kematian, padahal kematian tidak pernah melalaikan dia sedikit pun. Dan yang ketiga, orang yang tertawa ngakak. Padahal dia tidak tahu apakah Allah ridha dengan tertawanya ataukah Allah murka. Ini tiga hal yang membuat aku tertawa. Yang ke adapun wabkani, adapun yang membuat aku menangis. Pertama adalah firaqul ahibbah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hizbih. Yaitu kematian kekasihku, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, wa haulul muttali inda ghamaratil maut, yaitu kengerian yang akan teralami oleh setiap orang ketika sakaratul maut. Sakaratul maut itu pasti teralami. Allah menyatakan wa ja'at sakratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Datang, akan datang sakaratul maut dengan sebenarnya. Itulah perkara yang selalu kalian hindarkan. Selalu kalian berusaha untuk tidak mengalami. Tapi itu pasti akan dialami. dan kengerian sakaratul maut tak bisa terbayangkan. Imam Al-Qurtubi coba bayangkan, bagaimana sih sakaratul maut sampai orang yang mengalaminya oleh Allah disebut sakarat. Sakarat itu maknanya mabuk. Minuman yang memabukkan disebut muskir. La taqrabu shalah wa antum sukar hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kalian salat dalam keadaan sukar, mabuk. Sampai kalian mengetahui apa yang kalian omongkan. Kalau yang mabuk kan enggak ngerti, enggak dicerna, enggak disadari apa yang dia omongkan gitu kan, ngaco omongan. Nah, mabuk ini makna penyebabnya banyak. Salah satunya mengkonsumsi baik makanan, minuman, gas yang membuat hilangnya kontrol akal pada ucapan dan tindakan. Yang kedua, bisa karena jatuh cinta, bucin bahasa kitanya. Bucin itu budak Cina. Cinta budak cinta, sedang kasmaran. Itu kan ngomongnya itu aneh-aneh ya, gak terkontrol. Dan yang ketiga, karena sakit yang tak tertahankan. Kalau sakit orang guling-guling, teriak-teriak, gak punya malu ya. Hilang kontrol akal pada ucapan dan tindakan. Itu juga disebut mabuk. Sakaratul maut adalah hilangnya kontrol akal pada ucapan dan tindakan ketika akan mati, saking sakitnya. Imam Al-Qurtubi itu menjelaskan dalam kitab At-Tadhkirah bahwa ruh kita yang ada dalam tubuh kita ini dan ditiupkan ketika usia kita 4 bulan di dalam kandungan ibu, dan terus mendampingi selama hidup sampai kematian datang, itu ruh berkembang ukurannya sesuai dengan perkembangan tubuh manusia. Ketika baru berojol, paling 1,5 meter panjangnya, ruhnya juga segitu. Terus berkembang, jadi anak-anak, 1 meter, ruh berkembang sampai dewasa, ruhnya berkembang. Dan ruh menancap di setiap titik syaraf manusia. Padahal kita tahu, sebenarnya saya enggak tahu, tapi katanya titik syaraf dalam tubuh manusia miliarannya. Belum pernah ngitung sih, tapi percaya ajalah kepada para dokter. Titik syaraf dalam tubuh kita miliaran. Itu berakar secara kuat. Gak bisa copot. Jadi walaupun kita bergerak dengan kecepatan umpamanya 1000 km/jam seperti naik pesawat, ruhnya gak copot ketinggalan, enggak. Menancap secara kuat, gak akan lepas gitu. Ketika saatnya kematian tiba, ruh itu dicabut oleh malakul maut. Dia tertancap dengan kuat, tapi lebih kuat lagi tenaga yang mencabutnya. Ketika dicabut, lepaslah setiap akar ruh di dalam setiap titik syaraf, sehingga ketika tercabutnya, bersamaan dengan tercabutnya nyawa tersebut, ikut pula putus urat-urat syaraf dari tubuh manusia. Padahal kita tahu yang bisa membuat kita merasakan rasa sakit, rasa dingin, rasa ini, rasa itu kan syaraf. Ketika putus, kebayang sakitnya tak tertahankan. Karena itulah ketika Nabi SAW mengalami sakaratul maut juga mengalami penderitaan 2 kali lipat daripada umumnya orang. Di hadapan beliau ada segwadah air, beliau masukkan tangannya lalu diusapkan ke wajahnya sambil berkata, La ilaha illaha inna lil mauti sakarat. La ilaha illallah, sungguhnya maut itu ternyata ada sakaratnya. Nah jadi itu yang membuat Abu Darda menangis mengingat betapa mengerikannya penderitaan yang teralami ketika orang sakaratul maut. Ini yang kedua yang membuat dia menangis. Ketiga, wal wukuf baina yadailah yauma tabdus sarirah alaniyah thumma la yadri a'ilal jannati au ilan nar. Yang membuat aku menangis yang ketiga adalah momen ketika aku berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat. Ketika semua rahasia saat itu ditampakkan, terbongkar secara terang-terangan, lalu dia tidak tahu apakah dia akan ke surga ataukah akan ke neraka. Masih kata Abu Darda, bahwa Abu Darda berkata, Tariduna lil maut, wa ta'muruna lil kharab, wa tahrisuna alayan ala ma yanfi, wa tadaruna ma yabqa. Wahai manusia, kalian ini dilahirkan untuk mati. Kalian memakmurkan mengisi kehidupan yang pasti hancur, pasti fana, pasti ditinggalkan. Tapi kalian lebih bersemangat memburu yang pasti fana, mengabaikan sesuatu yang pasti abadi. Sesuatu yang fana itu dunia, sesuatu yang abadi itu adalah akhirat. Dunia dikejar, akhirat diabaikan. Dan ini sindiran yang amat sangat keras kepada kita dari seorang manusia soleh yang mulia, yaitu sahabat Abu Darda radhiyallahu an. Dari sinilah maka tidak hanya Al-Quran, tidak hanya Malaikat Jibril, tidak hanya Nabi SAW, para sahabat pun sudah mengingatkan kita agar kita ini selalu mengingat kematian karena dampaknya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu an, riwayat Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, juga diriwayatkan Imam Ibnu Hibban dalam kitab Sahih, Imam Al-Bazzar dalam kitab Musnadnya, sanad hadis ini hasan. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Akthiru dzikra hadhihi al-ladzat yakni al-maut." Perbanyak oleh kalian mengingat-ingat kematian, mengingat-ingat penghancur seluruh kelezatan, yaitu mati. Ya. Apa sih manfaat dari banyak mengingat kematian? Ini baru mukadimah dulu, bagaimana cara mengingat kematian, nanti kita akan terangkan. Nantinya entah sekarang kalau waktunya cukup. Kalau enggak cukup ya, tahun depan mungkin. Sekarang kita bahas dulu apa sih manfaat dari banyak mengingat kematian. Berkata Ibnu Mubarak, gurunya namanya Saleh Al-Murri. Dia pernah berkata, "Inna dzikral maut idza faraqani sa'ah fasada 'ala qalbi." Sesungguhnya mengingat kematian, bila terpisah sekejap saja, sesaat saja dari pikiranku, lalai bahwa kita akan mati, rusaklah hatiku. Berkata Ad-Daqqaq rahimahullah, seorang ulama ahli sunnah. Ucapan Ad-Daqqaq ini dikutip oleh hampir semua ulama yang menjelaskan tentang masalah kematian. Kitab Az-Zuhud Ibn Mubarak mengutip perkataan Ad-Daqqaq, Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah juga mengutip perkataan Ad-Daqqaq ini. Kata Ad-Daqqaq, "Man aktsara dzikral maut ukrima bi tsalatsatin." Siapa orang yang banyak mengingat kematian akan dimuliakan dengan tiga perkara. Apa saja tiga perkara ini? Pertama, ta'jil taubah. Dia akan bersegera taubat. Maknanya, mengingat kematian mengundang turunnya hidayah untuk segera bertobat. Tobat ini tidak bisa dilakukan kecuali atas hidayah Allah. Betapa banyaknya di antara kita yang bergelimang dalam dosa dan maksiat yang terus-menerus. Dia sadar itu salah, itu dosa. Dia sadar harus berhenti, dia sadar harus bertobat, dia sadar akan terkena azab kalau enggak berhenti. Dia tahu harus tobat, tapi keinginan tobat itu enggak juga ya. Coba tanya tuh, siapalah ahli maksiat? Umpamanya koruptor, umpamanya pemabuk, penjudi. Kan sekarang ada judol ya. Apa judul judi ojol judi online karena secara hukum sudah haram, sudah dilarang, tapi kok nggak diberantas juga nih. Itu tahu nggak penjudi, pemabuk, pezina, koruptor, pencuri, copet, tahu nggak itu dosa? Tahu pastilah. Tahu enggak harus tobat? Tahu. Kenapa tidak tobat juga? Penyebab utamanya belum dapat hidayah untuk tobat. Dan ada sebab untuk itu. Ya, nanti kenapa orang ingin tobat, tahu harus tobat, tapi enggak tobat juga, ada banyak penghalang tobat. Nanti itu dibahasnya beda materi, beda usar juga lah. Jangan oleh saya, oleh yang lain. Hanya dengan hidayah taufik dari Allah seseorang bisa bertaubat. Coba tanya ke emak-emak yang sampai sekarang belum taubat juga. Tanya, emak-emak kalau gibah ngerumpi itu dosa bukan? Ya dosa, ayatnya hafal. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Terus tahu enggak itu harus berhenti, harus taubat? Tahu lah. Kenapa itu terus menerus? Tidak berhenti, tidak tobat dari hal itu. Iya ya, kenapa ya? Belum dapat hidayah kali itu. Sadar. Cuma gak disusul lagi dengan pertanyaan, kenapa hidayah Allah gak turun? Apa gak takut lagi begitu mati? Ada penghalang. Salah satunya lalai dari kematian. Makanya ada kok ngomong begini didasarkan pada banyak ayat dan hadis, lalu ekstraknya langsung disimpulkan. Siapa yang banyak mengingat kematian, dia akan dimuliakan dengan tiga hal. Salah satu ta'jilu taubah. Artinya Allah akan menganugerahkan hidayah untuk segera tobat dari dosa-dosanya. Karena ketika banyak mengingat kematian, jangan-jangan kematian ini beberapa jam lagi atau besok atau lusa, saya belum siap, saya masih banyak dosa, ngeri, akhirnya terdorong untuk taubat segera. Khawatir kematian itu mendatangi dia dengan segera. Karena mati itu bukan karena umur. Oh, umur saya masih panjang, masih muda. Kata siapa masih panjang? Dari mana tahu? Ada enggak orang masih muda tapi mati? Bayi pun banyak. Bilang ke kakeknya, kakek mau mati itu udah 70 tahun, segera tobat. Dari mana tahu? Ada enggak orang 70 tahun masih segar sampai 90 tahun? Ada banyak. Bukan karena umur, bukan karena usia, bukan karena penyakit. Saya emang enggak punya penyakit apa, dicek, sehat semuanya. Jadi kayaknya kematian masih jauh. Memangnya penyebab kematian itu hanya satu, yaitu penyakit? Enggak. Setiap orang yang mati di suatu waktu, dia tidak pernah menyangka, menduga bahwa dia akan mati di waktu itu. Makanya banyak orang yang mati terus diungkap, oh ternyata dia punya janji ketemu dengan ini besok, dengan yang lain minggu depan, bulan depan akan ada planning ini. Itu kenapa dia akan memiliki planning sampai bulan depan, sampai tahun depan? Karena dia gak nyangka saat itu mau mati. Gak ada orang yang tahu. Ya. Nah karena itulah maka dia sadar harus segera tobat. Dan Allah anugerahkan hidayah untuk bertobat. Ini kemuliaan pertama. Kedua, wa qanaatil qalb. Hatinya akan qanaah. Karena itu artinya ridha terhadap apapun yang Allah berikan kepadanya. Kalau sedikit dia senang gembira karena entengnya hisab dari rizki yang sedikit yang Allah berikan. Kalau banyak dia tetap lebih ridha pasti ya. Diberi sedikit ridha, diberi banyak pasti lebih ridha. Dia akan menggunakannya itu untuk kebahagiaan akhirat. Keluarkan zakatnya, infak sedekahnya, menolong orang dan seterusnya. Hatinya qanaah. Cukup terhadap apa yang Allah berikan. Dan yang ketiga, wa nasyat bil ibadah. Dia akan semangat sungguh-sungguh dalam melakukan ibadah. Ini tiga kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada orang yang banyak-banyak mengingat kematian. Allah kasih hidayah untuk segera tobat. Allah kasih hidayah untuk qanaah, ridha terhadap apapun yang Allah berikan, baik sedikit apalagi banyak. Dan dia akan semangat, rajin ibadahnya. Tidak ditunda-tunda, tidak taswif. Kata orang Sunda mah telengle, talangke, hararese, kudu diteke, bikin bete. Itu lemot tadi itu. Sebaliknya. Wa man nasiyal maut ujila bi thalathatin. Siapa yang lalai dari kematian. Dia akan dihukum dengan tiga jenis hukuman. Apa tiga hal itu? Pertama sebaliknya dari yang tadi. Taswifut taubah. Dia menunda-nunda taubah. Dia tahu ini salah, ini dosa, terancam azab. Tenang, hidup masih lama. Cerita itu masih belum berakhir. Nanti saja taubatnya kalau sudah bercermin ada. Sudah putih-putih baru taubat. Padahal yang sudah putih juga tenang, masih ada dagingnya gitu. Nanti tobatnya kalau sudah sakit-sakit. Ditunda-tunda terus. Ini yang pertama. Yang kedua, watarku ridha bil kafaf. Dia selalu tidak ridha terhadap apapun yang Allah berikan, padahal yang Allah berikan itu sudah mencukupinya. Dikasih 1 juta ingin 2 juta, dikasih 1 miliar ingin 2 miliar. Dikasih 1 mobil, ingin 2 mobil. Dikasih 1 istri, cukup sudah. Dan seterusnya. Ini kan umumnya manusia begitu. Tidak merasa cukup terhadap apapun yang Allah berikan, sekalipun sudah lebih dari mencukupi kebutuhan dia. Bukan hanya yang primer, yang sekunder, yang tersier juga. Sudah diberikan masih kurang saja rasanya. Dan yang ketiga, watakassul fil ibadah. Dia malas beribadah. Berat untuk melakukan ibadah. Ini salah satu hukuman dari Allah karena dia melalaikan kematian. Jadi sudah 3 faedah dari mengingat kematian. Pertama akan menyegerakan bertobat. Kedua akan qanaah terhadap apa saja yang Allah berikan. Yang ketiganya akan semangat dalam melakukan ibadah. Keempatnya, mengingat kematian bisa meluluhkan hati yang keras. Kerasnya hati itu karena dosa, karena maksiat. Dipastikan itu. Baik dosa maksiat karena melalaikan kewajiban, atau dosa maksiat karena melanggar larangan. Itu yang buat hati keras. Apa efeknya? Efeknya tadi berat melakukan ibadah. Semangatnya kepada maksiat terus. Kerasnya hati kalau ada nasihat, mental nasihat itu. Enggak nyerap. Enggak masuk ke dalam hatinya. bahkan membenci orang yang beri nasihat itu. Terdengar alunan Al-Quran, rasanya gak pas, gak klop. Tapi kalau musik, aduh sampai unggut-unggutan begitu. Itu orang yang keras hatinya. Istilah lain untuk yang keras hatinya, hatinya ini berpenyakit. Terkontaminasi oleh penyakit yang menyebabkan dia menolak nasihat, alunan Al-Quran, menolak pedaran ayat, hadis. Malas hadir ke majelis ilmu, malas melakukan ibadah, semangatnya kepada maksiat. Maka obati itu salah satunya dengan banyak-banyak mengingat kematian. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, beliau jelas dalam kitab At-Tadhkirah. I'lam anna dhikral mauti yurithu istis'aral inzi'aj min hadhihi daril faniyah. والتوجه في كل لحظة إلى الدار الآخرة الباقية. Ketahuilah bahwa mengingat-ingat kematian akan melahirkan perasaan hinanya kehidupan di dunia. Tak berharganya kehidupan di dunia. Makanya kan kita tahu Nabi SAW kadang-kadang mengumpamakan dunia ini dengan bangkai anak kambing yang daun telinganya sudah putus. Menemukan anak kambing di jalan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dicempal, digiwing-giwing. Nggak ada terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Digini-gini. Siapa yang mau membeli ini dengan harga sedirham? Kata para sahabat, tidak. Kalau gitu gratis mau. Ya Rasulullah, in kana hayyan kana fihi aiban. Fa kaifa wa huwa mayit? Wahai Rasulullah, kalau anak kambing ini hidup, ada aib. Enggak berharga karena sudah putus. Apalagi dia sudah mati. Tidak ada yang bisa dimanfaatkan, enggak bisa dimakan, enggak bisa dijual. Nambah kerjaan aja harus dikubur. Enggak ada yang mau. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa wallahi annad dunya ahwanu indallahi min hadza alaikum. Demi Allah, dunia ini lebih hina, lebih tak berharga dalam pandangan Allah dibanding bangkai ini dalam pandangan kalian. Terlebih hanya sebentar, dunia yang kita sudah dapat, kita cari, kita miliki, sebentar. Dan ketika dimiliki, enggak langsung bisa seluruhnya 100% dinikmati. Apakah ketika kita dapat uang 1 miliar langsung dimakan saat itu semua? Kan tidak ya, disimpan. Yang dinikmati sedikit, paling sesuap, dua suap, enak. Minuman, buah-buahan, si montong, enak. Itu pun kalau badannya sehat. Coba kalau umpamanya punya komplikasi, darahnya tinggi, asam urat tinggi, gulanya tinggi, serba tinggi, kolesterol tinggi. Apa yang bisa dimakan? Mau makan sayur-sayuran hijau, asam urat naik. Mau makan yang lemak-lemak, jantungnya, kolesterolnya, darahnya naik. Apa yang harus dimakan? Udah, sayur bening aja. Gak boleh pakai garam, darah tingginya naik. Hambar, uang miliaran. Bisa gak dinikmati? Enggak bisa. Mau naik mobil ber-AC, itu langsung bersin-bersin, kena air AC, kena hawa AC. Dibuka panas. Jadi uang yang banyak untuk apa? Gak ternikmati kan? Nah walaupun sehat, ternikmati semuanya, itu hanya sampai seumur hidup kita. Entah berapa lama. Setelah itu yang ada tinggal hisabnya yang berat. Maka menyadari hal itu, dunia ini hina. Seorang sahabat namanya Hudair. Hudair Dalam bahasa Arab isim tasghir dari Haidar. Artinya Haidar kecil, Hudair itu. Mana Haidar kata Ali Al-Hakami, Al-Haidaru fil Asad kal Malik fin Nas. Haidar, ya Haidar itu maknanya singa, satu jenis singa. Dan itu julukan bagi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Haidar di kalangan para singa seperti raja di kalangan manusia. Jadi Haidar itu rajanya para singa, tapi bukan raja singa. Itu baru Haidarnya, kebayang bapaknya gimana. Hurayatu. Ya Hudair, ma'akalta, wahai Hudair, apa yang sudah kamu makan? Kata Hudair, al-lahm wal laban. Yang saya makan daging dan susu. Berarti punya lumayan nih orang. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yasiru ila madza?" Lalu yang kau makan itu nanti akan berubah jadi apa? Dia menjawab, untungnya orang ini agak pintar berdiplomasi, tidak vulgar. Thumma yasiru ila maqad alimta ya Rasulullah. Nanti akan berubah menjadi sesuatu yang engkau sendiri sudah tahulah. Akan jadi kotoran, kan gitu. Apa kata Nabi SAW? Demi Allah, sungguhnya apa yang keluar dari perutmu nanti, itu perumpamaan yang pas untuk dunia dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Sehina itu. Makanya, ketika para ulama menjelaskan tentang kesalahan niat dalam melakukan ibadah, ibadah diniatkan untuk dunia. Kan ada orang, kenapa kamu rajin tahajud? Biar dagangannya laris. Kenapa kamu rajin saum? Biar karirnya naik. Kenapa kamu rajin umpamanya berzikir sekian puluh ribu kali, biar umpamanya jodohnya cepat datang, karena jomblo terus. Ada enggak orang yang beribadah dengan niat seperti itu? Banyak. Kenapa kamu rajin banyak sholawat? Saya pengen mobil itu, makanya saya sholawatin terus. Sholat ibadah bukan? Ibadah agung, diniatkan untuk dunia, bayangkan. Apa kata para ulama? Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala menyatakan, orang yang ibadah dengan niat dunia, taubahnya seperti orang yang memiliki sendok dari emas yang berhiasan berlian, yang mahal. Tapi langsung dipakai nyiuk kotoran manusia. Betapa mahal dan berharganya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Betapa agung mulianya ibadah, baik sholat, saum, zikir, sholawat, tapi betapa hinanya niat yang dia tujukan dengan melakukan ibadah itu, yaitu untuk dunia. Ini hinanya dunia itu banyak. Penjelasan dari ayat, dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan seperti itu. Makanya salah satu di antara efek positif mengingat-ingat kematian adalah akan menyebabkan dunia ini tidak berharga dalam pandangannya. Ah, dunia untuk apa dicari? Setelah dicari, mati ditinggalkan. Gak ternikmati, menjadi rebutan ahli waris, dan bagi dia akan menjadi bahan hisab yang berat di akhirat. Dengan banyak melihat kematian, tuh harta yang banyak yang saya miliki nanti untuk apa? Sebentar lagi juga saya mati. Khawatir anak-anak saya jadi bermusuhan karena berebut harta, dan sayanya nanti akan menjadi beban bagi saya untuk di akhirat, hisabnya berat atas harta itu. Tak berharga. Dan wattawajjuh fi kulli lahdhatin ila daril akhiratil baqiyah, dia akan fokus di setiap waktunya untuk mengumpulkan bekal kebahagiaan di akhirat. Sebentar lagi saya mati. Saya akan ke akhirat. Saya harus punya banyak bekal yang cukup untuk memulai perjalanan ke akhirat. Akhirnya dia fokus. Ini efek dari banyak mengingat kematian. Menyebabkan dunia terasa tak berharga dan akhirat menjadi prioritas utama. Sampai diriwayatkan sebuah hadis, ada seorang perempuan, inna imra'atan syakat ila Aisyata radhiyallahu anha qasawatan fi qalbihi. Seorang wanita datang, dia curhat kepada Aisyah tentang hatinya ini keras, minta nasihat. Apa kata Aisyah? Akthiri min dzikril maut yariku qalbuk fa fa'alat dzalik faraqa qalbuha. Perbanyak olehmu mengingat-ingat kematian, hatimu akan melunak. Akhirnya dia lakukan sehingga akhirnya hatinya menjadi melunak. Menjadi luluh kembali. Setelah meluluh kembali, air mata ini mudah untuk mengalir ketika ingat dosa dan ingat azab. Selama masih keras mah ngebayangin neraka, ini azabnya keras, cuek aja. Karena kerasnya hati. Berkata Imam Al-Qurtubi, qala al-ulama, telah berkata para ulama. Imam Al-Qurtubi itu seorang ulama mujtahid. Andai beliau berijtihad, berpendapat sendiri, maka itu layak. Tapi lihat adabnya. Qala al-ulama, telah berkata para ulama. Yang menjadi guru-guru beliau dalam mengemukakan sesuatu, menjelaskan sesuatu, lebih mendahulukan ucapan penjelasan orang yang lebih berilmu daripada dirinya. Dan itulah adab seorang penuntut ilmu, seorang ulama. Kata Imam Al-Qurtubi, qala al-ulama, dzikrul maut yardau anil ma'asi wa yulinul qalb al-qasi wa yudhibul farah bid-dunya wa yuhawwinul masa'ib. Mengingat-ingat kematian, pertama, akan mengerem dia dari berbuat maksiat. Pas bermaksiat ingat, sebentar lagi mati. Khawatir pas bermaksiat mati loh. Jadi apa namanya? Su'ul khatimah. Makanya ngerem. Ada enggak orang yang mati ketika bermaksiat? Banyak. Orang yang lagi nyekek botol, ode, mati. Mabok nyekek botol. Ada orang yang lagi judi, mati. Dulu, di suatu tempat lah, gak saya sebut, khawatir keluarganya mendengar. Zaman baheula ada judi yang belum dilarang, namanya nalo. Siapa yang kenal nalo berarti dia sudah tua. Sebab sekitar tahun 70, tahun 80-an ya, judi nalo. Nah, penjual nalo itu tidak di kios, tapi orang beredar kemana-mana. Nalo, nalo, nalo, beli nomor sekian, nomor 2 nomor, 3 nomor, 4 nomor gitu, tebakan. Dan orang di kampung-kampung itu orang-orang miskin banyak. Bermimpi menang nalo hanya dengan rupiah yang sedikit, nanti menangnya banyak. Dan setiap pagi sambil moyan, berjemur di harudum sarum, cingogo, berjongkok di halaman rumah ngobrol sama tangga, yang ditunggu tukang nalo. Berapa nomor tadi malam kan gitu tuh. Ada seseorang, sekeluarga itu, ayah, anak itu, pencandu judi. Dia masang 4 nomor. 4 angka bukan 4 nomor. 1 nomor tapi 4 angka. Ngerti gak 1 nomor 4 angka? Di nomor berapa aja ada 2 angka, 3 angka, 4 angka. Semakin banyak angkanya pas menangnya semakin gede pendapatnya. Dia pasang yang 4 angka. Dan bisa aja orang sekali pasang beberapa nomor gitu dengan jumlah angka yang berbeda. Jadi lagi berjemur pagi-pagi datang sambil memegang kertas, beberapa lembar kertas nomor yang dia pasang. Datang tukang, ini yang ditunggu-tunggu. Berapa nomor yang keluar? Sekian, dilihat. Bukan. Wah, ini menang. Klak, langsung mati. 4 angka, langsung mati. Mungkin punya jantung lalu shock saking gembiranya mungkin ya. Dulu enggak dicek gitu kondisinya. Ada, sedang bermaksiat mati. Oleh karena itu ketika orang banyak mengingat kematian, maka hal itu akan mengerem dia dari kemaksiatannya. Itu pertama. Wa yulinul qalbal qasi, akan meluluhkan hati yang selama ini keras. Wa yudhibul farah bidunya, dan akan menghilangkan rasa bangga terhadap dunia. Selama ini kan orang bangga dengan kekayaan, pangkat, jabatan, popularitas, kekuasaan, kan gitu ya. Itu yang dibanggakan. Kenapa itu yang dibanggakan? Salah orang juga saya. Yang kayak begitu biasanya dimuliakan, dihormati. Kan gitu ya. Dipuji. Didekati, dijilat gitu. Makanya orang bangga memiliki itu. Dengan memperbanyak kematian, hilang perasaan bangga terhadap dunia. Sebanyak apapun dia, kalau mati sudah. Tidak ada manfaat, bahkan madaratnya jadi hisab. Dan wa yuhawinul masoib, dia akan merasa enteng terhadap musibah. Karena sehebat-hebat musibah, tak akan melebihi dahsyatnya kematian. Kematian musibah yang paling dahsyat. Ya. Ini beberapa di antara faedah dari mengingat kematian yang dijelaskan dalam satu kalimat ini dari Imam Al-Qurtubi. Pertama, bisa mengerem diri dari kemaksiatan. Yang kedua, meluluhkan hati yang keras. Yang ketiga, menyebabkan hilang rasa bangga terhadap dunia. Dan yang keempat, merasakan semua musibah terasa enteng dan ringan. Apalagi kita punya konsep tentang musibah berdasarkan nas. Musibah lebih banyak menguntungkan daripada merugikan. Ruginya cuma satu, menderita. Itu aja. Selain itu untung. Apa untungnya? Pertama, musibah sehebat apapun, bentuk apapun bentuknya, mengurangi dosa kita. Lebih hebat musibahnya, lebih menderita, lebih banyak dosa-dosa yang gugur dari diri kita. Walaupun kita tidak tobat dari dosa, itu gugur. Sebab salah satu penggugur dosa adalah musibah. Yang pertama. Kedua, ketika sabar, Allah berikan pahala yang melimpah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah Allah akan merimpahkan pahala kepada orang yang sabar tanpa hisab, tanpa hitung-hitungan. Digelontorkan dengan jumlah yang sangat banyak. Ini yang kedua. Ketiganya, orang yang terkena musibah, doanya itu dikabul loh. Apapun bentuknya, sakit kek, dihina orang, diejek orang, didolimi orang, apalagi didolimi itu, da'watul madlu mustajabatun wa inkana fajir. Doa orang yang didolimi itu mustajab. Walaupun dia orang durhaka, tapi didolimi mustajab itu doanya. Jangankan orang mukmin, orang musyrik, tapi dapat musibah gede, lalu berdoa kepada Allah, Allah kabul. Orang musyrik loh. Al-Quran menjelaskan, فَإِذَا غَشْيَهُ مَوْجٌ كَالْذُّلَلِ دَعَوُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُدِّينَ فَلَمَّا نَجَّهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَإِذَا هُمْ مُقْتَسِدُونَ إِذَا هُمْ مُقْتَسِدُونَ. Dalam ayat lain, إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Kalau orang musyrik ini di daratan musyrik, dia naik perahu di lautan. Di tengah lautan diombang-ambing oleh gelombang yang dahsyat, nyawanya terancam. Maka apa yang mereka lakukan? Da'awullaha mukhlisina lahuddin, mereka berdoa secara ikhlas agar Allah menyelamatkannya. Dan dikabul. Falamman najahum ilal barri, ketika mereka itu dikembalikan, diselamatkan ke daratan, idahum yusyrikun, mereka musyrik lagi. Tapi ketika mereka itu memperoleh musibah, berdoanya murni, tulus, ikhlas kepada Allah dan dikabul. Itu orang musyrik. Kurang gimana nyebelin tuh orang di daratan, musyrik ke lautan, dapat musibah besar, doanya kepada Allah, diselamatkan. Musyrik lagi, kesel gak tuh? Bikin jengkel ya. Apalagi seorang mukmin dapat musibah, sakit, umpamanya nyawanya terancam, berdoa kepada Allah, didengar, dikabul. Dalam salah satu hadis kursi, ini panjang, tapi salah satu penggalan kalimat dari hadis kursi ini, Allah menyatakan, Yabna Adam, kuntu marido falam ta'udni. Hei anak Adam, dulu ketika kamu di dunia, ini kejadian dialog ini di akhirat. Ketika kamu masih hidup di dunia, aku sakit. Tapi kamu tidak melayat aku, tidak membesuk aku. Apa kata orang itu? Rabbi, kaifa auduka wa anta rabbul alamin. Ya Allah, bagaimana aku menjengukmu? Padahal engkau penguasa semesta alam. Masa Allah sakit, gitu kan? Tapi kemudian Allah menjelaskan. Ini bukan takwil, tapi penjelasan Allah tentang apa yang dimaksud sakit oleh Allah. Kata Allah, Amma alimta anna abdi fulanan kana marida falam ta'udhu. Amma alimta in uddahu wajadtani indahu. Tapi bukankah kamu tahu bahwa dulu waktu kamu hidup di dunia, ada hambaku yang sakit. Kamu enggak melayatnya. Enggak membesuknya. Padahal kamu tahu kalau kamu membesuknya, melayatnya, kamu akan menemukan aku ada di sampingnya. Di samping orang yang sakit. Ketika menjelaskan hadis ini berkata para ulama di antara Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Hadis ini menunjukkan orang yang sakit dekat dengan Allah. Kata Allah, aku ada di sampingnya. Dan kedekatan hamba dengan Allah selalu berkaitan dengan diijabahnya doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawab aku ini dekat. Nah, setelah Allah menyatakan aku dekat, aku mengijabah doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Dekat itu identik dengan diijabahnya doa. Aqrabu ma yakunu bainal 'abdi wa bainar rabbi wa huwa sajid fa aktsiru fihi du'a. Jarak terdekat antara seorang dengan Allah adalah ketika sujud. Maksudnya sujud dalam salat, bukan di luar salat. Perbanyak doa olehmu dalam sujud karena saat itu dekat. Ingat, dekatnya orang dengan Allah selalu dikaitkan dengan diijabahnya doa. Jadi orang yang sakit atau musibah apapun doanya dikabul. Ketika bapak-bapak, ibu-ibu sedang menderita fisik ataupun psikis, sakit umpamanya secara fisik, batuk, pilek, atau dizalimi orang. Berdoa. Ini yang menjadi rahasia kenapa orang yang safar doanya dikabul. Karena selama safarnya lebih banyak menderita. As-safar qit'atu minal azab. Safar itu sepenggal azab. Mana azab di sini? Penderitaan. Karena selama safar, zaman baheulanya pakai kuda, jalan kaki, pakai onta, menembus medan yang gersang gitu, menderita kan? Makan gak bisa sembarangan semaunya, harus diirit-irit, minum juga begitu, tidur di mana aja kan gitu ya. Disebut sepenggal azab. Menderita. Makanya orang yang safar doanya dikabul. Orang yang dapat musibah, doanya dikabul. Jadi dosa berkurang, pahala bertambah, doa dikabul, kemuliaan diangkat, naik. Dan nih, yang membuat kita selalu optimis ketika menderita apa? Adanya janji Allah dalam Al-Quran. Coba tebak ini ayat surat apa? Apa surat Al-Ikhlas atau surat Al-Kahfin? Allah menyatakan, Inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Surat apa? Al-Kafirun. Ibu-ibu ada yang tahu Al-Kafirun atau Al-Ikhlas?
1: Hari ini siaran. Ibu-ibu gak ketipu tuh.
0: Satu kalimat persis diulang dua kali. Inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Apa maknanya? Ini kaidah ilmu balaghah ya. Maknanya setelah satu kesulitan

sampai ketutup seluruh langit dengan awan. Apakah akan seharian begitu? Enggak. Setelah airnya habis, awannya kemudian lepas dari beban air yang dimuatnya, kemudian ditiup angin menjadi nyingrai lagi. Apa nyingrai itu? Menjadi terang lagi. Langit pun kembali membiru. Matahari kembali bersinar. Angin pun kembali tenang. Kan gitu ya? Badai pasti. Hafal banget emak-emak. Jadi musibah ini gak akan selamanya. Pasti ada akhirnya. Setelah berlalunya masalah, akan datang dua kebahagiaan. Setelah hujan turun lebat, langit kembali membiru. Cuaca kembali tenang. Suasana kembali menyenangkan. Inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Sehingga ketika kita memperoleh musibah, yang harus kita pikirkan, jangan memikirkan beratnya musibah yang sedang dialami, tapi pikirkan dua kebahagiaan apa yang setelah ini akan Allah berikan kepada saya ya. Mikir saja. Itu membuat optimis. Itu yang membuat tetap semangat, tetap sumringah di tengah gempuran musibah. Ini kira-kira apa? Apa akan dikasih rezeki miliaran? Apa akan ditelepon oleh presiden? Atau apakah ada akhwat yang datang menawarkan diri? Maksudnya menawarkan dagangannya. Dia bikin kue gitu maksudnya. Dan seterusnya. Pokoknya tinggal pikirkan kira-kira dua kebahagiaan apa. Dan tak diduga bentuknya, momennya, waktunya, dan kebahagiaannya dalam bentuk apa kita tidak tahu. Yang tentu pasti. Allah gak pernah ingkar janji. Jadi kata Imam Al-Qurtubi, melihat orang yang memahami konsep kehidupan, dia akan memandang semua musibah menjadi enteng. Menjadi ringan karena dia tahu musibah itu lebih banyak menguntungkan daripada merugikannya. Ya. Dan itu lahir akibat dari banyak mengingat-ingat kematian. Masih kata Imam Al-Qurtubi, laisa lil qulubi anfa min ziyaratil qubur wa khasah in kanatil qasiyah. Fala ashabiha ayu alijuha bi thalathati umur. Tidak ada yang lebih bermanfaat bagi hati selain ziarah kubur. Maka bagi orang-orang yang keras hatinya, hendaklah kekerasan hatinya diobati dengan tiga perkara. Ini obat bagi orang yang hatinya keras. Pertama, al-iqla amma hiya alaihi bihuduri majalisil ilm bil wa'ad wa tadhir wa takhwif wa targhib wa akhbari salin fa inna dhalika mimma yulinil qulub. Pertama, meninggalkan rutinitas harian dia. Karena kenapa dia hatinya keras? Itu karena aktivitas rutinnya. Tinggalkan dengan cara menghadiri majelis-majelis ilmu yang di dalamnya dijelaskan ada nasihat, ada peringatan, ada takhwif. Tapi itu perkara yang menakutkan. Penjelasan yang buat kita takut seperti neraka, alam kubur dan seterusnya. Ada targhib. Targhib itu yang membuat kita ini optimis. Semacam motivasi seperti nikmatnya, nikmat kubur, seperti surga dan seterusnya. Juga kisah orang-orang soleh karena semuanya itu bisa melunakkan hati. Ini obat yang pertama ya. Tinggalkan dulu rutinitas harian kita, hadiri majelis-majelis ilmu. Yang kedua, zikrul maut. Fayakthuru min zikri hadhi min ladzat. Wa mufarikul jamaat. Wa muyattimul banini.

0: berbanat. Kedua, banyak-banyak mengingat kematian. Banyak mengingat penghancur seluruh kerezatan, pemecah belah seluruh persatuan, yaitu mati, ya. Dan yang membuat anak-anak menjadi yatim. Ingat-ingat kematian, itu akan melunakkan hati. Yang ketiga, musyahadatul muhtadirin. Fa'inan nazar ilal mayyit wa musyahadati sakaratihi wa nazagatihi wa ta'amuli suratihi ba'da mamatihi mimma yaqta'u nufus ladzatiha. Ketiga, banyak-banyaklah, ini enggak bisa banyak-banyak dan enggak bisa sembarang waktu, susah. Yaitu banyak menyaksikan orang yang lagi sakarat sampai kematiannya. Coba lihat wajahnya dan tubuhnya setelah kematiannya. Wajahnya yang tadinya ganteng atau cantik, kenceng, berubah menjadi beku, kaku, menakutkan, dan seterusnya. Ini semuanya akan berpengaruh kepada hati. Maka diceritakan Imam Hasan Al-Basri pergi dari rumah dengan ekspresi wajah yang biasa, ramah, karena akan berjumpa dengan orang. Lalu dia keluar rumah untuk melayat kawannya yang sakit. Fawajadahu fi sakaratil maut. Didapatinya kawannya itu sedang sakaratul maut. Fanadharu ila karabihi wa shiddati ma nazala bihi. Dia melihat penderitaan kawan yang sedang meregang nyawa. Dan ekspresi wajahnya yang sangat-sangat membuat kita tidak mampu untuk melihatnya. Sampai akhirnya dia mati. Setelah mati, ekspresi wajahnya kaku sudah, dingin sudah. Berbeda dengan yang tadi. Itu menggetarkan hatinya. Sampai setelah dia beres, ikut ke pemakaman lalu pulang, faraja ila ahli bi ghairi launil ladzi kharaja minhu min indihim. Ekspresi wajahnya ketika pulang ke keluarganya berubah jauh berbeda dibanding ekspresi ketika berangkat tadi. Sampai keluarganya itu merasa khawatir, prihatin, lalu berkata, "At'am yarhamukumullah." Ini ada makanan, yuk kita makan dulu. Semoga Allah merahmatimu. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Ya ahlah, alaikum bitu'amikum wa syarabikum. Fawallahi ra'aitu musri'an la azalu a'malu lahu hatta alqa'ah. Wahai keluargaku, silakan kalian makan minum. Karena sungguhnya aku telah melihat seorang yang mengalami sakaratul maut yang merikan. Aku akan selalu bersiap-siap menghadapi kondisi itu kalau aku akan mengalaminya suatu saat. Berubah langsung, langsung ibadah. Langsung berwudu, memperbanyak sholat sunat, berzikir, membaca Al-Quran, dan seterusnya. Ini efek dari melihat orang yang sakaratul maut. Ini tiga obat bagi orang yang hatinya keras. Yang pertama adalah menghadiri majelis-majelis ilmu. Yang keduanya mengingat kematian. Yang ketiganya melihat orang yang sakaratul maut. Ini kan susahnya mencarinya ya. Mohon ya di medsos, siapa yang lagi sakarat kabari. Bisa begitu? Enggak bisa ya. Nah, makanya disyariatkan kalau dengar ada orang, kawan, kerabat yang sakit keras segera melayat. Siapa tahu pas umpah datang lagi sakarat, jangan berharap ya Allah sakaratkan dia. Jangan. Saya ingin tahu, doakan kesembuhan, doakan kesabaran, kasih support agar bisa optimis lagi menghadapi hidup ya. Inilah beberapa dari faedah mengingat-ingat kematian. Jadi pertama, mengingat kematian akan membuat orang segera tobat, kedua qanaah, ketiga ibadahnya menjadi rajin. Keempat, hati yang keras bisa menjadi melunak, kelima bisa menahan diri dari maksiat, keenam bisa menghilangkan rasa bangga terhadap dunia, ketujuhnya bisa membuat musibah akan terasa apa? Terasa enteng, ringan, dan seterusnya ya. Itu faedah dari mengingat kematian. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan mengingat kematian? Ini materi inti yang tadi mukaddimah. Tapi waktunya habis. Jadi cukup sekarang hanya mukaddimah saja, materi intinya entah kapan, entah di mana, entah oleh siapa. Kita masuki sesi tanya jawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ustaz, ibu saya masih hidup. Bolehkah saya berinfak pahalanya dikhususkan untuk ibu saya? Boleh, bahwa sudah mati, mau masih hidup, berinfak atas nama ibu saya, boleh. Ya, umpamanya, kita sama dengan kita ngasih ke ibu ini, ibu 1 juta, ibu infakan ya. Untuk kepentingan ibu sendiri nanti saya tetap jamin. Ya, agar ibu dapat pahala. Ya sok, titip, tolong infakan ke masjid, ke pondok pesantren, ke kegiatan dakwah. Ya, pahalanya dapat, Pak. Anaknya dapat pahala dari birrul walidain dan ta'awun alal birri wat taqwa. Anaknya dapat pahala, ibunya juga dapat pahala. Ustaz, bagaimana caranya menghilangkan prasangka buruk? Dan bagaimana membersihkan hati dan pikiran? Mohon penjelasan. Agar tidak berprasangka buruk, berprasangkalah baik. Berprasangkalah baik. Husnudzonlah. Ya, taib. Bagaimana agar kita tidak suudzon ke orang? Pertama, sadari bahayanya suudzon. Besarnya dosa suudzon. Suudzon bukan hanya dosa ke orang. Tapi pertama dosanya kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang melarang kita suudzon. Kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat ke-12, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Hei orang-orang beriman, jauhi oleh kalian berprasangka. Karena sebagian prasangka dosa. Enggak seluruhnya iya. Yang mana yang dosa? Yang suudzon, yang prasangkanya buruk. Allah yang menyatakan itu dosa, dilarang. Maka ketika orang bersuudzon, pertama dia durhaka kepada Allah. Kedua, durhaka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau juga mewanti-wanti. Kata beliau, iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Jauhi oleh kalian berprasangka. Karena prasangka itu seburuk-buruk kedustaan. Sedusta-dusta ucapan. Allah melarang, Nabi juga mengingatkan. Oleh kita dilanggar. Jadi sebelum berdosa ke orang yang menjadi sasaran suudzon kita, kita sudah lebih dahulu berdurhaka kepada Allah, kedua kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, baru ketiga kepada orang. Dan itu dosa yang sangat besar. Ini yang pertama. Dan ada azab yang luar biasa, dahsyat, baik di alam kubur ataupun di akhirat. Ini yang pertama. Kedua, keburukan suudzon adalah suudzon itu bisa mengurangi pahala dan menambah dosa. Dosanya bukan hanya kepada Allah dan kepada Rasulnya. Tapi dosa orang yang kita suudzoni itu di-offer ke kita. Kenapa? Karena itu adalah kezoliman kepada orang. Dan setiap kezoliman itu dibalas di akhiratnya itu dengan pahala dan dosa. Dan biasanya orang setelah suudzon, tajassus. Setelah tajassus, ghibah. Kita berprasangka ini orang buruk. Tapi gak punya data. Gak punya bukti. Untuk memperkuat seutuhnya dicari data bukti, dikorek-korek. Namanya apa? Tajassus. Tajassus itu mencari-cari data kesalahan orang. Setelah dapat diomongin, jadi apa? Ghibah. Makanya ini tiga ini dilarang berturut-turut oleh Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Kata Allah, ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Jauhi oleh kalian kebanyakan prasangka, karena sebagian prasangka adalah dosa. Dan janganlah tajassus dan jangan ghibah tuh. Su'udzon, tajassus dan ghibah ini mata rantai yang tidak putus. Kalau ini dilakukan, zalim ke orang, pahala kita di-offer ke dia, dosa dia di-offer ke kita. Dosa kita nambah, pahala berkurang. Rugi besar. Karena rugi dan ini membahayakan, maka setelah tahu hal itu kita akan berusaha untuk menghilangkan su'udzon ini kepada orang lain. Ini yang pertama. Kedua, agar kita tidak su'udzon ke orang, maka ketahui, yakini mulianya, agungnya husnudzon ke orang lain. Nanti coba usulkan ustadz lain membahas bahaya su'udzon dan mulianya husnudzon. Itu bagus sekali. Ketiga, jangan lupa berdoa kepada Allah. Agar Allah menjaga hati kita, membersihkan hati kita, karena su'udzon lahir dari hati yang kotor. Baca tuh umpamanya doa Allah, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha, ya. Pokoknya minta hidayah agar Allah memberikan keteguhan untuk tidak su'udzon, untuk husnudzon kepada orang, ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ya. Pertama, ada perbedaan antara su'udzon dengan ihtiyati. Ihtiyati itu waspada, kehati-hatian. Dan itu dua hal yang berbeda, ya. Jadi khawatir itu penipuan, lalu kita hati-hati. Lalu kita waspada, lalu kita menjaga diri. Berusaha untuk tidak terjebak di dalam modus mereka, ya. Ketika ada telepon yang masuk, kan kita ada aplikasi Get Contact. Ketika itu dilihat, kan kalau dia penipu, ada muncul, ini penipu, ini, oh macam-macam itu kan, bisa saja gitu, seperti itu, ya. Jadi itu ihtiyati namanya su'udzon. Itu yang pertama. Kedua, ada beberapa su'udzon yang diperbolehkan bila kita mengetahui orang tersebut adalah orang yang sudah populer dengan keburukannya atau kejahatannya. Seperti orang copet, kegiatannya begitu. Terus melihat orang itu datang ke masjid, mau ikut ngaji. Nah, kita su'udzon enggak? Su'udzon. Karena banyaknya kasus di masjid ada pencurian, banyak. Yang dicuri HP, dompet orang ketika sholat terutama tuh. Atau kencreng. Kalau ikhwan susah modusnya. Kalau akhwat, bentuk kencreng diedarkan, masuk ke dia, dirungkup oleh kerudungnya. Seolah-olah masukkan perang ngeruk gitu. Ada yang begitu? Ada. Jadi lama kayaknya ngeruk itu, bukan ngambil, ya. Karena kencrengnya bukan yang dikunci, tapi biasa keresek atau kantong yang terbuka gitu kan. Panitia husnudzon. Ternyata ada yang memanfaatkan kelengahan panitia. Jadi pas lewat, kok jadi ringan, jadi enteng gitu, jadi berkurang. Yang seperti itu ada. Di Bandung pernah kejadian. Di Jakarta saya yakin awalnya dari sini. Benar sudah suudan. Nggak bahas suudan, langsung suudan. Jadi kalau data jelas, ya itu ihtiyati. Makanya disebut inna ba'dha dhanni itsam. Sebagian prasangka adalah dosa, ya. Ada sebagian yang tidak dosa, ada ihtiyati seperti itu. Lalu kita menggibahi orang itu. Ya, awas kalau orang itu ada, hati-hati dompet, hati-hati HP, hati-hati sendal. Yang banyak hilang sendal sepatu, ya. Apalagi di kalangan pengajian sosialita. Pastikan yang dibawa semua barang branded. Jilbabnya bermerek. Kalau jilbab gak mungkin dicuri. Tas. Tasnya itu ratusan juta loh. Khusus untuk ngaji. Sepatu juga begitu. HP apalagi. Ya. Nah, jadi ada orang yang suka begitu, kita ingatin. Awas, si Anu copet. Hati-hati. Boleh? Apa ini ghibah? Ya ini ghibah. Tapi ghibah yang dibolehkan bahkan dianjurkan. Karena apa? Lidaf'i dzulmi, untuk mencegah kedzaliman, untuk mencegah kejahatan, ya. Nah, mengingatkan orang dari kejahatan seseorang yang sudah populer itu adalah metodologi yang diterapkan oleh ulama ahli hadis untuk menjaga kemurnian hadis. Makanya ulama ahli hadis menggibahi para perawi. Oh, rawi ini sayyul hifad. Rawi ini kadzab. Sayyul hifad itu, rawi ini hafalannya jelek. Rawi ini pendusta. Rawi ini umpamanya mudallis, tukang memanipulasi. Dan seterusnya. Itu gibah? Gibah. Boleh? Boleh, bahkan harus. Kalau enggak begitu, nanti bercampur antara hadis sahih dan hadis dhaif, bahkan yang palsu. Maka dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar, tercegahnya kemungkaran, dibolehkan menggibahi orang seperti itu, ya. Jadi beda antara suudzon dengan waspada. Wallahu a'lam. Bagaimana caranya kita mendapatkan kematian yang husnul khotimah? Ini harus menjadi judul kajian. Gak bisa 5 menit, ini sejam minimal, ya. Nanti adakan tabligh akbar atau kajian dengan ustaz lain, ya. Dengan judul agar mati dalam keadaan husnul atau meraih husnul khotimah, ya. Ada kiat-kiatnya. Atau cari di YouTube. Saya sudah pernah membahas ini, coba tulis Abu Haidar husnul khotimah, nanti muncul videonya. Atau ustaz lain. Apakah seorang yang lebih banyak dengan kesibukan dunia, main HP, nonton film, dan lainnya, dibandingkan untuk membaca Al-Quran, memperbaiki tahsin, bisakah mendapatkan husnul khotimah? Kalau begitu terus enggak. Dijamin husnul khotimah. Coba nanti dikaji. Sudah, jangan ada lagi pertanyaan. Waktunya. Saya khawatir ketinggalan pesawat nanti. Kesawat, kereta. Bolehkah kita ibadah seperti qiyamul lail, sedekah, puasa, kita niatkan supaya anak kita menjadi anak soleh dan sukses? Itu dilakukan oleh para ulama. Seperti Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah berkata, kuntu fis sholah wa adhkuru awladi fazidtu sholati. Aku sholat, aku ingat anak-anakku, aku tambah hebat sholatku itu li ajlihim, karena mereka. Kenapa? Salah satunya adalah ketika menjelaskan bahwa atharu sholahul aba ala abnaihi, efek pengaruh kesolehan orang tua kepada anak-anaknya. Ada faktor genetika menurun, ada. Ada faktor umpamanya memberi uswah, contoh kepada anak-anaknya. Lalu dia memperlihatkan ibadah yang hebat agar anak-anaknya mengikuti. Dan ini Dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam surah Tur Allah menyatakan, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَنْ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. Orang-orang yang beriman, lalu diikuti oleh anak-anaknya dalam keimanan. Bapaknya iman, anaknya iman. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami gabungkan anak-anak itu dengan bapak-bapaknya. Ketika menjelaskan ayat ini, Ibnu Abbas berkata, maknanya anak-anak yang masuk surga dengan level surga di bawah, sementara bapaknya itu surganya jauh lebih tinggi karena kualitas ibadah yang beda. Bapaknya soleh banget gitu. Fardu kalaku, sunnah kalampah. Mananya yang fardu dilakukan, yang sunnah juga dilaksanakan. Yang makruh ditinggalkan, apalagi yang haram. Akhirnya mati dalam keadaan demikian, peroleh surga yang sangat tinggi. Anak-anaknya hanya yang wajib saja, yang sunnah ditinggalkan. Mati dalam keadaan demikian, masuk surga levelnya lebih rendah. Kira-kira sang ayah tahu anaknya surga tapi level bawah, bahagia enggak? Bahagia, tapi enggak sempurna. Aduh, enggak ada anak-anak. Kan gitu ya? Jangankan di akhirat, di dunia aja. Ayah dengan anak liburan di hotel yang sama, hotel bintang 7 umpama. Supaya liar. Anak-anak pesan hotel yang standar, orang tuanya presiden suite. Levelnya berbeda apa? Lantainya beda. Anak-anak bisa ke lantai bapaknya? Gak bisa. Kuncinya aksesnya khusus untuk ke lantai dia. Orang tuanya di atas, oh serba mewah, ada buah-buahan, ada makanan, ada kasur, ada WC-nya juga, ada showernya, ada bathtubnya, ada Whirlpool-nya macam-macam, lega, view-nya bagus, tapi nggak ada anak-anak. Sempurna nggak kebahagiaan? Enggak. Tapi kalau umpamai anak-anaknya di upgrade, selevel bahkan sekamar, wah anak cucu menantu, full. Itu di dunia, apalagi di surga. Maka kata Ibnu Abbas, anak-anak yang level surganya di bawah dikatrol akan selevel dengan surga orang-orang tuanya untuk menyempurnakan kebahagiaan, kenikmatan atas orang tuanya. Walaupun amal anak-anaknya jauh di bawah itu. Dikatrol. Dan ini termasuk salah satu syafaat orang tua bagi anak-anak. Nah, orang tua bisa memberi syafaat ke anak-anak, anak-anak bisa memberi syafaat ke orang tua. Begitu juga kalau sebaliknya, orang tuanya kurang terdidik agamanya, lebih ke fokus dunia. Anaknya yang pesantren kan, ada yang begitu? Nah, ada apa banyak? Banyak apa semua? Enggak semua mah ya. Banyak sekarang, bapak-bapak, ibu-ibu yang dulu sekolahnya umum, pekerja umum, terus dapat hidayah ngaji. Anak-anaknya yang dipesantren kan. Akibatnya anak-anaknya lebih berilmu, anak-anaknya lebih rajin ibadahnya daripada orang tua. Orang tua ibadahnya pas-pasan, asal-asal, pas-pasan, cukup. Anaknya hebat. Mati dalam keadaan demikian, anaknya surganya lebih tinggi daripada orang tuanya. Maka orang tuanya dikatrol nanti naik selevel dengan surga anak-anaknya. Ini saling mempengaruhi. Makanya sebagian ulama menyatakan, aku meningkatkan ibadah karena anak-anakku. Maknanya untuk mengkatrol mereka, memberikan syafaat kepada mereka. Jadi demi apa? Kesuksesan di akhirat, kebahagiaan di akhirat. Ya, untuk itu ya para ulama pun melakukannya. Wallahu a'lam bissawab. Tolong jelaskan apa yang dimaksud dengan siapa yang ingin bahagia di akhirat. Maksudnya ingin masuk surga. Karena kebahagiaan di akhirat hanya di surga. Siapa yang ingin bahagia di akhirat maksudnya siapa yang ingin masuk surga dan ingin selamat dari api neraka. Itu maksudnya. Maka tinggalkan kenikmatan dunia. Oh iya. Kenapa? Karena pertama, kalau dunia ini dinikmati, itu akan menjebak. Pertama, dia akan lalai dari akhirat. Nikmat dunia ini membuat kita itu nanti kehilangan sensitivitas menikmati ibadah. Ibadahnya terasa hambar. Karena apa? Karena sudah terlalu sering menikmati kelezatan dunia. Apalagi kalau kelezatan dunia ini sesuatu yang haram. Yang mubah aja bisa melalaikan. Umpamanya kita wisata, ke tempat-tempat wisata tanpa meninggalkan kewajiban. Sholatnya tetap ke masjid. Pandangan mata dijaga umpamanya. Tapi senang-senang makan-makan, minum-minum, macam-macam. Itu bisa melalaikan? Ya bisa melalaikan. Yang dikhawatirkan terjebak ke dalam kesenangan yang bersifat maksiat. Ya, nanti energinya, pikirannya, fokusnya habis ke sana, pas dibawa ibadah sudah beda lagi nuansanya, suasana hatinya. Akhirnya ibadahnya kurang berkualitas. Dikhawatirkan akhirnya melalaikan akhirat, meninggalkan akhirat demi untuk menikmati dunia. Makanya coba lihat surah Al-Waqiah ketika Allah menjelaskan ashabus syimal, kelompok kiri yang masuk neraka. Wa ashabus syimal, ma ashabus syimal fi samumi wa hamim wa dhillim yahmum la baridi wa la karim. Nah, lihat innahum kanu qabla dhalika mutrafin. Siapa kelompok kiri? Kelompok kiri ada fi samumi wa hamim, mereka akan berada dalam samum dan hamim. Samum itu angin yang sangat panas. Hamim itu air yang sangat panas. Wadhillim yahmum, dan awan naungan yang sangat panas. Tiga ini ketika di dunia terkesan adem.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah. Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

amplopnya. Sekarang kado sudah tidak begitu populer ya, karena di undangannya itu ada tulisan dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon tidak memberikan karangan bunga dan kado. Dengan kata lain, amplop ajalah yang tebal gitu ya. Lebih baik uangnya gitu. Mungkin suatu saat belak-belakan bawa uang minimal sekian suatu saat, wallahu a'lam. Jadi dia untuk itu memilih apa? Memilih awal bulan. Tidak memilih pertengahan atau akhir bulan. Kalau akhir bulan sudah pada bokeh. Kalau tong isi amplop pasti kecil umpamanya. Kadang-kadang ada amplop kosong. Atau diisi 2.000. Ada di kampung-kampung ada yang isi 1.000. Dengan kertas ya. Oh ini ada amplop tebal. Dibuka teh uang 2.000 dibungkus dengan kertas lain. Sehingga terasa tebal. Husnudon, wah ini tebal. 2.000. Tapi bungkusnya berlapis-lapis. Dianggap bisnis itu hajatan. Ya. Harus untung nih. Modal, biaya hajatan umpamanya 20 juta yang masuk minimal harus 50 juta. Untung 30 juta. Ini buruk.

0: buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Nah, tapi umpamanya, pertimbangannya itu harus di awal bulan agar orang habis gajian punya ongkos, kalau toh mau ngasih amplop agak tebal, agak besar gitu. Ah, dia pertimbang. Kalau pertimbangan ngitung-ngitung waktunya itu berdasarkan hal-hal yang sifatnya rasional, realistis, maka boleh. Bagus, nggak apa-apa, ya silakan. Tapi kalau ngitung-ngitungnya tidak rasional, tidak realistis, umpamanya harus hari Rabu, tanggalnya tanggal sekian Wage atau Kliwon umpamanya. Berdasarkan masukan dari dukun, peramal. Bukan hari libur, bukan awal bulan, bukan yang kira-kira terhindar dari kemacetan umpamanya. Jamnya juga bukan diperkirakan masih tidak hujan, biasanya pagi sampai siang tidak hujan, kalau sore hujan, makanya diambil pagi. Ini mah pokoknya hari Rabu jam 3 sore. Kenapa? Karena menurut Paririmbon, menurut Mujarobat, menurut Feng Shui, menurut Ramalan Nasib, ini hari baik. Maka itu. Itu pertimbangan hitung-hitungan berdasarkan ilmu perdukunan, maka haram, tidak boleh. Sama kena dengan hadis man ata kahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang datang ke dukun atau peramal dan percaya kepada omongannya, maka dia sungguh telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, itu tidak boleh, itu syirik. Apakah percaya kepada dukun ramal itu adalah syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil. Kecuali kalau praktek pedukunan yang di dalam prakteknya ada unsur syirik atau kufur, bisa terjerumus kalau syirik atau kufur. Baik itu pedukunan termasuk ilmu sihir. Kata Imam Syafi'i ketika ditanya apakah sihir itu murtad, pelakunya keluar dari Islam. Kata beliau, arini sihrok. Coba perlihatkan dulu kepadamu praktek sihirmu. Termasuk praktek pedukunan. Kalau di dalam prakteknya terkandung hal yang membuat dia syirik, kufur, keluar dari Islam, maka murtad. Tapi kalau tidak, maka tidak. Contohnya umpamanya ada minta-minta ke jin, minta-minta ke ruh-ruh orang yang sudah mati, berdoa kepada mereka, ya ini syirik. Atau syarat dari pedukunannya itu harus memasukkan mushaf ke dalam lubang WC. Menghinakan mushaful Al-Quran, maka itu syirik, itu kufur. Bukan syirik, itu kufur. Adapun kalau umpamanya tidak ada unsur-unsur yang demikian, ya, hanya dalam bentuk umpamanya tawasul kepada orang yang sudah mati, dan itu tidak syirik. Tapi itu merupakan sebuah kebid'ahan di dalam berakidah, maka tidak musyrik, tidak keluar dari Islam, tidak kufur, tidak murtad, tapi itu termasuk perbuatan yang berdosa besar, ya. Jadi syirik atau tidaknya praktek perdukunan atau sihir tergantung dari jenis prakteknya. Kalau mengandung unsur syirik dan kufur, ya. Tapi kalau tidak, maka tidak. Tapi percaya kepada omongan dukun, percaya kepada omongan peramal, termasuk di antara syirik kecil. Wallahu a'lam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui bersan hadis Muslim, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan jawamiul kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengikatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga yaitu jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi. Bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir. Malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwah sekalian, rahmanallahu wa iyyakum. Di antara sifat yang terburuk yang dapat menghantarkan pemiliknya ke dalam neraka dan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah at-takabbur. Itu menyombongkan diri, merasa diri hebat, merasa diri besar. Penyakit ini pertama kali muncul atau terjadi pada iblis laknatullah alaihi, di mana ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka iblis tidak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami berkata, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka semua mereka bersujud kecuali iblis. Iblis enggan. Iblis tidak mau. Wastakbara, dan merasa dirinya besar. Dia menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kaum kafirin. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Penyakit ini pula lah yang kemudian menyebabkan seseorang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menempati surga Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Allah telah mengeluarkan iblis dari surga. Tidak menghalalkan surga bagi iblis. Dan anak-anak manusia yang kemudian mengadopsi penyakit ini pun juga diancam bahwa mereka tidak akan memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Faqala rajul, lalu ada seseorang yang berkata, "Ya Rasulullah," ini bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, idza kana ar-rajul ahabba an yakunu thawbuhu hasanan wa nal hasanatan?" Ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang ingin pakaiannya bagus sendalnya bagus. Maksudnya itu sombong bukan gitu. Faqala Rasulullah SAW, Rasul menjawab, innallaha jamil wa hibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis jelas melakukan ini. Ya, menolak kebenaran. Ya, bahwa perintah Allah untuk bersujud dipandang sebuah kesalahan. Dia memprotesnya. Jelas iblis juga merendahkan manusia dan bahkan bapaknya manusia yaitu nabi kita Adam alaihissalam. Oleh karenanya para ulama di antara mereka ada yang menafsirkan di antara kandungan surah Al-Fatihah yaitu apa? Yaitu permohonan kita kepada Allah agar Allah dapat menghilangkan kepada kita penyakit sombong yang satu ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana dukil oleh muridnya Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Katsirun kuntu asma'u Ibnu Taimiyah yaqul." Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, karena Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim. Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah berkata, "Ya kana'bud fi ilajun liriya." Ucapan "ya kana'budu" pada Al-Fatihah dalam sholat yang kita baca biasanya. "Ya kana'budu, hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah." Maka ini ada terapi bagi penyakit riya. Ketika kita menyatakan bahwa hanya kepadamu lah ya Allah kita ibadah, maka tentu kita ingin memperjuangkan agar tidak ada unsur riya, pujian manusia yang kita raih dalam kita beribadah kepada Allah kecuali hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. Dan pada "iyyaka nasta'in", hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, kata Ibnu Taimiyah berikutnya, "fihi ilajun dil kibriya." Ini terdapat terapi bagi penyakit hati bernama takabur, sombong, merasa besar. Ketika seorang hamba mengucapkan "ya Allah, hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan", maka sang hamba itu merasa kecil di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Hamba itu merasa tidak ada apa-apanya. Ya. Dan ini merupakan tafsir dari kalimat "la haula wa la quwata illa billah". Tidak ada daya dan upaya kecuali datang melalui pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka teruslah kita mengecilkan diri kita dan mengagungkan dan membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Teruslah kita ya bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Berjuanglah untuk kita tidak menghadirkan sikap sombong kita, ego kita, merasa orang lain tidak ada apa-apanya lalu merasa diri kita besar, apalagi sampai kita menolak kebenaran yang datang kepada kita padahal jelas-jelas sumber kebenarannya itu datang dari dua sumber yang sahih, dari kitabullah dan dari sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, baik keburukan ya agama kita terutama ataupun keburukan dalam dunia kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
0: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Ya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga dan neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada Rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh. Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat. Enggak ada surga, enggak ada neraka. Akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, "Saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Qur'an. atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga dan neraka kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang 6 ya.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Halo Ustadz.
3: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Apa hukum dan dalil membaca basmalah dalam surah Al-Fatihah maupun surat lain dalam sholat fardu dibaca sirah, dan sholat fardu berjamaah dibaca sir. Dalil bahwa basmalah dibaca sir, salah satunya hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yastaftihu salatahu bitakbir wa qira'atahu bilhamdulillahi rabbil alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan takbir dan membuka bacaannya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Maknanya yang pertama kali terdengar dari bacaan salat Nabi alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahnya tidak terdengar. Lalu ulama ikhtilaf, sebagian menyatakan dibaca tapi sir. Sebagian lagi seperti Imam Malik menyatakan tidak membaca, langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Walhasil ini ikhtilaf. Ini salah satu di antara dalil disirkannya bacaan basmalah pada sholat berjamaah. Boleh dikeraskan? Boleh. Hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kata Ummu Salamah, kana Rasul sallallahu yamuddu qira'atahu ayatan ayatan. Qara'a bismillahirrahmanirrahim. Yamuddu bismillah wa yamuddu ar-rahman wa yamuddu ar-rahim. Thumma qal alhamdulillahirabbil alamin. Thumma qal ar-rahmanirrahim ila akhiri surah. Kata Ummu Salamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an dengan panjang. Beliau membaca bismillahirrahmanirrahim dalam salat. Beliau memanjangkan bismillah, memanjangkan ar-rahman, memanjangkan ar-rahim. Lalu alhamdulillahirabbil alamin. Ar-rahman dalam salat tartil sampai akhir dari surah itu. Dua hadis ini dua-duanya sahih yang menunjukkan dua-duanya boleh. Dibaca sir boleh. Dibaca jahar juga boleh. Tapi yang sir lebih sering dan lebih kuat dalilnya. Jadi gak boleh saling menyalahkan. Saya mah gak mau imamnya bismillah na tarik teing. Tenyunah. Kata siapa tenyunah? Ada sunnah. Yang lain menyatakan saya mah gak mau di imam ini tara bismillah. Kata siapa tara? Bismillah tapi mungkin sir. Kalau enggak mau bermakmum kepada orang yang tidak membaca basmalah secara jahar, dia tidak akan merasa tenang ketika umroh atau haji. Di Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram, imamnya basmalahnya dikeraskan tidak? Tidak. Langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Loh, imamnya tadi dikeraskan, sok selama di sana kumaha? Ah, saya mah sholat aja sendiri di hotel. Nggak dapat keutamaan sholatnya berjamaah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM. Yang siaran selama 24 jam, serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ayshati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Bagaimana menyikapi doa misal minta dijauhkan dari musibah, tapi yang terjadi sebaliknya mendapatkan musibah? Ya, kalau kita umpamanya berdoa, ya Allah jauhkan saya dari musibah, baru aja amin sudah langsung kegetok orang. Bagaimana itu? Ya, pertama, apakah si doanya tidak dikabul? Tidak dikabul di dunia, tapi ditunda di akhirat. Atau Allah akan memalingkan satu musibah yang musibah besar yang tadinya akan diberikan kepada dia. Tapi karena berdoa begitu, ya, maka tidak jadi doanya tidak dikabul saat itu, tapi dipalingkan satu musibah besar. Daripada musibah besar, lebih baik kegetok orang, musibahnya lebih kecil. Yang jelas tidak ada ruginya berdoa. Minimal dapat pahala, minimal menggugurkan dosa, minimal mendekatkan diri kepada Allah, minimal membuat Allah suka dan cinta kepada kita. Itu banyak keuntungan selain dikabulkannya doa. Andai katakanlah kasarnya doa tidak dikabulkan, dengan berdoa saja sudah banyak untungnya ya. Berdoalah sesering mungkin.
4: Apakah definisi dari tauhid? Apakah hal yang memalingkan manusia dari menyembah Allah termasuk mengutamakan segala kesenangan dunia, hobi, di atas ekstar merupakan jenis tauhid? Iya. Ya, apapun yang membawa manusia menjauh dari Allah, memalingkan mereka dari sembah kepada Allah, itu masuk dalam tauhid. Ya. Al-Imam Qayyim rahimahullah taala yang dinukil dalam kitab Syarah Usul Salasah ya. Menyatakan bahwa tauhid itu adalah ma tazawaza bi al-abdu. Ya, ma tazawaza bihi al-haddu min al-abdi. Apa-apa yang seorang hamba itu melampaui batas terhadap hal itu. Ya, min ma'budin au matbu'in au muta'. Baik terhadap yang disembahnya, ya, atau yang diikutinya, atau yang ditaatinya, itulah tauhid. Wa rusum khamsah, dan pemimpin-pemimpin mereka itu ada lima. Ya, di antaranya adalah mereka yang mengajak kepada kullu man da'anna sa'ila ibadati nafsihi. Di antaranya adalah mereka yang mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya, bukan kepada selain, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah syaitan dan seterusnya. Dan kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara perkara yang membuat manusia menjadi berpaling dari Allah adalah harta. Harta dapat menjadi tauhid, menjadi penyebab dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa 'abdud dinar, ta'isa 'abdud dirham, ta'isa 'abdul khamilah, ta'isa 'abdul khamisah. In utiya syakara wa lam yu'ta sakhita." Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba pakaian-pakaian model, celakalah hamba permadani-permadani cantik. Yang orang-orang ini ketika mereka diberi dia akan senang, ridha. Ketika dia tidak dikasih, dia marah. Mereka ini adalah hamba-hamba dunia, hamba-hamba harta. Ya, yang menjadi patokan mereka adalah harta. Kalau ada duitnya dia suka, kalau tidak ada dia murka. Jadi harta yang menjadi tuhannya, yang menjadi barometernya adalah hartanya. Nah, ini termasuk tauhid, ya, termasuk apa-apa yang memalingkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu pun Allah sebutkan sebagai ilah, sesembahan. Ya, apa ra'aita dalam surat Al-Jasiyah ya. Apa ra'aita man ittakhadha ilahu hawahu fa adallahu Allah 'ala ilmin. Tidakkah engkau lihat adanya orang-orang yang menjadikan hawa-hawa nafsu mereka itu sebagai ilah yang disembah selain Allah? Lalu Allah menyesatkan mereka di atas ilmu dari Allah taala. Lihat hawa nafsu pun. Dan orang-orang yang kemudian menjadikan harta sebagai tuhannya juga pengikut hawa nafsu, maka mereka pun bisa dimasukkan sebagai tauhid-tauhid di antara tauhid-tauhid yang ada.
5: Bagaimana dengan fenomena di Indonesia? Orang dengan latar belakang pendidikan agama memiliki jabatan, tapi ketika memberikan pernyataan tentang agama, ternyata sesat dan menyesatkan. Apakah termasuk bodoh? Sementara sekolahnya memang sekolah agama, bahkan sampai S3. Iya. Ruwaidhah disebut juga ahlul ahwa. Ahlul ahwa artinya orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai alat untuk memahami agama. Dan ahwa maknanya al-aql atau ro'yu. Ya. Semua orang yang memberikan pernyataan yang keliru dan sesat tentang agama itu ahlul ahwa, apapun pendidikannya. Walaupun S2, S3. Walaupun S3-nya dari Mekah atau Madinah. Walaupun guru-gurunya adalah para ulama. Sebab menyelenehnya dia menunjukkan dia keluar dari jalur yang diajarkan oleh guru-guru mereka. Mungkin pura-pura. Ketika mereka belajar ke guru-gurunya yang benar, dia berperilaku seperti orang yang benar. Meyakini dan menuliskan, menyatakan seperti yang dinyatakan oleh guru-gurunya. Setelah lulus semua itu baru kebuka kedoknya. Orang seperti itu banyak. Betapa banyaknya orang dengan latar belakang yang menyimpang dari Indonesia, dari negerinya, lalu sekolah di sana, di Madinah atau di Mekah. Selama di Mekah dan di Madinah, seperti orang Mekah dan orang Madinah. Ketika menjawab pertanyaan, fasih. Ketika dia berbicara, berpendapat. Ketika ditanya, menjawabnya benar. Setelah selesai, lulus, ada gelar, pulang, kayak bunglon. Ya, di tempat dia berasal, warnanya berubah seperti warna aslinya. Pindah ke sana, warnanya berubah sesuai dengan lingkungan yang ditempatinya. Yang seperti itu bukan satu dua, banyak. Oleh karena itu, benar atau tidak seorang tidak dilihat dari apa? Dari siapa gurunya, dari mana dia sekolah, tapi dilihat hasil akhir yang keluar dari amalan dan ucapan dia. Ada enggak zaman dahulu gurunya benar tetapi muridnya ngaco? Banyak. Seperti contohnya umpamanya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha berguru kepada Imam Hasan al-Basri rahimahullah. Imam Hasan al-Basri seorang ulama, ulama ahlus sunnah. Wasil bin Atha menjadi tokoh Mu'tazilah. Amr bin Ubaid juga begitu. Akhlaknya sangat mulia, tapi kemu'tazilahannya menyebabkan dia ditinggalkan oleh para ulama. Oleh karena itulah, yang terpenting hasil akhir yang keluar dari mulutnya, dari apa namanya tingkah lakunya, itu yang lebih mencerminkan. Tidak dilihat dari siapa gurunya dan di mana dia berasal. Sebab ada orang yang berkarakter seperti bunglon tadi. Ada enggak orang yang masa kecilnya tumbuh berkembang di lingkungan yang keliru, setelah besar kemudian menjadi lurus? Ada. Salah seorang ustadz kita juga ada yang kayak begitu, yang baru-baru ini nulis tuh buku di sana, kemudian di demo gitu. Kenapa dia nulis buku itu? Sebab dulu dia seperti yang dia jelaskan dalam bukunya, tahu benar. Dan ternyata itu keliru, lalu dijelaskan, disebar di daerahnya, di demo, kan gitu. Allahu a'lam bissawab.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yangkus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa, orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, "Adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat?" Maka orang alim itu mengatakan, "Apa yang menghalangimu dari taubat?" Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya. Dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, "Sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka." Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi. Tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal salehnya ini. Karena inilah dia amal saleh yang akan menyelamatkannya sebagai bukti dia benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa pakai lama, dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertaubat, taubatan nasuha. Yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat. Atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha. Bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat, tapi kelakuan tidak. Baru kemarin bilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hanbalah al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqo Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita. Para pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman, menghidupkan kita di atas iman, dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Itu fenomena yang umum terjadi di setiap tempat dan teralami oleh hampir setiap orang. Jangan dikira ikhwan-ikhwan terdahulu tidak mengalami begitu. Jangan dikira ustadz-ustadz yang mengajarkan sunnah tidak mengalami itu. Mengalami lebih itu sampai pernah diusir. Ada yang berhasil diusir, ada yang berhasil bertahan. Rata-rata itu teralami. Jangan merasa itu hanya teralami oleh dirinya sendiri. Semuanya pernah mengalami begitu. Ya, itu yang pertama. Untuk memberi motivasi bahwa kita tidak sendiri. Dan itu juga teralami oleh Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabat. Terusir dari mana? Dari Mekah. Kalau kita tidak harus mengadakan perjalanan sejauh seperti yang mereka alami. 500 kilometer itu antara Mekah Madinah itu. Medannya tidak seperti kita. Medannya itu sangat keras, ya panas banget atau dingin banget. Tidak ada pepohonan untuk berlindung. Tidak ada air yang bisa kita minum di tengah jalan. Berisiko adanya binatang buas, adanya orang jahat, dan seterusnya. Kita tidak seperti itu. Kalau Nabi SAW, para sahabat mengalami itu, lalu kita juga mengalami dengan kadar yang jauh lebih ringan daripada itu lumrah. Kita akan tersudutkan. Kita akan dianggap aneh. Dan inilah yang pernah diungkapkan oleh Nabi SAW, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Sungguhnya Islam pada awalnya dianggap aneh.
7: Gharib itu bisa dianggap aneh, bisa dianggap asing. Sama maknanya, ya. Dan kelak suatu masa akan dianggap asing, dianggap aneh seperti awalnya. Maka, nah ini. Fatuba lil ghuraba. Berbahagialah orang-orang yang dianggap aneh, dianggap asing. Tapi dianggap anehnya itu diqayyid, dibatasi dengan ada beberapa ungkapan dalam beberapa riwayat. Yang pertama, alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnah kami yang sudah dirusak oleh manusia. Dalam riwayat lain, alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah kami yang sudah dimatikan oleh manusia. Ini yang akan terasing. Karena selama ini sunnah itu tersembunyi, tidak banyak diketahui oleh orang. Pas kita mempelajarinya, mengamalkannya, menampakkannya, dianggap aneh ya mah, ajaran anyar kan gitu ya. Ajaran baru. Padahal ajaran lama yang sudah tersembunyi, lalu diungkap kembali sekarang seolah-olah baru. Ajarannya dianggap baru dan aneh, pelakunya dianggap aneh juga. Makanya disudutkan, dipojokkan, dianggap aneh dan jadi pembicaraan. Untung apa rugi bagi kita? Wallah ini untung. Kenapa untung? Pertama dengan cara diomongkan, diceritakan, menjadi bahan pembicaraan orang. Dan pasti yang dibicarakannya dalam konteks kejelekan kan? Si itu mah aneh ya, ajaran teh ya, kan gitu ya. Pasti jelek, pasti berupa celaan. Itu gibah bukan? Gibah itu kezaliman bukan? Kezaliman. Kita nyelekit enggak? Nyelekit. Sakit enggak? Sakit. Di mana sakitnya? Di hati kita. Hati kita yang sakit. Tapi itu menggugurkan dosa kita. Apa sikap kita? Sabar, taqarrub kepada Allah. Dulu pernah enggak teralami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Iya, sampai Allah menyatakan walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kata Allah, sesungguhnya kami tahu bahwa dadamu, hatimu itu sumpek mendengar ocehan mereka. Itu pernah teralami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tahu. Allah menyatakan walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun. Bahwa hatimu itu sumpek, hatimu itu sempit, hatimu itu enggak nyaman mendengar omongan-omongan mereka. Fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin. Bertasbihlah kamu kepada Allah dengan memuji Rabbmu dan jadilah kamu orang yang sujud. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang kematian yang meyakinkan bagi kalian. Jadi ketika kita menjadi bahan pembicaraan orang, taqarrublah kepada Allah. Mengeluhlah kepada Allah, ya. Curhatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan omongan mereka menggugurkan dosa kita, menghadirkan pahala bagi kita, membuat doa-doa kita ini dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Dan suatu saat lambat ataupun cepat, kemuliaan kita diangkat, ditampakkan oleh Allah di hadapan semua mereka yang tadinya menghinakan kita. Lihatlah betapa dihinakannya Nabi dan para sahabat ketika di Mekah. Beberapa tahun kemudian Mekah terkuasai orang-orang yang menghinakannya dahulu. Sejak saat itu tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan Nabi dan para sahabatnya. Ketika beliau ke Taif dilempari oleh besi, oleh batu, oleh segala macam. Dihinakan sehina-hinanya. Beberapa tahun kemudian seluruh warga Taif masuk Islam. Dan sangat-sangat mengagungkan Nabi SAW. awal kedatangan Nabi dan para sahabat ke Madinah diomongkan, disindir, dipojokkan oleh orang Yahudi dan Nasrani yang ada di sana. Setelah menguat beberapa tahun kemudian, Yahudi dan Nasrani tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan mereka. Kemuliaan itu Allah segerakan di dunia sebelum Allah berikan di akhirat. Jadi sabar, sabar, dan sabar. Lalu apa lagi yang harus kita lakukan? Ya, kalau datang ke tempat kajian mereka tidak boleh secara syar'i. Allah menyatakan fala taqudu ma'hum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Janganlah kamu duduk-duduk bersama mereka, bersama orang-orang yang menghinakan sunnah, melecehkan sunnah, menentang dakwah sunnah. Enggak boleh duduk-duduk bersama mereka ya, sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada hal yang lain. Tapi tunjukkan kemuliaan akhlak tetap. Bermuamalah ketika bertemu tetap salam, tetap menyapa, tetap ramah. Kalau ada tetangga di kalangan mereka yang sakit, kita yang pertama kali melayatnya, memberikan bantuan kepadanya. Kalau ada ajakan kerja bakti, kita yang paling apa? Paling besar sumbangsihnya atau perannya. Tidak hanya tenaga, kita beli juga umpamanya air mineral untuk semua bersama. Kita pesan bala-bala dengan sambalnya untuk semuanya. Orang-orang bakal senang. Orang-orang bakal suka terhadap siapapun orang yang menunjukkan akhlak yang mulia. Ya. Jadi itulah yang disarankan. Wallahu a'lam bissawab.
8: Kalau ingin iman itu bertambah, kita harus kenal sama Allah Azza wa Jal. Dan di antara cara yang paling utama mengenal Allah adalah dengan mengenal Allah dari nama-namanya. Walillahil asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam hadisnya. Kita perlu mengenal. Maka di sini pentingnya jemaah setiap hari, kalau kita punya media, tiap hari kenalkan di nama Allah 1, 2, 3. Terus dikenalkan orang dengan nama-nama Allah itu. Itu informasi yang sangat dibutuhkan oleh umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innalillahi 99 asma. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Man ahsaha mi'ah ila wahidah, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalnya masuk surga. Dia menghafalnya, memahaminya, meyakininya, beribadah dengan nama-nama Allah itu masuk surga. Sedangkan syarat masuk surga itu iman. Maka di sini mengenal nama-nama Allah akan menumbuhkan keimanan, menguatkan ketakwaan, menanamkan keyakinan. Bagaimana tidak jemaah? Ketika seorang mengetahui Allah itu Ghafur, Allah itu Syakur, Allah itu Razzaq, Dzul Quwwatil Matin, Allah itu Alimun Khabir, Allamul Ghuyub, Ar-Rahmanir Rahim, Al-Latif. Maka di sini engkau kenali Allah. Engkau baca asma'ullah dengan memahaminya. Kalau kita baca Quran hampir di penghujung ayat itu kadangkala ditutup dengan nama Allah. Dengan dua nama Allah. Dengan satu nama Allah. Maka kita hafalkan. Kita baca. Kita berdoa dengannya. Yang insya Allah iman itu akan naik. Ketika kita mengetahui Allah mendengar segala yang diucapkan. Dan Allah akan memberikan balasan dengan setiap yang dikatakan oleh manusia. Dan diperbuat olehnya. Maka kita jadi hati-hati kalau mau beramal.
9: Hafalkan doa ini.
7: Ud'uni astajib lakum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah azza wa jalla agar
9: mati gak dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarqal munkarat wa hubbal masakin wa idha aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, doa ini dihafal kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik, wa tarkal munkarat, dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar, wa hubbal masakin, dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan, dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu, menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu, faqbidni ilaika ghairu maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Ustaz, ibu dan bapak ana meninggal bulan lalu bareng gitu, rahimahumallah, dengan selisih beda 2 hari. Oh, enggak bareng. Dan alhamdulillah ana hari ini masih dapat uang lawatan. Uang lawatan teh ada yang datang gitu ya, ngasih uang. Yang pertanyaannya adalah, bolehkah uang lawatan yang ana dapatkan ini untuk disedekahkan? Karena jika diberikan ke kakak ana, pasti dipakai untuk perayaan 40 harian bahkan sampai 100 harian. Boleh, boleh dimakan oleh anggota keluarga, boleh disedekahkan dan itu lebih baik ya.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati. Betah atau tidak berada di masjid? Sebuah pertanyaan yang mungkin jawabannya ada yang mengatakan betah dan ada yang mengatakan tidak betah. Dan saya tidak tahu apakah jamaah itu akan menjawab betah atau tidak betah. Dan saya juga tidak akan memaksa bagi yang mengatakan tidak betah harus betah. Akan tetapi ketika seorang mengatakan betah atau tidak betah, tentu harus punya alasan. Apa yang menyebabkan kita betah di masjid dan apa yang tidak menyebabkan kita, apa yang menyebabkan kita tidak betah di masjid? Mungkin yang tidak betah alasannya sumuk. Apalagi? Apa selain sumuk? Capek, ya. Banyak orang, ya, suka menyendiri, dan seterusnya. Padahal kalau dibanding-bandingkan antara masjid kita dengan masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu peluang lebih sumuk mana? Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena langit-langitnya pendek. Ya. Kemudian lantainya pasir. Ya. Ada kipas anginnya? Belum ada kipas angin saat itu. Angin segar. Adanya AC, angin segar. Ya. Akan tetapi, orang yang beriman, bagaimanapun kondisi masjidnya, maka dia akan merasa betah. Kenapa? Karena sejak dia berangkat ke masjid, sampai dia berada di masjid, bahkan sampai pulang dari masjid, dia selalu untung. Ketika berangkatnya sudah untung, ketika di masjidnya dia untung, bahkan setelah pulang pun juga masih untung. Kita dengarkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin. Nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima'allamtana wazidna ilman wa'amalan salihan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udhu bika min ilmin la yanfa'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Pertama-tama alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga di kesempatan sore hari ini kita masih berada dalam kondisi yang baik, berada dalam kondisi yang aman, dalam kondisi di atas keimanan. Maka sudah sepatutnya sebagai seorang mukmin untuk berusaha menjadi pribadi yang bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Hadirin sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an, di kesempatan sore hari ini insyaallah kita coba akan membahas sedikit tentang hakikat daripada rizki. Mungkin perlu kita ketahui bersama terlebih dahulu bahwa rizki ini bahasa Indonesia ya, yang sebetulnya serapan dari bahasa Arab ya, dari bahasa Arab, yang kalau kita eja per hurufnya itu ra za qa ya, pakai qaf. Dan sudah maklum, sudah diketahui bersama apa yang dimaksud dengan rizki itu, sudah menjadi bahasa kita. Namun tentu saja perlu kita ketahui bahwa asalnya dia bahasa Arab, dari kata razaqa ya, rizqun bahasa Arabnya. Baik. Namun secara makna kalau di dalam bahasa Arab itu luas maknanya. Bahkan hakikat makna sesungguhnya daripada rizqi itu juga sebetulnya luas ya. Entah definisi versi siapa dulu ya. Di bahasa kita pun rizqi itu entah ya, bahasanya mungkin luas ya, secara makna luas. Tapi kalau mengacu kepada bahasa Arab, dari kata razaqa terdiri dari tiga huruf, maka maknanya adalah ma yuntafa'u bihi. Makna daripada rizqi itu adalah sesuatu yang diambil manfaatnya, sesuatu yang bermanfaat, berguna dalam kehidupan suatu makhluk, tidak hanya manusia tentu saja. Itulah yang dimaksud dengan rizqi. Oleh karenanya, makna daripada rizqi adalah apa saja yang bisa bermanfaat bagi seseorang dalam kehidupannya, itu disebut dengan rizqi. Ya. Makanya Perlu juga kita pahami bahwa rizki itu tidak melulu, tidak selalu bentuknya apa? Uang atau harta benda. Tapi rizki maknanya sangat, sangat luas. Bukan hanya sekedar lembaran-lembaran uang atau kepingan-kepingan, recehan-recehan uang atau kendaraan atau makanan atau mungkin tempat tinggal, pakaian dan seterusnya. Tidak hanya itu rizki itu. Sebagian orang menganggap bahwa rizki itu terbatas hanya sesuatu yang tampak secara zahir, bisa dirasakan secara langsung atau semacamnya. Namun yang juga jarang disadari oleh manusia adalah banyak sekali rizki ini bentuknya. Maknanya sangat-sangat luas. Di antaranya seperti kesehatan. Subhanallah ya. Kalau berbicara tentang kesehatan, ini tidak ada apa? Tidak ada hentinya. Nikmat yang sangat susah untuk dihitung itu kesehatan. Per detik itu adalah nikmat, kita bisa bernafas, jantung kita masih berdetak, paru kita masih dalam kondisi baik, lambung mencerna makanan tanpa kita suruh, subhanallah. Itu rizki luar biasa. Dan tidak berkaitan dengan harta, kesehatan itu. Tidak berkaitan dengan harta benda. Begitu juga di antara bentuk rizki itu adalah hidayah. Petunjuk, taufik yang Allah subhanahu wa ta'ala masukkan ke dalam hati-hati kita. Itu juga merupakan rizki. Karena makna daripada rizki tadi secara umum apa? Sesuatu yang bisa bermanfaat untuk kita. Kita diberikan hidayah atau taufik oleh Allah, bermanfaat tidak? Justru lebih bermanfaat tibatan daripada apa? Mungkin sepiring nasi ya. Segelas minuman dan seterusnya. Jauh lebih bermanfaat hidayah dan taufik. Petunjuk yang Allah berikan langsung kepada hati kita untuk melakukan suatu kebaikan. Ini namanya taufik atau hidayah. Ini rizki yang luar biasa. Dan tidak berkaitan dengan harta benda. Demikian juga dengan keimanan. Ini juga makanya disebut juga dengan nikmat yang paling tinggi. Tentu saja disebut juga dengan rizki. Karena sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Tidak hanya di dunia, bahkan sampai dengan akhirat. Sehingga sebagian para ulama mendefinisikan rizki atau mengatakan tentang rizki bahwa rizki adalah warizqu huwa ma yuntafa'u bihi. Rizki itu apa saja yang bisa bermanfaat bagi seseorang. Kemudian para ulama melanjutkan wa a'zamu ma yuntafa'u bihi huwa ad-dinul qayyim atau huwa ad-dinul qawim. Dan di antara hal yang paling bermanfaat dari rizki-rizki yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada seorang hamba adalah ad-dinul qawim. Adalah agama yang lurus. Wal-aqidatu sahihatu salimah. Di antara a'zamun ni'am, a'zamun rizq. Ya. Di antara nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar adalah agama yang lurus, diberikan petunjuk untuk memeluk agama yang lurus yaitu Islam, wal aqidatu sahihatu salimah. Juga di antara bentuk rizki yang paling agung adalah al aqidatu sahihatu salimah. Akidah yang benar dan selamat. Ya. Allah berikan taufik lagi bentuknya. Hidayah lagi ini bentuknya. Kemudian dikatakan fad-dinu huwa a'zamu rizqin minallah. Maka agama itu merupakan rizki terbesar, rizki paling agung, rizki yang paling utama yang Allah berikan kepada seorang hamba dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bal huwa sababun tahsilu rizqid da'imi wan na'imil abadi. Bahkan dengan agama tersebut, dengan rizki paling agung tersebut yaitu agama, seseorang bisa meraih, bisa mendapatkan rizki abadi dan kenikmatan yang tidak akan pernah terputus. Yang dimaksud adalah apa? Surga di akhirat kelak. Subhanallah. Ya. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa makna rizki

selamat. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, maka memahami hal ini amat sangat penting agar supaya pemahaman kita tentang rizki itu tidak terbatas pada apa yang kita miliki, tidak terbatas apa yang kita lihat, tidak terbatas apa yang kita rasakan secara langsung. Ya, maka perlu difahami lebih dalam bahwa rizki itu maknanya sangat luas, bentuknya sangat banyak, dan banyak sekali juga bentuk rizki yang secara tidak langsung kita dapatkan. Bahkan banyak sekali rizki yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita tanpa kita sadari. Ya. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Setiap kita manusia yang normal pasti akan berharap mendapatkan rizki dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala apapun bentuknya. Sepakat tidak? Sepakat. Semuanya menginginkan, ingin mendapatkan rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala apapun bentuknya. Apalagi fulus itu. Paling banyak peminatnya biasanya. Dan paling banyak dicari. Itulah kenapa sebagian orang itu sampai bergadang. Sampai banting tulangnya itu gak main-main. Sampai lembur-lembur dan seterusnya. Setiap kita pasti berharap agar Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rizki kepada kita apapun bentuknya. Namun perlu juga kita ketahui di sisi lain, ternyata sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan dan menetapkan rizki setiap hambanya. Jadi bagiannya itu sudah ditetapkan, sudah ditentukan. Betapapun kita bekerja dengan sangat kerasnya, banting tulang tadi katakan, peras keringat. Allah subhanahu wa ta'ala telah tetapkan rizki bagi setiap hambanya, bahkan setiap makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul telah tetapkan. Khususnya manusia, kita sebagai manusia perlu menyadari hal tersebut. Bahwa rizki sudah ditakar oleh Allah. Bahwa rizki sudah diatur takarannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam sebuah hadis. Disebutkan dalam hadis Arba'in Nawawi juga ada. Bahwa Nabi alaihi salatu wassalam, mungkin hadisnya juga cukup masyhur. Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, thumma yursilu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat. Sesungguhnya salah satu di antara kalian atau setiap kalian Allah subhanahu wa ta'ala jadikan penciptaannya itu fi batni ummihi, di dalam perut ibunya, ya, setelah 40 hari ya, menjadi segumpal darah, kemudian setelah 40 hari berikutnya menjadi segumpal daging, kemudian berikutnya ditiupkan ruh, ya, kemudian wa yu'maru bi arba'i kalimat, kemudian ditetapkanlah empat hal bagi ruh tersebut sedari di dalam perut ibunya. Di antaranya adalah bikat birizqihi. Ditentukan langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahkan sebelum kita lahir. Subhanallah. Sebelum kita lahir sudah Allah tentukan rizqinya. Si fulan dapat seberapa, si fulan dapat seberapa. Si fulan pas-pasan, si fulan kekurangan mungkin dari sisi finansial. Si fulan kelebihan dan seterusnya. Telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Dalam sebuah ayat Allah subhanahu wa ta'ala juga menyatakan, وَكَأَيِّمْ مِنْ دَابَّةِ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ. Dalam surat Al-Ankabut ayat 60 Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَكَأَيِّمْ مِنْ دَابَّةِ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا. Betapa banyak makhluk di atas muka bumi ini, لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا, tidak mampu untuk mengurus rizkinya. Allahu yarzuquha wa iyyakum. Maka Allah lah yang mengurus rizki untuk mereka dan juga bagi kalian, wahai segenap manusia. Artinya seluruh makhluk telah Allah subhanahu wa ta'ala tentukan rizkinya. Subhanallah. Ya, di antara karunia

Dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala itu, ketika suatu makhluk atau seseorang Allah betul-betul telah tentukan rizkinya, bahkan kadang tanpa terpikir oleh kita. Kadang ada ikan yang makanannya itu apa? Serangga yang terbang. Begitu tidak? Kadang ada burung, makanannya apa? Ikan, dia harus nyelam. Terkadang, subhanallah. Itu enggak terpikir sebelumnya oleh kita. Siapa yang tentukan? Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebagian, mungkin sebagian makhluk tidak mampu untuk mendapatkan rizkinya, tapi Allah datangkan dengan caranya yang dibalik itu memiliki banyak sekali hikmah. Pernahkah kita terpikir bagaimana Allah memberikan rizki kepada kita ketika berada di dalam perut ibu kita? Subhanallah. Butuh rizki tidak? Butuh asupan tidak di dalam perut? Mungkin kalau dokter mah kaharti ya. Sebagian kita mungkin kaharti. Tapi secara logika, subhanallah. Siapa yang bisa memberikan nutrisi suatu makhluk yang berada di dalam perut? Siapa yang tentukan? Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa terpikir oleh kita. Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Razzaq, zat yang maha pemberi rizki, akan memberikan rizki kepada para makhluknya sesuai dengan takarannya dan juga sesuai dengan caranya. Dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. Tidaklah suatu hewan melata atau tidaklah suatu makhluk di atas muka bumi illa 'ala Allahi rizqaha, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala telah jamin rizkinya. Bahkan telah Allah Subhanahu wa ta'ala jamin rizki setiap makhluk yang ada di atas muka bumi tersebut. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Baihaqi, Nabi alaihi salatu wasallam juga menyatakan, fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfi rizqaha. Sesungguhnya suatu jiwa tidak akan mati, tidak akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali telah disempurnakan jatah rizkinya. Kecuali telah disempurnakan jatah rizkinya. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, dari dalil-dalil yang tadi kita sebutkan, masih banyak sekali dalil yang menunjukkan tentang apa, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menentukan rizki, tapi juga Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rizki bagi setiap hamba-Nya, tidak hanya manusia. Bahkan tadi Allah katakan dabbah, di antara maknanya adalah hewan melata. Setiap hewan melata, sekecil apapun, telah Allah jamin rizkinya. Apalagi kita manusia, makhluk yang dimuliakan daripada makhluk yang lain. Maka tentu saja lebih Allah subhanahu wa ta'ala jamin dari sisi rizki dalam kehidupannya. Hadirin kaum muslimin, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Setelah kita mengetahui bahwa ternyata Allah subhanahu wa ta'ala telah tentukan rizki kita, telah takar sesuai dengan kadar yang Allah tentukan. Bahkan tadi dikatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjamin rizki bagi setiap makhluknya. Itu mungkin akan terpikir ya. Katanya Allah telah jamin, tapi banyak yang kelaparan. Baik, nanti mungkin kita bahas ya. Meskipun Allah subhanahu wa ta'ala telah betul-betul tentukan kadar rizki bagi seseorang atau bahkan setiap makhluk, bahkan Allah telah jamin rizki setiap makhluknya, khususnya manusia, namun bukan berarti kemudian seseorang berdiam diri menunggu rizki itu datang. Nunggu aja dengan sendirinya, berharap dengan sendirinya rizki tersebut datang, berdiam diri. Tidak demikian. Tapi seseorang, seorang hamba, khususnya manusia ya, perlu juga untuk berusaha, berupaya, bekerja keras dalam mendapatkan rizki yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan tersebut. Lihatlah hewan, luar biasa upaya dan usaha yang dilakukan untuk bisa makan itu luar biasa.
Demikian juga dengan manusia. Perlu berupaya, perlu berusaha. Perlu berusaha keras untuk menjemput rizki yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan tersebut. Apapun bentuk rizkinya, maka perlu diupayakan. Wajib untuk diupayakan. Perlu kerja keras. Berusaha semaksimal yang bisa didapatkan atau yang bisa dilakukan untuk mendapatkan rizki yang Allah subhanahu wa ta'ala tentukan tersebut. Dan sebetulnya inilah hakikat dari rizki yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Yaitu dengan diusahakan. Ya. Ini diantara hakikat rizki yang Allah berikan kepada kita adalah apa yang kita usahakan. Apa yang kita upayakan. Kita bekerja keras untuk menjemput rizki tersebut. Itulah yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan rizki bagi seorang hamba. Maka perlu juga untuk kita fahami adalah bahwa hakikat dalam mencari rizki adalah hendaknya seseorang berusaha untuk benar-benar memperhatikan apa yang diusahakan. Apa yang diupayakan, apa yang dilakukan. Ini sebetulnya fokus utama ketika seseorang mencari rizki adalah apa yang dia lakukan, apa yang dia upayakan, apa yang dikerjakan. Allah ridha ataukah tidak? Halal ataukah tidak? Ini yang perlu betul-betul diperhatikan. Bukan, atau yang sering terjadi adalah apa? Kita itu sibuk memperhatikan hasil dari usaha kita. Begitu tidak? Yang kita selalu pikirkan adalah gimana cuan banyak. Gimana biar dapat untung banyak. Itu yang selalu terpikirkan. Fokus utamanya bukan apa yang sedang dilakukan. Haram ataukah halal? Diridhoi oleh Allah ataukah tidak? Itu yang harus menjadi fokus kita ketika mencari rizki yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Seorang wajib untuk benar-benar memperhatikan apa yang diusahakan. Bukan sibuk melihat hasilnya. Memperhitungkan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Harusnya kita sibuk dengan apa yang diupayakan. Udah benar belum nih? Jangan-jangan gara-gara sholat bolong-bolong saya teh rezekinya menis susah sekali dan seterusnya. Itu yang perlu betul-betul kita perhatikan. Apa yang dilakukan, apa yang diupayakan, bukan malah sibuk melihat dari hasil apa yang telah dilakukan. Kenapa demikian? Karena Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam atau syariat Islam secara umum sebetulnya betul-betul akan lebih memperhatikan apa yang diupayakan, bukan hasil. Di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah sabda Rasul alaihi salatu wassalam. Riwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, ini juga merupakan hadis yang cukup masyhur. Beliau menyatakan, Inna allaha la yanzuru ila suwarikum. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat kepada rupa tampang kita. Allah itu tidak terlalu memperhatikan, tidak akan mempertimbangkan seseorang dari tampang. Dari penampilan, tidak. Wala ila amwalikum, tidak juga kepada banyaknya harta yang dimiliki oleh seseorang. Tidak melihat, tidak mempertimbangkan hal tersebut. Walakin Allah, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala akan jauh melihat kepada qulubikum, kepada hati-hati kita. Ikhlas enggak kalau kita sedang bekerja? Ridho tidak dengan apa yang sedang dilakukan? Ini kan merupakan ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas tidak dengan pekerjaan yang sedang dilakukan? Ridho tidak telah Allah tetapkan untuk melakukan perkara tersebut? Memang nasibnya demikian. Atau mungkin sedang berproses. Ataukah malah ngedumel? Gawe menikyu-kyu ting misalnya. Capek hati, capek awak, rungkat dan seterusnya. Ngedumel,
udah mah apa gaji tidak seberapa mungkin. Hatinya dongkol terus, subhanallah. Itu salah satu bentuk siksaan luar biasa ya, sebetulnya. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Allah lebih melihat kepada hati kita. Ketika bekerja apakah ikhlas? Apakah ridha dengan Allah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan tersebut? Wa a'malikum. Allah juga akan lebih melihat kepada amalan yang dilakukan oleh kalian. Yang dilakukan ini halal ataukah tidak? Yang dilakukan ini diridhai oleh Allah ataukah tidak? Yang dilakukan ini melanggar syariat ataukah tidak? Inilah yang Allah Subhanahu wa taala lebih lihat daripada tampang ataupun harta yang dimiliki oleh seseorang. Maka kembali lagi ya, poinnya bahwa hendaknya setiap kita ketika berusaha mencari rizki yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, hendaknya ia betul-betul benar-benar sungguh-sungguh memperhatikan apa yang dilakukan. Apakah ini sudah sesuai dengan syariat? Apakah ada pelanggaran syariat selama ia bekerja? Bukan malah sibuk untuk memperhitungkan hasil dari apa yang telah dikerjakan. Ya, perlu memang memperhitungkan ya. Bukan berarti kita tidak peduli dengan hasil, bukan berarti tidak hitung-hitungan ya. Jangan sampai salah paham. Bukan berarti ini tidak penting, hasil bukan berarti tidak penting. Tapi yang jauh lebih penting adalah apa? Apa yang sedang dilakukan? Melanggar syariat ataukah tidak? Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Diridhai oleh Allah ataukah malah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena memang rizki telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kadarnya. Seperti yang tadi telah kita jelaskan. Sekuat apapun kita berusaha, sekeras apapun kita bekerja, Allah telah takar rizki yang telah ditentukan kepada kita semua ya. Namun perlu juga untuk berusaha keras ya, berusaha sekuat tenaga, semaksimal yang bisa diupayakan. Dan memang Rasulullah alaihi salatu wassalam atau syariat Islam secara umum sangat menghargai orang yang bekerja keras dalam mencari rizki. Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan dalam sebuah sabdanya, beliau menyatakan, la ayyahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahrihi khairan min ayyas'ala an-nasa fayu'tiyahu aw yamna'ah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, salah satu di antara kalian, seseorang di antara kalian memikul kayu bakar untuk kemudian dijual dalam mencari rizki, sungguh ia jauh lebih mulia, lebih baik daripada seseorang yang suka minta-minta kepada orang lain, baik diberi ataupun tidak. Jadi memang pekerja keras itu sangat dihargai oleh syariat, sangat dihargai oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai-sampai bekerjalah meskipun apa menjadi seorang apa namanya kuli panggul misalnya, atau berjualan kayu bakar tadi dikatakan dalam hadis. Ya. Maka syariat Islam amat sangat menghargai pekerja keras dalam mencari rizki yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dan memang itulah yang terbaik yang dilakukan atau apa yang dikonsumsikan oleh seseorang, yang paling baik adalah hasil dari pekerjaan tangannya sendiri. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, beliau menyatakan, ma akala ahadun ta'aman qatta khairan min ayyakula min amali yadih. Rawahul Bukhari. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya makanan terbaik yang dikonsumsikan oleh seseorang adalah makanan yang dihasilkan dari pekerjaan tangannya sendiri. Bukan hasil minta-minta, bukan hasil pinjam misalnya, kalau tidak kepepet ya. Bukan hasil apapun, tapi hasil daripada usaha kerja keras yang dilakukan oleh orang tersebut. Dan perlu juga kita ingat bahwa setiap usaha, tadi kita juga sudah singgung, setiap usaha halal yang dilakukan oleh seorang hamba, sesungguhnya kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita sedang melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya terhitung sebagai ibadah. Namun di antara syarat dihitung sesuatu itu sebagai ibadah adalah apa? Niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala.
Ketika ikhlas, maka ini akan berbuah menjadi pahala, terhitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya setiap kita berusaha keras dalam mencari rizki ini dan benar-benar memperhatikan setiap apa yang dilakukan, setiap apa yang diusahakan, setiap kerja keras setiap hari yang kita lakukan setiap harinya, halal ataukah tidak, diridhai oleh Allah ataukah tidak, melanggar syariat ataukah tidak, maka ini jauh lebih penting dari hanya sekedar melihat hasil dari usaha yang dilakukan oleh seorang hamba. Dan ini sebetulnya adalah, hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, hakikat daripada tawakal seorang secara khusus dalam masalah rizki. Tawakal umumnya adalah ketika seseorang berserah diri sepenuh hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan usaha yang maksimal apapun hasilnya. Ini hakikat tawakal. Saya ulangi. Hakikat tawakal adalah, tawakal yang sebenarnya adalah, tadi apa bahasanya? Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hatinya setelah melakukan upaya yang maksimal. Ya, ini bisa digaris bawahi ya. Tawakal itu bukan kita parkir mobil, kuncinya diantep, jendela kebuka, saya tawakal kepada Allah. Tinggal aja masuk ke mall, shopping dan seterusnya. Pulang-pulang, alhamdulillah kalau masih ada ya. Kalau enggak ada, innalillah ya. Tapi itu bukan tawakal. Saya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan tawakal namanya. Tawakal itu apa tadi? Berserah diri dengan sepenuh hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan usaha yang maksimal apapun hasilnya. Kalau dia mau tawakal kepada Allah, dia parkir mobil, ya dikunci, tutup jendela, semuanya dikunci. Kalau perlu digembok, di apa? Ada kunci setir dan seterusnya. Baru ditinggal. Ini namanya tawakal. Tawakal kepada Allah. Ya sudah, sudah. Kembali ternyata mobilnya dibobol juga, ya sudah. Berarti itu namanya sudah maksimal usahanya. Apapun hasilnya, setelah melakukan upaya yang maksimal, itulah yang disebut dengan tawakal. Termasuk dalam masalah rizki. Kembali lagi, ya, konsepnya seperti apa yang tadi kita jelaskan. Bagaimanapun hasilnya, seberapa banyak pun hasil yang didapatkan oleh seseorang, ketika kita betul-betul berusaha maksimal, maka sadarilah bahwa itu merupakan hasil terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah tawakal kepada Allah, berserah diri sepenuh hati, berusaha dengan maksimal, ternyata hasilnya segitu-segitu aja, itulah hasil terbaik yang Allah berikan kepada kita semua. Ya. Baik. Kemudian Nabi SAW mengibaratkan tawakalnya seseorang dalam mencari rizki sebagaimana seekor burung. Dalam sebuah hadis hasan riwayat Tirmidzi, Nabi SAW menyatakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut thair." Jika seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, sebagaimana definisi yang tadi kita sebutkan. Jika kalian benar-benar bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal, dengan tawakal yang betul, dengan tawakal yang benar, la razaqakum kama yarzuqut thair. Niscaya Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan rizki sebagaimana Allah berikan rizki kepada seekor burung. Bagaimana Allah berikan rizki kepada seekor burung? Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, burung itu keluar dari sarangnya di pagi hari dalam keadaan perut kosong. Kemudian dia kembali di sore hari ke sarangnya dalam kondisi perut terisi penuh. Bahkan terkadang membawakan makanan untuk anak-anaknya. Maksudnya adalah burung itu berusaha keluar di pagi hari. Tidak jauh dengan kita sebagai pekerja ya. Pergi kerja pagi hari, pulang kadang. Katakan sebagai tawakal apapun, itulah ketentuan jami'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bekerja keras dengan maksimal dalam mencari
rizqi yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan bagi seluruh makhluknya, maka bukan berarti kemudian kita berbuat sebebas-bebasnya. Ini sudah ada warning ya, tadi kita sampaikan, kita singgung sedikit. Allah memang perintahkan kita untuk bekerja keras dalam mendapatkan rizqi. Namun bukan berarti apa? Berbuat sebebas-bebasnya. Berbuat semaunya. Apalagi sampai dengan melanggar batasan syariat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Maka hendaknya seseorang benar-benar berhati-hati dengan makanan yang haram. Ini yang ingin coba saya tekankan adalah poinnya. Kita sangat perlu untuk berhati-hati dalam mengkonsumsi suatu makanan ataupun minuman atau apapun yang kita gunakan. Karena suatu makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, atau kata Nabi SAW, daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka tidak ada tempat yang paling pantas baginya kecuali neraka Jahannam. Wal'iyadu billah. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin abada. An-naru awla bihi. Tidak akan masuk surga selama-lamanya daging atau tubuh yang tumbuh dari sesuatu yang haram. An-naru awla bihi. Maka nerakalah tempat yang paling pantas bagi tubuh tersebut. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyatakan, ayyuhan nas, inna ahadakum la yamuta hatta tastakmila rizqah. فلا تستبطئوا الرزق اتقوا الله ايها الناس واجملوا في الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wahai segenap manusia, sesungguhnya salah satu di antara kalian tidak akan mati kecuali telah disempurnakan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kalian merasa rezeki itu datang terlambat. فلا تستبطئوا الرزق ittaqullaha ayyuhan nas, bertakwalah kalian wahai segenap manusia. Maksudnya di dalam mencari rizki, dalam mengkonsumsi suatu makanan ataupun minuman, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ajmilu fit talab, dan perindahlah, perbaikilah cara mencari rizki. Maksudnya pilih-pilih, carilah jalan-jalan yang dihalalkan, jangan malah mencari dari sisi yang haram, yang melanggar syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Khudhu ma halla wa da'u ma harum. Maka ambillah apa yang Allah halalkan dan jauhilah apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka betul-betul kita untuk perlu berhati-hati memperhatikan apa yang dilakukan. Jangan sampai apa yang kita konsumsikan, apa yang kita minum, apa yang kita makan, apa yang kita gunakan adalah sesuatu yang berasal dari yang diharamkan di dalam syariat. Ancamannya berat. Ya. Dan perlu diketahui ya, bahwa daging sapi, daging ayam, keripik, kerupuk, dan seterusnya pun bisa jadi haram ketika didapatkan dari pekerjaan yang tidak dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Minuman yang diharamkan oleh Allah itu bukan hanya khamar, bukan hanya miras, tapi juga secangkir kopi, segelas susu ataupun teh juga bisa haram ketika didapatkan atau dibeli dari hasil yang diharamkan di dalam syariat, atau hasil majeg, hasil apa, malak ya, misalnya pemilikin kopi atau aduh lagi gak ada Kadang kan ya, sebagian pihak itu ke warung teh asal loh ya. Asal ambil begitu sih. Ini perlu berhati-hati ya. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "La yadkhulul jannata nabata min suhtin abada." Tidak akan pernah masuk ke dalam surga daging yang tumbuh dari sesuatu yang diharamkan di dalam syariat. Maka hendaknya setiap kita berusaha untuk berhati-hati dengan apa yang kita lakukan. Dihalalkan oleh Allah ataukah tidak?
Allah ridai ataukah tidak? Ya, maka seorang hendaknya betul-betul memperhatikan, jangan sampai apa yang dikonsumsikan, apa yang digunakan berasal dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap apa yang kita dapatkan dari hasil kerja, dari hasil apa yang diupayakan, bergadang mungkin, kerja siang malam, ya, pergi gelap, pulang gelap juga dan seterusnya, ini apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Perlu juga kita perhatikan bahwa seluruhnya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita dapatkan harta tersebut? Dari mana makanan ini, minuman ini hasil dari apa? Dihalalkan ataukah tidak? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Allah Subhanahu wa taala menekankan di sini ada setidaknya dua ta'kid. Ada lam taukid dan nun taukid. Nun taukid juga. La tus'alunna, kata Allah. Benar-benar sungguh akan ditanya. Artinya apa? Betul-betul harus kita perhatikan apa yang dilakukan. Kita konsumsikan, kita pakai bahkan mungkin. Kadang minyak wangi, kadang listrik tetangga. Ini juga perlu dipertimbangkan. Wah, ya. Nyenggol mobil batur, ya, atau ngambil parfum sembarangan, ngambil sabun kalau anak santri, ya, sabun sampo lewatnya cerot aja ya, mungkin setetes, tapi itu kan apa yang menjadi rizki mungkin bagi kita, halal ataukah tidak, Allahu a'lam. La tus'alunna yauma idzin, kata Allah, pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Sekecil apapun yang dinamakan dengan rizki yang digunakan oleh seorang hamba. Kita tidak ditanya, tidak hanya ditanya tentang apa yang didapatkan. Barang tersebut halal ataukah haram. Tapi juga ditanya bagaimana cara mendapatkan rizki tersebut. Termasuk bagaimana cara menggunakan harta yang telah didapatkan. Digunakan untuk apa? Ini juga akan ditanya. Jadi bukan hanya ditanya ketika dimakan saja. Itu bakso dari mana? Samangkok. Ya, alhamdulillah hasil ngojek. Tadi dapat 20.000. Peserkan bakso sabungkus 10.000 kanggo abdi. 10.000 kanggo istri. Alhamdulillah. Mungkin ditanya oleh. Tapi juga ya, ketika seseorang menggunakan apa yang dirizkikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasil dari kerjanya alhamdulillah dapat 20 juta. Digunakan untuk apa? Ini juga ditanya. Bahkan ditegaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam riwayat Tirmizi Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala 'an 'umrihi fima afnah wa 'an 'ilmihi fima fa'al wa 'an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqah." Wa'an jismihi fima ablah. Ada empat hal setidaknya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam akan ditanyakan. Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba. Ketika kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di sidang. Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba di hari kiamat kelak. Sampai ditanya tentang beberapa hal. Di antaranya adalah. An umrihi fima afnah. Tentang umurnya. Kita diberikan jatah oleh Allah Subhanahu wa taala 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, bahkan mungkin lebih. Digunakan untuk apa? Dihabiskan untuk apa? Fima afnah. Akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa an ilmihi fima fa'al, dan tentang pengetahuannya, tentang ilmunya. Diamalkan ataukah tidak? Dipraktekkan ataukah tidak, direalisasikan dalam kehidupan sehari-harinya ataukah diabaikan, ditanya juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yang ditanyakan adalah wa an malihi min ayna iktasaba wa fima anfaqahu, dan tentang harta yang didapatkannya, bagaimana ia mendapatkan harta tersebut dan untuk apa harta tersebut digunakan. Yang terakhir adalah wa an jismihi fima ablah, dan juga akan ditanyakan jism, tubuh, badan yang Allah telah berikan kepada kita
digunakan untuk apa? Seluruhnya ini akan ditanyakan kepada kita semua. Kita semua akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan bergeser sedikit pun kedua telapak kaki kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai benar-benar mempertanggungjawabkan perkara-perkara tersebut. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, maka perlu diperhatikan harta itu yang halalnya dihisab, yang haramnya diazab. Bahkan terkadang ada sesuatu yang menarik. Harta yang kita dapatkan itu belum tentu rizki kita. Belum tentu betul-betul kita manfaatnya. Iya tidak? Sebagian orang itu ditumpuk-tumpuk tuh. Dikumpulkan dalam rekeningnya, udah sampai M-M-an meureun. Udah sampai T-T-an meureun. Maka perlu disadari bahwa hakikat rizki, ini sebetulnya ada hadis yang jadi pembahasan inti dalam kajian kita saat ini adalah hakikat rizki seorang hamba itu adalah apa yang telah ia manfaatkan untuk dirinya. Apa yang dia konsumsikan berupa makanan ataukah minuman dan apa yang telah ia gunakan. Ini hakikat rizki yang telah Allah berikan kepada kita. Bukan harta yang M-M-an tadi di rekening, Bu. Itu belum jadi rezeki kita dan belum dimanfaatkan. Ya tidak? Bisa jadi rezeki orang lain itu apa yang kita kumpulkan di dalam rekening tadi. Mungkin dalam brankas juga. Bisa jadi harta orang lain. Kalau kita telah meninggal mungkin jadi harta waris untuk anak-anak kita atau keluarga kita. Belum sesungguhnya menjadi rezeki kita. Nyarinya capek ya. Sekuat tenaga, dikumpul-kumpul. Yang kita makan hanya ya, tidak sampai 20% yang kita manfaatkan. Ya. Tapi ini urusan yang lain. Oleh karenanya, Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan dalam hadis Muslim, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, Yaqulu ibnu Adam, mali-mali. Anak Adam, manusia itu seringkali mengatakan, ini hartaku, ini punyaku, ini milikku. Dan seterusnya. Qal, wa hal laka ya ibna Adam min malika illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita. Jadi rizki itu ya setidaknya ada tiga bentuk yang benar-benar jadi rizki bagi seorang hamba. Bentuknya ada tiga setidaknya yang benar-benar jadi rizki bagi kita semua. Rizki tadi secara makna yang kita sampaikan di awal adalah apa? Apa yang betul-betul bermanfaat untuk kita semua. Ini harus jadi tagline ya. Maksudnya jadi betul-betul dipegang. Rizki itu apa yang kita manfaatkan. Apa yang bisa kita manfaatkan atau apa yang bermanfaat bagi kita semua. Maka dalam hadis ini dikatakan setidaknya rizki itu. Hakikat rizki seorang hamba itu hanya tiga bentuknya. Pertama kata Nabi alaihi salatu wassalam tadi katakan manusia itu seringkali menyatakan bahwa ini hartaku, ini milikku, ini kepunyaanku. Ya. Wa hal laka ya bani Adam min malik? Sesungguhnya wahai anak Adam, wahai segenap manusia yang benar-benar menjadi harta, yang benar-benar menjadi milikmu itu adalah ma akalta fa afnaita. Apa yang engkau konsumsi dari makanan ataupun minuman, kemudian dibuang lagi. Ini yang pertama. Hakikat rizki yang sesungguhnya bagi seorang hamba adalah apa yang telah dikonsumsi, baik makanan ataupun minuman, kemudian dia keluar lagi. Dia bermanfaat untuk tubuhnya paling tidak. Yang kedua, au ma labista, au labista fa ablaita. Kemudian yang berikutnya adalah apa yang engkau gunakan sampai rusak, sampai tidak kepakai lagi. Ini bentuk kedua. Pakaian, baju, kendaraan mungkin. Ya. Apa yang kita gunakan, handphone. Setelah kita manfaatkan, kemudian dibuang, ya sudah selesai. Sampai di situ rezeki kita. Jam tangan, kacamata, peci, dan seterusnya.
Setelah rusak ya sudah, berarti udah bukan rizki kita lagi. Telah kita manfaatkan, berarti ya sudah, itu yang menjadi rizki kita. Penggunaannya tersebut yang menjadi rizki kita. Kalau kita punya, makanya kalau saya ditanya, atau kalau saya suka memberi saran, jangan suka jadi kolektor ya, kalau bisa. Tidak betul-betul kita manfaatkan, hisabnya berat. Itu ditanya oleh Allah, bagaimana cara dapatnya? Kemudian digunakan untuk apa? Jangan-jangan untuk pamer, agar supaya terpuji. La haula wala quwwata illa billah. Jangan sampai ya. Agar supaya dilihat orang, wes saya punya banyak, mengkoleksikan ini itu dan seterusnya. Ini kalau bisa tidak ya. Karena tetap akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terkadang seseorang itu beli sesuatu tidak butuh sebetulnya, tidak butuh-butuh amat. Sekali pakai udah we gantung bertahun-tahun. Sebagiannya seperti itu. Mungkin enggak bakal pernah dipakai lagi. Ya. Maka bentuk rizki yang sesungguhnya, hakikat rizki seseorang adalah, bentuk yang kedua adalah apa yang digunakan sampai dengan rusak atau tidak digunakan lagi. Yang terakhir, inilah rizki yang paling bermanfaat, adalah au tasaddaqta fa amdaita. Bentuk rizki yang ketiga, hakikat rizki seorang hamba adalah apa yang di sedekahkan, apa yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, fa amdaita, maka ia akan kekal sampai di hari kiamat. Ini seterusnya ya, akan menjadi pembendaharaan kita, akan menjadi milik kita. Bahkan setelah kita meninggal. Subhanallah. Maka ini antara faedah dari hadis ini adalah motivasi juga bagi kita untuk memperbanyak infak sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak harta infakkan. Ya, ini alhamdulillah sudah banyak yang menyadari hal tersebut ya. Sehingga sudah di masa senjanya banyak sekali yang mewakafkan tanahnya ya. Saya punya rekening pengen diwakafkan untuk masjid, untuk pesantren misalnya, untuk sekolah dan seterusnya. Ya, ini memang di antara trik ya, di antara hal yang bisa dilakukan oleh seseorang. Karena memang itulah yang betul-betul menjadi rizki bagi kita. Apa yang akan, tadi makna rizki apa? Sesuatu yang akan betul-betul bermanfaat. Bahkan lebih bermanfaat daripada pakaian-pakaian yang kita gunakan. Daripada makanan-makanan yang kita konsumsikan. Yang terkadang kita tidak membutuhkan makanan tersebut. Sekarang itu zamannya kuliner. Ya tidak? Tidak yang kita butuhkan juga dikonsumsikan. Kayaknya banyak yang kelebihan berat badan. Karena memang tidak dibutuhkan asalnya. Ya. Tapi tetap dikonsumsikan. Alhamdulillah ya, kalau nikmat lalu begitu saja. Kalau di nikmat ya, itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di nikmati kemudian disyukuri juga akan berpahala, namun akan jauh lebih bermanfaat ketika seseorang menginginkan bahwa rizkinya tersebut akan kekal sampai dengan hari kiamat kelak, maka berinfak sedekahlah di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia akan memanennya ketika dibangkitkan di hari kiamat kelak, mempertanggungjawabkan apa yang telah ia lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ada poin terakhir. Ya. Ketika seseorang, tadi telah kita jelaskan bahwa rezeki itu betul-betul telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar yang Allah kehendaki tentu saja. Yang juga perlu diperhatikan oleh seorang hamba adalah patokan rezeki itu, tadi kita telah kita singgung, bukan pada jumlah ataupun nominal yang didapatkan. Tapi seharusnya rizki juga dilihat dari sisi keberkahannya. Seperti apa rizki yang berkah itu? Betapa banyak orang
yang hartanya sedikit, pas-pasan, atau bahkan mungkin kurang, sebagian orang itu betul-betul kurang. Kita tahu bersama. Betapa banyak orang yang hartanya itu pas-pasan, sedikit, bahkan terkadang kurang, namun hidupnya bahagia. Hidupnya tenang. Masih bisa beribadah dengan khusyuk, subhanallah. Bahkan dengan harta yang pas-pasan atau kurang tersebut, ia masih rajin berinfak sedekah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan harta yang pas-pasan tersebut, ia masih senang membantu orang lain. Memberi kepada sesama. Hartanya yang sedikit atau bahkan kurang tersebut masih bisa digunakan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Hartanya yang sedikit tersebut membuatnya istiqamah di atas. Tampak betul-betul dia seorang yang kaya raya misalnya. Namun terkadang hatinya tidak pernah tenang. Memikirkan banyak hal. Bahkan terkadang lupa untuk menikmati hidup. Susah istirahat. Tidur harus pakai apa? Obat. Banyak yang seperti itu. Selalu merasa kurang. Ini diantara penyakit, subhanallah. Sebagian orang yang banyak fulusnya itu selalu merasa kurang. Itu di rekening udah MM-an, mungkin TT-an. Terus aja merasa kurang. Ini tersiksa orang semacam ini. Atau mungkin dia bahagia dengan kehidupan dunianya. Tapi hartanya yang melimpah tersebut tidak membuat ia taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Membuatnya malah durhaka kepada kedua orang tuanya. Membuatnya lupa kepada saudara-saudaranya. Atau tidak akur dengan istri anaknya. Na'udzubillah. Membuatnya semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kondisi yang semacam ini diantara bentuk apa? Hartanya tidak diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Gak pernah tenang. Gak membuatnya semakin taat. Oke lah mungkin dia senang-senang. Oke mungkin dia bahagia dengan kehidupannya. Tapi tidak membuat dia sholat. Tidak menggerakkan hatinya dengan harta yang banyak tersebut. Tidak menggerakkan hatinya untuk umroh sekalipun. Kalau liburan ke luar negeri, puluhan negara dikunjungi, umroh gak pernah. Apalagi haji. Ini ada sesuatu yang tidak beres kalau hartanya semacam. Lebih rajin ke tempat-tempat yang tidak bermanfaat daripada ke tempat yang bermanfaat. Harta semacam ini diantara bentuk harta yang tidak diberkahi atau jauh dari keberkahan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perlu diingat bahwa suatu musibah yang mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh ia jauh lebih baik daripada suatu nikmat yang membuat kita lupa bahkan durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi. Suatu musibah yang membuat kita lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala jauh lebih baik daripada suatu nikmat yang membuat kita jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kaitkan dengan apa yang tadi kita sampaikan, kemiskinan yang membuat kita tetap istiqamah di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala lebih baik daripada apa? Kekayaan yang membuat kita lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jauh lebih baik. Oke, kita susah-susah terseok-seok di kehidupan dunia, tapi jangan sampai juga menderita di akhirat. Sekarang kalau diberikan pilihan dua pilihan, terseok-seok di dunia tapi berbahagia di akhirat, ataukah bahagia bergembira di dunia mendapatkan apapun yang diinginkan
bebas berbuat berlaku apapun, tapi di akhirat bangkrut, disiksa, diazab di dalam neraka jahanam. Pilih yang mana? Kalau ada pilihan ketiga, kita

Oh, bersama ya. So, di antara dua ini tadi, pilih satu atau dua? Hah? Nggak ada yang pilih. Padahal kebanyakan nasibnya yang pertama ini ya, mudah-mudahan ya. Insyaallah. Tentu saja kalau orang mukmin pilih yang pertama, dia tidak. Ya, dunia ini ya, sebentar ya, nggak kerasa. Sekarang udah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, udah 60 tahun, subhanallah. Perasaan cikeneh SD ya, asa barusan masih SD, asa barusan masih sekolah, masih terngiang-ngiang. Masya Allah, cepat sekali. Ya. Setelah meninggal, inilah kehidupan yang sesungguhnya yang akan kita hadapi. Sehingga pilihan yang pertama tadi ya akan jauh lebih dipilih oleh seorang mukmin ya ketika diberikan dua pilihan tersebut. Namun tentu saja seperti yang tadi kita gambarkan, hal yang paling indah menurut kita ya, adalah apa? Kondisi ketiga. Itu apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala limpahkan harta, limpahkan rizki, limpahkan nikmat kepada seorang hamba, kemudian hartanya tersebut digunakan untuk infak sedekah di jalan Allah. Hartanya tersebut membuat ia menjadi pribadi yang dermawan, tidak berhenti membantu sesama, selalu berdonasi kepada lembaga pendidikan, lembaga sosial, lembaga dakwah, ke masjid, berikan donasi, enggak pernah berhenti. Membuatnya semakin berbakti kepada kedua orang tua. Seluruh anaknya disekolahkan sekolah Islam terbaik. Istrinya diperlakukan dengan cara yang terbaik. Bahkan mengayomi anak-anak yatim. Mungkin janda-janda juga. Membantu kepada fakir miskin. Semuanya digunakan untuk kebaikan dan membuatnya semakin dekat. Semakin taat, semakin tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kondisi yang terbaik. Inilah apa yang di antara maksud dari hadis Nabi alaihi salatu wasallam, beliau menyatakan kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat kelak. Semakin besar infak sedekah yang dikeluarkan, maka akan semakin besar pula naungan yang akan ia dapatkan di yaumul mahsyar, di hari kiamat kelak. Dan inilah seperti yang tadi kita katakan, salah satu daripada hakikat rizki dari seorang hamba, dari tiga bentuk rizki yang tadi telah kita jelaskan, di antaranya adalah apa? Apa yang kita konsumsikan berupa makanan ataupun minuman, apa yang kita gunakan sampai dengan rusak atau tidak terpakai, yang terakhir adalah apa yang kita infak sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat daripada rizki seorang hamba yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepadanya. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, demikian mungkin barangkali kajian yang bisa disampaikan di kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan betul-betul bisa difahami dengan baik, dijadikan renungan bagi kita semua, bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada pertanyaan?

Bagaimana cara kita sabar? Sabar. Baik, mungkin bagaimana agar mudah untuk bersabar ya? Terutama pada orang-orang yang perbuatannya merugikan kita. Masya Allah. Ya. Sabar itu, bagaimana agar supaya kita menjadi pribadi yang sabar ya? Coba perhatikan keutamaan bersabar. Lihat keutamaan bersabar. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang atau pahala orang-orang yang bersabar dalam kondisi apapun itu tidak terhitung. Tidak terbatas sesuai dengan kadar kesabaran yang dilakukan. Maka tidak tepat ketika seseorang mengatakan apa? Sabar itu ada batasnya loh. Jangan main-main sama saya. Ya, misalnya. Tidak. Sabar itu tidak ada batasnya. Itulah kenapa pahalanya pun tidak dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar ya sabar, harus selalu sabar. Jadi perlu untuk diperhatikan atau lihat keutamaan sabar. Kalau dikaji tentang sabar ini subhanallah, jadi kajian khusus ya. Atau di video-video banyak asatidzah yang membahas tentang kesabaran ini banyak sekali. Antum bisa cek ya. Kemudian masalahnya adalah khususnya pada orang-orang yang perbuatannya merugikan kita semua. Ini teknis tentang masalah sosial sebetulnya ya. Yang pertama mungkin perlu dilakukan adalah diingatkan ya. Perlu diperingatkan. Betul-betul diperingatkan dengan tegas, dengan cara terbaik kalau bisa. Kalau masih tidak bisa atau tidak memungkinkan, masih juga menjadi pengganggu, mengganggu kita di setiap waktu dan seterusnya, dilaporkan ya, kepada pihak yang berwajib. Itu bisa dilakukan sebetulnya. Ya. Dilaporkan kepada pihak berwajib. Mungkin ke Pak RT dulu kah? Bisa ke Pak RW, mungkin kepala desa, atau ke polisi sekalian, tidak masalah. Jadi masalah mungkin kalau ternyata orang yang mengganggu kita adalah keluarga sendiri. Maka cari penengah. Ya. Ini diantara hal yang bisa dilakukan. Terakhir. Ya, tips mungkin ya. Ini saran saja mungkin, bukan tips. Untuk meraih kesabaran itu perlu berdoa. Ya. Karena kata Nabi alaihissalatu wassalam, inna quluba bani Adam baina usbu'ai min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa yasha. Nabi SAW, sesungguhnya hati Bani Adam itu di antara dua jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibu kaifa yasha. Maka Allah membolak-balikkan hati setiap hamba-Nya. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melembutkan hatinya, untuk diberikan hidayah, untuk diberikan petunjuk sehingga mudah-mudahan betul-betul bisa melembutkan hatinya dan terhindar dari gangguan orang tersebut. Yang terakhir, bukan terakhir tadi. Yang terakhir, perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebih khusyuk lagi ketika beribadah, khususnya ketika salat. Lebih tunduk dan patuh terhadap syariat yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Ini juga di antara hal yang bisa dilakukan. Setiap kita punya masalah, cek bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena katakan di antara makna hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang menyatakan ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, jagalah Allah maksudnya adalah jagalah syariat Allah. Jagalah batasan-batasan yang Allah tetapkan. Kalau kita berusaha untuk menjaga batasan-batasan syariat yang Allah tetapkan, Allah akan menjaga kita. Ya. Maka di antara hal yang bisa dilakukan juga adalah cobalah perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, jadilah pribadi yang lebih bertakwa. Allahu a'lam. Nah. Bagaimana caranya rizki yang kita peroleh bisa bermanfaat di jalan Allah? Ini tadi, diinfak sedekahkan kepada pihak yang memang bisa dipertanggungjawabkan.
kepada pihak

0: kepada tempat atau lembaga yang bisa dipercaya. Inilah yang merupakan harta yang paling bermanfaat. Sesuai sunnah Nabi, yaitu sesuai sunnah Nabi. Ya, keluarkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sering membantu kepada orang lain. Sering traktir orang-orang yang kiranya membutuhkan. Orang itu kita traktir ya. Ada tetangga, bahkan subhanallah ya. Kadang kita itu luput dari tetangga yang membutuhkan. Kita sangat loyal kepada kawan-kawan yang fulusnya bahkan lebih banyak dari kita. Traktir sana sini, hayu nongkrong, ana yang bayarin, subhanallah. Tetangga kita makan sehari aja sekali sudah alhamdulillah, lupa. Ini juga sangat dibutuhkan kepekaan bagi kita semua untuk memperhatikan orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Jangan nunggu diminta. Langsung bantu. Tampak betul-betul butuh bantuan, langsung bantu. Ya. Ini di antara cara yang terbaik. Itu kadang kita kurang peka ya. Jadi seringnya kita nunggu diminta. Bahkan kita itu biasanya sebagian besar orang itu menolong orang lain ketika diminta saja. Bukan hidang, bukan inisiatif sendiri. Begitu tidak? Ya. Sebagian orang. Ya, seperti itu. Maka inisiatiflah ketika seseorang betul-betul membutuhkan bantuan, kita hendaknya hadir di situ. Allahu a'lam. Dikatakan tadi bahwa rizki haram yang termakan di neraka seterusnya. Apakah yang diperbuat untuk mohon ampunannya, apakah ya. Ini rangkaian kalimatnya tidak terlalu bisa difahami, tapi saya paham intinya. Apakah ketika seorang mengkonsumsi sesuatu yang haram, tadi dikatakan tidak akan masuk surga selama-lamanya. Bagaimana cara taubatnya? Ya. Taubat itu dosa sebesar apapun akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dosa syirik, ketika taubat, Allah akan ampuni. Dosa syirik itu adalah dosa terbesar. Apalagi makan konsumsi yang haram. Mungkin ketika itu kita belum faham. Mungkin ketika kita konsumsi belum ngerti. Atau mungkin juga terpaksa tahu tapi enggak terlalu dalam. Enggak tahu konsekuensinya. Tahu ini haram, tapi enggak tahu konsekuensinya. Ini baru tahu. Katakan kata Nabi, enggak bakal masuk surga. Ketika kita taubat, maka insya Allah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi taubat juga ada syaratnya. Ya. Di antaranya adalah ikhlas karena Allah, bukan karena dorongan yang lain. Karena takut azab dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Ya. Bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Kemudian yang ketiga, menyesal, betul-betul menyesal. Bukan malah berbangga kadang ya. Alhamdulillah saya udah nyicipin. Ya. Sekarang tahu hamar enggak. Tapi ada penyesalan. Ya. Ada penyesalan. Ada dua syarat lagi. Ini berkaitan ketika kita mengambil hak orang lain. Maka perlu dikembalikan. Tinggal bertobat saja kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan niat yang ikhlas. Bukan dipaksa orang lain. Bukan terpaksa. Kemudian menyesal. Bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Allahu a'lam. Habis waktunya. Pertanyaannya agak panjang ini. Jawabannya juga agak panjang ya. Demikian mungkin yang bisa disampaikan ya. Insyaallah kita mudah-mudahan ada kesempatan lain atau ditanyakan kepada ustaz lain untuk pertanyaan yang belum terjawab karena waktu sudah melebihi dari apa yang telah ditentukan. Kita cukupkan kajian kita di sore hari ini. Wassallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahu bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah renungan tentang makna yang agung yang terkandung dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Suhaib ibn Sinan radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannata qala Allahu azza wajalla." Ketika penduduk sorga, penghuni sorga telah dimasukkan ke dalam sorga, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita semua termasuk golongan mereka. Ketika mereka telah masuk ke dalam sorga, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada mereka, "Hal turiduna syai'an azidukum?" Apakah kalian menginginkan sesuatu sebagai tambahan? Coba kita bayangkan, tawaran seperti ini sudah diberikan kenikmatan yang demikian tinggi kepada mereka penduduk sorga, karena kemuliaannya dan sempurnanya balasan di akhirat, Allah tawarkan lagi, apakah kalian ingin tambahan? Maka pada waktu itu penduduk sorga, karena merasakan kenikmatan yang tiada taranya di sorga, semua kenikmatan yang demikian menyejukkan pandangan mata, mereka menjawab, alam tubayyit wujuhana, alam tudkhilna aljannata watunjina minan nar. Ya Allah, bukankah engkau telah menjadikan elok wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam sorga dan selamatkan kami dari neraka? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fayakshifu 'anil hijab. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim 'azza wajal." Pada waktu itulah Allah menyingkap hijab yang menutupi wajahnya yang maha mulia, sehingga semua penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang maha indah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia, berbuat ketaatan kepada Allah, mereka akan mendapatkan kenikmatan sorga, al-husna, pahala yang terbaik, dan ziyadah tambahannya, yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah dan maha sempurna. Perhatikan hadis yang mulia ini. Renungkan kandungannya untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita. Untuk kita jadikan sebagai sebab untuk meraih kecintaan kepada Allah. Yaitu apa? Kenikmatan di sorga. Bukankah kenikmatan yang tinggi? Kenikmatan yang tiada taranya. Apa yang kita saksikan berupa gunung, lembah-lembah yang indah, hamparan padang rumput yang hijau, keindahan. Tapi coba bandingkan dengan keindahan yang ada di sorga. Bandingkan dengan keimanan kita bandingkan. Apakah sama? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min kurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya'malun." Tidak ada satu jiwa pun, seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka berupa kenikmatan yang menyejukkan pandangan mata, menyejukkan hati sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Tidak ada yang mengetahui, artinya kenikmatan tersebut tiada taranya. Sangat jauh lebih tinggi dibandingkan kenikmatan di dunia. Memang di sorga ada sungai, di dunia juga ada sungai. Tapi sungai di sorga beda dengan sungai di dunia. Di sorga ada pemandangan yang indah, tapi jelas sangat lebih jauh, lebih indah dibandingkan dengan apa yang ada di dunia. Di sorga juga ada makanan, minuman, buah-buahan. Ada istri, ada suami, ada keluarga. Tapi lebih menyenangkan dan jauh sangat menyenangkan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan kenikmatan sorga, ya, dalam sebuah hadis kursi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar." Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh kenikmatan di sorga yang bagaimana sifatnya? Belum pernah dilihat oleh mata. Saking indahnya, Saking luar biasanya menariknya. Belum pernah didengar oleh telinga. Dan belum pernah bahkan terlintas, terbetik dalam hati, dalam benak manusia. Jadi apa yang kita saksikan di alam semesta tidak ada apa-apanya. Dibandingkan dengan kenikmatan di sorga. Bersamaan dengan itu saja, apa yang terjadi ketika penduduk sorga telah merasakan kenikmatan tersebut. Dan waktu mereka bertemu dengan zat yang menciptakan semua kenikmatan dan keindahan. Keindahan di dunia dan keindahan di sorga. Apa yang terjadi? Mereka melupakan semua keindahan itu. Karena keindahan yang ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala adalah keindahan yang maha indah. Kesempurnaan yang maha tinggi. Yang sampai ketika merasakan kenikmatan di sorga saja, penduduk sorga merupakan semua keindahan yang ada di sorga. فَمَا أُؤْتُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلْ. Maka penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka bertemu dan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bayangkan apa yang kita bisa ambil faedah wahai kaum muslimin dari kisah atau dari hadis yang sahih ini. Kita mengambil faedah keindahan di dunia yang kita saksikan. Pemandangan-pemandangan berupa gunung yang hijau, lautan yang biru, matahari terbit, matahari terbenam, padang rumput yang menghijau, ini keindahan. Tetapi keindahan ini kalau kita bandingkan dengan keindahan zat yang menciptakannya, yang kita kenal keindahan tersebut dengan mempelajari Al-Quran, tentang keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya, mempelajarinya dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, maka sungguh keindahan yang ada di dunia ini tidak ada artinya, tidak ada bandingannya, dan menjadikan kita akan melupakannya. Karena keindahan Allah subhanahu wa ta'ala tiada taranya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan sholat sebagai apa? Qurratul ain, penyejuk hati, penyejuk pandangan mata beliau. Dalam hadis yang sahih riwayat An-Nasa'i dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waju'ilat qurratu aini fis shalah," dan dijadikan kesejukan bagi hatiku, keindahan bagi mataku ketika aku melaksanakan sholat. Kenapa sholat? Karena sholat bertemu Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum ila sholati fa innahu yunaji rabbahu." Jika kalian berdiri melaksanakan sholat, maka sungguh pada waktu itu kalian sedang bermunajat, berkomunikasi dengan Allah, bertemu dengannya. Ini keindahan orang-orang yang beriman di dunia. Keindahan inilah yang akan menjadikan mereka rindu untuk bertemu Allah, sehingga Allah berikan balasan yang setimpal di akhirat nanti dengan keindahan yang tiada taranya, keindahan yang maha sempurna, yaitu keindahan ketika bertemu Allah subhanahu wa ta'ala dan memandang wajahnya yang maha indah. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita satu doa untuk meraih semua keindahan di dunia dan di akhirat. Doa dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, "Allahumma inni as'aluka lidzatan nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudhillah. Allahumma wazayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin." Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu di akhirat nanti dan kerinduan bertemu denganmu di dunia ini. Kerinduan bertemu Allah karena kita mengetahui kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifatnya sebagaimana yang Allah jelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Ini keindahan yang tertinggi di dunia yang mengalahkan semua keindahan ciptaan yang kita kagumi. Pemandangan-pemandangan yang seindah apapun. Dan orang yang telah merasakan kenikmatan atau keindahan ini, dialah yang akan dibalas dengan keindahan yang mengalahkan semua kenikmatan di sorga di akhirat nanti, yaitu keindahan ketika bertemu dan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga dimudahkan untuk meraih keindahan yang sesungguhnya yang ada di dunia ini, yaitu dengan kita mengenalnya, kita memahami kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya, dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan termasuk ke dalam penghuni sorga untuk merasakan kenikmatan di sorga dan kenikmatan yang tertinggi yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala di sorganya nanti. Maka demikianlah, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada orang yang mau menyelenggarakan event, acara, hajatan, hitanan, nikahan, atau yang lain-lainnya dengan ngitung-ngitung. Syirik apa tidak? Tergantung gimana ngitungnya. Kalau ngitungnya berdasarkan pertimbangan yang rasional, ya. Pertama, dia memilih hari libur agar orang-orang libur dan dia bisa, mereka bisa hadir. Kedua, umpama ngitung di awal bulan. Karena di awal bulan baru gajian, jadi orang-orang punya duit untuk ongkosnya, untuk ngasih amplopnya kalau umpama itu pernikahan yang biasanya ada amplopnya. Sekarang kado sudah tidak begitu populer ya, karena di undangannya itu ada tulisan dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon tidak memberikan karangan bunga dan kado. Dengan kata lain, amplop ajalah yang tebal gitu ya. Lebih baik uangnya gitu. Mungkin suatu saat belak-belakan bawa uang minimal sekian suatu saat. Wallahu a'lam. Jadi dia untuk itu memilih apa? Memilih awal bulan. Tidak memilih pertengahan atau akhir bulan. Kalau akhir bulan sudah pada bokeh. Kalau tong isi amplop pasti kecil umpamanya. Kadang-kadang ada amplop kosong. Atau diisi 2.000, ada di kampung-kampung ada yang isi 1.000 dengan kertas ya. Wah, ini ada amplop tebal, dibuka teh uang 2.000 dibungkus dengan kertas lain sehingga terasa tebal. Husnudzon, wah ini tebal, 2.000 tapi bungkusnya berlapis-lapis. Dianggap bisnis itu hajatan ya. Harus untung nih, modal, biaya, hajatan umpamanya 20 juta, yang masuk minimal harus 50 juta, untung 30 juta. Ini buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Nah, tapi umpamanya, pertimbangannya itu harus di awal bulan, agar orang habis gajian, punya ongkos, kalau toh mau ngasih amplop, agak tebal, agak besar gitu. Nah, dia pertimbang. Kalau pertimbangan ngitung-ngitung waktunya itu berdasarkan hal-hal yang sifatnya rasional, realistis, maka boleh. Bagus, gak apa-apa. Ya silakan. Tapi kalau ngitung-ngitungnya tidak rasional, tidak realistis, umpamanya harus hari Rabu, tanggalnya tanggal sekian Wage atau Kliwon umpamanya. Berdasarkan masukan dari dukun, peramal. Bukan hari libur, bukan awal bulan, bukan yang kira-kira terhindar dari kemacetan umpamanya. Jamnya juga bukan diperkirakan masih tidak hujan. Biasanya pagi sampai siang tidak hujan. Kalau sore hujan, makanya diambil pagi. Ini mah pokoknya hari Rabu jam 3 sore. Kenapa? Karena menurut Paririmbon, menurut Mujarobat, menurut Feng Shui, menurut Ramalan Nasib, ini hari baik. Maka itu. Itu pertimbangan hitung-hitungan berdasarkan ilmu perdukunan, maka haram, tidak boleh. Sama kena dengan hadis man ata kahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang datang ke dukun atau peramal dan percaya kepada omongannya, maka dia sungguh telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, itu tidak boleh, itu syirik. Apakah percaya kepada dukun ramal itu adalah syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil. Kecuali kalau praktek pedukunan yang di dalam prakteknya ada unsur syirik atau kufur, bisa terjerumus kalau syirik atau kufur. Baik itu pedukunan termasuk ilmu sihir. Kata Imam Syafi'i ketika ditanya apakah sihir itu murtad, pelakunya keluar dari Islam. Kata beliau, arini sihrok. Coba perlihatkan dulu kepadamu praktek sihirmu. Termasuk praktek pedukunan. Kalau di dalam prakteknya terkandung hal yang membuat dia syirik, kufur, keluar dari Islam, maka murtad. Tapi kalau tidak, maka tidak. Contohnya umpamanya ada minta-minta ke jin, minta-minta ke ruh-ruh orang yang sudah mati, berdoa kepada mereka, ya ini syirik. Atau umpamanya syarat dari perdukunannya itu harus memasukkan mushaf ke dalam lubang WC. Menghinakan mushaful Al-Quran, maka itu syirik. Itu kufur. Bukan syirik, itu kufur. Adapun kalau umpamanya tidak ada unsur-unsur yang demikian, ya, hanya dalam bentuk umpamanya tawasul kepada orang yang sudah mati, dan itu tidak syirik. Tapi itu merupakan sebuah kebid'ahan di dalam berakidah. Maka tidak musyrik, tidak keluar dari Islam, tidak kufur, tidak murtad. Tapi itu termasuk perbuatan yang berdosa besar. Ya, jadi syirik atau tidaknya praktek perdukunan atau sihir tergantung dari jenis prakteknya. Kalau mengandung unsur syirik dan kufur, ya. Tapi kalau tidak, maka tidak. Tapi percaya kepada omongan dukun, percaya kepada omongan peramal termasuk di antara syirik kecil. Wallahu a'lam.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Ya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada Rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh. Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat, enggak ada surga, enggak ada neraka, akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Qur'an. Atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga dan neraka kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang 6. Ya.
4: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan. Dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
5: Iya. Tentang kebid'ahan. sangat banyak di media sosial.
6: Iya.
5: Terus tanggapan kita yang bagus seperti apa ya Ustaz? Kira-kira untuk menanggapi hal-hal seperti itu.
6: Iya, sekarang kita hanya ditawarkan dua hal, enggak ada tiga. Kita terus tegar bersikap la yakhafuna laumata laim, tidak takut celaan cacian orang, sehingga kita masuk ke dalam hadis Rasulullah, la tazalu ta'ifatun min hadhil ummah zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadhalik. Akan terus ada sekelompok kaum di tengah umat ini yang konsisten di atas kebenaran. Tidak akan dibahayakan cacian, celaan, serangan. Sampai datang perkara Allah. Dalam lafaz lain, hatta yuqatila akhiruhum masihad dajjal. Sampai yang akhirnya memerangi dajjal. atau kita mengalah, mundur. Mereka menang. Karena targetnya mereka itu sama, satu titik. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Itu aja. Terus-menerus mereka melakukan perlawanan, mereka melakukan serangan, sampai mereka mampu mengembalikan kita ke dalam pemahaman mereka, akidah mereka, agama mereka kalau di luar Islam. Itu aja. Nah ini pilihan. Kalau kita sekarang pilihannya A, resikonya pasti A dong. Enggak mungkin kita renang resikonya jatuh dari pohon. Enggak mungkin. Ya resikonya renang tenggelam, resikonya naik pohon jatuh. Resikonya naik mobil ketubruk. Resikonya kita sekarang terus la yakhafuna laumata laim dan ingin menjadi bagian daripada tadi sekelompok kaum yang eksis sampai akhirnya nanti memerangi Dajjal atau diam membaur menjadi bagian mereka bahkan kita menciptakan tanpa sadar masa mengambang. Nah ini iya itu yang mengerikan. Sehingga kita akan menjadi bagian kabut. Kita akan menjadi bagian syubhat. Kita akan menjadi bagian tadi itu. Pernak-pernik yang akhirnya orang itu bingung dengan sikap kita sendiri. Ini ustadz kemana? Jangan. Masa ini sudah mengambang. Masa ini sudah bingung. Yuk, kita sebagai alat dakwah harus menunjukkan supaya enggak bingung. Ini memang dialami sejak zaman dahulu di Indonesia seperti Haji Rasul. Bapaknya Buya Hamka itu, dia Masya Allah bagaimana dituduh Wahabi dengan 17 poin. Dilarang untuk mengatakan, menyampaikan bid'ah kufur. Kata beliau apa? Kalau saya dilarang untuk menyampaikan kufur, terus ayat-ayat Al-Quran yang banyak sekali menyampaikan kufur itu, siapa nanti yang menyampaikan? Biarpun saya sendirian akan tetap saya sampaikan. Subhanallah. Ini contoh kecil da'i yang konsisten. Da'i yang terus komitmen. Tidak lekang. Tidak akan tumpul karena berbagai macam terpaan. Seperti itu. Ya.
7: Terus ini juga ya. Penggunaan kata syirik dan bid'ah itu kadang-kadang di kalangan umat bahkan juga sebagian para ustadz-ustadz juga agak alergi juga menggunakan kata itu. Kalau kata
6: ustadz gimana? Iya, inilah insiden dakwah. Saya ingin sampaikan di sini. Saya termasuk dan beberapa ustadz yang seleting saya seperti ustadz Abu Haidar, ustadz-ustadz lain. Itu menyampaikan dakwah tentang bid'ah, syirik, itu sejak tahun 90. Iya. Harusnya kita itu kalau naik kan tangganya makin tinggi. Jangan dibalikin lagi. Tadi lagi-lagi serangan orang supaya kita tidak menyampaikan dakwah, itu memang nyata. Tapi kalau mereka ketika dikit-dikit bid'ah, kita berhenti menyampaikan bid'ah. Dikit-dikit syirik, kita berhenti menyampaikan syirik. Habis. Nah caranya bagaimana? Cara yang terbaik adalah tetap faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Ucapkan dengan ucapan yang lemah lembut. Tapi kita sampaikan. Kenapa? Karena istilah bid'ah itu adalah istilah mubarak, berkah. Yang dijunjung tinggi oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran. Syirik apalagi? Masya Allah. Istilah yang berkah. Yang diulang-ulang oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Masa salah? Terus kemudian kufur juga begitu. Disampaikan oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Rasulullah juga mengatakan seperti itu. Terus kemudian kita distorsi, kita eliminir. Kita parkirkan entah katanya sejenak, enggak tahu sampai kapan, atau demi maslahat, maslahat apa lagi? Maslahat jamaah atau maslahat Islam? Kalau maslahat Islam tidak seperti itu. Oleh karena itu, bagi saya yang penting kita sampaikan. Dengan dalil-dalil yang argumentatif, dengan bahasa yang sopan santun, dengan mimik yang betul-betul sejuk. Itu saya kira. Oleh karena itu, dakwah apapun, materi apapun, yang penting kita seorang da'i dituntut, menyampaikan dakwah itu, satu adalah dialogis. Keduanya argumentatif. Caranya persuasif. Kalau enggak ketemu, audien enggak nerima, kompromistis. Itu aja insya Allah. Nah, dengan cara seperti ini, insya Allah dakwah kita yang mulia, yang barokah ini akan tetap bisa eksis. Bismillah. Saya kira itu. Ya. Ya, cukup.
8: Ya, terlahir Ustaz, terlahir ya, pesan ya. Dan kesan Ustaz selama dari tahun tadi 90 dan mendakwakan, menyampaikan tentang syirik dan bid'ah itu. Kesannya apa? Kemudian ya pesan bagi kami-kami yang muda-muda ini.
6: Ya.
8: Awam ini gimana Ustaz?
6: Iya. Ya intinya kalau dulu ketika belum ada sosmed, sebelum ada televisi, bahkan dulu kita itu masih numpang di TV-TV, radio-radio umum. Itu dakwah kita ketika itu masih, Masya Allah ya, saya merasakan bagaimana menyampaikan tentang masalah akidah manhaj itu antusias semangat, bahkan daurah satu ke daurah yang lainnya yang kita bahas adalah kitab tauhid, usulus salasah, kasfus syubhat, taujiyat Islamnya Syekh Jamil Zaino, al-firqatun najiyah Syekh Jamil Zaino, itu. Dan materi-materi manhajiyah. Nah, tablek-tablek kita juga seperti itu dulu. Nah, sekarang ini mungkin karena fenomena-fenomena serangan frontal yang akhirnya membuahkan sikap beberapa dai harus menghaluskan, melembutkan, sehingga muncul tema-tema dakwah yang sekarang ini lembut. Nah, namun nggak apa-apa sebetulnya. Ya jangan berlebihan sampai kehilangan satu makna, kehilangan satu jurus tema yang real, yaitu menyampaikan al-Islam, ya. Apalagi niru-niru judul film, niru-niru judul lagu. Nah, ini dihindarkan. Karena ada suatu pesan atau suatu kelebihan Sahih Bukhari itu apa? Karena pemahaman Imam Bukhari di dalam Sahihnya itu ada di dalam judul babnya. Jadi judul tema kajian itu cerminan dari isi materi. Jangan sampai ambigu. Sehingga kita itu membahas apa? Contoh ketika kita membahas ingin kerak hawa nafsu, oh ya oke lah, kasih cerat-cerat hawa nafsu, oke. Ketika kita sekarang ingin membahas masalah rumah tangga sakinah, ya rumahku, taman surgaku, oke. Jadi boleh, insya Allah ketika kita menyampaikan terus dengan komitmen tema-tema itu tetap mengarah kepada akidah manhaj, maka umat ini akan terdidik pelan-pelan. Dan jangan sampai kecil hati. Kok ketika saya mengangkat manhaj, jamaah kajiannya sedikit. Kita bukan target jamaah. Bahkan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, kalau kamu mentaati kebanyakan orang, mereka akan menyesatkanmu dari jalan yang lurus. Memang kadang-kadang ada semacam gerakan hati untuk tidak ikhlas, dan ini termasuk godaan setan. Ada perasaan perih ditinggalkan jamaah. Loh kok setelah saya kasih tema ini kok gak ada jamaahnya, hilang separuh. Ini sebetulnya godaan. Tapi kalau ikhlas, Masya Allah. Nabi Nuh, empat umat, cuman empat ditekuni. Bahkan hunaka nabiyun walaysa ma'ahu ahad. Makanya intinya kita dakwah. Intinya kita sampaikan. Hadir banyak, alhamdulillah. Hadir sedikit juga, alhamdulillah. Karena apa? Karena yang penting tersampaikan risalah itu. Karena untuk apa kita banyak masa tapi mengambang, daripada sekarang masa mengambang banyak, mendingan berkualitas walaupun sedikit. Nah, inilah Makanya sekarang ini dakwah kita yang kita utamakan adalah pemahaman Islam, penanaman Islam, bukan bagaimana merangkul muslimin. Betul kita rangkul, tetapi jangan sampai rangkulan itu mengorbankan nilai-nilai positif, nilai-nilai ideal yang kita harus sampaikan ke jamaah. Itu saya kira cukup insya Allah. Mudah-mudahan dialog ini bisa kita ambil ibrahnya. Subhanakallah hamdika, syadu'ad la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء
2: zikir zikir di sore hari.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kufuwan ahad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka al-masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu

0: waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami mati. Dan kepada-Mu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore satu kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت
0: يا الله selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي
0: يا الله Sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Allahumma alimal ghaibi wasyahadah. فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: Ya Hayyu Ya Qiyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wala takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan darimu.
2: Amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau sepuluh kali atau seratus kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore seratus kali.
1: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari tiga kali.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء.
2: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fiddin azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui hadis riwayat Muslim, ihris ala ma yanfa'uk was'in bila wa la ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasul menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengikatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya, sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih, atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga itu jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi, bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir, malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
6: Mohon nasihat untuk saya masih bersedih karena ditinggal meninggal oleh anak yang masih kecil. Adakah doa khusus saat ziarah ke makam anak? Tabarakallahu fika. Kita senasib. Saya dengan penanya ini senasib. Saya kehilangan anak ketika anak usia 11 bulan. Lagi jadi kembang buruan. Lagi lucu-lucunya. penghibur di saat lelah, penat, lihat anak lucu begitunya, lucu, kasep, bodas, gitu, emang turunan. Itu menghibur banget. Gitu. Menghibur banget gitu. Galatuk teh meninggal. Dan tanda-tanda anda ini terjadi pada diri orang dewasa. Tanda husnul khotimahnya itu nampak. Pertama meninggalnya karena menwa, mencret wai, terkena diare sampai dehidrasi. Dibawa ke rumah sakit, sudah koma, sudah. Tidak bisa tertolong. Buang air terus. Dan orang yang meninggal karena sakit perut sudah kita bahas, syahid. Kedua pas hari Jumat. Nabi SAW menyatakan man mata yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah waqahu Allahu min fitnatil qabr. Siapa orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat, Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Apalagi masih kecil. Sedih, bingit, jangan ditanya, ya. Jangankan kita, Nabi yang mentalnya luar biasa hebat, kehilangan anak Ibrahim 11 bulan juga sampai menangis bercucuran air mata. Sedihnya enggak ketulungan. Apa yang buat kita terhibur? Ah, ini. Pertama itu tabungan bagi kita di akhirat. Dia menunggu kita, orang tuanya di apa? Di pintu surga. Lalu menuntun kita untuk masuk ke dalam surga. Walaupun seorang anak ya, apalagi dua atau tiga orang. Siapa orang yang kehilangan dua orang anak atau tiga orang, maka itu akan menjadi penghalang bagi orang tua yang dari api neraka. Nabi menyebut tiga orang anak. Seorang sahabat bertanya, apakah dua orang ya Rasulullah? Ya dua juga. Tapi tak ada sahabat, gimana kalau seorang? Tidak ada pertanyaan itu. Tapi ada riwayat. Seperti pernah saya ungkap di sini, seorang sahabat seorang ngumpul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di antara sahabat, ada anak kecil nongol di punggungnya. Dipangku, ditatap, diusap, dicium, kayak sayang. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hal tuhibbu, apakah engkau mencintainya? Orang ini menjawab, ya Rasulullah, ahabbakallahu kama ahbabtuhu. Ya Rasulullah, semoga Allah mencintaimu seperti aku mencintai anakku ini. Artinya bingit gitu cintanya. Esoknya Nabi dan para sahabat kembali berkumpul. Sahabat yang kemarin bawa anak gak ada. Ditanya mana dia? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, anak yang kau lihat kemarin mati dan sekarang dia lagi berduka. Langsung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selegedeg cengkat. Terus pergi melayat. Diikuti oleh para sahabat. Didapatinya ayahnya sedang bersedih, sedang menangis. Anaknya sudah selesai dikuburkan. Dihibur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hilang kesedihan. Menghiburnya bukan melawak. Bukan. Tapi beliau menyatakan, ayyuhuma ahabbu ilaik. Mana yang lebih kamu sukai? Anakmu berumur panjang. Dan engkau bisa bersenda gurau bercengkrama dengan anakmu seumur hidupmu. Atau anakmu pergi mendahuluimu dan menunggumu di pintu surga. Kemudian menuntunmu membawa masuk ke dalam surga. Cing mening mana? Ditanya begitu orang ini menjawab, ya Rasulullah, kalau anakku pergi mendahului aku, menungguku di pintu surga, lalu menuntunku masuk ke dalam surga, ahabu ilayya, itu lebih aku sukai. Daripada anak ini panjang menuntun kita ke surga, mereka menunggu kita di pintu surga. Menghibur enggak ini? Ya, menghibur tanpa harus ketawa. Jadi Adam tenang, ayah arep-arepen. Nah, bahasa Sunda ayat. Ada harap-harapan nanti akan menunggu kita di pintu surga. Lalu menuntun kita masuk ke dalam surga. Ya, itulah yang akan teralami. Kalau begitu gak ada alasan bagi kita untuk bersedih. Senanglah. Ya, karena anak akan menjadi penghalang bagi kita dari azab neraka. Kalau anak itu mati ketika kecil, ketika lucu-lucunya. Asal ulah dicekekan. Emang pun kecil. Biar penghalang dari api neraka dicekekan. Dosa besar ya. Dosa besar.
7: Pertama, introspeksi diri dan tobatlah. Syaikhul Utsaimin menyatakan, seluruh masalah yang timbul, baik dari orang jauh, termasuk orang terdekat, dari pasangan hidup, istri atau suami, dari anak-anak, dari orang tua, dari adik atau kakak, dari sahabat, itu hukuman Allah atas dosa kita. Allah yang mengkondisikan hati mereka untuk begitu, untuk membuat kita liur. Solusinya tobat dan tingkatkan amal ibadah. Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Jadi solusi pertama dan utama dari semua masalah adalah takwa. Karena Allah berjanji, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi. Allah akan berikan jalan keluar, ya. Kadang

0: Kadang kerusakan yang apa kita alami tidak kita utak-atik, tidak kita perbaiki, orang lain tidak kita nasihati, orang lain tidak kita ingatkan atas kesalahannya kepada kita, tapi kita tingkatkan ibadah, taubat, mendekatkan diri kepada Allah, Allah sendiri akan merubah hati dan karakter orang itu, tapi tiba-tiba jadi baik, ya. Tiba-tiba jadi mendekat kepada kita. Allah kondisikan. Itu yang pertama. Coba jadi masalah yang muncul dari siapapun, terlebih dari orang terdekat. Kadang kita dihina, kadang kita dicaci oleh orang lain yang tidak kita kenal, cuek, gak ada urusan. Tapi ketika ketidakenakan itu kita rasakan dari orang terdekat, dari istri, dari suami, dari anak, aduh, walaupun sedikit, tapi daya dobraknya terhadap pertahanan kesabaran kita luar biasa gedenya, ya. Akhirnya kita menderita melebihi penderitaan karena hinaan orang lain yang tidak kenal. Kita tidak kenal. Kadang-kadang begitu, ya. Jadi solusi pertama, tingkatkan ketakwaan, bertobat atas kesalahan kita, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal kafirun wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Hadirin jamaah masjid Darul Ihsan Cimahi yang Allah muliakan, kita kembali berjumpa untuk melanjutkan bahasan kitab Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah. Pertemuan yang lalu kita sudah selesai membahas Islam dan rukun-rukunnya. Dan itulah tingkatan pertama dalam agama. Sudah kita terangkan ada tiga tingkatan dari agama ini. Pertama Islam, kedua iman, ketiga ihsan berdasarkan hadis Jibril. Poin pertama, tingkatan pertama dari agama ini yaitu Islam sudah kita terangkan. Sekarang yang kedua, al-martabatus tsaniyah, tingkatan kedua yaitu iman. Iman secara bahasa artinya tasdiq, membenarkan atau percaya. Wa ma anta bimu'minin lana. Ketika saudara-saudara Yusuf yang melemparkan Yusuf ke sebuah sumur, pulang ke rumah dengan membawa kain yang dilumuri oleh darah palsu, mengabarkan bahwa Yusuf diterkam serigala, dimakan serigala. Terus dilaporkan ke ayahnya, laporan palsu. Kata mereka, wama anta bimu'minin lana, walau kunna shadiqin. Kau tidak akan iman kepada kami, maksudnya tidak akan percaya, walaupun kami benar. Iman secara bahasa artinya percaya. Adapun menurut istilah syar'i, makna imanlah i'tiqadun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil jawarih wa huwa bid'un wa sab'una syu'bah. Iman secara syar'i artinya meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Dan iman memiliki 70 sekian cabang. Disebut sekian karena bahasa dalam hadisnya al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada bid'un. Bid'un dalam bahasa Arab adalah angka dari 3 sampai 9. Jadi bid'un wa sab'un, sab'un itu 70. Kalau dalam bahasa Arab, bilangan puluhan itu diungkapkan satuannya terlebih dahulu. Kalau kita puluhannya kan 21, 26, 33 itu puluhan dulu kan. Bahasa Inggris juga puluhan dulu, 22 umpamanya 22, 23 dan seterusnya. Dalam bahasa Arab satuan dulu. Kalau 21 disebut 1 dan 20. Wahid wa 20 apa? Ish 20. Wahid wa 20 atau wahid wa 20. 33 salasah wa salasin. 3 dan 30. 34 arba'ah wa salasin. Kata Nabi SAW, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada bid'un. Bid'un angka dari 3 sampai 9. Bisa 73, 74, 75 sampai 79. Makanya diartikan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, iman itu ada 70 sekian cabang. Sekian aja tidak tentu. Fa'alaha qawlu la ilaha illah wa adanaha imatatul adha anit tariqa wal haya syu'batu minal iman. Cabang tertinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Cabang terendah adalah membuang al-adha. Makna al-adha adalah ma yu'dhil marah min ahjarin wa ashwakin wa nafayat wa qawamah wa malahu ra'iha kariha. Makna al-adha adalah segala sesuatu yang mengganggu orang lewat, membuat orang yang lewat tidak nyaman, baik bahaya ataupun tidak. Seperti batu-batu, seperti duri, mungkin kalau zaman sekarang pecahan botol, seperti sampah-sampah, atau kotoran yang memiliki aroma bau. Mungkin ada kotoran kucing di jalan itu al-adha. Kalau keinjak bahaya, tidak bahaya. Cuma enggak nyaman aja ya. Itu semua al-adha. Dibuang semua itu bagian dari iman, walaupun iman terendah. Tapi jangan dilihat terendahnya, serendah-rendahnya cabang iman itu masih tetap tinggi agung nilainya. Wal haya syu'batu minal iman. Dan rasa malu termasuk salah satu cabang dari keimanan. Dalam hadis ini Nabi SAW memberi 3 contoh cabang iman yang mewakili 3 unsur, 3 jenis perbuatan yang dilakukan oleh 3 unsur dalam diri kita. Yaitu unsur ucapan lisan, yaitu qawlu la ilaha illallah. Unsur perbuatan anggota badan, yaitu membuang gangguan dari jalan, dan unsur hati, perasaan, yaitu malu, mewakili ketiga-tiganya. Karena iman mencakup tiga-tiganya. Tadi secara syar'i disebutkan iman itu amalan hati, amalan lisan, dan amalan anggota perbuatan. Nah, di sini ada dua penjelasan yang berbeda tentang iman. Pertama, ongkoh iman teh rukunnya ada 6. Tapi disebutan cabangnya ada 70 sekian. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Oleh para ulama dijamak, dipadukan, dikompromikan. Bahwa iman ada 70 sekian cabang, itu cabang. Dan iman ada 6 rukun, itu rukun. Antara rukun dengan cabang, dua hal yang jauh berbeda, tapi dua-duanya menjelaskan tentang iman dari dua aspek yang berbeda. Adapun wa arkanuhu sittatun, adapun rukun dari iman ada 6. Pertama, antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah. Ini rukun pertama dan utama. Dan iman kepada Allah itu mencakup iman kepada 4 poin. Siapa imannya kepada Allah tidak mencakup 4 poin ini, maka imannya keliru, salah, atau menyimpang. Satu aja di antara 4 ini tidak diimani, imannya keliru, imannya salah, imannya menyimpang, imannya parsial, imannya palsu, mudah goyah. Apa sajakah keempat cakupan iman kepada Allah ini? Kita sebut dulu semuanya empat-empatnya. Pertama, al-imanu biwujudillah, iman kepada keberadaan Allah. Bahwa Allah itu ada. Wujud di sini jangan diterjemahkan aslinya, iman kepada wujud Allah, keliru. Wujud di sini maksudnya ada. Jangan diungkapkan aslinya, sebab wujud dalam bahasa Indonesia maknanya lain. Wujud dalam bahasa Indonesia artinya

Nah, iman kepada wujud Allah wajib kita terjemahkan iman kepada keberadaan Allah. Bahwa Allah itu ada walaupun tidak bungklekan, tidak terlihat, tidak terjangkau oleh panca indera kita. Jadi wajib kita meyakini Allah itu ada. Ini yang pertama. Kedua, iman kepada rububiyah Allah. Nanti akan diterangkan apa maknanya. Ketiga, iman kepada uluhiyah Allah. Dan poin terakhir, keempat, iman kepada asma dan sifat Allah. Seseorang baru memiliki iman yang benar kepada Allah kalau dia beriman kepada empat poin ini. Iman bahwa Allah itu ada, iman kepada rububiyah Allah, iman kepada uluhiyah Allah, dan iman kepada asma dan sifat Allah. Nanti rincian dari keempat ini akan kita terangkan. Kita mulai dari yang pertama, al-iman biwujudillah, iman kepada keberadaan Allah. Wajib kita yakini Allah itu ada. Mana enggak kelihatan, enggak kedengaran, enggak terjangkau oleh panca indera. Iya. Tapi kenapa kita yakini ada? Nanti ada empat dalil, empat bukti yang menunjukkan Allah itu ada. Berkata Syekh Al-Utsaimin, qad dalla ala wujudihi ta'ala al-fitrah wal-aql wal-syar'u wal-hissu. Yang menjadi dalil tentang keberadaan Allah adalah empat. Pertama, dalil fitrah. Kedua, dalil akal. Orang yang tidak meyakini adanya Allah, orang itu enggak berakal. Tidak yakin kepada keberadaan Allah, orang itu tidak menggunakan akalnya, enggak punya akal. Akal mengharuskan kita yakin Allah itu ada. Nanti ada penjelasan. Jadi pertama dalil fitrah, kedua dalil akal, ketiga dalil syar'i, keempat dalil hissi. Naon hissi itu? Oke, diterangkan. Kita terangkan satu-satu. Adapun dalil fitrah bahwa Allah itu ada adalah fa inna kulla makhluqin qad futira 'alal iman bi khaliqihi min ghairi sabki tafkirin aw ta'limin. Dalil fitrah, seluruh makhluk diciptakan di atas keimanan kepada penciptanya tanpa harus berpikir, tanpa harus diajari. Tak ada yang memalingkan seseorang dari keyakinan fitrah ini kecuali ada yang memalingkannya. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidak ada bayi yang lahir. Semua bayi, bayi manusia ya, kecuali lahirnya itu di atas fitrah. Maksud di atas fitrah, di atas keimanan, keyakinan terhadap penciptanya. Walaupun orang tuanya kafir, musyrik, ateis, anak lahir di atas fitrah. Itu keyakinan awal bagi setiap bayi. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang meyahudikan dia, menasranikan dia, atau memajusikan dia. Kalau anak itu sudah gede, kalau ayahnya nasrani, dibaptis.
jadi Nasrani. Kalau Yahudi

diyahudikan. Kalau majusi, dimajusikan. Dipalingkan dari fitrah awal. Kenapa setiap bayi lahir dalam keadaan di atas fitrah? Karena ketika bayi masih di dalam kandungan ibu, usia 4 bulan di dalam kandungan ibu, maka Allah meniupkan ruhnya. Sebelum ruh ini ditiupkan, ruh ini dialog dengan Allah, oleh Allah ditanya, alastu bi rabbikum, bukankah kamu mengetahui, mengakui bahwa aku Rabbmu, aku penciptamu? Si ruh ini menyebala, syahidna, ya kami bersaksi. Baru ditiupkan. Setelah berikrar, meyakini, bersaksi Allah satu-satunya Rabb bagi dia, pencipta bagi dia. Setelah ditiupkan, baru si janin yang tadinya kosong dari ruh, setelah ditiupkan oleh Allah, janin itu baru uyek. Uyek itu apa? Bergerak. Mulai kan 4 bulan ada gerakan-gerakan. Ada kalau di apa namanya, diperiksa denyut jantungnya sudah kedengaran, deg-deg-deg. Oleh alat, dokter kandungan punya, bidan juga punya tuh. Nah, karena itulah maka begitu bro lahir, bayi itu sudah tercipta di atas keyakinan bahwa Allah lah yang menciptakannya. Maka tak heran apabila Allah berfirman, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلْدِّينِ هَنِيفَةً فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمِ. Hadapkan wajah kalian kepada agama ini secara lurus. Maksudnya agama Islam. Itulah fitrah Allah. Agama Islam inilah fitrah Allah yang seluruh manusia telah diciptakan di atas fitrah ini. Seluruh manusia. Orang tuanya kafir pun bayinya lahir di atas fitrah. Maka yang dimaksud lahir di atas fitrah, lahir di atas Islam. Makanya dalam hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Nabi menyatakan, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada bayi yang lahir kecuali lahir di atas fitrah. Kata Abu Hurairah, atadruna ma fitrah? Tahu enggak kalian apakah fitrah yang dimaksud? Al fitratu hiyal Islam. Fitrah itu maksudnya Islam. Semua bayi lahir di atas Islam. Walaupun orang tuanya Yahudi, Nasrani, Majusi, Hindu, Buddha, bahkan ateis, anaknya Islam. Berdasarkan hadis ini dan ayat yang kemudian dibaca oleh Abu Hurairah, Aqfa akim wajhaka lid-dini hanifa. Ini surah Ar-Rum ayat 30. Fitratullahi allati fatara an-nasa 'alayha. Hadapkan wajahmu kepada agama Islam ini secara lurus, itulah fitrah Allah. Semua manusia telah diciptakan di atas fitrah ini, di atas Islam ini. Makanya walaupun orang tuanya kafir, anaknya Islam. Makanya kalau anaknya Islam terus dikasihkan ke keluarga Muslim, langsung diajari sholat, saum, ngaji, dan seterusnya. Iya, tak perlu syahadat lagi. Apalagi kalau orang tuanya Muslim, anaknya otomatis Muslim, langsung ajari tata cara sholat, tata cara saum, tata cara ibadah. Nggak perlu syahadat, nggak perlu. Kenapa? Sudah Islam. Kenapa rukun Islam yang pertama 2 kalimat syahadat? Itu mah bagi orang yang tadinya di luar Islam terus masuk Islam.
Ya, bukankah setiap orang lahir di atas Islam? Iya, tapi kalau orang tuanya Yahudi, diyahudikan, murtad dia. Kalau orang tuanya Nasrani, dinasranikan. Majusi, dimajusikan. Hindu, Buddha, dihindukan, dibudakan. Kalau ateis, diajari ateisme. Murtad lagi dia. Nah, kalau sudah murtad di luar Islam, mau masuk Islam lagi, syahadat. Adapun kalau sudah Islam dari lahir, gak perlu disyahadatkan lagi. Makanya tak dijumpai riwayat. Para sahabat mensyahadatkan anak-anak pas balig. Ya. Nabi SAW mensyahadatkan Hasan Husain pas balig. Tidak. Kenapa? Karena sudah Islam. Nah, sekarang kan, bukan sekarang, sudah puluhan tahun yang lalu, ada kelompok syahadatain. Memaksa orang, kamu sudah Islam belum? Kapan syahadatnya? Kan gitunya. Syahadat mah dina sholat. Oke, syahadat itu mah syahadat dina sholat, bukan dengan niat masuk Islam. Innamal a'malu bin niat. Tesah Islam lagi gitu. Harus ada dua saksi. Mana saksi kamu? Ulang orang teh. Terus kumatu, ayo syahadat di hadapan saya sekarang. Nanti saya mikir dulu, kalau kamu mikir besok umpama saya syahadat. Kalau sekarang pulang mati ketabrak beca gimana? Akhirnya, ya oke, saya syahadat. Syahadat. Merasa Islam, pulang ke rumah ibunya kafir, bapaknya kafir. Gak mau sholat di masjid, imamnya juga kafir karena belum bersyahadat. Bahaya enggak? Bahaya. Kenapa? Karena keliru dalam memahami nas. Dia pakai otak. Rukun Islam pertama dua kalimat syahadat. Kapan kita syahadat? Kan gitu. Syahadat dalam sholat beda. Itu mah bukan niat masuk Islam. Oh, kalau begitu kita belum Islam dan belum syahadat dengan niat masuk Islam, masih terasa kafir. Bahaya. Bahaya pertama, salah dalam memahami nas syariat. Dia pakai otaknya, pakai perasaan. Tidak melihat penjelasan para ulama tentang masalah ini. Inilah yang dimaksud dengan dalil fitrah. Makna dalil fitrah adalah fitrahnya, jiwanya sejak lahir meyakini tentang siapa penciptanya, yaitu Allah. Selama tidak ada yang memberikan doktrin yang mengeluarkan dia dari keyakinan ini, dia akan tetap di atas fitrah. Kalau ada yang mendoktrin, bisa murtad. Walaupun bukan ayah dan ibunya. Ada enggak orang, seorang anak dididik secara Islam oleh kedua orang tuanya, setelah dewasa murtad karena terpengaruh oleh lingkungan, oleh bacaan, ada banyak. Berarti sudah keluar dia dari fitrah. Inilah dalil pertama. Dalil fitrah maknanya setiap jiwa lahir dengan membawa keyakinan Allah lah penciptanya. Kedua, dalil akal. Nah ini nih yang menyebabkan kita faham siapa yang tidak meyakini adanya Allah, orang ini gak menggunakan akalnya, gak punya akal dia. Gak masuk akal kalau Allah diyakini tidak ada. Gak masuk akal. Bagaimanakah dalil akal disebut oleh Syekh Al-Utsaimin? Wa amma dilalatul aqli ala wujudillahi ta'ala falianna hadhil makhlukat sabiquha walahiquha labudalaha min khaliqin awjadaha illa yumkinu an yujida nafsaha binafsiha wala yumkinu an tujada sadafah. Adapun dalil akal tentang keberadaan Allah adalah karena setiap makhluk pasti ada pendahulunya, pasti ada yang menciptakannya, pasti ada yang mengadakannya. Kenapa? Karena tidak mungkin
setiap makhluk mengadakan dirinya sendiri atau ada secara tiba-tiba. Suatu makhluk ada, suatu benda ada dengan tiga kemungkinan alasan. Alasan pertama, makhluk itu menciptakan dirinya sendiri. Ini enggak masuk akal. Karena apa? Karena ketika makhluk itu belum ada, dia tiada. Mikir dikit ya. Ketika dia tiada, mustahil dia sudah menjadi pencipta walaupun menciptakan dirinya sendiri. Jadi tak ada makhluk yang ada karena dia menciptakan dirinya sendiri, ya enggak? Faham apa mengerti ini teh? Si Gano bingung. Ulangi. Suatu makhluk, baik benda mati atau makhluk hidup, tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Kenapa? Karena sebelum dia ada, dia tiada. Dan ketika dia tiada, mustahil dia sudah menjadi seorang pencipta walaupun menciptakan diri sendiri, ya. Jadi kalau suatu makhluk atau benda atau makhluk hidup ada karena menciptakan diri sendiri, mustahil enggak masuk akal. Maka opsi ini tertolak. Ini yang pertama. Kedua, maka Syaikh Al-Utsaimin di sini menyatakan la yumkin an tujada nafsuha bi nafsiha li anna syai' la yakhluqu nafsahu li anna qabla wujudihi ma'dum fa kaifa yakunu khaliqa. Tidak mungkin seseorang menciptakan dirinya sendiri karena sebelum dia ada, dia tiada, dan ketika dia tiada, mustahil dia menjadi pencipta. Kedua, sesuatu ada, ujug-ujug tiba-tiba jleg ada dengan sendirinya. Ini opsi kedua. Ini pun tak masuk akal. Tidak mungkin sesuatu ada secara tiba-tiba tanpa ada yang mengadakannya. Tak masuk akal. Apalagi sesuatu itu yang super besar, kompleks, komprehensif, dan teratur sempurna. Enggak mungkin. Kalau umpamanya saya mengatakan ini tisu dengan wadah natenya, tiba-tiba saja ada. Enggak ada yang bikin, ujug-ujug jelek we aya di dia. Masuk akal? Enggak masuk. Ada yang percaya? Enggak mungkin ada yang percaya. Disengserikan, ditertawakan. Enggak masuk akal ini ujug-ujug ajab. Ini pasti ada yang bawa ke sini. Sebelum ada yang bawa, mungkin dia beli di supermarket, di warung. Nah, ketika dibeli, kenapa ada di warung? Pasti ini dari agen atau dari kontributor. Dan kontributor dari pabrik. Di pabrik dia dibikin oleh mesin, dioperasikan oleh orang, kan gitu ya. Pasti itu. Proses itu pasti ada. Dan ada yang membuatnya. Kalau dikatakan ini gak ada yang buat. Dan gak ada yang bawa ke sini, ujug-ujug jelek gue. Tadi nama tidak ada. Ini tidak masuk akal, tidak realistis, dan semua orang pasti menolak. Bayangkan alam jagat raya yang super besar, kompleks masalahnya, lengkap seluruh yang dibutuhkan oleh makhluk, terus teratur, amat sangat teratur selama entah berapa ribu atau juta tahun. Ada benda-benda besar di langit, matahari, bulan, bintang, dan planet-planet lain. Itu mereka beredar, tidak diam. Dengan kecepatan tertentu semuanya beredar, entah ada berapa miliar planet katanya, dengan kecepatan dan jarak yang tepat. Antara matahari dan bumi, dua-duanya konon ya katanya bergerak.
jaraknya sekian gitu ya, kecepatan geraknya sekian gitu ya, itu selama jutaan tahun konstan terus. Kalau jaraknya mendekat sedikit saja, bumi terbakar, semua penghuni bumi musnah. Kalau menjauh sedikit saja, beku seluruh kehidupan di muka bumi gitu ya. Jadi jaraknya pas, bergeraknya pas. Kalau gak ada yang ngatur, gak mungkin bisa begitu ya. Orang saja ada yang ngatur, mesin operasional apa, mesin di pabrik saja ada yang ngawasi, suka salah, suka rusak. Mobil, seumpamanya ada mobil ujug-ujug, celeng-celeng jalan sering mengkol, ada lampu merah berhenti, tapi gak ada supirnya. Bisa? Tanpa supir dia bisa jalan? Bisa, pakai remote. Ada nanti. Tetap ada yang mengendalikan. Tak sekarang gak pakai remote, gak ada supir. Si mobil terjalan wes sendirinya. Ada yang nyebrang, berhenti. Setelah beres, tak jalan lagi. Lampu merah, berhenti. Lampu hijau, jalan lagi. Ada yang mau nabrak, cekit gitu. Tapi tidak ada supirnya. Bisa? Mustahil. Gak masuk akal. Kalau ada mobil saat berjalan, pasti ada yang mengendalikan. Mungkin supirnya, atau kalau gak ada supirnya, mungkin dikendalikan dari jarak jauh dengan semacam remote. Ya. Ini baru mobil, apalagi alam jagat raya yang sangat luas. Jadi mustahil ini ada dengan sendirinya. Lalu Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala memberikan contoh. Umpamanya kalau dikatakan, kata beliau, wal nadrib masalan yuwaddihu dhalik. Law haddathaka syakhsun an qasrin musayyadin ahatat bihil hadaiq wa jarat bainahal anhar wa muli'a bil firas wal usrah wa zuyyina bi anwa'iz zinah min muqawimatihi wa mukmilatihi wa qala laka inna malin qad aujada nafsahu aw wujida hakadha sudfah biduni mujidin labarat ila inkari dhalika wa takdhibihi. Contoh, kalau ada sebuah istana besar, mewah, megah, ada taman-taman yang mengelilinginya. Di taman itu ada bunga dan tumbuhan tertata rapi, ada air pancuran atau itu yang mengalir. Di dalamnya tertata ada ranjang-ranjang, ada furnitur yang bagus tertata rapi. Ada perhiasan, ornamen-ornamen yang menghiasi. Lalu ada orang yang berkata, ini istana kemarin gak ada. Ujug-ujug jelek gue ada dengan sendirinya. Atau ini sudah ada sekian puluh tahun, tadinya mah tidak ada, aduh jelek gue, gak ada yang ngebangun, gak ada yang bikin, gak ada yang ngurus, tiba-tiba ada, dan selama puluhan tahun begini keadaannya tuh. Percaya gak? Gak percaya, ketawa kita, gak masuk akal, gak realistis. Kalau ada istana yang megah besar, pasti yang bikin, ada yang bangun. Dan kalau ini tertata sudah puluhan tahun, pasti ada yang ngurus. Kalau enggak ada yang ngurus, rumah satu umpet dibiarkan, tidak dihuni, tidak diurus. Jangankan 10 tahun, sebulan, dua bulan juga sudah rusak. Ya, kotor, lembab, kemudian si cat-catnya jadi malaletek gitu tah. Terus para anak oge maroyondon, kemudian si apa namanya, macam-macam airnya rusak, setahun hancur itu. Ada rumah yang kayak gitu? Banyak. Kalau gak ada yang ngurus. Kalau 10 tahun masih bagus, masih bersih, masih tertata, itu pasti ada yang ngurus. Kalau ada orang yang menyatakan ini istana, ini gedung mewah, gak ada yang bikin jelek, ada dengan sendirinya. Gak ada yang ngurus, tapi tertata rapi.
bohong, enggak masuk akal, enggak realistis, kita akan tertawa. Baru itu tuh. Bayangkan apalagi

0: ini alam jagat raya yang dahsyat, yang besar, yang kompleks, yang komprehensif, yang rumit, terus dikatakan jelek ada dengan sendirinya tanpa ada yang mengatur, tapi berjalan kehidupan ini secara teratur, gak masuk akal. Gak realistis. Akal siapa yang percaya kepada hal tersebut? Maka kalau kita tidak percaya, tidak masuk akal, ini ada yang bikin, ini ada dengan sendirinya, enggak masuk akal. Pasti ada yang bikin. Ini aja baru yang kecil, ya. Si tisu dengan wadahnya. Tidak percaya, tidak yakin ini ada yang bikin, maka kita tidak berakal. Tidak masuk akal kalau ini ada dengan sendirinya. Apalagi alam jagat raya yang luas ini. Maka dengan demikian sesuatu ada, pertama mustahil dia menciptakan dirinya sendiri, kedua mustahil dia jelek ada dengan sendirinya tanpa ada yang bikin, tanpa ada yang ngurus, maka dua opsi kemungkinan tadi tertolak, maka satu-satunya opsi yang benar, masuk akal dan realistis adalah sesuatu itu ada karena ada yang menciptakannya. Setelah diciptakan, lalu di apa? Diatur dengan pengaturan yang sempurna. Demikian juga alam ini. Alam ini mustahil menciptakan dirinya sendiri. Alam ini mustahil ada dengan sendirinya. Alam ini ada karena ada yang mengadakannya. Setelah diadakan, lalu diatur dengan pengaturan yang sempurna sampai detik ini. Siapa yang menciptakan dan mengaturnya? Dialah Allah. Jadi meyakini keberadaan Allah adalah sesuatu yang masuk akal. Inilah dalil akal. Makanya ada seorang sahabat yang ketika dia masih musyrik, dia namanya Jubair bin Mut'im. Dia mendengar Nabi SAW membacakan Al-Quran Surah Tur. Ketika sampai kepada ayat 35, Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan padahal tadinya tidak ada, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Kita ini ada karena ada yang menciptakan atau kita menciptakan diri sendiri? Mikir dia, digiring tuh otaknya untuk berpikir tentang asal keberadaannya. Maka kata Jubair bin Mut'im, kada qalbi ayyatir, wadhalika awwalu man qara' al-iman fi qalbi. Hampir-hampir hatiku terbang melayang mendengar ayat ini, dan itulah pertama kalinya iman menancap di dalam hatiku, lalu dia masuk Islam. Nah, di sini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ada sebuah perdebatan antara seorang ulama, menurut satu riwayat ini Imam Abu Hanifah, dengan sekelompok ateis yang pekerjaannya nelayan. Nelayan itu kan berlabuh gitu ya, berlayar dengan kapal ke laut, tengah lautan, menjaring ikan, lalu setelah dapat kembali ke daratan begitu. Nah, mereka tidak meyakini adanya Allah. Apa yang terjadi? Mereka menantang Imam Abu Hanifah, yuk kita debat secara terbuka untuk membuktikan Allah itu ada atau tidak. Oleh Imam Abu Hanifah dipenuhi itu. Orang-orang ateis sudah yakin menang. Karena apa? Mereka tinggal nanya, buktikan Allah itu ada mana gitu. Dan itu gak bisa. Gak bisa untuk dibuktikan menurut otak mereka. Oke, kapan waktunya? Hari anu jam sekian. Di mana? di pinggir pantai. Karena ini nelayan. Sampai pada waktu yang ditentukan, orang-orang sudah berkumpul mau menyaksikan perdebatan. Para nelayan yang ateis sudah sumringah saja, yakin mereka menang. Dan ternyata Imam Abu Hanifah tidak datang pada saat yang dijanjikan, terlambat. Mereka sudah bilang tuh gak berani datang kan, karena pasti akan kalah. Setelah terlambat sekian lama baru datang. Akhirnya, oh kenapa kamu terlambat? Ditanya. Apa takut? Kata Imam Abu Hanifah, bukan. Tapi aku menyaksikan sebuah kejadian aneh di hutan di pinggir pantai. Kejadian aneh gimana? Ada pohon besar-besar tiba-tiba menebang dirinya sendiri. Kemudian pohonnya itu memotong menjadi kayu-kayu dan lembaran-lembaran papan. Kemudian membentuk sendiri kapal yang besar dan bagus. Mengecat sendiri, menambal, mengecat apa bagian-bagian yang bocor-bocornya. Lalu memuati kapal itu dengan muatan-muatan. Lalu berlayar ke tempat tujuan tanpa nakoda, tanpa yang mengendalikannya, dan sampai di tujuan. Luar biasa takjub. Orang-orang kaget, gak mungkin. Kalian percaya? Gak mungkin percaya. Kenapa? Mana ada pohon-pohon bertumbangan membikin kapal sendiri, dan sudah jadi kapal, muatannya jalan sendiri ke kapal. Setelah termuat, kapalnya berlayar tanpa nakhoda, lalu sampai di tempat tujuan. Mustahil, gak masuk akal, gak realistis. Pakai nakhoda aja suka salahnya, atau ada ombak itu akhirnya terhempas. Mustahil, gak masuk akal. Nah mulai, kalau ada kapal yang bikin dirinya sendiri, ini mustahil. Kalau ada kapal yang memuati muatannya dengan sendirinya tanpa orang, ini mustahil. Kalau ada kapal yang berlayar di tengah samudra luas yang penuh dengan gelombang tanpa nakhoda, ini mustahil. Bagaimana dengan alam jagat raya yang luas ini? Kapal kecil dibanding alam jagat raya. Yang kecil aja mustahil ada dengan sendirinya, mustahil berlayar dengan sendiri tanpa nakhoda dan sampai di tujuan. Apalagi alam jagat raya yang luas. Gak mungkin dia menciptakan dirinya sendiri. Gak mungkin ada dengan sendirinya. Gak mungkin mengatur dirinya sendiri dengan pengaturan yang super sempurna. Mustahil, lebih mustahil lagi. Kalau kapal ada, pasti ada yang membuatnya. Kapal bisa berlayar, pasti ada yang mengendalikannya. Apakah mungkin alam jagat raya tanpa ada yang menciptakan, tanpa ada yang ngatur, akal mana yang bisa menerimanya? Maka speechless itu mereka, gak bisa ngomong lagi. Makanya secara akal harus meyakini Allah itu ada. Keyakinan bahwa Allah tidak ada adalah keyakinan yang tidak masuk akal, tidak realistis. Sama dengan ini ada dengan sendirinya atau menciptakan diri sendiri. Gak ada pabriknya ini, gak ada yang bikin ini. Ini gak masuk akal ya, gak. Dan gak realistis, baru benda kecil. Apalagi alam jagat raya. Inilah dalil akal. Akal mengharuskan meyakini Allah itu ada ya. Dialah pencipta alam jagat raya dan pengatur alam jagat raya beserta kehidupan yang ada di dalamnya. Inilah yang kedua, dalil akal. Dalil ketiga, dalil syar'i. Wa amma dilalatu syar'i ala wujudillahi ta'ala. Adapun dalil syar'i tentang keberadaan Allah Ta'ala adalah fali annal kutub as-samawiyah kullaha tantiqu bidzalik wa ma ja'at bihi min al-ahkam al-mutadhamminah li masalihil khalqi dalilun ala annaha min rabbin hakimin alim bi masalihi khalqihi wa ma ja'at bihi min al-akhbar al-kauniyah allati syahida al-waqi bisidqiha dalilun ala annaha min rabbin qadirin ala ijadi ma akhbara bih. Adapun dalil syar'i adalah kutub samawi. Semua kitab-kitab samawiyah, Zabur, Taurat, Injil dan Quran berbicara tentang semua itu bahwa Allah ada. Dan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya semua demi kemaslahatan makhluk yang menjadi dalil bahwa semua kitab samawi ini berasal dari yang menciptakan manusia. Kitab-kitab samawi itu mengatur kehidupan manusia seolah-olah yang membikin, yang menurunkan kitab itu tahu benar tentang seluk-beluk manusia, baik fisiknya ataupun psikisnya. Oh, kalau begitu, yang menurunkan kitab ini pastilah yang menciptakan manusia. Bahkan kitab ini tidak hanya berbicara tentang manusia semata-mata, tapi berbicara tentang alam jagat raya yang luas, berbicara tentang langit, bumi, matahari, bintang, bulan, pohon-pohon, gunung, lautan, kan gitu ada semuanya tuh. Oh, pasti yang menurunkan kitab ini adalah yang menciptakan alam jagat raya. Karena kloplak, pas gitu. Oleh karena itulah, selarasnya penjelasan kitab Al-Quran dan kitab lain tentang alam jagat raya, tentang manusia, tentang hidup dan kehidupan, menunjukkan bahwa kitab ini berasal dari pencipta alam jagat raya ini. Apalagi kalau Al-Quran. Ada ayat yang berbicara tentang proses terciptanya manusia sejak mulai nutfah sampai menjadi janin, sampai menjadi orang, terus lahir ke alam dunia. Ada banyak tuh surah Al-Mu'minun ayat mulai ayat 11 terus itu tentang penciptaan manusia. Terus berbicara tentang alam jagat raya, inna fi khalqis samawati wal ardhi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Berbicara tentang langit dan bumi, berbicara tentang gunung, berbicara tentang bulan, matahari, bintang dan planet lain, berbicara tentang lautan, berbicara tentang semua. Oh, tahulah, yakinlah bahwa kitab ini berasal dari pencipta alam jagat raya ini. Inilah dalil syar'i. Syariat ini menjadi bukti bahwa syariat ini turun dari pencipta alam jagat raya. Inilah yang ketiga. Terakhir yang keempat. Dalil hissi. Apanya terjemahan dalil hissi itu? Kita terjemahkan saja dalil secara naluriah. Insting. Naluri kita, insting kita pasti meyakini adanya Allah Azza wa Jalla. Kenapa demikian? Ada dua hal, dua alasan. Alasan pertama adalah diijabahnya doa orang-orang yang berdoa. Berdoa kepada siapa? Kepada Allah, minta kepada Allah, dijabah, menunjukkan Allah yang kita minta dengan doa ini ada dan menjawab doa kita. ayat, hadis, realita banyak membuktikan doa ini diijabah. Apalagi zaman baheula para nabi. Allah menyatakan dalam surah Al-Anbiya 76, wa Nuhan idnada min qabla fastajabna lah. Nuh, dulu dia berdoa, kami kabulkan. Termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, idtastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Jadi ketika mau perang Badar, Nabi khawatir. Pasukannya kecil, 300 orang, musuhnya banyak, 1000 orang. Beliau mengangkat tangan berdoa. Allahumma in tahlik hadhil asabah lam tu'bad abadan. Ya Allah, kalau kelompok kecil ini musnah, kalah dalam medan perang ini, engkau tidak akan pernah disembah lagi selama-lamanya. Akhirnya Allah mengijabah. Dikirimnya 1000 malaikat. Allah menyatakan, idh tastaghithuna rabbakum. Ingat ketika kamu berdoa minta bantuan kepada Allah. Fastajabalakum. Allah mengijabah dok. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Aku mengutus 1000 malaikat yang turun berduyun-duyun. Musuh 1000, malaikat 1000. Wah, jangankan 1000, satu malaikat juga bisa menghancurkan mereka semua. Pantas menang. Nah, sebuah hadis, hadis ini dalam kitab Sahih Bukhari dari Anas bin Malik. Kata Anas, anna arabiyan dakhala yaumal jum'ah wan nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhthub faqala ya rasulullah halakal mal wa ja'al iyal fad'ullaha lana. Saat itu paceklik, hujan sudah lama enggak turun, tanah gersang, akar mata dina gersang, tambah paceklik lama, tambah gersang, enggak ada rumput, enggak ada pepohonan. Apa yang terjadi? Binatang-binatang mati. Jadi makanan, bahan makanan kurang banyak yang kelaparan. Seorang Arab Badui masuk ke masjid pada hari Jumat ketika Nabi SAW sedang khutbah. Lalu berkata, wahai Rasulullah, harta kita musnah. Maksudnya banyak yang mati, pohon-pohon tidak hidup, kemudian binatang juga mati, dan keluarga kita kelaparan. Tolong berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Langsung Nabi farafa yadaihi. Beliau mengangkat kedua tangan. Fathar sahab athqal jibal. Beliau dalam riwayat lain menunjuk apa namanya awan. Saat itu langit lenglang. Apa lenglang teh? Bersih, enggak ada awan. Bayangkan musim kemarau panjang, enggak ada awan. Tiba-tiba muncul awan. Kemudian Nabi SAW seolah-olah dengan tangannya menggiring awan itu supaya berkumpul di atas mereka. Lalu berkata, Allahumma agithna, Allahumma agithna, Allahumma agithna. Ya Allah hujani kami, ya Allah hujani kami, hujani kami. Apa kata Anas bin Malik, falam yanzil an mimbarihi hatta ra'aitul matar yatahadaru an lihyatihi. Tidaklah Nabi turun dari mimbarnya sehingga kami melihat air hujan berkelayutan di jenggotnya. Masih khutbah, hujan sudah turun. Keharujanan, iya, karena kan atapnya tidak seperti kita. Atapnya hanya ditutup dengan daun-daun kurma. Kalau hujan ya bocorlah. Jadi basah kuyup semuanya. Doanya makbul tokcer. Saciduh metu saucapnya tak saat itu berdoa minta hujan, saat itu turun. Kejadian ini secara naluri ya, muncul keyakinan kalau gitu Allah teh ada. Tuh diminta ngasih kan gitunya. Atuh sejak saat itu hujan teureun-eureun ngecrek selama terus-terusan satu minggu. Apa yang terjadi? Banjir. Banyak bangunan rubuh karena bangunannya hanya terdiri dari tanah liat. Ya. Sampai Jumat berikutnya, Jumatan lagi datang orang Arab Badui. Entah yang kemarin, entah yang beda lagi. Nabi sedang khutbah, lalu dia berkata, ya Rasulullah, tahaddamal bina wa gharaqal mal, fad'ullaha lana. Wahai Rasulullah, bangunan-bangunan kami runtuh tuh, ya. Terus harta kami terendam banjir. Maka berdoalah engkau kepada Allah agar Allah menghentikan hujan ini. Beliau mengangkat kembali tangannya kemudian berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkan hujan di sekitar kami saja, jangan pas di atas kami. Maka apa kata Anas bin Malik radhiyallahu an, tidaklah kami bubar dari Jumatan kecuali matahari telah kembali bersinar dengan terik. Langsung saat itu berhenti hujan dan matahari kembali menerangi alam. Saat itu, lihat. Saat itu berdoa, saat itu diijabah, dikabul. Oh, kalau gitu Allah teh ada. Buktinya dimintai melalui doa, ngasih, berarti ada. Kalau gak ada mah gak akan dikasih, gak akan diijabah. Dan peristiwa diijabahnya doa banyak tersaksikan oleh manusia. Nah, secara naluri ya, secara insting melahirkan keyakinan, oh Allah teh ada. Kalau begitu mah ya, inilah yang disebut dalil hissi. Ini pertama. Kedua, mukjizat para nabi. Ya, mukjizatnya aneh-aneh, enggak masuk akal. Dan para nabi banyak yang memiliki mukjizat yang tidak masuk akal dan tidak bisa diterangkan. Dan mukjizat terbesar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Tentu saja Al-Qur'an. Ada lagi Isra Mi'raj, ya. Itu enggak bisa diterangkan oleh akal. Tak ada manusia sehebat apapun yang mampu membuat seperti Al-Quranul Karim. Karena ini semua wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Nah, itulah yang disebut dengan dalil hissi. Maka dengan empat dalil ini, kita meyakini Allah itu pasti ada. Beriman kepada keberadaan Allah adalah bagian dari sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita, ya. Inilah dalil, empat dalil iman kepada keberadaan Allah. Tiga lagi nanti kita akan bahas di masa yang akan datang. Sekarang sudah habis waktunya, tinggal tanya jawab. Tapi untuk bertanya juga, jawab juga habis, sebentar lagi azan. Satu yang mudah lah. Yang jangan susah-susah. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan ngacung atau nulis. Kalau tidak ada, kita langsung siap-siap sholat maghrib. Alhamdulillah tidak ada. Kalau yang ada dipending untuk hari Senin yang akan datang, cukup sampai di sini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com. Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Saya pernah baca hadis bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir sebelum tidur. Lalu bagaimana qiyamul lailnya? Apakah ditutup lagi dengan witir? Tidak. Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Kalau ada dua witir berarti menjadi genap. Maka tidak boleh. Jadi kalau witirnya dilakukan sebelum tidur, nanti malam tinggal tahajudnya saja. Tidak perlu lagi ditutup dengan witir. Dan witir boleh dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir. Witir bukanlah penutup sholat malam. Boleh di awal. Adapun hadis yang menyatakan, akhiru sholawatikum bilaili witron, akhiri sholat-sholat malam kalian dengan witir, menunjukkan jangan sampai kita sholat malam tanpa witir. Karena witir sebaik-baik sholat malam. Mana yang lebih utama, witir apa tahajud? Witir. Jadi kalau kita kesiangan bangun cuma 5-10 menit lagi sebelum adzan subuh, lebih baik witir saja. Daripada tahajud tanpa witir, lebih baik witir tanpa tahajud. Ya.
3: Kalau ingin iman itu bertambah, kita harus kenal sama Allah Azza wa Jal, dan diantara cara yang paling utama mengenal Allah adalah dengan mengenal Allah dari nama-namanya. Walillahil asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya. Kita perlu mengenal. Maka di sini pentingnya jemaah setiap hari. Kalau kita punya media, tiap hari kenalkan di nama Allah satu, dua, tiga. Terus dikenalkan orang dengan nama-nama Allah itu. Itu informasi yang sangat dibutuhkan oleh umat. Rasulullah SAW bersabda, innalillahi tis'atan wa tis'in asma. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Man ahsaha mi'ah ila wahidah, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhala al-jannah. Barang siapa yang menghafalnya, masuk surga. Dia menghafalnya, memahaminya, meyakininya, beribadah dengan nama-nama Allah itu masuk surga. Sedangkan syarat masuk surga itu iman. Maka di sini, mengenal nama-nama Allah akan menumbuhkan keimanan, menguatkan ketakwaan, menanamkan keyakinan. Bagaimana tidak jemaah? Ketika seorang mengetahui Allah itu ghafur, Allah itu syakur, Allah itu razzaq, dzul quwwatil matin, Allah itu alimun khabir, allamul ghuyub, ar-rahmanir rahim, al-latif. Maka di sini engkau kenali Allah. Engkau baca asma'ullah dengan memahaminya. Kalau kita baca Quran, hampir di penghujung ayat itu kadang-kala ditutup dengan nama Allah, dengan dua nama Allah, dengan satu nama Allah. Maka kita hafalkan, kita baca, kita berdoa dengannya, yang insya Allah iman itu akan naik. Ketika kita mengetahui Allah mendengar segala yang diucapkan dan Allah akan memberikan balasan dengan setiap yang dikatakan oleh manusia dan diperbuat olehnya, maka kita jadi hati-hati kalau mau beramal.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Bagaimana hukum orang yang bersolawat karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Karena ada Ustadz yang mencontohkan. Solawat ibadah yang agung, yang Allah perintahkan. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Allah dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benarnya. Karena diperintahkan oleh Allah, bahkan Allah para malaikat juga bersolawat, maka solawat adalah amalan yang agung. Kalau amalan agung, niatkan untuk sesuatu yang agung. Raih tu ridho Allah. Raih apa-apa yang ada di sisi Allah itu. Kalau sesuatu yang agung dipakai alat untuk meraih dunia, kebangetan. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengumpamakan orang yang melakukan ibadah dengan niat dunia seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas dan berlian. Dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Ibadah, ibarat sendok tadi itu, agung, termasuk sholawat. Dunia hina. Oleh Rasul SAW, dunia diibaratkan kotoran manusia. Di riwayat lain, diibaratkan bangkai binatang. Betapa mulianya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Seperti itulah kalau sholat diniatkan untuk dunia. Kita umpamanya ingin mobil, sholat. Diniatkan sholat itu agar Allah memudahkan kita membeli mobil. Atau saum, atau sholawat. Kalau mau umpamanya mobil sedan, ambil mobil-mobilan sedan disolawatin 10 kali, 100 kali, gitu. Nanti dapat mobil. Hina itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha. Nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, jadi dia melakukan amal apapun untuk meraih dunia, Allah beri. Sedikit pun tidak dirugikan. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. Wa batilu ma sana apa wa habitu ma sana wa habita ma sana fiha. Gugur semua amal ibadah yang pernah mereka lakukan. Enggak dapat pahala. Wa batilu ma kanu ya'malun, batil semua yang mereka sudah lakukan itu. Jadi jangan jadikan ibadah yang agung ini untuk meraih sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Jangan. Bukan tidak boleh berdoa. Boleh berdoa, ya Allah beri saya rezeki, boleh. Tidak dilarang. Sebab di dalam sholat juga kita ada doa minta rezeki, ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni dalam duduk, ya, sampai ada warzuqni Wa'afini, itu minta dunia kesehatan. Minta rizki, ya boleh, enggak masalah minta rizki. Ya Allah, saya dililit hutang, mudahkan saya untuk melunasinya. Boleh. Tapi kalau umpam melakukan ibadah dengan niat itu, jangan. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar hutang saya lunas. Kalau sudah lunas, berhenti tahajud. Kenapa kamu rajin sholawat? Pengen mobil. Setelah mobil dapat, berhenti sholawat. Oh enggak, saya enggak akan berhenti tahajud, enggak akan berhenti sholawat terus. Walaupun demikian, jangan niatkan tahajud, saum, sholawat untuk dunia. Ya. Kalau mau dunia, pertama boleh berdoa, minta dimudahkan dalam urusan dunia. Yang kedua, ikhtiar yang real, yang nyata. Nggak bisa rizki diperoleh hanya dengan duduk tanpa ikhtiar yang nyata. Ya, wallahu a'lam.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku sekalian, apa yang ada di hadapan kita adalah sebuah pemandangan yang sejuk, nyaman, dan indah. Bagi kita yang sehari-hari hidup di sini, bisa jadi ini pemandangan yang biasa. Tapi tahukah kita, ini hakikatnya merupakan kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita. Dan begitu pula, banyak sekali hal-hal yang sangat akrab dengan kita, dan pada hakikat itu merupakan nikmat yang besar kepada kita, tapi bisa jadi itu luput dalam pandangan kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Di antaranya adalah lengkapnya anggota badan kita, sehatnya keadaan fisik kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bumi ini, wa bil ardi ayatun bil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Tentang keadaan permukaan bumi ini, kita dengan bumi kita yang di sekeliling kita ini ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada diri-diri kita, pada fisik-fisik kita, pada tubuh kita ini juga terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling jelas untuk bisa kemudian kita simpulkan, yaitu ini merupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang barangkali kurang kita sadari sebagai sebuah nikmat yang besar untuk kita syukuri. Sebagian orang memandang bahwasanya ketika Allah memberikan musibah kepada dirinya, dari musibah badan, dari musibah ekonomi, atau kekurangan-kekurangan yang lain, dari kehilangan nyawa dan seterusnya dari orang dia sayangi, dia merasa seolah-olah dunia ini sudah gelap. Dia merasa seolah hidupnya telah dirampas oleh musibah tersebut. Dan bisa jadi jauh yang lebih tinggi dan lebih parah daripada itu adalah dia merasa Allah Subhanahu wa taala telah mendzalimi dirinya. Dan bahkan ada sebagian orang yang berkata, "Ya Allah, apa dosa saya ya Allah sehingga Engkau berikan aku musibah yang demikian besar ini yang tidak Engkau berikan kepada yang lain, ya Allah." Bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita sesungguhnya dari masalah musibah yang kita alami tersebut, bila kita bandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka sungguh tidak bisa kita bandingkan. Bila kita mau menghitung masalah yang kita hadapi, maka sesungguhnya kita bisa menghitungnya dengan jari-jari kita. Tapi bila kita ingin menghitung nikmat Allah, maka Allah mengatakan, wa idda'udu ni'matallahi la tuhsuha. Bila engkau ingin menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan bisa menghitungnya. Maka jangan jadikan bahwa musibah yang kita alami merampas hati kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang lain yang masih tersisa dan jauh lebih banyak. Apalagi pada hakikatnya musibah atau masalah itu pun merupakan hakikatnya rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dari sisi mana? Yaitu dari sisi besarnya pahala yang disediakan bagi orang-orang yang bersabar atas musibah. Dari sisi Allah gugurkan dosa-dosa kita ya dari musibah tadi. Maka dari musibah itu saja kita telah mendapatkan kebahagiaan, keuntungan sangat banyak bila kita benar mensikapinya dengan kita tidak sedih dengan dunia yang Allah berikan kepada kita tadi berupa kekurangan harta, kekurangan kesehatan, kehilangannya seterusnya, ya, dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah berikan kepada kita, bahkan dengan nikmat, ya, berupa musibah itu sendiri bila kita pandai mensikapinya dengan sabar yang baik yang kita lakukan. Yang Allah sebutkan fasbir sabran jamila, maka bersabarlah engkau dengan kesabaran yang baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan selalu kehidupan dunia kita dan kehidupan yang indah yang baik, yang mana ketika kita diberikan kenikmatan-kenikmatan kita pandai mensyukurinya, dan ketika kita diberikan musibah-musibah dan problematika hidup kita, kita kuat dan kokoh dalam menyabarinya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara saudariku seiman yang dirahmati Allah, setiap orang tua ingin sukses mendidik anak, tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua, tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron, dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses, harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yad'ulah. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan dan ketegaran seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam sampai Allah memberikan satu poin fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaranku di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan. Insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahli, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menegur, melarang dengan dasar cinta, insyaallah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didiklah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil, yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana. Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya, berikutnya, didiklah Anda, anak-anak Anda, dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum, wala ala amwalikum, wala ala awladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang, perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah. Dan itulah arah pendidikan kita, menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohaninya dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut. Bertawakkallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibatan innaka sami'ul du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah, dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan, insyaallah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfirullahal azim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah. Ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk salat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

سليم. وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين.

ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون.

لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين

0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
1: Keberuntungan dunia kalau akan membuat kehancuran di akhirat tidak ada artinya. Lihat Fir'aun dibenci dan dilaknat. Lihat Qarun dibenci dan dilaknat. Lihat Namrus pemimpin-pemimpin dunia dibenci dan dilaknat. Lihat Kisra dan Kaisar dibenci dan dilaknat. Lihat pemuka-pemuka Quraisy, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Utbah bin Rabi'ah, ada Umayyah bin Khalaf, dibenci dan dilaknat oleh Allah karena tidak beriman dan tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan penderitaan dunia akan menjadi suatu yang terpuji manakala akan mendatangkan keberuntungan di akhirat. Lihat Bilal bin Rabah, lihat Ammar bin Yasir, ayahnya dan ibunya. Lihat Khabbat bin Arat. Dan lihat Abu Dzar Al-Ghifari. Lihat Abdullah bin Mas'ud. Dan banyak lagi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihina, dicaci, dimaki karena dianggap orang kerdil. Tak punya apa-apa. Lihat para ahlu suffah yang di kota Madinah. Abu Hurairah dan teman-teman yang tidak punya rumah. Hidup gak punya rumah. Memang dari awal gak punya rumah sampai sekarang. Dan hidupnya di, bukan sampai sekarang, sampai beberapa tahun tidak punya rumah, hidupnya di dalam masjid. Di masjid Nabi dibuatkan sedikit tenda seperti ini, dari pelepah kurma, situlah mereka tinggal. Kata Abu Hurairah, ada sekitar 70 orang, seperti itu kami, nyaris tidak punya kecuali satu baju. Hanya satu baju yang kami punya, itu terus yang kami pakai. Kehidupan para sahabat, namun lihat bagaimana mulianya mereka dengan agama mereka. Maka mari kita kembali kepada Allah, merintih kepada Allah. Wa akhadnahum bil ba'sa'i wadh-dharra'i la'allahum yatadharra'un. Di dalam surah Al-An'am ayat 42. Dan kami sengaja mengirim bencana dan kami sengaja memberikan mudharat kepada manusia, tujuannya adalah la'allahum yatadharra'un. Mudah-mudahan dengannya manusia kembali kepada Allah, meminta kepada Allah, mengeluh kepada Allah, merintih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita kembali kepada agama kita yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis-hadisnya. Mari ini menjadi batu loncatan kita untuk tidak melupakan akhirat. Karena sudah terlalu banyak manusia hidup dan mungkin diantaranya adalah kita, pembicaraan kita hari-hariannya dunia-dunia. Kapan kita bicara akhirat? Masjid di mana-mana kosong. Saatnya kita menjadi umat yang kembali kepada Allah, rajin datang ke rumah Allah, rajin membaca ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala, dan mudah-mudahan dengannya Allah rahmati kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudaraku yang beriman dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, manusia di dalam hidup ini sudah Allah tetapkan jatah nasib keduniaan dan rezekinya. Inilah yang dimaksud firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami telah bagi ma'isyah mereka dengan baik. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, law anna ibna adam yahrabu min rizqihi kama yahrabu min al-maut la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al-maut. Kalau seandainya anak Adam melarikan diri dari rizkinya, maka rizkinya akan ngejar dia. Walaupun dia lari dari rizkinya seperti lari dari kematian, maka rizki itu akan menemui dia seperti kematian menemui dia. Dengan demikian, manusia hanya berkewajiban untuk tawakal dan ikhtiar kepada Allah. bukan berapa yang telah diberikan oleh Allah. Apakah aku akan bisa menjadi kaya raya? Tidak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menegaskan kepada kita, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan diberikan oleh Allah rizki seperti burung pergi perutnya kosong, pulang dia kenyang, bahkan anaknya semuanya juga kenyang. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita tidak boleh gundah. Bahkan kita tidak boleh karena hanya kemiskinan kemudian kita menghalalkan segala cara. Kita mencari harta haram, apalagi mengikuti prinsip orang, yang haram aja susah apalagi yang halal. Korupsi dihalalkan, suap menyuap menjadi bagian hidup, bahkan bisnis-bisnis haram dia lakukan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Wa in istabta ahadukum rizqahu fala yatrubannahu bima'siyatin." Jika di antara kalian merasa lamban datangnya rezeki, jangan engkau cari dengan cara maksiat. Dengan cara kita tidak mau tahu tentang halal haram. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, "Sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u mimma akhadha min malin aw min halalin aw min haram." Akan datang suatu zaman, orang tidak akan memperdulikan dari mana dia mengambil harta, apakah dari halal atau yang haram. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "La yastabti'anna ahadum minkum rizqahu." Janganlah kalian merasa lamban datangnya rizki. "Fa inna Jibril alaihi salam alqa fi raw'i." Karena Jibril telah memberikan wahyu kepada kita. "Fa inna ahadan lan yakhruja minad dunya hatta yustakmala rizquhu." Tidak ada satupun orang di antara anak Adam ini keluar dari dunia sebelum keluar telah disempurnakan rezekinya, telah dilengkapi rezekinya oleh Allah, jatahnya diberikan kepadanya. "Fattaqullaha," maka kata Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah. "Ayuhannas," wahai manusia, "wa ajmilu fitolab," perbaikilah kalian di dalam mencari rezeki. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa in istabta ahadun rizqahu fala yatlubanna bi ma'siyatin fa innallaha la yunalu fadluhu bi ma'siyatin." Jika di antara kalian merasa lamban, merasa sekarang ini seret rezekinya, merasa mungkin beberapa jaringan putus atau kran karena rezeki mampet, jangan sekali-kali mencari dengan cara maksiat, karena rezeki Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat, karunia Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Solusinya adalah qanaah, terima apa adanya, pemberian Allah. Dan yang keduanya adalah zuhud, sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas." Zuhudlah kamu di dunia, kamu akan dicintai oleh Allah. Dan zuhudlah apa yang dari tangan manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Dan tidak ada sesuatu yang paling bagus sikap kita adalah ikhtiar, qanaah, zuhud, kemudian terus memohon dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar rizki yang melimpah kepada kita itu semuanya membawa faedah untuk kehidupan dunia akhirat. Rizki yang bermanfaat, rizki yang halalan tayyibah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li wa lakum, wa astaghfirullahal adhim, innallaha huwal ghafurur rahim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Petikan faedah, memetik faedah pada kajian ilmiah.
4: Orang yang telah terjerumus dalam perbuatan syirik, kufur, bidah atau maksiat, Ada enggak kebaikan yang bisa dia raih setelah melakukan itu? Ada, yaitu apa? Tobat. Dengan tobat dihapus dosa-dosanya, diganti dengan pahala, dan Allah sangat gembira segembira-gembiranya. Bahagia sebahagia-bahagianya. Kebahagiaan Allah ketika melihat seorang hamba tobat dari dosa dan maksiat melebihi kebahagiaan orang yang pergi ke tengah padang pasir dengan membawa seluruh perbekalannya, tiba-tiba perbekalannya hilang, dibawa oleh untanya atau kudanya atau keledainya, entah kabur kemana, dicari kesana kemari tidak ada, seluruh perbekalannya di sana, dia di tengah padang pasir, gak ada makanan, gak ada minuman, tinggal menunggu mati itu mah, putus asa dia. Setelah putus asa dia berbaring, tiba-tiba datang lagi itu kuda, itu keledai yang membawa seluruh perbekal datang lagi. Senang apa enggak? Senang. Senang biasa atau senang bingit? Sedang bingit. Dia cepat bangkit, dia raih itu tali kekang kudanya. Dia berkata saking gembiranya, keceplosan dia, kepleset lidah dia. Dia berkata, Allahumma anta amdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kepleset ini kecil apa fatal tuh kesalahannya? Super fatal. Kalau dia mengatakan itu dalam keadaan sadar dan disengaja, bisa kufur itu orang. Bisa murtad itu orang. Seseorang yang secara sadar sengaja mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Bisa kufur itu orang. Akhto'a min syiddatil farah. Dia salah ucap, salah omong saking gembiranya. Tadinya sudah mau mati gitu, sudah pasrah mati nih, tinggal nunggu. Dan matinya menderita loh. Masih agak mending matinya dibunuh, prek, langsung saat itu. Ini matinya kelaparan dan kehausan, kepanasan. Konon ya, mungkin di sini ada yang lebih ahli. Manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan selama 40 hari. 40 hari loh, bukan 3 hari. Tapi tanpa air mereka cuma bisa bertahan seminggu. Seminggu gak minum, mati itu. Kalau gak percaya, coba deh. Ya. Sudah. Sebelum proses kematian datang, menderita gak tuh? Kehausan, kelaparan? Iya, menderita lah. Orang yang kehausan terasa tercekik ini leher. Katanya. Saya belum pernah mengalami, mudah-mudahan tidak pernah mengalami sampai hari kiamat nanti. Sampai mudah-mudahan kita semua dikesurgakan oleh Allah tanpa mengalami rasa haus yang mencekik sama sekali. Jadi orang itu mau mati, sudah pasrah mati karena kehabisan bekal, tiba-tiba datang lagi itu perbekalan, serasa hidup kembali. Senangnya bukan main. Saking senangnya ngomongnya salah, ya. Allah lebih senang, lebih bahagia dibanding kebahagiaan orang tadi ketika melihat seorang hamba yang berdosa lalu tobat kembali kepada Allah dari dosa-dosanya. Itu kebaikan, membuat Allah bahagia dan senang.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Hari-hari ketika liburan tiba, dan itu terjadi pada mungkin anak-anak kita atau barangkali liburan kantor atau liburan pekerjaan yang ada pada kita atau cuti yang kita ambil, seringkali melahirkan pertanyaan, kemana kita akan menghabiskan liburan ini, apa kegiatan yang ingin kita kerjakan. Berbicara tentang liburan, maka mungkin kita bisa mengatakan ini identik dengan hiburan. Hiburan apa yang kemudian ingin kita pilih untuk mengisi hari-hari liburan kita? Di dalam Islam, ternyata sebuah atau perkara-perkara yang menghibur dan menenangkan hati kita tak selalu identik dengan tempat-tempat wisata, tak harus identik dengan tempat-tempat belanja, tetapi ada yang jauh lebih berharga dari hal itu, diantaranya adalah dengan kita mengisi waktu kita dalam majelis-majelis ilmu, menghadiri pengajian, atau barangkali kita bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, di mana kita menyaksikan senyum-senyum bahagia muncul dari wajah-wajah mereka sebagai ungkapan terima kasih dia, terima kasih mereka atas apa yang kita beri kepada mereka. Barangkali tidak banyak, tapi tidakkah itu juga membuat kita bahagia? Maka isilah liburan kita dengan sesuatu yang menghibur, yang lebih dalam kandungan maknanya, berupa kita mengisi hari-hari kita dengan hiburan hati kita, dengan ilmu yang bermanfaat, dengan memberikan dan menyenangkan orang-orang yang membutuhkan, atau dengan kita membaca bacaan-bacaan yang bermanfaat, yang menggugah hati, meningkatkan semangat kita untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan kita baca Quran dan seterusnya. Tak ada salahnya barangkali bila satu minggu liburan yang kita miliki kita habiskan dengan menghatamkan Al-Quran, dengan menambah hafalan-hafalan dari ayat suci Allah Subhanahu wa taala, atau dengan menambah pengetahuan kita dalam hafalan-hafalan hadis dan seterusnya. Maka bisa jadi bertambahnya hafalan baik ayat maupun hadis, bertambahnya kedekatan kita kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita dan sedekah yang kita berikan, banyaknya majelis ilmu yang kita datangi, bisa jadi itulah hiburan yang sangat tinggi nilainya di masa liburan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Fas'alu.

0: Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya jika seseorang keluar dari Islam karena pembatal keimanan, seperti tidak percaya azab kubur dan keimanan lainnya seperti qada dan qadar? Apakah ia wajib bersyahadat lagi? Mohon penjelasannya Ustadz.
1: Taib, barakallahu fik. Orang melakukan satu pembatal keislaman. Tadi disebutkan dua contoh. Seperti nggak percaya kepada adanya alam kubur atau tidak percaya kepada adanya takdir Allah Azza wa Jalla. Padahal percaya kepada takdir termasuk rukun iman. Dan dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Banyak ayat yang menyatakan akan ada tentang adanya takdir Allah atas kehidupan ini. Dan takdir itu semuanya sudah Allah tuliskan di sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Salah satu ayat di antaranya, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis, ditakdirkan oleh Allah dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfuz. Ayat tentang takdir banyak. Hadis lebih banyak lagi. Wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi.

Kata Rasul SAW, salah satu di antara rukun imanlah engkau beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah, kalau mutawatir maknawi, sahih apa tidak? Ya, di atas sahih. Terus ada orang yang ingkar, apakah kufur? Tergantung. Kalau orang yang ingkar kepada takdir, atau ingkar kepada adanya alam kubur, karena mengingkari ayat dan hadis sahih tentang hal itu, ya kufur. Nah, ayat ini enggak benar nih. Pasti salah nih umpamanya. Maka kufur dia. Karena tidak percaya kepada Quran. Kepada firman Allah Azza wa Jalla. Kufur dia. Akibatnya dia ingkar kepada takdir. Tapi kalau dia ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur, bukan karena mengingkari ayatnya. Dia meyakini ayat itu benar, firman Allah. Dia meyakini hadis ini benar, sabda Rasul SAW. Tapi dia takwil maknanya kepada makna lain. Maka dia tidak kafir. Tapi dia orang yang terjerumus dalam kebid'ahan dalam masalah akidah. Menyimpang dari kesepakatan ahlu sunnah wal jamaah tentang masalah takdir. Jadi dia meyakini ayat ini benar, tapi maknanya tidak seperti yang diyakini oleh kalangan ahlu sunnah. Diakal-akali. Akhirnya dia takwil kepada makna yang lain. Ini sama dengan orang-orang yang mengingkari sifat Allah karena takwil. Ayatnya diyakini benar, tapi maknanya ditakwil. Terjerumuslah dia ke dalam kebid'ahan di bidang akidah. Apakah orang ini dianggap kufur? Enggak dianggap kufur. Dia tetap Muslim. Tapi Muslim yang berdosa besar, apakah pasti masuk neraka? Nah, kalau pasti enggak, tapi ada ancaman. Salah satunya nas hadis yang sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah wa hiya aljamaah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka. Ini ada ancaman. Kecuali satu. 72 masuk neraka, kecuali satu. Yaitu aljamaah. Ditanya, omal jamaah, apa jamaah itu? Ma'ana alaihi liyawma wa ashabi. Yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran yang aku pegang pada hari ini bersama para sahabatku. Orang yang pemahaman Islamnya mengikuti Nabi dan para sahabat. Ini al-jamaah, ini yang akan selamat. Adapun 72 golongan ini siapa? Hadis tidak merinci. Lalu muncul inisiatif dari kalangan para ulama untuk mencari 72 golongan ini siapa. Ternyata adalah mereka yang Muslim. Masih Muslim, maka disebut sataftariqu ummati. Umatku terpecah belah. Masih aku umat, berarti masih umat Islam. Tidak murtad, tidak keluar dari agama Islam, tapi menyimpang akidahnya. Dalam beberapa aspek yang berbeda. Ada yang menyimpang dalam hal asma wa sifat, ada yang menyimpang dalam hal takdir, ada yang menyimpang dalam hal keyakinan kepada hari kiamat, macam-macam tuh. Dan salah satu ulama yang sudah melakukan perjuangan yang gigih untuk mencari tahu adalah Imam Asy-Syahrustani. Beliau menyusun sebuah kitab namanya Al-Milal Wan-Nihal. Mencoba menghitung dan klasifikasi orang yang termasuk dalam 72 golongan. Lahirlah beberapa istilah seperti Mu'tazilah, seperti Al-Qadariyah, seperti Al-Jabriyah, seperti Asy'ariyah, seperti Syiah. Seperti umpama Al-Maturidiyah. Seperti macam-macam. Ada lalu digenapkan 72 golongan. Mereka masih Muslim, tidak murtad, tidak keluar dari Islam, tidak kafir. Tapi terancam oleh neraka berdasarkan keumuman hadis. Kulluha finnar, semuanya masuk neraka.

0: Apakah pasti masuk neraka? Enggak. Hanya terancam. Sama dengan orang yang dusta terancam neraka. Ada hadisnya? Ada. Iyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujuro yahdi ilan nar. Jauhi dusta, karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur, kedurhakaan, dan kedurhakaan menyeret kepada neraka. Lalu apakah kalau ada orang berdusta, neraka, calon neraka, apa boleh begitu? Enggak. Oh, dia mah pasti ke neraka sebab berdusta sih. Boleh? Enggak boleh. Hanya dia terancam. Mungkin dia tobat? Mungkin. Mungkin tidak tobat tapi dosa berdustanya terhapus? Mungkin. Oleh apa? Oleh banyak faktor penghapus dosa. Bisa kebaikan-kebaikan, bisa istighfar, bisa doa orang lain untuk dia, bisa infak dan sedekah, haji, umroh, jihad, macam-macam. Innal hasanati yadhibna sayyid. Kebaikan bisa menghapus dosa. Kalau toh semua itu tidak bisa menghapus dosa dia, ingat, ada syafaat, ada rahmat dari Allah kelak. Tapi tetap, ancaman neraka bagi pendusta tetap tidak boleh dihapus. Tapi ingat, orang yang terancam dengan neraka, kita katakan, orang yang berdusta itu terancam neraka. Bukan vonis dia pasti masuk neraka. Bukan. Terancam. Ini berlaku bagi para pelaku kebid'ahan. Yang menyatakan pelaku kebid'ahan ini terancam neraka siapa? Nabi SAW. Iyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin wa kulla dalatin finnar. Nabi. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi bukan berarti vonis itu pasti itu ke neraka, enggak. Imam Asy-Syahrustani menyatakan 72 golongan ini terancam. Bukan pasti. Apakah mungkin ada di antara pelaku kebid'ahan yang 72 tidak ke neraka tapi masuk ke dalam surga? Mungkin. Siapa yang bilang? Salah satunya orang yang paling dituduh keras terhadap kebid'ahan, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan tidak semua pelaku atau 72 golongan ini pasti masuk neraka, itu hanya terancam. Sebagaimana penggibah, pendusta, penghina, kan ada ancaman nerakanya. Apakah pasti neraka? Enggak. Mungkin ada amalan penghapus dosa itu. Ini konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah ini. Tapi orang yang tidak memahami konsep ini menyatakan, oh itu orang tukang nyesat-nyesatkan, memvonis neraka, seolah-olah surga itu hanya untuk dirinya. Itu omongan yang sama sekali tidak ilmiah. Pelampiasan emosi, sentimen terhadap yang tidak dia fahami secara benar. Ingat. Bahwa itu adalah sekali lagi terancam dengan neraka. Kembali kepada pertanyaan tadi, kalau ada seorang muslim, dia tidak percaya kepada takdir. Dia tidak percaya kepada alam kubur. Penyebabnya bukan karena ingkar kepada ayat dan hadisnya, ayat dan hadisnya dia yakini, tapi dia salah di dalam memahami ayat dan hadis. Apakah dia kafir? Tidak kafir. Apakah dia murtad? Tidak murtad. Tapi dia sudah terjerumus ke dalam dosa besar berupa kebid'ahan di bidang akidah. Tapi masih muslim. Pasti enggak dia masuk neraka? Enggak. Terancam enggak dia dengan neraka? Ya, terancam. Tapi tidak pasti masuk neraka. Tidak boleh kita memvonis bahwa dia murtad, dia pasti ke neraka. Tidak boleh. Ya. Wallahu a'lam bissawab.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
0: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana, kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syaikhul Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh gak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, ah di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syaikhul Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syaikhul Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan. Tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam setengah 10 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas nanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila engkau telah menyelesaikan suatu urusan, maka berpindahlah engkau kepada urusan yang lain dan kepada Rabbmu lah engkau berharap. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa seorang muslim itu dia tidak boleh berhenti pada satu aktivitas ibadah dan melupakan pada aktivitas ibadah yang lain. Hal ini banyak kita lihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengaitkan ya syariat ini dengan beberapa ibadah yang saling bersambung. Mari kita lihat tentang ya ibadah Ramadan. Ketika selama sebulan penuh seorang muslim itu beribadah dengan saumnya, beribadah dengan sholatnya, beribadah dengan sedekahnya, maka di penghujung bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ya, mensyaratkan yang kita kenal dengan nama sholat Id. Ini menunjukkan bahwasanya ya, Islam mengajarkan kepada kita, hendaklah seorang muslim ketika telah menyelesaikan satu ibadah, dia tidak kemudian bersantai lalu tidak bersemangat untuk melakukan aktivitas ibadah yang lain. Contoh yang lain adalah ketika ya, kita dapati pelaksanaan ibadah haji yang itu menguras banyak tenaga dan seterusnya, maka kita dapati bahwasanya setelah adanya saum Arafah, di esok harinya kemudian seorang muslim itu disyaratkan untuk melakukan sholat Idul Adha. Setelah sebelumnya mereka melaksanakan ibadah kurban dan seterusnya. Maka dari sini kita lihat bahwasanya di antara pesan dari agama kita adalah bahwa seorang muslim itu dia tidak boleh berhenti untuk terus melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan di dalam ayat yang lain, fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Allah sampai kematian itu tiba kepada dirimu. Maka oleh karena itu para jamaah sekalian, bahwa sebagai seorang muslim tidak boleh ada kamus bosan di dalam kehidupan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita bersabar untuk mentaati Allah, melaksanakan perintahnya. Teruslah kita bersabar untuk meninggalkan kemaksiatan kepadanya. Teruslah kita bersabar atas musibah-musibah yang Allah takdirkan kepada kita, sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita dalam keadaan Allah ridha kepada kita, mengampuni dosa kita dan memasukkan kita ke surganya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

راديو تربية سنة لله نيونا مرنا. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk salat Isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك

مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون

البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون.

الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون

بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون

يشعرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون.

0: آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون.
1: راديو تربية سنة لله Nyunnah merenah.
2: Ada orang yang mau menyelenggarakan event, acara, hajatan, hitanan, nikahan, atau yang lain-lainnya dengan ngitung-ngitung. Syirik apa tidak? Tergantung gimana ngitungnya. Kalau ngitungnya berdasarkan pertimbangan yang rasional, ya. Pertama, dia memilih hari libur agar orang-orang libur dan dia bisa, mereka bisa hadir. Kedua, umpama ngitung di awal bulan. Karena di awal bulan baru gajian, jadi orang-orang punya duit untuk ongkosnya, untuk ngasih amplopnya kalau umpama itu pernikahan yang biasanya ada amplopnya. Sekarang kado sudah tidak begitu populer ya, karena di undangannya itu ada tulisan dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon tidak memberikan kado. Dengan kata lain, amplop ajalah yang tebal gitu ya. Lebih baik uangnya gitu. Mungkin suatu saat belak-belakan bawa uang minimal sekian suatu saat, wallahu a'lam. Jadi dia untuk itu memilih apa? Memilih awal bulan. Tidak memilih pertengahan atau akhir bulan. Kalau akhir bulan sudah pada bokeh. Kalau tong isi amplop pasti kecil umpamanya. Kadang-kadang ada amplop kosong. Atau diisi 2.000, ada di kampung-kampung ada yang isi 1.000 dengan kertas ya. Oh, ini ada amplop tebal, dibuka teh uang 2.000 dibungkus dengan kertas lain sehingga terasa tebal. Husnudzon, wah ini tebal, 2.000 tapi bungkusnya berlapis-lapis. Dianggap bisnis itu hajatan ya. Harus untung nih, modal, biaya, hajatan umpamanya 20 juta, yang masuk minimal harus 50 juta, untung 30 juta. Ini buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Nah, tapi umpamanya, pertimbangannya itu harus di awal bulan, agar orang habis gajian punya ongkos, kalau toh mau ngasih amplop agak tebal, agak besar gitu, dia pertimbang. Kalau pertimbangan ngitung-ngitung waktunya itu berdasarkan hal-hal yang sifatnya rasional, realistis, maka boleh. Bagus, nggak apa-apa, ya silakan. Tapi kalau ngitung-ngitungnya tidak rasional, tidak realistis, umpamanya harus hari Rabu, tanggalnya tanggal sekian Wage atau Kliwon umpamanya. Berdasarkan masukan dari dukun, peramal. Bukan hari libur, bukan awal bulan, bukan yang kira-kira terhindar dari kemacetan umpamanya. Jamnya juga bukan diperkirakan masih tidak hujan. Biasanya pagi sampai siang tidak hujan. Kalau sore hujan, makanya diambil pagi. Ini mah pokoknya hari Rabu jam 3 sore. Kenapa? Karena menurut Paririmbon, menurut Mujarobat, menurut Feng Shui, menurut Ramalan Nasib, ini hari baik. Maka itu itu pertimbangan hitung-hitungan berdasarkan ilmu perdukunan, maka haram, tidak boleh. Sama kena dengan hadis man ata kahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang datang ke dukun atau peramal dan percaya kepada omongannya, maka dia sungguh telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu tidak boleh, itu syirik. Apakah percaya kepada dukun ramal itu adalah syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil. Kecuali kalau praktek perdukunan yang di dalam prakteknya ada unsur syirik atau kufur, bisa terjerumus kalau syirik atau kufur. Baik itu perdukunan termasuk ilmu sihir. Kata Imam Syafi'i ketika ditanya apakah sihir itu murtad, pelakunya keluar dari Islam. Kata beliau, arini sihrok. Coba perlihatkan dulu kepadamu praktek sihirmu. Termasuk praktek perdukunan. Kalau di dalam prakteknya terkandung hal yang membuat dia syirik, kufur, keluar dari Islam, maka murtad. Tapi kalau tidak, maka tidak. Contohnya umpamanya ada minta-minta ke jin, minta-minta ke ruh-ruh orang yang sudah mati, berdoa kepada mereka, ya ini syirik. Atau syarat dari perdukunannya itu harus memasukkan mushaf ke dalam lubang WC. Menghinakan mushaful Al-Quran, maka itu syirik. Itu kufur. Bukan syirik, itu kufur. Adapun kalau umpamanya tidak ada unsur-unsur yang demikian, ya, hanya dalam bentuk umpamanya tawasul kepada orang yang sudah mati, dan itu tidak syirik. Tapi itu merupakan sebuah kebid'ahan di dalam berakidah. Maka tidak musyrik, tidak keluar dari Islam, tidak kufur, tidak murtad, tapi itu termasuk perbuatan yang berdosa besar. Ya, jadi syirik atau tidaknya praktek perdukunan atau sihir tergantung dari jenis prakteknya. Kalau mengandung unsur syirik dan kufur, ya. Tapi kalau tidak, maka tidak. Tapi percaya kepada omongan dukun, percaya kepada omongan peramal, termasuk di antara syirik kecil. Wallahu a'lam.
3: Petikan faedah, memetik faedah pada kajian ilmiah.
2: Baik hidayah maupun kesesatan itu balasan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Balasan baik, dikasih perbuatan baik dibalas dengan kebaikan. Salah satu kebaikannya adalah hidayah. Berbuat buruk dibalas dengan keburukan, dicabut hidayah, disesatkan, diberi keinginan untuk berbuat buruk. Banyak ayat dan hadis tentang hal. Contoh ayat, ya. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah, diantaranya umpama berbicara yang baik. Bicara yang baik itu umpama baca Quran, zikir, amar ma'ruf, nahi munkar, belajar atau mengajarkan ilmu, ya. Berbicara dengan cara yang menyenangkan orang, itu bicara baik, kebaikan Allah balasnya apa? Diberi hidayah untuk melakukan kebaikan lain yang sebelumnya belum dia lakukan. Perhatikan firman Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, ya ayuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkan oleh kamu ucapan-ucapan yang baik. Yuslih lakum. Balasannya Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Kata Imam Ibnu Katsir, ay yuwaffiqukum lil a'mali shalihah. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Karena berbicara yang baik, maka Allah balas dengan diberi hidayah untuk beramal soleh. Tuh, gitu tuh. Makanya di sana ada fi'il syarat dengan fi'il jawab. Syaratnya apa? Qulu qawlan sadida, ucapkan oleh kamu ucapan yang baik. Itu syaratnya. Apa jawabnya? Yuslih lakum, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Makanya dibaca yuslih, jazm. Fi'il mudhari yang jazm dibaca sukun, tanda-tanda jazmnya dengan sukun. Yuslih lakum a'malakum. Pada asalnya fi'il mudhari itu rafa, yuslihu lakum harusnya. Tapi karena ini fi'il jawab dari syarat, ada hubungan dengan qulu qawlan sadida. Ini memberikan apa namanya hubungan sebab akibat. Karena atau akibat atau sebab berbicara yang baik, maka akibatnya diberikan hidayah untuk melakukan amal soleh. Ini contohnya. Dan ayat-ayat yang lain banyak. Kata Allah SWT, Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Katakan oleh Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ini ada perintah, ikuti aku. Ikuti sunnah Rasulullah SAW, yuhbib lakum. Akibatnya Allah akan mencintai kamu. Jadi, hidayah, kecintaan, rahmat, ya, taufik, ampunan, itu balasan Allah atas kebaikan seseorang. Dan banyak lagi ayat yang lain. Nah, hadis juga banyak di antaranya. Saya angkat satu aja ya. Hadis saya riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah." Wajib kamu berbuat jujur, berkata jujur. Karena kejujuran yahdi, memberi hidayah, mengundang turunnya hidayah Allah. Ilal birri, untuk berbuat kebaikan. Karena jujur, Allah beri hidayah untuk berbuat baik. Dalam bentuk kebaikan yang lain selain kejujuran. Karena balasan atas kejujuran yang Allah perintahkan melalui lisan Rasulnya. Wa kunu masadiqin, jadilah kamu bersama-sama orang jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu jujur karena jujur akan membawa kamu kepada kebaikan. Maknanya Allah memberi hidayah kepada kamu untuk berbuat kebaikan. Wal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan menuntun kamu ke surga. Sebaliknya, iyyakum wal kadhiba, jauhi oleh kamu dusta, dusta keburukan. Lalu Nabi menyatakan, li'annal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta itu menyeretmu kepada fujur. Fujur ini kata para ulama di antara diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin ada dua. Fujur ini al-wuqu' fil ma'asi, terjerumus ke dalam maksiat yang sebelumnya tidak dia lakukan. Setelah dia berbohong, kok jadi berani melakukan dosa-dosa lainnya? Ini yang pertama, fujur yang pertama. Fujur kedua maknanya adalah, nah ini, dicabutnya hidayah, yaitu berhenti dari kebaikan yang selama ini dia lakukan. Dia selama ini umpamanya suka tahajud tengah malam. Salat rawatib selalu dilakukan. Saum setiap Senin Kamis, saum sunat. Suatu saat dia berdusta. Itu hidayah tahajud, hidayah saum, hidayah rawatib bisa dicabut itu. Tiba-tiba saja malam bangun tuh malas untuk tahajud. Tiba-tiba pas hari Senin, rasanya lapar, lemes, hari ini gak akan saum dulu, gitu ya. Tiba-tiba setelah sholat fardu, wirid sambil ngelamun, mau sholat sunat, malas, muncul pikiran di dalam hati yang buruk, ini kan sunnah, tidak dilaksanakan juga gak apa-apa, akhirnya ditinggalkan. Tercabut hidayah untuk berbuat baik yang selama ini selalu dilakukan, akhirnya berhenti. Itu akibat apa? Dusta, disesatkan oleh Allah. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan akan sesuai dengan jenis perbuatan. Kalau kita ingin diberi hidayah oleh Allah, berbuatlah kebaikan. Apapun bentuknya, baik lisan, berkata yang baik, wirid, doa, baca Al-Quran, amar ma'ruf nahi munkar, belajar ilmu ataupun mengajarkan ilmu. Itu semuanya qaulan sadida, maka Allah akan beri hidayah. Hindarkan keburukan, karena keburukan menyebabkan kita terhenti dari kebaikan dan terjerumus dalam keburukan yang selama ini tidak berani kita lakukan. Jadi berani.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
4: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com. Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Bagaimana solusinya jika kita berbeda visi misi dengan pasangan? Pasangan itu suami istri apa pacar nih? Atau tunangan? Ini Ikhwan Ahwat, kelihatannya Ahwat. Kita mau akhirat orientasi sedangkan ternyata dia duniawi orientasi. Tapi kan terlanjur menikah. Oh, sudah menikah. Mestinya nanya dulu baru berbuat. Nanya dulu baru menikah. Bukan nikah dulu baru nanya. Banyak yang begitu tuh. Sudah kepalang tanggung ya. Ya, pertama kalau ingat bahwa nikah itu salah satu wasilah menggapai akhirat. Nikah itu ibadah. Harus menunjang upaya kita meraih akhirat, bukan menjauhkan kita dari akhirat. Inilah yang menjadi penyebab kenapa memilih pasangan itu harus berdasarkan agamanya. Bukan berdasarkan rupa, harta, tahta. Oh, dia pejabat, kaya raya, ganteng lagi. Dia akan menderita dunia akhirat. Tapi lihatlah agamanya. Walaupun kegantengannya cuma 90%. Dan kekayaannya cuma punya satu rumah dan dua mobil. Wis, tetapi bukan. Walaupun enggak punya hadatid din taribat siadak. Wanita dinikahi karena empat. Karena kecantikan, karena keluarganya terhormat, karena harta dan karena agama. Nikahi karena agamanya. Kalau enggak, kalian akan menderita. Taribat siadak. Ya, itu merugikan kalau tidak berdasarkan agama. Pas sudah nikah karena aspek duniawi, pas sudah membangun rumah tangga, ternyata orientasi hidup berbeda. Maka berantem, awet tapi rajet. Ya, begitu. Maka bimbinglah pasangan kita untuk berorientasi akhirat. Sadarkan, dunia ini pasti kita tinggalkan. Dunia ini hanya sementara. Akhirat itu yang abadi, itu tujuan akhir dari hidup kita. Yuk mending kita sama-sama bahagia di sana. Sambil tidak menderita di sini. Apakah kalau menderita di akhirat harus menderita di dunia? Kalau bahagia di akhirat harus menderita di dunia? Enggak. Kita bisa tidak menderita di dunia dan bahagia di akhirat, bisa ya. Tidak bertolak belakang.
5: Ustadz, orang tua saya menyuruh saya istiqamah bercadar. Bagus. Ini ihwan apa? Jangan-jangan. Namun ada satu dosen yang tidak suka dengan saya dan kawan yang bercadar. Pasti di mana-mana. Ya. Setiap mengajar selalu mencela dan menyindir. Bagaimana sikap saya menghadapinya? Tersenyum. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza anqalabu ila ahlihim anqalabu fakihin, gitu kan? Wa ma ursilu alaihim hafiz. Terus fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhhakun. Semua orang-orang berdosa mujrimin di sini, orang-orang berdosa itu mentertawakan orang-orang yang beriman. Kalau bertemu, nyinyir, nyindir, mencela, menghina, memojokkan, ya, menjadikan sebagai bahan candaan. Dan itu sudah disetting dari orang kafir. Sekitar tahun 80-an, ketika saya masih jadi mahasiswa nih, saya pernah jadi mahasiswa dulu, ada dosen yang menyatakan orang bercadar itu licik. Itu bukan satu dua orang. Kenapa? Karena dia bisa mengintip orang lain, melihat orang lain bisa tidak bisa melihat dia. Ya, saya temukan itu tulisan di seorang tulisan orientalis. Oh, memang dari sana disetting. Itu tahun 80-an, berarti berapa tahun yang lalu? 30 tahun lebih ya. 30 tahun yang lebih. Sekarang kan muncul lagi ada orang mengatakan begitu ya. Enggak aneh, memang dari sononya, dari nenek moyang yang mungkin orang yang baru-baru ini ngomong orang cadar itu licik, itu muridnya dosen saya dulu itu. Dan dosen saya itu muridnya orang kafir orientalis di barat, ya. Begitu. Nanti mungkin beberapa tahun, puluh tahun, belasan tahun yang akan datang ini akan muncul lagi. Tidak aneh. Itu semuanya bergulir. Tidak hanya terjadi satu waktu, tapi terjadi di setiap waktu di beberapa tempat, ya. Nah, apa sikap kita? Tersenyum. Karena itu menguntungkan, wallahi tidak merugikan. Menguntungkan, semakin sadar dia tekan, itu semakin orang tertantang untuk mengamalkannya. Dari dulu kan gak ada yang pakai kerudung di Indonesia ya. Ada muncul satu dua kerudung, ditekan apa tidak? Ditekan. Sekarang semuanya yang dulu-dulu menentangnya, sekarang istri-istrinya, anak-anaknya pakai kerudung tuh ya. Setelah kerudung, padahal kerudung itu waktu itu hanya kecil ya, kadang-kadang lututnya masih terbuka itu, sikutnya masih terbuka itu ya. Semakin lama semakin jilbab besar, ditentang. Anggaplah

0: anjing menggonggong, kafilah berlalu semakin di tengah. Jilbab besar sekarang menjadi memasyarakat, muncul cadar, ditekan. Apakah ketika ditekan semakin habis atau semakin bertambah? Semakin bertambah. Ya. Oleh karena itulah, maka ketika ada satu pihak dipojokkan, dihina, dicaci, dimaki, ada orang yang sorak, tapi lebih banyak orang yang simpati. Lalu orang-orang yang simpati yang lebih banyak ini yang bereaksi. Lalu salah satu reaksi. Tahu cadar itu bagus, baik gitu ya. Makanya untuk menutupi keburukannya dipakai sesuatu yang baik gitu ya. Kalau sekarang awal-awal munculnya cadar, apalagi? Apalagi itu? Tidak hanya dari orang lain, dari orang tua. Ada seorang, gak perlu saya sebut orangnya ya. Dia bercadar, orang tuanya gak tahu. Karena dia kos di dekat kampusnya. Pas pulang deg-degan, pasti marah orang tuanya. Datang pakai cadar, ada orang tuanya di depan. Lagi nyapu gitu. Digoda, ini ada bebegik sawah, ayo, wah segala macam, gak tahu itu anaknya. Ketawa menghina gitu ya. Sambil berhenti dulu nyapunya, bebegik sawah kadiun. Ternyata belok masuk ke rumahnya. Ini siapa? Saya anakmu, Pak. Seperti itu tuh. Bayangkan. Kebayang gak reaksinya? Akhwat sekarang mungkin tidak mengalami seperti yang itu. Mungkin ada satu dua yang mengalami. Tapi sekarang sudah banyak, puluhan, ratusan, bahkan ribuan kalau digabung di berbagai kota ya. Jadi jangan mundur karena itu. Enggak ada aturannya gitu. Enggak ada aturannya. Ini teralami oleh hampir setiap akhwat. Tidak semua akhwat, tapi banyak yang mengalami. Tapi akhwat-akhwat itu tegar dan tidak kalah karena desakan satu dua orang ya.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
0: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Ya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga dan neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada Rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh? Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat, enggak ada surga, enggak ada neraka, akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Qur'an. Atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga dan neraka kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang 6 ya.
2: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung. Apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman, fa idza ahbabtuhu. Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. Kuntu

0: sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in salani fa'ataitu. Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis kudsi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena yang lainnya. Dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena orang yang berada di kota lain didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, aina turid, mau ke manamu? Dia menjawab, uridu afan li fi harya, saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal ka alaihi min ni'matin tarubuha alaihi, kamu boleh enggak bawa nat yang akan kamu berikan kepada saudara? Enggak. Dijawablah, tidak. Lera anni ahrabtuhu fillahi ta'ala. Motivasiku mengunjungi hanya satu. Aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Kalau tidak ada bawa oleh apa-apa, membawa oleh orang, bawa makanan, bawa barang apa diberikan, kecintaannya ini mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata ikat? Kata dia, inna Allah arsalani ika liyukhbiruka bi annahu yuhibbuka bika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sama mukmin Allah akan dicintai pula oleh Allah SWT. Iming-iming yang kedua.
1: Radio Tabiasna lah nyuh mer.
2: Boleh enggak beribadah ingin mendapatkan Allah? Bukan boleh, itu yang dimotivasikan oleh Quran dan hadis yang sahih. Dan itu tertolak belakang dengan keikhlasan. Sampai kebablasan, siapa orang yang ibadah karena ingin surga, dia syirik. Gimana omongannya? Quran dan hadis banyak mengiming-imingi orang untuk ibadah dengan iming surga. Seorang sahabat, ya Allah, dullani amalin adkhulil jannah, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu malam yang menjadikan aku bisa masuk surga. Beliau menjawab, fa'aka bisawm,

di malam hari ini, malam Selasa, di tanggal 18 Safar 1447 Hijriah, kita melanjutkan kajian kita. Dan di pertemuan yang lalu kita sudah sampai kepada hadis yang keempat dalam kitab Thaharah, dan sekarang kita coba melanjutkan kepada hadis berikutnya yang disebutkan penulis Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, yaitu hadis yang kelima. Berkata penulis rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Hurairah semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yabulanna ahadukum fil ma'id da'imil ladzi la yajri thumma yaghtasilu minhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seorang di antara kalian kencing di air yang tergenang yang tidak mengalir, kemudian dia mandi darinya. Wali Muslim, la yaghtasil ahadukum fil ma'id da'imi wa huwa junubun. Dan dalam riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, janganlah seorang di antara hadis yang mulia ini, Nabi SAW melarang kita dari kencing di air yang tergenang. Fil ma'id da'im, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penekanan alladzi la yajri, jadi air tergenang yang tidak mengalir. Ya, air yang tergenang artinya dia air yang tidak berpindah dengan cara mengalir, ya. Ini jelas insyaallah. Seperti misalkan air-air yang ada di tempat-tempat penampungan khusus. Memang air ini digunakan, tempat tersebut digunakan untuk menampung air. Ya. Atau misalkan ada genangan air di tengah padang pasir misalkan, atau di tengah lapangan misalkan, genangan air yang besar. Yang terbentuk secara alami begitu saja, dan begitu juga yang memang sengaja dibuat sebagai tempat penampungan air, yang mana orang-orang memang mengambil air dari tempat-tempat tersebut, atau kemungkinan orang mengkencing, ya, air kencing ataupun kotoran. Ini tentunya adalah sebab apa? Sebab tersebarnya penyakit-penyakit, ya. Sebab tersebarnya penyakit-penyakit yang mematikan. Begitu juga Nabi SAW melarang dari mandi, aktivitas mandi, baik dengan membenamkan seluruh tubuh ataupun sebagian tubuh kita ke dalam air yang tidak mengalir. Apa alasannya? Ya tentu karena kotori air tersebut, yang mana boleh jadi air itu akan dimanfaatkan oleh orang-orang lain. Dan terlebih lagi tentu saja jika orang yang mandi tersebut ternyata dalam keadaan junub, maka tentu saja larangannya lebih

lebih keras lagi. Ya, seseorang dalam keadaan junub misalkan, kemudian dia mendapati ada kolam air tergenang, ya. Kemudian dia mandi besar atau mandi junub di genangan air tersebut. Maka ini adalah perbuatan yang terlarang. Ya, karena ini akan mengotori air tersebut. Ya, padahal bisa jadi air ini hendak dimanfaatkan oleh orang lain untuk kebutuhan-kebutuhan harian mereka. Maka yang selayaknya dilakukan adalah ketika dia memang membutuhkan air tersebut, maka dia mengambil air dari genangan tersebut sedikit demi sedikit sesuai dengan yang dia butuhkan, ya. Jadi tidak langsung dia mandi di genangan air tersebut, ya. Dan begitu juga tadi larangan yang pertama, tidak boleh dia kencing di air yang menggenang tersebut. Maka di antara faedah juga dari hadis ini, maka ketika air itu mengalir, ya, ketika air tersebut adalah air yang mengalir, maka boleh, dibolehkan untuk kencing ataupun mandi pada air yang mengalir tersebut. Walaupun yang lebih baik, yang lebih utama adalah dia tidak kencing. Atau mereka berpendapat bahwasanya makruh hukumnya kencing ataupun mandi di air yang tergenang. Yang namanya larangan, ya, ini bisa dua maknanya. Bisa jadi dia larangannya berhukum haram ataupun larangan tersebut berhukum makruh, walaupun asalnya adalah haram tentu saja. Kemudian ulama-ulama Hanabilah, begitu juga ulama-ulama mazhab Zahiriyah, mereka berpendapat bahwasanya larangan ini memiliki makna hukum haram atau berkonsekuensi hukum haram, ya. Maka hukumnya haram kencing ataupun mandi di air yang menggenang, karena inilah zahir menunjukkan keharamannya, baik itu di air yang sedikit ataupun banyak, ya. Dari nas kita mendapati hal tersebut, akan tetapi ya dalil yang lain mengkhususkan bahwasanya kalau misalkan air tersebut, air yang menggenang ini adalah air yang sangat banyak, maka para ulama mengatakan bahwasanya tidak mengapa, ya, untuk kencing ataupun mandi padanya, ya, kalau air yang menggenang ini adalah air yang sangat banyak, misalkan seperti air di danau misalkan. Ya, kita tahu danau yang

merasa jijik, jadi merasa terganggu dan tidak mau mengambil air, ya. Maka tentu saja lebih utama adalah meninggalkan perbuatan tersebut, walaupun hukum asalnya boleh kalau air yang menggenang ini adalah air yang sangat banyak. Ya, dan para ulama juga ada perbincangan ya berkaitan dengan patokan air yang sedikit ataupun air yang banyak, ya. Dan diantara perbincangan dalam masalah ini adalah air yang banyak, ya, diantara pendapat dalam masalah ini, air yang banyak itu adalah sebanyak 2 qullah, ya, atau kalau kita konversi ke liter maka sekitar 160,5 liter air. Ini air sebanyak 2 qullah, ya, atau 160 setengah liter air, ini dihukumi air yang banyak. Adapun yang kurang dari itu dihukumi air yang sedikit. Ya, ini diantara perbincangan dalam masalah banyak ataukah sedikitnya air. Ya. Kemudian muncul masalah berikutnya adalah apakah air yang dikencingi, ya, seandainya ternyata di air yang menggenang tersebut ada orang yang kencing di sana, ya, ternyata ada orang yang kencing di air yang menggenang tersebut, mungkin dia tidak tahu hukumnya, ya, kemudian dia akhirnya kencing di air yang tergenang tersebut, maka pertanyaannya apakah air tersebut, air yang menggenang tersebut suci ataukah dia sudah tercemar oleh najis tersebut, ya. Kemudian dalam masalah ini ada perinciannya. Kalau ternyata air yang tergenang tersebut berubah karena sebab najis tersebut, karena sebab air kencing tersebut misalkan, maka ketika air yang menggenang tersebut berubah, baik itu aromanya berubah ataupun warnanya berubah ataupun rasanya berubah, ya, maka para ulama ijma bahwasanya air tergenang itu telah terkena najis, telah tercemar najis, ya. Artinya konsekuensinya kalau dia sudah tercemar oleh najis, maka kita tidak bisa gunakan itu untuk berwudu misalkan, ataupun mandi besar misalkan. Baik airnya ini sedikit ataupun banyak, selama airnya telah berubah karena sebab najis tersebut, maka para ulama sepakat bahwasanya airnya telah tercemar najis, maka tidak bisa kita manfaatkan untuk bersuci, ya. Kemudian perincian yang kedua adalah jika airnya yang telah terkena kencing tersebut atau terkena najis tersebut dia tidak berubah, sedangkan airnya ini jumlahnya banyak, maka para ulama juga sepakat bahwasanya air yang menggenang tersebut tetap dalam keadaan suci. Ya, perincian yang kedua, seandainya kencing atau najis tersebut sedangkan airnya dalam keadaan banyak, maka para ulama sepakat bahwasanya air ini tetaplah suci. Ini perincian yang kedua.

Kemudian perincian yang ketiga, seandainya airnya ternyata sedikit, air yang menggenang ini volumenya sedikit, jumlahnya sedikit, kemudian dia terkena air kencing dan tidak berubah karena najis tersebut, maka bagaimana hukum air yang menggenang ini? Syekh Abdullah Al-Bassam, penulis Taisirul Alam Syarah Umdatul Ahkam, yang kita jadikan sebagai banyak rujukan dalam kajian kita ini, ya, penulis rahimahullah menyatakan bahwasanya airnya tetaplah suci. Atau pendapatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas atau Ibnu Al-Musayyib, dalam keadaan suci tidak menjadi najis karena sesuatu apapun. Ya, maka selama air ini tidak berubah meskipun dia terkena kencing dalam jumlah yang sedikit, ya, airnya dalam jumlah yang sedikit, kemudian terkenanya rasanya ataupun warnanya, maka dia tetap dalam keadaan suci. Ya, pendapat ini yang dipilih oleh Syekh Abdullah Al-Bassam, begitu juga tadi oleh sebagian sahabat dan sebagian tabi'in. Ya, begitu juga Imam Malik, ya, dan Imam Al-Bukhari memilih pendapat tersebut. Ya, menyelisihi madhab, ya, Syafi'iyah, ya, Hanabilah, begitu juga madhab Hanafiyah, ya, yang mana mereka berpendapat bahwasanya dia menjadi najis meskipun tidak berubah. Kenapa? Karena airnya sedikit, ya. Taib, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara faedah-faedah lainnya dari hadis ini, ya, kita simpulkan sebagaimana disebutkan di sini oleh Syekh Abdullah Al-Bassam dalam syarahnya. Yang pertama adalah haramnya kencing di air yang tidak mengalir. Haramnya kencing di air yang tidak mengalir. Dan tentu saja lebih keras penekanan haramnya, ya, untuk kasus apa, buang air besar, ya. Adapun jika kencingnya ini dilakukan pada air yang sangat banyak meskipun dia tidak mengalir, ya, maka masih dibolehkan, ya, masih dibolehkan, walaupun yang lebih utama adalah meninggalkannya, ya. Ya, kita katakan misalkan air yang sangat banyak ini contohnya adalah air di danau misalkan, ya, orang terganggu seandainya ada orang yang ingin mengambil air dari tempat tersebut, ya. Bahkan meskipun dia sekelompok orang yang mandi, ya, di depannya, tentu saja dia merasa risih, gitu, ya, merasa terganggu, merasa tidak suka, ya, kalau ternyata air yang dia ambil untuk diminum adalah bekas mandinya orang-orang tadi di air yang mengalir tadi, ya, memang ada gangguan. Karena itu lebih utama untuk apa, tidak melakukannya, walaupun asalnya hukumnya boleh kalau dia mengalir. Kemudian kita juga ada segala sesuatu yang mengganggu, menimbulkan kebencian, ya, secara

mengatur hal-hal yang tampaknya remeh seperti ini, ya. Karena sempurnanya syariat Islam ini semuanya diatur dengan sangat baik untuk kemaslahatan manusia semuanya, ya. Bahkan dalam perkara yang khusus yang sedang kita bahas ini, yaitu apa? Seseorang untuk kencing ataupun mandi di air yang tergenang, ya, khususnya ketika air yang tergenang ini jumlahnya sedikit, ya.

Kemudian ada sedikit, ada satu tambahan masalah lagi berkaitan dengan hadis ini adalah ketika air yang tergenang ini, ya, telah ada seseorang yang kencing padanya, maka seseorang tidak memanfaatkan air tersebut untuk mandi, ya. Ketika telah ada seseorang yang kencing di air yang menggenang tersebut dan jumlahnya sedikit, maka kita tidak memanfaatkan air tersebut lagi untuk air itu tidak kita manfaatkan lagi untuk mandi. Baik dengan menceburkan diri ataupun mengambil air darinya, ya. Ini juga salah satu faedah dari hadis yang kelima ini, ya. La yabulanna ahadukum fil ma'id da'imi alladhi la yajri thumma yaghtasilu minhu. Tidak, janganlah seorang dari kalian kencing pada air yang tergenang yang tidak mengalir, kemudian dia mandi darinya, ya. Baik, kita berlanjut kepada hadis berikutnya. Hadis yang ke-6

Berkata penulis rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika ada anjing yang minum di wadah seorang dari kalian, maka hendaknya dia mencucinya 7 kali. Maka hendaknya dia mencucinya 7 kali. Wali Muslim ulahunna biturab. Dan dalam riwayat Muslim disebutkan, yang pertama dari cucian tersebut disertai dengan tanah. Yang pertama dari cucian tersebut disertai dengan tanah. Walahu fi hadithi Abdullah ibn Mughaffal, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan masih dalam riwayat Muslim di pada hadith Abdullah bin Mughaffal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika ada anjing yang menjilat pada wadah-wadah ataupun bejana, jika ada anjing yang menjilat pada wadah ataupun bejana, maka hendaklah kalian mencucinya.

7 kali dan taburilah dengan tanah yang ke-8 kalinya. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sedikit di sini kita menyebutkan sahabat Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani. Ya, beliau turut serta pada Bai'atul Ridwan di bawah pohon. Beliau memegang dahan-dahan pohon itu melindungi wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita sedikit mengingat bahwasanya Bai'atul Ridwan ini ya adalah janji setia ya kepada Nabi alaihi salatu wasallam untuk membela Nabi, yang mana sebabnya adalah ketika diutusnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ke Makkah untuk mengabarkan kepada orang-orang Quraisy mengenai kedatangan Nabi. Tapi ternyata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tertahan agak lama di Makkah, ya, sehingga timbul desas-desus ataupun kekhawatiran bahwasanya Utsman bin Affan telah dibunuh. Ya, karena itu Rasulullah SAW ya membaiat setiap para sahabat di bawah sebuah pohon ya untuk bersama-sama berperang dan melindungi Nabi alaihi salatu wassalam, berperang bersama Nabi ya dan melindungi Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, mengatakan mengenai orang-orang yang ikut serta dalam Bai'atul Ridwan ini bahwasanya mereka tidak akan disentuh oleh api neraka ya radhiyallahu anhum. Ya, dan Allah juga turunkan ayat yang menunjukkan keriduan Allah Azza wa Jalla atas orang-orang yang ikut serta dalam Bai'atul Ridwan ini. Kemudian Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani radhiyallahu anhu juga termasuk salah seorang ahli fikih yang 10, yang mana mereka ini diutus oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk mengajari penduduk Basrah. Dan Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu wafat di Basrah ya pada tahun 59 Hijriah. Semoga Allah meridhoinya.

Tapi dalam hadis tadi disebutkan idza walaghal kalbu fil ina, ya, jika ada anjing yang menjilat pada wadah-wadah atau bejana-bejana. Ya, kita sedikit jelaskan di sini walagha ini adalah kita bisa biasa artikan menjilat, ya. Yani anjing yang memasukkan lidahnya ke air ataupun benda-benda cair lainnya, kemudian dia menggerak-gerakkan lidahnya tersebut. Nah, ini perbuatan ini disebut al-wulugh, ya, atau biasa kita artikan menjilat. Dan al-wulugh ini boleh jadi si anjing ini minum, boleh jadi juga tidak minum. Ya, yang jelas dia menjilat pada bejana-bejana tersebut, baik dia makan atau minum darinya, ya, ataupun cuma sekedar mengecap, ya, benda cair ataupun makanan yang ada di wadah tersebut. Ya, ini adalah makna dari walagho.

atau masdarnya al-wulugh, ya, yang kita artikan menjilat. Ya, di sini yang mau kita jelaskan adalah sebabnya, sebab dicucinya bejana dengan 7 kali cucian, salah satunya dengan tanah, bukan cuma karena anjingnya minum, tapi karena bejana tersebut telah dicemari oleh air liur anjing tersebut, ya, baik dia minum ataukah tidak minum, ya, selama bejana tersebut telah dicemari oleh air liur, ya, baik dengan dijilat dia minum ataupun makan padanya, maka bejana tersebut harus dibasuh atau dibersihkan dengan cara yang tadi telah disebutkan, yang nanti akan kita coba sedikit jelaskan. Kemudian kandungan dari hadis ini secara umum adalah karena anjing, ya, ini termasuk hewan yang perlu dijauhi karena sebab banyaknya kotoran dan banyaknya penyakit yang dibawa oleh anjing, ya, karena ada banyaknya kotoran dan penyakit yang dibawa oleh anjing yang menciptakan seluruh makhluk yang paling tahu dari makhluknya madorot-madorot, bahaya-bahaya apa yang mungkin timbul dari makhluk-makhluknya, maka Allah Azza wa Jal yang membuat syariat yang mulia ini memerintahkan kita untuk mencuci bejana yang dijilat oleh anjing sebanyak 7 kali. Dan cucian yang pertama dibarengi dengan tanah, ya, sebagaimana tadi dijelaskan dalam hadis, ya, ulahunna bitturab, ya, cucian yang pertama disertai dengan tanah, dan dengan cara inilah tercapai kebersihan yang sempurna dari najis dan keburukannya, ya, dari najis dan keburukan yang ditimbulkan oleh anjing tadi. Ya. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara faedah-faedah dari hadis ini, yang pertama adalah bahwasanya najis dari anjing ini adalah najis yang berat, ya, najis yang berat, karena anjing ini sangat kotor, ya, sebagaimana nanti akan kita coba sebutkan, ya, hasil penelitian dari ilmu kedokteran. Jadi najis karena sebab anjing ini adalah najis yang berat. Mengapa? Karena cara mensucikannya khusus dia, ya, harus dengan 7 kali basuhan, dan salah satu basuhannya dengan tanah. Ya, adapun najis-najis lainnya yang ringan, maka dia cukup dengan dibasuh. Kalau dibasuh sekali dia sudah bersih, maka itu sudah mencukupi. Adapun kalau najis yang disebabkan oleh anjing ini, maka harus dengan 7 kali cucian, dan salah satu cucian airnya disertai dengan tanah. Ya, maka ini menunjukkan bahwa najis yang disebabkan oleh anjing ini adalah najis yang berat. Kemudian faedah berikutnya adalah bahwasanya jilatan anjing pada suatu bejana menjadikan bejana tersebut tercemar oleh najis, termasuk juga

jika anjing itu makan di bejana atau wadah tersebut. Termasuk juga jika anjing tersebut makan di bejana ataupun wadah tersebut. Mungkin timbul pertanyaan, apakah yang menjadi najis hanyalah air liurnya saja? Ya, maka jawabannya adalah semua yang keluar dari tubuh anjing seperti air liurnya, begitu juga kencingnya atau keringatnya ataupun kotoran ataupun muntahan lainnya, maka ini semua tergolong najis dan harus dibersihkan atau disucikan dengan 7 kali basuhan, yang salah satunya dengan tanah, ya. Kemudian faedah berikutnya, wajibnya mencuci bejana yang dijilat anjing sebanyak 7 kali cucian. Salah satu cucian dibarengi dengan tanah. Ya. Para ulama menjelaskan bahwasanya cucian air yang dibarengi dengan tanah ini tidak mesti di awal. Hanya saja, ya, karena lafaz hadis yang menunjukkan hal tersebut, maka yang lebih utama terkena jilatan atau najis anjing tersebut, ya, baru kemudian cucian kedua, ketiga, sampai yang ketujuh cukup dengan air saja. Ini yang lebih utama. Walaupun boleh juga untuk mencampur tanahnya di cucian yang keberapapun, ya, selain cucian yang pertama dibolehkan. Tapi yang lebih utama adalah mencampurnya antara tanah dengan air di cucian yang pertama. Ya, jadi kita mengatakan dicampur, ya, bukan cuma tanahnya sendirian ditaburkan, ya, tapi dicampur, ya, tanah dengan air pada cucian yang pertama. Kemudian mungkin timbul pertanyaan yang lain. Lalu bagaimana misalkan seandainya ada wadah yang dikencingi, misalkan bukan dijilat dia, tapi dikencingi oleh anjing, maka kita katakan ya sama, ya, maka cara mensucikannya, membersihkannya adalah dengan membasuh bejana tersebut yang dikencingi dengan 7 kali cucian air, dan salah satu cuciannya dengan air, dan lebih utama salah satu cuciannya dibarengi dengan tanah, dan yang lebih utama adalah pada cucian yang pertama yang dibarengi dengan tanah, ya, berdasarkan tadi sabda Nabi SAW, ulahunna biturab, ya, cucian yang pertama disertai dengan tanah. Kemudian begitu juga para ulama membahas, seandainya ada zat pembersih yang bisa menggantikan peran tanah, apakah ini bisa digunakan sebagai pengganti tanah? Ya, di sini Syekh Abdullah Al-Basam, ya, memberikan pemaparan bahwasanya dalam mazhab Ahmad, dalam mazhab Imam Ahmad rahimahullah, ya, boleh seandainya ada zat pembersih yang memang bisa menggantikan peran tanah, maka dibolehkan, bisa digunakan. Adapun dalam mazhab Syafi'i tidak bisa, ya. Tidak. Kemudian penulis Syekh Abdullah Al-Basam dalam syarahnya, ya, menjelaskan juga bahwasanya penelitian ilmiah yang

0: terbaru yang modern telah menunjukkan bahwasanya kebersihan yang diperoleh dengan menggunakan tanah ini tidaklah bisa diperoleh dengan zat-zat pembersih lainnya. Ya, jadi memang telah diteliti bahwasanya mencampur air dengan tanah, ya, kemudian membandingkannya mencampur air dengan zat-zat pembersih lainnya, ternyata ini tidak sama pengaruhnya, ya. Ternyata tanah ini tidak bisa digantikan dengan zat-zat pembersih tersebut, ya. Tanah ini tidak bisa digantikan dengan zat-zat pembersih tersebut. Begitu juga dalam lafaz hadis tadi yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, wa'affiruhu thaminata bitturab, wa'affiruhu thaminata bitturab, ya, dan taburkanlah pada yang kedelapan kali dengan tanah. Ya, lafaz affiruhu yang kita artikan taburilah dengan tanah, ya. Ya, al-afar, ya, dalam bahasa Arab ini secara bahasa dia maknanya adalah tanah. Ya, jadi memang penaburan di sini khusus untuk tanah, ya. Secara bahasa juga ini menguatkan pendapat mazhab Syafi'i yang mengatakan tidak bisa mengganti tanah dengan zat tanah, ya. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Abdullah. Ya, kemudian di antara faedah lagi dari hadis ini adalah bahwasanya kita bisa menyimpulkan, ya, menguatkan keyakinan kita akan agungnya syariat Islam yang mulia ini. Ya, apa hikmah beratnya najis pada anjing ini? Ya, apa hikmahnya beratnya najis pada anjing ini? Kenapa najis yang disebabkan oleh anjing ini memiliki cara pembersihan yang khusus? Ya, najis yang biasa cukup dibasuh dengan sekali, selama sudah hilang pengaruh dari najis tersebut maka sudah cukup. Tapi ternyata najis yang disebabkan oleh anjing ini, ya, entah itu air liurnya misalkan atau keringatnya, ternyata harus dibasuh dengan 7 kali cucian, dan salah satunya harus dengan menggunakan tanah, dibarengi dengan tanah. Ya, para ulama berdiskusi sejak dahulu, kenapa, apa hikmahnya, kenapa najis yang disebabkan anjing ini berat dia? Karena cara pembersihannya lebih berat, ya. Karena harus 7 kali, salah satunya dengan menggunakan tanah. Kedokteran modern telah menemukan bahwasanya air liur anjing ini mengandung banyak sekali mikroba dan bibit-bibit penyakit yang mematikan, ya. Yang mana air saja tidaklah cukup untuk menghilangkan mikroba dan bibit-bibit penyakit ini, ya.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون.
1: راديو تربية سنة لله نينا مرنا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواتي الإيمان di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apakah menghabiskan waktu luang untuk main game juga termasuk lalai terhadap amalan muraqabah? Super iya. Otaknya bakal tumpul. Badannya rusak. Konsentrasinya terganggu dalam segala hal. Karena di benaknya hanya tergambar screen computer game. Umpamanya main catur. Azan, sholat dulu ditinggalkan. Allahu Akbar, papan catur kebayang. Tadi belum tuntas tuh sebelum azan tuh. Dalam sholatnya nanti menterinya ke sana tuh. Wali kota ke sana. Gubernur ke sana. Skakmat dia. Itu akan begitu dalam sholatnya. Ketika mau ngantuk, itu ngantuk, iseng-iseng main game. Cenghar sampai subuh. Rusak badan, rusak akal, rusak pikiran, rusak segala-galanya. Itu bukan lagok lagi. Dan itu sudah merusak. Tidak boleh yang seperti itu. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, selain merusak konsentrasi, pikiran, tubuh, mengabaikan kewajiban. Istrinya butuh perhatian. Tapi dia lebih asik dengan gamenya. Istrinya merasa menjadi istri kedua. Istri pertamanya game. Dia harus mencari nafkah sebagai seorang suami. Tuh atau jualan cendol, es gitu. Kayak lagi seru-serunya. Ini sudah level berapa tuh? Sudah 187. Tinggal 2 level lagi, tanggung. Tapi level 2 terakhir itu yang paling sulit, setahun baru selesai. Mati kelaparan anak istrinya nanti, ya. Tinggalkan yang seperti itu. Wallahu a'lam.
4: Nah, harus banyak orang yang tahu doa. Bahkan di waktu tersembunyi itu, ketika semua manusia sedang terlelap dalam tidurnya, tatkala yang terdengar hanya kokokan ayam jago atau suara jangkrik di sepertiga malam akhir, ketika Allah yanzil turun ke langit dunia mengatakan hal min sa'ilin fa'u'tiyah, apakah ada yang mau minta sama aku, pasti aku kasih, pasti jamaah. Lalu apa yang kalian minta? Di surah Al-Baqarah ayat 186, di sela-sela Allah berbincang tentang Ramadan, Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, tentang aku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'i idza da'an. Aku itu dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kalau dia minta sama aku. Kalau dia berdoa kepada aku. Allah tuh buka pintunya lebar-lebar agar kita berdoa, agar memohon. Tapi apa yang kita minta?
5: Hafalkan doa ini.
6: Ud'uni astajib lakum.
7: Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada ya, kepada kita sebagai umatnya dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaan-Mu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintai-Mu dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepada-Mu ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaan-Nya. Agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Apakah dosa besar dapat dihapus dengan kebaikan? Jumhur ulama menyatakan ayat yang menyatakan bahwa innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan-kebaikan bisa menghapus dosa, maksudnya dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar wajib dihapus dengan tobat. Kecuali berkata Syekh Al-Albani rahimahullah, kebaikan yang berupa salat, saum Ramadan, Jumatan dan umrah. Itu bisa juga menghapus dosa besar. Sebagaimana sabda Nabi SAW, bagaimana menurut pendapat kalian bila di hadapan rumah salah seorang di antara kalian ada sungai besar, lalu dia mandi sehari berapa? 5 kali. Masih adakah kotoran yang menempel? Para sahabat menyatakan tidak, bersih. Jangankan dari kotoran yang besar, bahkan juga yang kecil. Kata Nabi SAW, demikian juga sholat, menghapus semua dosa-dosa. Kata Syekh Al-Albani, termasuk dosa-dosa besar. Nah, adapun yang lain-lainnya, kebaikan-kebaikan yang lain hanya menghapus dosa-dosa kecil, dan dosa besarnya harus dihapus dengan tobat. Adapun sholat yang bisa menghapus dosa-dosa besar adalah sholat yang diterima oleh Allah. Ya dia ikhlas dalam sholatnya, ya dia khusyuk di dalam sholatnya, ya dia mutaba'ah terhadap sunnah ketika sholatnya. 3 gabungan ini diaplikasikan dalam sholat, terhapuslah seluruh dosa, termasuk dosa-dosa besar. Tapi jumhur ulama menyatakan itu hanya menghapus dosa-dosa kecil saja.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Ustaz, ayah anak melarang anak untuk mengikuti kajian sunnah. Walau anak sudah berusaha berbakti kepada kedua orang tua anak, apakah anak wajib mengikutinya? Mohon doakan agar dimudahkan untuk menuntut ilmu syar'i. Barakallahu fiik. Ya, semoga Allah memudahkan ikhwan yang bertanya ini. Ya, pertama, cari alasan kenapa orang tua melarang mengikuti kajian sunnah. Saya khawatir larangan itu karena dampak buruk hasil ngaji karena kesalahpahaman. Saya sudah sering bilang, hasil ngaji itu adalah kemuliaan akhlak. Hasil ngaji itu tawadhu. Hasil ngaji itu adalah lebih giat ibadah, lebih berbakti kepada orang tua, lebih rajin belajar, lebih berprestasi di dalam pelajaran di sekolah. Itu hasil ngaji. Tidak boleh hasil ngaji itu melahirkan sikap tukang vonis kepada kesalahan orang. Ada bapak begini, bapak itu teh bid'ah. Kata Ustaz saya juga, ya. Itu teh syirik, tahu, bukan dari agama kita, itu mah adat budaya. Nanti terjerumus ke dalam musik neraka, tahu enggak? Ya iya, kalau demikian ayahnya jadi apa namanya? Stres, ini anak kesurupan jin apa ini? Tadinya enggak begitu. Akhirnya ngelarang, udah. Kamu mah serba menyalahkan orang, jangan ngaji lagi. Tapi kalau perubahan itu positif, ya, pasti senang. Kalau dilarang ngaji, padahal sudah positif, bilang saja, ya, apakah ayah merasakan perubahan sikap saya selama ini dari buruk menjadi baik? Iya, itu hasil ngaji, ya. Kalau saya gak ngaji, saya bisa buruk lagi kayak dulu, bahkan lebih. Bilang begitu. Oleh karena itu, sekali lagi, hasil ngaji bukan tukang vonis terhadap kesalahan orang. Tapi hasil ngaji harus melahirkan kebijakan, kemuliaan akhlak, sikap yang menyenangkan orang lain. Menjadi jauh lebih baik, lebih positif daripada sebelum mengaji, ya. Jadi tanya alasan kenapa melarang mengikuti kajian sunnah. Andai semuanya itu sudah dilakukan, kita sudah beritahu, kita sudah menunjukkan akhlak yang mulia. Ditanya, ayah kenapa melarang, bukankah selama ini saya jauh menjadi lebih baik. Saya tadinya bangun kalau belum dibanjur air seember, gak bangun. Sekarang makan, bapak bangun, ibu bangun, semua sudah beres tuh. Nasi sudah matang, cucian sudah dijemur, ya, piring-piring sudah kering di raknya. Karena saya mencucinya tadi jam 3. Ya. Teras rumah sudah bersih. Bapak ibu bangun tinggal minum kopi, seruput-seruput. Kenapa dilarang ngaji? Ini hasil ngaji. Kalau ayahnya bilang, saya gak mau memiliki anak soleh. Saya ingin memiliki anak gaul. Buuk di bereman. Letah di antingan. Badan di tatoan. Ya. Kalau menemukan uang 5 rupiah, rezeki anak soleh. Bapak inginnya begitu. Ah liar punya bapak segitu. Gitu. Saya yakin bapaknya pasti akan senang kalau anaknya berubah menjadi soleh. Ya.
4: Kata Allah Azza wa Jal, ma asabaka min hasanatin fa minallah. Kalau engkau dapat kebaikan itu dari Allah. Kalau engkau dapat keburukan itu dari dirimu sendiri. Makanya ketika antum lihat ribut terus dalam rumah, antum segera bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Dosa itu membawa naas dalam kehidupan kita. Sebagaimana riba menghilangkan berkahnya harta yang kita miliki, bisa jadi penyebab konflik itu utang. Anda dapat buku anti riba, subhanallah ya. Disebutkan di sana salah satu yang menyebabkan keributan, sakit, itu adalah hutang riba. Karena jadi beban dia. Maka segera antum bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Perbaiki hubungan antum sama Allah. Allah perbaiki hubungan antum sama pasangan hidup antum. Istri punya suami yang zalim. Coba dia perbaiki hubungannya sama Allah. Mungkin sholatnya dia telat-telat. Mungkin dia punya utang Ramadan yang tidak dia bayar. Mungkin dia suka ghibain orang. Mungkin dia suka ngomongin orang. Melakukan itu. Tidak semuanya kita yang ngurusin. Kita serahkan sama Allah, ya sudah ya Allah. Karena sebagian orang mengatakan saya sudah tobat Ustaz, enggak bisa ngurusin suami anak Ustaz. Ya sudah serahkan sama Allah Azza wa Jalla. Dengan memperbaiki hubungan kita sama Allah, semoga Allah memperbaiki hubungan kita dengan keluarga kita.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwan sekalian, ada sebuah kalimat untan mutiara yang itu dikenal di kalangan para ulama kita yang berbunyi, man arafa budas safar ista'adda. Barang siapa yang mengetahui jauhnya perjalanan, maka dia pasti akan melakukan persiapan yang matang. Kalimat ini bila kita kaitkan dengan hari-hari di saat seseorang akan menghabiskan bulan Ramadannya untuk menghadapi hari pertama di bulan Id, maka mereka banyak melakukan perjalanan yang kita kenal dengan istilah mudik di kita. Tentu semakin jauh perjalanan tersebut, maka persiapan mereka pun akan lebih dikuatkan dan lebih dimatangkan. Tapi tahukah kita para jamaah sekalian, bila kita berbicara tentang pulang kampung menuju tempat halaman kita, tempat kelahiran kita, sebenarnya ada mudik yang lebih besar lagi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Mudik ke surga. Mungkin kita akan tercengang mendengar kata ini. Maka sebenarnya ini tidaklah jauh berbeda dengan makna mudik itu sendiri. Karena mudik itu adalah seseorang ya pulang kembali ke tempat kelahirannya. Dan tahukah kita? Sesungguhnya tempat kelahiran kita pertama kali sebagai manusia, yaitu diawali oleh bapak kita Nabi Adam, adalah di surga. Surga adalah kampung halaman kita sebagai manusia pertama kali ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bapak kita Nabi Adam sebagai manusia. Maka sesungguhnya mudik kita ke surga itu mestinya harus lebih kita persiapkan lagi dengan sebaik-baiknya. Dengan berupa apa? Dengan keikhlasan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan meningkatkan kuantitasnya, dengan memperbanyak amalan ketaatan kita. Ya, dengan kemudian kita menambah ilmu bahwa apa yang kita amalkan itu betul-betul sesuai dengan apa yang telah datang dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan keselamatan dalam perjalanan kita. Tidak saja mudik kita di dunia, tapi ada yang lebih besar daripada itu, mudik kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Akhir Islam, hati yang lembut adalah merupakan modal keselamatan kita di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang membawa hati yang selamat. Allah Subhanahu wa taala juga menegur kaum mukminin. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah saatnya untuk orang yang beriman agar hati mereka menjadi takut dengan zikir kepada Allah? Belumkah saatnya? Para sahabat mendengar ayat ini menangis dan berkata, "Bala qad anal awan." Ya, telah saatnya ya Allah. Rasulullah SAW berlindung dari hati yang tidak bisa khusyuk karena kerasnya hati. Rasulullah SAW berlindung, Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha'. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari hati yang tidak bisa khusyuk. Maka saudaraku sekalian, kelembutan hati adalah merupakan sumber keselamatan hati. Lembutnya hati kepada iman dan Islam. Lembutnya hati kepada ketaatan dan ketakwaan. Lembutnya hati ketika mendengarkan ayat-ayat Allah ia bergetar. Lembutnya hati yang selalu merindukan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lembutnya hati yang merasakan kenikmatan dan kelezatan saat ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hati yang lembut. Hati yang lembut mudah menangis ketika mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya. Sebaliknya hati yang keras, keras ia tidak bisa menerima peringatan. Keras ia tidak bisa mengambil pelajaran. Keras ia sehingga peringatan-peringatan Al-Quran, peringatan-peringatan Allah Jalla wa'ala bagaikan angin lalu, tak memberikan faedah di hatinya. Hati yang keras inilah yang kita khawatirkan saudaraku sekalian. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang-orang ahli kitab setelah mereka diberikan Alkitab, ternyata apa yang terjadi malah keras hati mereka. Allah berfirman, "Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Kemudian hati mereka pun menjadi keras. Ya, bagaikan batu, bahkan lebih keras dari batu. Kenapa Allah mengumpamakan hati yang keras bagaikan batu, bukan seperti besi atau baja? Karena besi dan baja kalau dimasukkan ke api, ia leleh. Sedangkan batu kalau dimasukkan api, dia tidak leleh. Saudaraku sekalian, bagaimana supaya kita bisa menjaga kelembutan hati kita? Yang pertama, yang paling utama, yaitu menjauhi maksiat. Karena maksiat adalah sumber utama kerasnya hati. Makanya orang yang paling keras hatinya orang yang paling banyak maksiatnya kepada Allah. Semakin seseorang berani berbuat maksiat, semakin menunjukkan kerasnya hati. Bahkan kemudian, bukan hanya berbuat maksiat, dia berani menentang ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian. Yang kedua, menjaga kelembutnya hati itu dengan cara kita banyak berbuat taat kepada Allah. Karena ketaatan itulah yang melembutkan hati kita. Banyak ketaatan yang melembutkan hati. Yang pertama adalah sholat. Dengan dipelihara kekhusyuan kita kepada Allah. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Kemudian dan demikian pula memperbanyak zikir kepada Allah. Karena Al-Quran itu adalah obat yang ada di hati kita. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nas, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum, wa shifa'un lima fis sudur, wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kamu peringatan dari Rabbmu, dan penyembuh terhadap apa yang ada di dadamu, dan rahmat serta hidayah untuk orang yang beriman. Lihatlah, Al-Quran itu penyembuh penyakit yang ada di hati. Oleh karena itulah, saudaraku sekalian, lembutkan hati kita dengan Al-Quran, dengan banyak membaca Al-Quran. Sediakan waktu-waktu kita untuk banyak membaca Al-Quran. Jika kita banyak membaca WhatsApp, banyak membaca Facebook, di mana waktu kita untuk Al-Quran Karim? Saudaraku sekalian, biasakan lisan kita berzikir kepada Allah. Karena lisan yang selalu berzikir, ia akan terlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Ibnu Abbas berkata, "Asy-syaitanu jathimun 'ala qalbi bi Adam." Syaitan itu selalu memperhatikan hati anak Adam. "Fa in dzakara Allah khanas." Kalau dia berzikir kepada Allah, dia bersembunyi. "Wa in ghafila waswas." Jika ia lalai, ia pun memberikan waswas ya dan godaannya kepada manusia. Saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azani Allah. Di antaranya amal soleh adalah berpuasa. Orang yang berpuasa hatinya lembut. Cobalah Anda rasakan saat Anda berpuasa. Hati Anda selalu condong kepada ketaatan. Ketika kita berpuasa, hati kita lembut. Bahkan mudah menangis ketika membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara yang melembutkan hati adalah yaitu berbuat baik kepada anak yatim. Disebutkan dalam hadis dari Imam Ahmad, ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengeluh kepada Nabi tentang kerasnya hati dia. Maka Rasulullah bersabda, "Adni ya al-yatim, dekatkanlah anak yatim kepadamu. Wamsah ra'sah, usap kepalanya. Yalin qalbuk, hatimu akan menjadi lembut." Bayangkan mengusap kepala anak yatim, berbuat baik kepada anak yatim bisa melembutkan hati kita. Bayangkan. Di antara perkara yang bisa melembutkan hati saudaraku sekalian, akhwat Islam, kita duduk di majelis ilmu. Majelis yang dibacakan padanya ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasulullah. Maka ini sesuatu yang sangat kuat sekali untuk melembutkan hati kita. Karena di majelis itu, kita mendengarkan nasihat-nasihat dari Allah Jalla wa'ala. Nasihat-nasihat dan wejangan-wejangan yang isinya adalah ya seruan menuju Allah dan kehidupan akhirat. Nah inilah saudaraku. Kita harus usaha. Untuk melembutkan hati itu tidak bisa kita berleha-leha, tidak bisa kita bersenang-senang. Tidak. Untuk melembutkan hati itu butuh kepada apa? Perjuangan. Butuh kepada apa? Berusaha keras. Bagaimana supaya hati kita ini menjadi lembut. Sebab tanpa usaha kita tidak akan bisa. Tanpa mujahadah berjihad melawan hawa nafsu kita, kita tidak akan bisa. Nah saudaraku sekalian, berusahalah dan terus minta kepada Allah supaya hati kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan supaya kita diberikan kekuatan untuk menjaga kelembutan hati kita. Wabillahi taufik, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dahulu waktu orang tua masih ada, dia durhaka. Setelah meninggal, barulah terasa, kemudian dapat hidayah, kemudian ingin tobat. Minta maaf sudah terlambat, karena orang tua sudah tidak ada. Apa yang harus dilakukan? Pertama, jadilah anak soleh atau solihah. Itu satu-satunya yang menolong. Menolong dirinya, menolong orang tuanya. Jadilah anak-anak yang soleh, solihah. Taqarrub kepada Allah yang rajin. Tutup ini aurat kalau dia wanita. Amalkan sunnah. Tidak hanya sebatas yang wajib, lakukan ibadah-ibadah yang nawafil juga. Carilah ilmu sebanyak mungkin agar kita bisa terterangi, ya. Kenapa harus menjadi anak soleh atau solihah? Sebab pahala dari amal soleh yang dilakukan oleh anak-anak itu bisa sampai kepada orang tua. Doa yang dipanjatkan oleh anak bagi kebaikan orang tua, mintakan ampunan, mintakan rahmat, mintakan surga kelak, mintakan nikmat kubur, dihindarkan dari azab kubur dan neraka, itu berpengaruh besar kepada orang tua. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin." Bila seorang anak Adam mati, putus seluruh amalnya kecuali tiga. Salah satunya adalah wa waladin sholihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis ini juga mengisyaratkan kadar kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa banyak dia mendoakan orang tuanya. Baik orang tuanya itu masih hidup ataupun sudah meninggal. Lebih sering mendoakan orang tua menunjukkan kadar kesolehan yang lebih daripada yang tidak mendoakan orang tua. Jangan lupa dalam setiap sholat, bawa nama orang tua dalam sujud kita. Bawa nama orang tua dalam doa-doa kita. Bawa nama orang tua ketika kita bangun malam. Ketika kita safar lalu berdoa. Ketika kita saum lalu berdoa. Di hari Jumat sore menjelang maghrib lalu kita berdoa. Sebut nama orang tua. Itu yang menentukan kadar kesolehan kita dan berpengaruh besar kepada orang tua. Jadi itu yang pertama. Yang pertama adalah jadilah anak yang soleh dan solihah. Yang kedua, doakan orang tua sesering yang kita bisa. Ketiga, bila orang tua memiliki hutang, memiliki tanggungan yang belum terselesaikan ketika hidupnya, bayar hutangnya oleh kita. Selesaikan seluruh tanggung jawab yang belum selesai tadi oleh kita. Ya, itu amat-amat sangat membantu nasib orang tua di alam barzah sampai ke akhirat nanti. Coba tanya-tanya, apa orang tuanya punya hutang apa tidak? Ya, ada bukti nggak atas hutangnya itu? Ada tanggung jawab yang belum terselesaikan yang harus diselesaikan atau tidak? Kalau ada, tanya, lakukan oleh anaknya. Ya, ini yang berikutnya. Terus, selain membayarkan hutang dan tanggung jawabnya, coba lakukan seluruh pekerjaan yang dahulu orang tua seringkali mewasiatkannya kepada kita. Kalau orang tua umpam punya saudara, punya sahabat, saudara dan sahabat itu sangat disayangi dan seringkali diziarahi, didatangi, disilaturahmi, kita sambung setelah orang tua meninggal. Kita datang mewakili orang tua. Kawan orang tua kita akan senang, ya. Dan itu juga akan menyenangkan orang tua bila mereka masih hidup. Itulah di antara beberapa hal yang bisa kita lakukan kalau orang tua sudah meninggal dan kita ingin tobat dan berbaik buat baik kepada orang tua. Wallahu a'lam bishawab.
11: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM. yang siaran selama 24 jam, serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-7768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد. Hadirin jamaah masjid yang Allah muliakan, para pendengar beberapa radio yang ikut merilai Radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio-radio lain, juga para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Kita akan mengambil tema mahalnya hidayah. Ada banyak sisi yang bisa dibahas tentang hidayah. Tapi dalam kesempatan ini, saya hanya ingin membahas satu ayat yang pendek saja. Ayat ini mengupas secara mendalam tentang hidayah. Ayat ini bisa menyebabkan kualitas sholat kita meningkat, karena penghayatan kita terhadap sholat akan semakin baik. Ayat ini berisi doa yang menjadi hak kita sepenuhnya terhadap Allah Azza wa Jalla. Ayat ini selalu kita baca minimal 17 kali sehari semalam di dalam sholat kita. Ayat apa yang dimaksud? Ihdinas siratal mustaqim. Ini berbicara tentang hidayah. Ihdi maknanya beri hidayah. Na kepada kami. Kemana? Ke as-siratal mustaqim, ke jalan yang lurus. Ada dua poin yang ingin kita bahas. Pertama, apa yang dimaksud hidayah? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan siratal mustaqim? Dua ini saja yang kita akan jelaskan. Semoga waktunya cukup. Kalau tidak cukup, secukupnya aja. Makna ihdinas siratal mustaqim yang sering kita dengar, sering kita fahami adalah tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Apa yang dimaksud dengan tunjukkan? Dalam bahasa Arab, ihdi beri hidayah kepada kami. Apa yang dimaksud hidayah? Ada dua jenis hidayah seperti yang diterangkan oleh para ulama. Hidayah yang pertama disebut hidayatul irsyad wad dilalah. Irsyad itu bimbingan. Dilalah itu petunjuk. Hidayah yang merupakan bimbingan dan petunjuk bagi kita. Dan ini bentuknya ilmu. Sehingga ihdina maknanya berikan kepada kami ilmu. Karena ilmu itu berisi bimbingan dan petunjuk. Ilmu tentang apa? Tentang siratal mustaqim. Nanti kita terangkan apa yang dimaksud dengan siratal mustaqim. Sehingga kalau kita berdoa di dalam sholat ihdinas siratal mustaqim, berikan kepada kami ilmu tentang siratal mustaqim. Karena ilmu ini petunjuk, ilmu ini
membimbing kita ke arah yang sangat lurus, yang diridhai oleh Allah, yang merupakan ajaran agama yang Allah turunkan kepada kita, yang wajib untuk kita pegang teguh dan kita aplikasikan dalam kehidupan. Ini yang pertama. Dan Al-Quran penuh berisi ilmu yang merupakan bimbingan dan petunjuk ini. Oleh karena itulah Al-Quran juga oleh Allah disebut dengan sebutan hidayah, hudan, sebagaimana firman Allah, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tak ada keraguan-raguan di dalamnya merupakan hudan atau hidayah atau petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maknanya berupa ilmu, penjelasan, bimbingan, penerangan, pencerahan bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat lain Allah menyatakan, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Qur'an ini yahdi, memberi hidayah, memberi petunjuk dalam bentuk ilmu, berupa penjelasan, berupa penerangan, berupa pencerahan, lillati hiya aqwam, ke jalan yang paling lurus. Inilah hidayah jenis yang pertama berupa ilmu, disebut hidayah irsyad wad-dilalah. Hidayah jenis yang pertama ini wajib dicari, wajib dipelajari, wajib diikhtiarkan, wajib diperjuangkan kemana saja. Karena hidayah dalam bentuk ilmu inilah yang bisa menuntun kita ke jalan yang lurus. Makanya Nabi Ali sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim." Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Karena ilmu yang wajib dicari ini hidayah, wajib dicari, dan kalau sudah dapat wajib untuk dibagi, di-share, diajarkan, didakwahkan, diterangkan kepada orang lain. Ini hidayah jenis yang pertama. Dan hidayah berupa ilmu inilah selalu kita minta di dalam sholat minimal 17 kali sehari semalam. Dalam momen yang terbaik, yaitu momen ketika sholat, dengan mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ini yang pertama. Kedua, jenis hidayah kedua sering kita dengar, disebut hidayah taufik. Hidayah dan taufik bisa sinonim, bisa berbeda maknanya. Sinonim kalau masing-masing disebut secara terpisah. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita. Hidayah di sana maknanya juga taufik. Semoga Allah memberi taufik kepada kita. Nah, taufik di sana maknanya sama dengan hidayah, sinonim, muradif, persamaan kata. Tapi kalau dua-duanya disebut, semoga Allah memberi hidayah dan taufik kepada kita, maka maknanya berbeda. Dua kata yang bila berjumpa maknanya berbeda, bila berpisah maknanya sama, itu banyak dalam bahasa Arab. Sehingga ada kaidah, idza ijtama iftaraqa wa idza faraqa ijtama. Kalau berpisah maknanya sama, kalau bertemu maknanya berbeda. Seperti contohnya apa? Contohnya umpamanya albir dan takwa. Bir dan takwa sinonim, tapi ketika bertemu maknanya berbeda. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa.
Albir di sana artinya melaksanakan perintah Allah. Takwa di sana artinya menjauhi larangan Allah. Tapi kalau dua-duanya berpisah, maknanya mencakup kedua-duanya. Takwa artinya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Albir juga begitu. Contoh lain, al-hawl dan al-quwah. Al-hawl kemampuan, al-quwah juga kemampuan atau kekuatan. Tapi bila dua-duanya bertemu dalam satu kalimat seperti la hawla wa la quwwata illa billah, maknanya menjadi berbeda. Al-hawl artinya kemampuan untuk meraih apapun yang bermanfaat. Al-quwah maknanya adalah kemampuan untuk menolak setiap yang madarat. Tapi dua-duanya bermakna kemampuan atau kekuatan. Dalam bahasa kita, daya dan upaya. Dan banyak lagi yang lain-lainnya, ya. Termasuk hidayah dan taufiq. Apa yang dimaksud dengan taufiq? Hidayah, taufiq. Hidayah taufik ini berupa dua. Pertama, keinginan atau masyiah atau irodah untuk melakukan ibadah, amal soleh dan kebaikan. Ini pertama nih. Keinginan yang muncul dalam hati kita itu bukan hasil ikhtiar kita, bukan hasil usaha kita. Kita tidak bisa menghadirkan keinginan untuk melakukan sesuatu. Enggak bisa umpamanya. Lagi malas baca Quran. Akhirnya kita berusaha memunculkan keinginan untuk membaca Al-Quran. Enggak bisa. Keinginan untuk ngaji kayak gini, begitu dapat BC lalu dibaca, ada tablik akbar di Masjid Agung Garut, ada orang yang begitu baca cukup tahu nggak ada keinginan untuk hadir. Yang lain, wah saya ingin hadir. Kenapa yang ini nggak ada keinginan, yang itu ada keinginan? Keinginan ini pemberian Allah. Begitulah caranya Allah memberi hidayah kepada seseorang. Pertama, diberi keinginan untuk beramal soleh, untuk ibadah, untuk melakukan kebaikan. Yang ngasih itu Allah, bukan hasil ikhtiar kita. Ujuk-ujuk muncul. Yang memunculkan keinginan dalam hati kita itu Allah. Kata siapa? Kata Allah dalam Al-Quran. Allah menyatakan, wa ma tasha'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Surah At-Takwir, ayat yang terakhir. Kalian tidak akan punya kehendak, tidak akan punya keinginan, kecuali Allah yang ngasih keinginan itu kepada kalian. Jadi kalau dalam hati kita tiba-tiba ingin baca Quran, ingin zikir, ingin berdoa, ingin sholat, ingin saum sunat, ingin ngaji, itu keinginan diberikan oleh Allah, dimunculkan dalam hati kita. Bukan hasil usaha kita memunculkan keinginan itu dalam diri kita. Bukan. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengatur hati kita. Kita tidak bisa memanage hati kita. Antara kita dengan hati kita disekat, dihalangi oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman Allah, Inna allaha yahulu bainal mar'i wa qalbih, wa annahu ilaihi tusyarun. Surah Al-Anfal, ayat yang ke-29. Wa'lamu dan ketahuilah, annallaha semuanya Allah, yahulu menghalangi, bainal mar'i wa

Sarif al-qulub, sarif qalbi ala ta'atik. Wahai Allah, zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hati saya di atas agamamu. Wahai Allah yang merubah-rubah keadaan hati, tetapkan hati saya dalam ketaatan kepadamu. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna qulub bani Adam baina usbu'aini min asabi rahman ka qalbi rajulin wahid yuqallibu kaifa yasha." Sesungguhnya hati-hati bani Adam, hati seluruh manusia itu berada di antara dua jari, di antara jari-jari Allah seperti satu hati, lalu Allah bolak-balikan itu hati sekehendaknya. Dari semua ayat tadi, hadis-hadis yang barusan, kita tahu yang ngatur hati kita, yang membolak-balikan hati kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang memberikan keinginan untuk ibadah, kehendak untuk beramal soleh, itu Allah yang kasih. Dan itu salah satu cara Allah memberikan hidayah. Jadi unsur hidayah taufik yang pertama adalah masyiah atau irodah atau kehendak, keinginan untuk melakukan kebaikan. Ini yang pertama. Unsur kedua adalah al-istita'ah, kemampuan, kemampuan untuk melakukan kehendak tadi. Setelah ada keinginan untuk berbuat baik, harus ada kemampuan kan, dari segala segi. Kemampuan dari segi kesehatan, tidak sedang sakit. Kemampuan dari segi waktu, tidak sedang sibuk. Kemampuan dari segi situasi kondisi, tidak hujan, tidak ada penghalang. Kemampuan juga dari segi finansial, kalau itu membutuhkan biaya. Pokoknya dari semua sisi. Umpama, ketika kita dapat BC di grup, ada tablik-tablik akbar di sini, muncul keinginan, saya mau hadir. Yang memunculkan keinginan itu siapa? Allah. Diberi salah satu unsur hidayah, diberikan keinginan. Tapi sayang, saya sedang tergeletak di rumah sakit, gak diberi kemampuan. Atau yang lain, sayang, saya ada keperluan ke Bandung, orang Bandung ke sini, orang sini ke Bandung, gak bisa hadir. Ingin mah ingin, diberi keinginan oleh Allah, tidak diberi kemampuan. Ada lagi yang sehat, tidak sibuk, tidak kemana-mana, sayang, gak punya ongkos, gak diberi kemampuan secara finansial, akhirnya gak hadir ke sini. Berarti orang itu tidak diberi hidayah taufiq. Oleh karena itulah, maka setelah Allah memberikan keinginan kepada seorang hamba untuk beramal soleh, Allah berikan juga kemampuan untuk melakukan amal soleh ini. Berpadulah dua hal ini, antara keinginan dan kemampuan. Makanya namanya taufik itu menyatu. Taufik itu artinya melebur. Meleburnya, menyatunya dua unsur ini, ya keinginan untuk beramal, ya kemampuan untuk beramal, lahirlah amalan itu. Kalau keinginan diberi oleh Allah, kemampuan juga diberi oleh Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada kemampuan, kekuatan, atau bahasa kita daya upaya, baik untuk meraih hal yang manfaat ataupun untuk menolak hal yang mudarat, kecuali semuanya itu dari Allah Azza wa Jalla.

Inilah dua unsur hidayah taufik, dan begitulah caranya kalau Allah mau memberikan hidayah taufik kepada seseorang. Diberilah keinginan untuk beramal, diberilah kemampuan untuk beramal, akhirnya orang itu beramal. Inilah hidayah taufik. Nah, kalau sebuah ayat, hadis atau kalimat yang mengandung kata-kata hidayah atau hudan atau yahdi atau ihdi, seperti ayat ini, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan hidayah kepada kami ke jalan yang lurus. Hidayah mana yang dimaksud? Dua-duanya. Berikan ilmu tentang siratal mustaqim, berikan taufik kepada kami untuk mengamalkannya, mengaplikasikannya. Dua-duanya. Jadi di dalam doa ihdina, di dalamnya ada permintaan ilmu. Berikan kepada kami ilmu. Maknanya mudahkan kepada kami jalan-jalan untuk bisa memahami ilmu, dan berikan taufik kepada kami untuk mengamalkan ilmu tersebut. Inilah dua jenis hidayah. Nanti kita akan bahas kalau hidayah berupa ilmu wajib dicari, dan setelah dapat wajib dibagi. Bagaimana dengan hidayah taufik? Bukankah hidayah taufik pemberian dari Allah? Hidayah taufik wajib diikhtiarkan, wajib diusahakan. Tapi kalau sudah dapat, gak bisa diberikan kepada orang lain, gak bisa dibagi. Jangankan kita, para nabi pun tidak bisa memberikan hidayah taufik. Para nabi termasuk juga kita hanya bisa memberikan hidayah irsyad wad dilalah berupa ilmu. Nabi pemberi hidayah. Dikatakan dalam ayat, innaka latahdi, sesungguhnya engkau hei Muhammad benar-benar memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Memberi hidayah yang dimaksud di sini memberikan penjelasan berupa ilmu. Nih jalan yang lurus, Quran dan Sunnah. Tapi di ayat lain Allah menyatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau hei Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah lah yang memberi hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Maka tak heran bila ada nabi orang terdekatnya kafir. Contohnya pertama Nabi Nuh dan Nabi Lut. Istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut itu tidak diberi hidayah oleh Allah. Nabi pun tidak bisa memberikan. Jadilah mereka orang kafir. Bahkan menjadi ikon kekafiran, simbol kekafiran. Oleh Allah dikatakan dalam Al-Quran, daraballahu mathala lilladzina kafaru mra'ata Nuh wa mra'ata Lut, kanata tahta abdaini min ibadina salihain, fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi shay'a wa qila adkhulan nara ma'ad-dakhilin. Allah memberikan perumpamaan tentang orang-orang kafir, yaitu istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Kedua-duanya di bawah tanggung jawab dua hamba kami yang soleh, tapi kedua-duanya khianat. Dan tidak ada manfaatnya bantuan siapapun kepada kedua orang ini. Lalu dikatakan, masuklah kamu berdua ke dalam neraka bersama para ahli neraka.
suaminya Nabi, istri-istrinya durhaka. Nabi enggak bisa memberi hidayah kepada istrinya. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ahli tauhid, bapaknya tauhid, bapaknya sendiri tukang bikin patung yang disembah oleh manusia. Bapaknya oleh Nabi Ibrahim hanya bisa diberi hidayah ilmu, dijelaskan, tapi enggak mempan, mental, enggak bisa diberi hidayah, karena hidayah itu urusan Allah, wewenang Allah, berada di tangan Allah, tidak menjadi hak dan wewenang makhluk sekalipun seorang nabi, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang terdekatnya ada yang kafir. Abu Thalib, walaupun jasanya besar, dia mati dalam keadaan musyrik. Musuh besarnya Abu Jahal, Abu Lahab, itu paman-pamannya juga, secara nasab orang dekat, tapi malah menjadi penentang dakwahnya. Nabi sendiri tidak bisa beri hidayah kepada orang-orang yang beliau cintai, karena hidayah berada di tangan Allah. Ini yang dimaksud adalah hidayah taufik. Jadi taufik, hidayah taufik enggak bisa kita bagi, kita share kepada orang lain. Tapi kita bisa mengikhtiarkan agar kita dapat hidayah, orang yang kita cintai juga dapat hidayah, diikhtiarkan bisa. Hasilnya Allah yang menentukan. Bagaimana caranya agar kita bisa memperoleh hidayah? Hidayah taufik, ya. Pertama, cari dulu hidayah irsyad wad dilalah. Pelajari ilmu, pelajari Quran Sunnah, pelajari agama ini, hadiri majlis-majlis ilmu, maka itu salah satu cara untuk memperoleh hidayah. Kenapa? Walaupun hidayah ini ada di tangan Allah, tapi Allah sudah menerangkan kepada manusia siapa saja yang akan diberi hidayah, apa saja yang harus dilakukan oleh orang agar Allah memberikan hidayah kepadanya. Allah jelaskan dalam banyak ayat, dalam banyak hadis yang sahih. Di antaranya, pelajari ilmu. Hadiri majlis-majlis ilmu, majlis-majlis pengajian. Seperti yang sedang kita lakukan ini, kita sedang mencari hidayah irsyad, agar Allah memberikan hidayah taufik kepada kita. Dari mana kita tahu bahwa ilmu menjadi penyebab turunnya hidayah Allah? Dari ayat dan dari hadis. Allah yang menerangkan dalam Al-Quran, Nabi yang menjelaskan dalam banyak hadisnya. Di antaranya hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dengan sanad yang sahih. Nabi SAW menyatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa orang yang menelusuri suatu jalan, dalam riwayat lain dari Sofwan bin Asal, man kharaja min baitihi yaltamisu fihi ilman, siapa orang yang keluar dari rumah sekadar untuk mencari ilmu, Allah akan permudah bagi orang itu jalan menuju surga. Apa maknanya? Berkata para ulama, di antara Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam Kitabul Ilmi, beliau menyatakan,
Yang dimaksud Allah akan memudahkan bagi dia jalan menuju surga adalah Allah memberi hidayah taufik kepada dia. Karena keluar untuk mencari ilmu, Allah beri hidayah. Untuk apa? Untuk beriman dan beramal soleh. Iman dan amal soleh inilah yang akan memudahkan dia melenggang masuk ke dalam surga. Dari sini kita tahu mencari ilmu termasuk cara untuk meraih hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari diterima dari Muawiyah radhiyallahu an, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah? Maksudnya siapa orang yang akan diberi hidayah oleh Allah untuk memperoleh kebaikan, yufaqihu fid-din, Allah akan fahamkan dia tentang agamanya. Kenapa? Karena kalau orang sudah faham tentang agama, berilmu tentang agama, ilmunya itu memotivasi dia untuk beriman, beramal soleh, berbuat kebaikan, menjauhi dosa maksiat yang diharamkan, itu memotivasi. Kenapa orang yang gak punya uang mau nyopet, lihat ada dompet orang nongol di sakunya, tapi dia enggak berani mengambil dompet itu. Karena dia lihat situasi, memang dompetnya nongol, tapi orang-orang di sekelilingnya melihat. Kalau dia nekat ambil, orang tahu diteriaki, maling copet, wah babak belur. Lalu dibawa ke polisi, lalu disidang, lalu ditahan. Resikonya terlalu berat. Akhirnya dia urungkan. Dia enggak berani mencopet karena resikonya terlalu berat. Dihukum. Itu orang. Seorang mukmin yang tahu ilmu agama, tahu Quran Sunnah, ada perbuatan yang dilarang. Quran dan hadis menerangkan jenis azab dan hukuman dunia dan akhirat bagi orang yang melanggar larangan itu. Takut dia. Seperti umpamanya berjudi, mabok, mencuri, berzina dan seterusnya. Itu kan larangannya jelas dan azab yang diterangkan dalam Quran dan hadis juga jelas dunia dan akhirat. Ngeri, takut. Akhirnya enggak berani melakukan. Lihat pemahaman dia, pengetahuan ilmu tentang agama dia menahan dia untuk berbuat dosa yang diharamkan. Ada hadis Nabi SAW, man hafadha ala alathnaini asyara raq'atan fi lailatin fi yawmin wa lailatin banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa orang yang menjaga 12 rakaat salat dalam sehari semalam, Allah buatkan bagi dia istana di surga. Lalu dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dirinci 12 rakaat itu. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. 12 rawatib Allah bangunkan bagi dia istana di surga. Orang yang tahu ilmu dari hadis ini termotivasi, waduh, istana di surga itu tidak ada bandingannya dengan istana semegah apapun yang ada di dunia.
Istana siapa yang paling megah di dunia? Kita enggak tahu. Mungkin istana Sultan Brunei gitu. Gimana isinya enggak tahu. Yang pasti megah. Dibayangkannya sigana karpet naga lebih empuk daripada kasur kita. Adem, enak, serba mewah, serba megah, banyak pelayan dan seterusnya. Itu di dunia. Di akhirat jauh lebih mewah lagi daripada apapun yang ada di dunia. Kita termotivasi ingin punya istana di surga. Lalu kita terdorong untuk memelihara 12 rakaat salat rawatib. Begitu juga tahajud, begitu juga saum sunnah Senin Kamis, begitu juga baca Quran, zikir, berdoa, infak di jalan Allah. Semua diterangkan dalam ayat dan hadis dengan iming-iming balasan yang baik dunia sampai akhirat. Maka orang yang tahu tentang hal itu termotivasi. Akhirnya beramal. Akhirnya lahirlah kebaikan darinya. Bermula dari pemahaman dia tentang agamanya. Makanya tak heran kalau Nabi menyatakan, siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah akan membuat dia faham tentang agamanya. Setelah faham tentang agama, dia akan mengamalkan agama tersebut. Dan itulah, dari sana lahir kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Dari sini kita mengetahui bahwa ilmu termasuk salah satu cara untuk memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hadiri majlis-majlis ilmu. Cari ilmu dimanapun ilmu itu berada. Maka Allah akan menurunkan hidayah kepada kita untuk menjadi lebih baik dibanding sebelumnya, lebih rajin ibadahnya, lebih berkualitas amal solehnya dibanding sebelumnya. Terlebih kalau enggak salah di pertemuan pertama 3 tahun yang lalu di sini kita kan membahas keutamaan majelis ilmu ya. Ketika kita sedang berkumpul di masjid Allah mengkaji ayat Allah, para malaikat turun, rahmat turun, hidayah turun, sakinah turun, pujian Allah di hadapan para malaikat diucapkan oleh Allah di hadapan para malaikat, disebut nama orang yang sedang menghadiri majlis tersebut. Sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa hafathumul malaika wa ghashiyatuhumur rahmah wa unzilat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fiman indah. Kalau suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah di masjid ini rumah Allah, lalu mereka mempelajari Quran dan membahas isinya, ngaji, maka para malaikat akan turun menaungi mereka, mengerumuni mereka. Di sini banyak malaikat. Lalu Allah akan menurunkan sakinah, ketentraman jiwa kepada mereka. Allah akan curahkan rahmat kepada mereka. Dan Allah menyebut-nyebut nama mereka di hadapan para malaikat yang ada di sekelilingnya. Lihat, orang yang sedang ngaji, ngumpul di rumah Allah, dapat rahmat, dapat sakinah, dapat solawat dari para malaikat, dapat pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan para malaikat. Gimana orang-orang itu enggak akan dapat hidayah? Gimana orang itu enggak akan lebih baik dibanding sebelumnya? Kalau ketika ngajinya dapat seluruh yang diterangkan tadi. Terlebih setelah beres ngaji, para malaikat yang menghadirinya itu naik ke atas langit. Lapor kepada Allah. Oleh Allah ditanya, min aina ji'tum wa huwa a'lamu bihim. Dari mana kalian?
Allah nanya bukan enggak tahu. Allah lebih tahu. Dijawab, "Ji'na min indi ibadika." Kami datang dari sisi hamba-hambamu ya Allah. Mereka bertasbih, memujimu, bertakbir, mengagungkanmu. Terus mereka pun kata para malaikat meminta ampunanmu. Terus kata Allah, apalagi yang mereka inginkan? Kata para malaikat, yarjuna jannataka, mereka mengharapkan surgamu. Hal ra'au jannati, apakah mereka sudah pernah melihat surgaku? Dijawab, belum. Gimana kalau sudah melihat? Pasti akan sungguh-sungguh lagi. Wa yastajirunaka, mereka pun minta perlindungan kepadamu. Ditanya, perlindungan dari apa? Dari nerakamu. Apa mereka sudah melihat nerakaku? Belum. Bagaimana kalau sudah melihat? Pasti lebih sungguh-sungguh. Kata Allah, saksikan olehmu, aku sudah ampuni dosa-dosa mereka, aku akan berikan apa yang mereka inginkan yaitu surga, aku akan lindungi mereka dari apa-apa yang mereka meminta perlindungan kepadaku dari hal itu yaitu dari neraka. Tuh, orang yang hadir di dalam majlis kajian seperti ini, bubar kajian, dosa-dosanya diampuni, dijanjikan surga, dijanjikan perlindungan dari api neraka. Malaikat enggak sampai di sana, nanya lagi. Apa kata malaikat? Kata malaikat, Rabbi, anna fihim rajulun khatta'un kana yamurru wa yajlisu ma'ahum. Ya Allah, di kalangan orang yang hadir ada hamba-Mu durhaka, ahli maksiat, tukang melakukan dosa. Dia cuma lewat, lihat ada yang ngumpul di masjid, lalu ikut duduk bersama mereka. Tadinya enggak niat ikut ngaji, hanya lewat saja. Terus ikut duduk mendengarkan. Gimana yang gitu dapat enggak? Apa kata Allah Azza wa Jalla? Kata Allah, qad ghafartulah, aku ampuni juga dosa orang itu. Humul qawmul ladhina la yashqa jalisuhum. Mereka, orang-orang yang ngaji itu adalah suatu kaum yang siapa saja yang duduk bersama mereka, orang itu tidak akan binasa. Jadi yang tadinya enggak niat, mungkin ada suami di sini nganter istrinya, istrinya mau ngaji, antar, diantar. Bapak majunglah ke mana weh gitunya, ngabaso mangga gitu, ngaburayot mangga gitu. Efek tes telah datang, udah Bapak juga ikut aja duduk mendengarkan, dapat ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jadi bagaimana mungkin ilmu tidak mengundang turunnya hidayah dari Allah? Karena setelah beres mengaji, dosa-dosanya diampuni, dapat rahmat, dapat sakinah, dipuji oleh Allah, dipuji oleh para malaikat, didoakan oleh para malaikat, sehingga pulang dari kajian dosanya lebih sedikit dibanding sebelumnya, pahalanya dilimpahkan dengan jumlah yang banyak, dapat rahmat, dapat ampunan, dapat ridho Allah, dapat kasih sayang Allah, dan dapat pujian dari Allah di hadapan para malaikat. Jadi pertama, cara mencari hidayah, hadiri kajian-kajian, majlis-majlis ilmu. Tapi Ustaz, di Garut jarang ada majlis kajian. Ada kan? Di Garut banyak ustaz yang berilmu,
Minta mereka mengajar, kita adakan pinjam masjid, masjid ini juga insya Allah bisa dipinjam. Lalu hadiri kajian itu, asal ustadznya yang benar, yang menyatukan umat, bukan yang memecah belah umat, bukan yang ngompor-ngompori untuk berpikir bersikap radikal menjadi teroris, bukan apa namanya yang mengancam keutuhan NKRI. Kalau yang begitu mah lapor aja ke Pak Polres, Pak Kapolsek, ini mah nggak akan diam Pak Kapolsek. Pengajian itu harus membuat adem, mengajak orang kepada kebaikan, kepada ibadah, kepada amal soleh. Bukan menghumpori, bukan memanasi. Cari ustadz yang begitu, ustadz yang begitu ketika ngaji akan rujuk kepada kitab. Kalau saya sekarang enggak bawa kitab, enggak merujuk, merujuk cuma enggak dibawa kitabnya. Materi ini sudah sering di atas kepala, jadi punten berat bawa kitabnya. Tapi apa yang saya sampaikan, merujuk kepada kitab tafsir Ibnu Katsir ketika menerangkan ihdinas siratal mustaqim. Ini yang pertama. Cara kedua agar memperoleh hidayah. Jaga mulut, jaga lisan, hanya digunakan untuk mengatakan hal-hal yang baik. Hindarkan dari ucapan-ucapan yang buruk, yang nyelekit, yang bikin orang tersinggung. Jangan berdusta, jangan bergibah, jangan mencela, jangan menghina, jangan menyakiti siapapun dengan lisan kita. Gunakan untuk kebaikan. Contohnya apa? Banyak baca Al-Quran, banyak zikir, banyak berdoa, banyak mengajarkan ilmu dan mempelajari ilmu. Beramar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang tidak mungkar. Menyuruh orang lain berbuat baik dengan cara yang baik. Melarang orang lain dari kemungkaran tidak dengan cara yang mungkar. Itu gunakan lisan. Lisan ini anugerah sekaligus amanah. Dengan lisan kita bisa ungkapkan segala hal. Sekaligus amanah, jaga. Allah menyatakan, alam yaj'al lahu aynain wa lisanan wa syafatain. Bukankah Allah telah menjadikan bagi manusia dua mata, satu lisan dan dua bibir? Tiga indera yang Allah sebut. Tiga-tiganya luar biasa. Mata membuat kita bisa melihat apapun. Tapi ini amanah. Ketika mata digunakan untuk melihat hal yang Allah haramkan, kelak akan ada pertanggungjawabannya tuh. Di Bandung pernah ada tabligh akbar dengan judul Kerlingan Mata Setan. Dibahas tentang beberapa penyimpangan mata. Ada di YouTube, coba aja lihat. Ini amanah harus dijaga. Sekaligus anugerah. Lisan dan dua bibir juga, ini anugerah sekaligus amanah. Jangan asal ngomong. Kalau digunakan untuk kebaikan, akibatnya Allah akan berikan hidayah taufik kepada dia. Siapa orang yang menggunakan lisannya untuk kebaikan? Baca Quran. Setelah baca Quran, Allah berikan taufik hidayah untuk berbuat amal soleh lainnya setelah itu. Berzikir, memberi nasihat yang baik dengan cara yang baik ke kawan. Belajar ilmu, mengajarkan ilmu. Ini pasti ada ucapan lisan. Maka semua ucapan lisan mengakibatkan Allah akan memberikan hidayah dan taufik kepada orang itu.
Dari mana kita tahu? Dari Quran. Sebuah ayat yang sering dibaca oleh khatib, oleh para ustaz di awal khutbah atau kajian-kajiannya. Dalam surah Al-Ahzab, Allah menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, ucapkan olehmu ucapan yang baik. Berkata Imam Ibnu Katsir, ini juga dinukil oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi dalam sebuah kitab Wasiyati Linnisa. Dikutip ini. Kata Imam Ibnu Katsir, qawlan sadida ay qawlan mustaqiman la iwijaja la fihi wa la inhirafa. Ucapan yang baik itu ucapan yang lurus, tidak ada penyimpangan, tidak ada dosa, tidak ada keburukan di dalamnya. Contohnya apa? Baca Quran, berzikir, amar ma'ruf nahi munkar, berdakwah, mengajarkan ilmu dan belajar ilmu. Itu ucapan yang baik. Apa akibatnya setelah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum? Allah akan solehkan amal-amal kamu. Mungkin di sini ada para ustaz atau santri yang pernah belajar nahu ya. Kenapa dibaca yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum? Tidak yuslihu, padahal ini fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari hukum asalnya rafa. Tapi kenapa jazam yuslih lakum a'malakum? Sebab jawab dari qulu qawlan sadida. Jawab dari syarat itu ada hubungan akibat. Sebab akibat, karena sebab mengatakan perkataan yang baik, akibatnya Allah akan solehkan amal-amal kamu. Yang dimaksud Allah mensolehkan amal-amal kamu, kata Imam Ibnu Katsir, ay yuwaffiqukum lil a'mali shalihah. Allah memberi hidayah taufik kepadamu untuk beramal soleh. Karena berkata yang baik, Allah berikan taufik hidayah untuk beramal soleh setelahnya. Makanya jangan heran kalau orang umpamanya sudah berdoa kepada Allah dengan ikhlas dan khusyuk. Berdoa termasuk amalan lisan. Setelah beres berdoa, tiba-tiba, duh, ingin baca Quran, ambil mushaf. Itu hidayah yang Allah berikan. Kenapa Allah beri hidayah untuk baca Quran? Karena kita sudah berdoa sebelumnya. Setelah beres baca Quran, beberapa lembar kita simpan, keluar dari masjid ada kenceleng, dirogohlah sakunya, diambillah dompetnya, masukkan semuanya ke kenceleng itu. Infak sedekah. Kenapa muncul keinginan untuk infak dan sedekah? Itu hidayah. Balasan Allah setelah kita baca Quran. Ingat, setiap amal soleh Allah balas kontan di dunia, dan ada balasan yang ditunda di akhirat. Apa balasan yang kontan di dunia? Salah satunya, bukan satu-satunya, salah satunya. Banyak balasan kontan di dunia. Salah satunya Allah beri hidayah untuk melakukan amal soleh berikutnya. Berkata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimah dalam kitab Lataiful Ma'arif bab wazifatul syahri syawal. Qala ba'dus salaf. Kata Imam Ibn Rajab, telah berkata beberapa orang ulama salaf di kalangan para sahabat, man amila hasanah thumma atba'aha hasanah
Fadzalika alamatu qabulil hasanatil ula. Lianna Allah idza taqabbala 'amala 'abdin waffaqahu lil a'mali shalihah ba'dahu. Siapa orang yang melakukan sebuah kebaikan, ibadah, setelah beres, dia ikuti dengan ibadah berikutnya, ibadah yang kedua. Maka ibadah kedua ini menjadi tanda ibadah pertama tadi itu diterima oleh Allah. Karena apabila Allah menerima amalan seorang hamba, tandanya Allah berikan hidayah kepada dia untuk melakukan amal soleh berikutnya. Makanya kalau umpamanya kita sudah sholat, sholat fardu berjamaah di masjid, kita ingin tahu sholat kita ini diterima atau tidak. Bisa. Gimana caranya? Apa yang kita lakukan ba'da sholat? Kalau selesai salat, salam ke kanan, salam kiri, kita masih terbawa oleh suasana salat, lalu dilanjutkan dengan zikir, wirid, sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Terus setelah itu kita berdoa. Beres berdoa, masih terasa nih suasana salat dan zikir, ingin baca Quran. Ambil mushaf, baca Quran berlembar-lembar sampai satu juz, alhamdulillah. Setelah itu bangkit, setelah itu ingin infak, ingin sedekah, lalu infak dan sedekah, dan seterusnya. Kalau itu yang terjadi selesai sholat, ketahuilah itu pertanda sholat kita tadi diterima. Karena beres sholat, Allah memberikan hidayah kepada kita untuk wirid, untuk zikir. Allah berikan hidayah kepada kita untuk berdoa. Setelah beres berdoa, Allah berikan hidayah kepada kita untuk baca Quran. Setelah beres baca Quran, Allah berikan hidayah kepada kita untuk infak dan sedekah. Terus, itu balasan dari Allah. Jazaul hasanah al-hasanatu ba'daha. Balasan atas sebuah perbuatan baik, yaitu perbuatan baik berikutnya setelah itu. Tapi kalau sudah beres sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung ngodok saku, ngeluarkan HP, bukan dompet, langsung stretching, searching di YouTube, ada dangdut, atau begitu salam, langsung ngegosip dengan kawan, si Anu, si Fulan menyebelin begini-gini. Langsung setelah sholat berbuat dosa, ghibah, mencela. Ingat, dosa yang dilakukan seusai ibadah sebagai tanda ibadah tadi ditolak dan tidak diterima. Man amila hasanah thumma atba'aha bisayyi'ah fadzalika alamatur raddil hasanah wa adamu qabuliha. Siapa orang yang berbuat kebaikan lalu diikuti oleh dosa, diikuti oleh keburukan, maka keburukan itu menjadi tanda bahwa ibadah tadi ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena apabila Allah menolak, tidak menerima amal baik seorang hamba, Allah akan cabut hidayah dari orang itu sehingga orang itu tidak melanjutkan dengan ibadah lain, malah diikuti oleh dosa dan keburukan. Jadi salah satu balasan kontan dari Allah atas ibadah dan kebaikan yang dilakukan oleh seseorang adalah diberikan hidayah untuk melakukan amal soleh berikutnya. Oleh karena itulah maka ucapkan ucapan yang baik, maka Allah akan mensolehkan amal-amalmu, karena amal soleh tersebut dilakukan karena hidayah dari Allah, dan hidayah itu sebagai balasan atas ucapan baik yang kita lakukan, yang kita katakan.
Perbanyak baca Al-Quran, zikir, berdoa kepada Allah, amar ma'ruf nahi munkar, belajar ilmu, mengajarkan ilmu, menasihati, mengingatkan kawan-kawan yang lalai dengan cara yang baik. Itu semua pengundang hidayah. Inilah yang kedua. Yang ketiga, kayaknya Shiratal Mustaqimnya belum bisa kebahas tuh. Sebab ini juga belum selesai. Kebe tahun depan. Cara ketiga untuk memperoleh hidayah adalah bersikap jujur dalam segala hal. Bersikap, berucap, berniat, berperilaku yang jujur. Jujur bukan hanya ucapan loh. Sikap juga, niat juga. Niat yang jujur itu niat yang ikhlas. Lawan dari jujur apa? Dusta. Niat yang riya, tidak ikhlas, adalah niat yang dusta. Nanti ada penjelasan. Jujur dipastikan termasuk amalan pengundang hidayah dari Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah." Wajib kamu jujur. Karena kejujuran yahdi, memberi hidayah kepada albir. Albir tadi sudah disinggung. Bir itu sama dengan takwa. Bir ini kebaikan. Bentuk bir ada dua, bukan bir minuman kade. Albir. Salah satu di antara nama Allah adalah albir dan albar. Innahu huwal barur rahim. Kan ada ayat yang begitu. Sungguhnya Allah Maha Barur Rahim. Nah, Maha Bar dan Maha Rahim. Pernah dengar nama Al-Bar? Al-Bar itu Asma'ul Husna, nama Allah. Al-Barur Rahim. Perbuatannya disebut bir. Bir itu kebaikan. Ada dua bentuk bir. Pertama, melakukan kebaikan yang sebelumnya tidak dilakukan. Kedua, berhenti dari keburukan yang selama ini selalu dilakukan. Kebiasaan buruk, dosa, maksiat rutin dilakukan. Kemudian berhenti. Dan berhentinya itu karena hidayah dari Allah. Itu termasuk perbuatan bir. Bir mencakup makna berhenti dari dosa, berhenti dari maksiat karena takut azab. Termasuk tidak jadi melakukan perbuatan buruk yang tadinya sudah diniatkan, enggak jadi karena takut dosa, itu bir. Jadi bir ada dua bentuk. Pertama, melakukan kebaikan yang sebelumnya tidak dia lakukan. Kedua, berhenti dari keburukan yang selama ini sudah menjadi kebiasaan. Dua-duanya termasuk ke dalam kata bir. Bir bahasa kita kebaikan. Kata Nabi SAW, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir." Wajib kamu jujur. Karena jujur menuntun kalian untuk berbuat bir. Artinya, jujur menyebabkan kamu diberi hidayah oleh Allah untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang selama ini tidak kamu lakukan, atau diberi hidayah untuk berhenti dari keburukan yang selama ini sudah menjadi kebiasaan. Contoh umpama,
Selama ini kita enggak pernah saum Senin Kamis. Mau Senin, mau Kamis, mau Rabu, enggak ada bedanya. Karena anggapannya saum Senin Kamis sunnah, tidak dilakukan enggak dosa ya. Akhirnya enggak termotivasi. Suatu saat kita melakukan kejujuran, baik ucapan ataupun perbuatan. Ucapan umpamanya kita merusak barang orang yang harganya mahal, tapi orang enggak tahu, hanya kita yang tahu. Enggak ada CCTV, enggak ada saksi. Pemiliknya, aduh, siapa ini yang merusak barang saya? Kita jawab, saya maaf. Padahal kita bisa mungkir dan bisa selamat. Tapi ketika kita, kamu yang merusak, bisa aja kita, enggak, bisa selamat. Karena enggak ada saksi, enggak ada bukti. Selamat dari amukan orang itu, tapi tidak selamat dari murka Allah. Akhirnya kita akui, karena takut murka dan azab, iya maaf saya tadi, jujur. Dan itu akan diapresiasi oleh Allah. Diberi reward, kontan dan tertunda. Tertunda nanti di akhirat. Kontannya diberi hidayah. Tiba-tiba besoknya hari Senin atau hari Kamis ingin sahur. Biasanya pas azan baru bangun, ini jam 4 sudah bangun, sahur dulu. Sekarang Senin, sekarang Kamis, saya ingin sahur. Tiba-tiba muncul motivasi untuk sahur. Kenapa dia saum Senin Kamis? Diberi hidayah oleh Allah. Kenapa Allah memberi hidayah? Balasan atas kejujuran kita tadi. Ini contohnya. Contoh kedua, umpamanya kita ini punya kebiasaan buruk, yaitu ngerumpi, yaitu suka ngegosip, suka menggibahi orang. Rutin itu, di mana ada majlis gibah, di sana kita selalu hadir. Karena di dalam majlis gibah ada kesenangan, kepuasan. Apalagi yang digibahi orang yang kita benci, puas banget. Ya, ingat gak sadar dosanya? Suatu saat kita melakukan perbuatan jujur, Allah beri hidayah, tiba-tiba hati gak serak untuk gosip, untuk menggibahi. Ada teman-teman, hei sini seru nih, ada gosip baru. Tiba-tiba enggak, saya ada keperluan, menghindar, terhindar dari gibah. Kenapa dia bisa menghindari gibah? Hidayah dari Allah. Kenapa Allah memberi hidayah? Karena jujur saya tadi. Dari sini kita mengetahui bahwa kejujuran termasuk salah satu di antara cara memperoleh hidayah Allah. Intinya bukan hanya kejujuran, bukan hanya ucapan baik, seluruh ibadah, amal soleh, perbuatan baik itu mengundang turunnya hidayah dari Allah, apapun itu. Kita tersenyum ke orang, itu perbuatan baik, Allah akan kasih hidayah untuk beramal soleh berikutnya setelah itu. Kita infak dan sedekah, akibatnya nanti kita termotivasi untuk melakukan amal soleh berikutnya setelah itu. Begitulah seluruh ibadah, amal soleh dan kebaikan bisa mengundang turunnya hidayah dari Allah kepada kita semuanya. Inilah yang ketiga. Keempat dan kelima seterusnya kita tidak sempat bahas. Ada dua hal yang ingin kita bahas tapi tidak sempat. Pertama, makna siratul mustaqim, kan itu yang bikin penasarannya. Yang kedua, penghalang-penghalang hidayah. Itu perlu agar kita hindari. Tapi sayang sekali waktunya tidak cukup. Cukup sekarang penjelasan saya sampai di sini. Kita masih punya sisa waktu sekitar 20 menitan lah untuk bertanya jawab, dan dipersilakan untuk
mengumpulkan pertanyaan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertanyaan yang pertanya. Barakallahu fika ustaz wa fika barakallahu. Di antara sebab datangnya hidayah, contohnya dengan menghadiri majlis ilmu. Bagaimana keadaan seseorang jika masih melakukan maksiat atau dosa, baik sengaja atau tidak, meskipun sering menghadiri majlis ilmu, apakah orang tersebut masih dikategorikan orang yang mendapatkan hidayah? Baik, barakallahu fiik. Idealnya, mestinya, bertambahnya ilmu harus bertambah iman, bertambah rasa takut. Karena ilmunya, Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya, hanyalah orang-orang yang berilmu. Dan ukuran ilmu seseorang dilihat seberapa besar rasa takut dia. Bukan diukur dari hafalan riwayat atau hadis. Imam Ibnu Katsir menukil pendapat para ulama dalam kitab tafsirnya, laisal ilmu bikathratil hadis wa innamal ilmu bikathratil khasyah. Ilmu itu tidak diukur dengan banyaknya hafalan hadis, tapi diukur dengan banyaknya rasa takut. Idealnya masih makin berilmu makin takut untuk berbuat dosa. Nah, sekarang ada orang ilmunya tinggi, selalu bertambah, hadir ke kajian sering, tapi dosa juga tidak pernah ditinggalkan. Dia terus-terusan ngaji, terus-terusan dosa. Kenapa sebab? Nah, ada sebuah kutaib. Kutaib itu kitab kecil. Di Bandung sudah selesai dibahas. Di Tasik akan dibahas khusus untuk para guru. Judulnya Awa'iqut Thalab. Maknanya kendala dalam mencari ilmu. Berisi apa? Berisi beberapa keburukan yang banyak dilakukan para penuntut ilmu ketika sedang mencari ilmu. Akibatnya ilmunya enggak manfaat. Akibatnya ilmunya memberi madarat. Akibatnya ilmunya dipakai untuk kepentingan pribadi, meraih kepentingan dunia. Disebut awa'iqut thalab. Beberapa kendala bagi para penuntut ilmu. Di antaranya. Pertama, cek niatnya. Dia ngaji itu karena Allah atau karena dunia? Karena ingin menambah iman, ingin meraih ridho Allah, ampunan Allah, mahabbah Allah, rahmat Allah, surga Allah, ataukah karena ingin dunia? Nabi SAW mengancam, man ta'allamal ilma mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi arada minad dunya lam yajid arfa jannah yawmal qiyamah, yakni rihaha. Kata Nabi SAW, siapa orang yang mencari satu ilmu yang ilmu itu harus dipelajari sekedar untuk mencari keridhaan Allah, tapi dia tidak mempelajari ilmu itu kecuali untuk meraih keuntungan dunia, orang ini tidak akan bisa mencium baunya surga di hari kiamat. Hadis ini sahih riwayat Imam Abu Dawud dalam kitab Sunan Abu Dawud. Dan banyak lagi hadis lain. Jadi kalau niat ketika mencari ilmu salah, keliru,
seperti untuk kepentingan dunia, agar kaya raya, agar beken, agar dikenal, agar umpamanya dipuji orang. Wah, akibatnya begitu, ilmu bertambah, iman.

atau ngorok atau main HP. Kalau memang ngajinya tidak mendengarkan, hanya ngelamun, hanya main HP, ngapain dia ngaji? Itu tadi kembali ke niat. Mungkin ada konsumsi, mungkin ingin mencari kesempatan-kesempatan bisnis dengan orang yang hadir, mungkin untuk menukar sendal yang buruk dengan yang jelek, macam-macam. Jadi kalau orang mencari ilmu terus rajin, ilmunya bertambah, tapi dosanya tidak pernah dia hentikan, terus pasti ada adab mencari ilmu yang dia langgar. Akibatnya ilmunya menjadi tidak bermanfaat bagi dirinya, tidak bermanfaat juga bagi orang. Oh gitu. Baik. Ya akhwat dulu, izin bertanya, bagaimana menyikapi orang tua yang masih menyimpan dan mempercayai terhadap suatu benda yang diyakini bisa menjadi suatu sebab seperti untuk penyembuhan dengan istilah nyareat, dengan benda atau keris. Saya takut hal tersebut bisa menjerumuskan ke dalam dosa syirik. Saya sudah mencoba mengingatkan beliau namun masih seperti itu. Bagaimana solusi berkaitan dengan hal demikian? Baik, barakallahu fiik. Apa yang sudah dilakukan bagus, yaitu mengingatkan, memberikan penjelasan. Coba kalau bisa dijelaskan apa namanya, dipatahkan argumentasi dia. Kalau ini nyariatan, bahasa Sunda namanya, kita bilang nyariatan itu harus yang memang ada hubungan sebab akibat. Seperti kalau sakit ya ke dokter atau ke herbalis atau yang punya lisensi untuk mengobati. Itu nyariatan, syariatnya seperti itu. Dan Nabi menyuruh tadawau fa inna likulli da'in dawa, berobatlah kalian karena setiap penyakit ada obatnya. Obatnya itu yang harus ada hubungan sebab akibat dengan penyakit, seperti obat-obat dari dokter. Kenapa berupa pil, kenapa berupa kapsul atau cairan yang diminum atau yang dioleskan, bisa dijelaskan secara ilmiah. Ada hubungan sebab akibat antara obat itu dengan penyakitnya. Bisa dengan terapi alternatif yang tidak melanggar pijat refleksi umpamanya. Ada hubungan sebab akibat? Ada. Ada penjelasan ilmiah yang masuk akal? Ada. Nah, sekarang kalau mengobati dengan cara yang tidak ada hubungan sebab akibat, seperti umpam memindahkan penyakit disedot, dipindahkan ke kambing, kasihan kambing, dipindahkan ke buah, begitu buahnya dibuka ada paku, itu trik sulap, itu penipuan. Tidak ada hubungan antara si penyakit yang bisa disedot, dipindahkan, enggak ada penjelasan ilmiah, enggak masuk akal. Maka tidak boleh, itu bukan syariat. Syariat itu harus ada hubungan sebab akibat antara penyakit dengan obat. Patahkan aja argumentasinya, ya. Berikan penjelasan terus. Kalau dia menyatakan nyariatan, bilang nyariatan itu harus ada yang hubungan sebab akibat. Tuh ke dokter, tuh ke terapis, tuh ke penyembuhan alternatif yang tidak melanggar, ada lisensi, ada izin dari Departemen Kesehatan, gitu, baru boleh. Kalau tidak ada hubungan sebab akibat, bukan nyariatan itu, ya. Katakan saja argumentasinya, tetap berikan penjelasan dengan sebaik-baik cara, karena ini
ibu kita, orang tua kita, ya.

0: Tidak boleh dengan cara yang kasar, yang menyinggung, yang menyakiti. Selain itu, doakan agar orang tua kita memperoleh hidayah. Bagaimana hukumnya jika sekelompok muslimah menuntut ilmu kepada seorang ustaz tanpa hijab? Sedangkan kondisinya di antara muslimah tersebut ada yang belum memakai cadar atau juga ada yang bersolek. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu ketika mengajari para sahabiat, apakah dibalik hijab atau tidak? Syukran. Pertama, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengadakan kajian khusus akhwat dulu? Iya. Setiap hari Kamis Nabi sallallahu alaihi wasallam diminta oleh seorang wanita, utusan para wanita untuk mengajari mereka, lalu Nabi menyanggupi berkumpullah di rumah Anu pada hari Anu. Pada saatnya beliau datang. Pakai hijab apa tidak? Tidak diriwayatkan pakai hijab. Kenapa? Karena mereka saat itu tahu syariat tentang muamalah laki dan perempuan. Tidak menatap. Para wanitanya menutup wajahnya. Nabi SAW tunduk, menundukkan pandangannya, mengamalkan ayat kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Para ahwatnya mengamalkan ayat kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Para wanitanya mengamalkan ayat wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Para wanitanya mengamalkan ayat wala yadribna bi arjulihinna liyulama ma yukhfina min zinatihinna. Tertunduk sehingga aman dari fitnah. Adapun orang sekarang, pertama, kondisi memungkinkan untuk dihijab, tidak seperti di zaman Nabi SAW. Kedua, orang-orang yang mudah terkena fitnah. Ustadznya, mustami'nya mudah terkena fitnah. Kadang-kadang akhwat kalau tahu ada ustadznya yang dia sukai, bersolek. Semoga keincer sama ustadznya. Ustadznya tanpa hijab melihat para wanita yang ada di hadapannya. Terfitnah dia. Kalau ustadznya normal, kalau ada ustadz yang menyatakan itu mah yang pikirannya kotor aja yang terfitnah. Bukan kotor bersihnya. Yang bersih juga kalau melihat perempuan mah pasti terfitnah jadi kotor. Sudah tahu ya bahwa hal itu kotor. Dibiarkan pikirannya, matanya dikotori. Terus terang saya masih normal. Pernah enggak saya ngaji di hadapan akhwat tanpa hijab? Iya. Dan itu terjebak. Jadi kalau suatu saat saya diundang pengajian di rumah besar, rumah menteri. Dikira itu campur ikhwan akhwat karena mereka tahu saya kalau ngaji pasti dipisah, dalam pikiran saya begitu. Begitu sampai di sana, saya persis duduk di hadapan emak-emak. Aduh, ngelepar tuh ur, tuh gempur. Saya lebih baik berhadapan dengan singa yang garang asal di kandangan daripada di hadapan emak-emak. Ada yang menor ada, apalagi sosialita. Tasnya juga 500 juta atau harganya, belum sepatunya, belum aksesorisnya. Terfitnah, iya terfitnah. Apa yang dilakukan? Sudah, nunduk saja sampai cangkel punduk. Ini aja, tidak berani cengkat. Karena apa? Kalau begitu cengkat, prok, paamprok, patetep, itu sebulan gak akan lupa itu. Oleh karena itu, jaga mata. Kondisikan amal soleh berupa pengajian jangan menjadi kesempatan setan untuk menjerumuskan kita. Sebaiknya pasanglah hijab demi kemaslahatan bersama, ya. Terakhir ya, punten tidak semua pertanyaan terjawab. Bagaimana jika kita menggibah orang hanya dengan suami, yaitu curhat? Tapi selain ke suami tidak pernah. Apakah curhat atau membicarakan orang lain hanya pada suami sama dosa? Pertama, jelas itu gibah. Gibah artinya menjelekkan orang di belakang orangnya yang bila dia tahu dia tidak suka. Itu gibah. Apakah gibah ke suami dibolehkan atau tidak? Bukan ke suami atau ke siapanya, bukan. Apa tujuan menggibahi? Kalau tujuan menggibahinya untuk sesuatu yang dibolehkan oleh syariat, boleh. Karena Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin ketika menerangkan haramnya gibah, di bawah subjudul haramnya ghibah ada pembahasan ma yubahu minal ghibah, beberapa ghibah yang dibolehkan. Di antaranya adalah mengghibahi orang dalam rangka istifta. Istifta itu meminta fatwa tentang boleh tidaknya perbuatan tertentu atau apa hukumnya, dan untuk memperoleh jawaban itu harus menggibahi orang. Maka itu boleh. Seperti contoh, Hindun pernah berkata kepada Rasul SAW, ya Rasulullah, suami saya Abu Sofyan orangnya pelit. Gibah bukan? Gibah. Yang digibahinya siapa? Suami. Kalau enggak saya minta, enggak ngasih. Kadang saya suka ngambil uang tanpa sepengetahuan Abu Sofyan. Boleh apa tidak? Ghibah bukan? Ghibah. Nabi tidak menyalahkan. Kamu sudah menggibahi suamimu, tobat, minta maaf. Enggak. Nabi SAW hanya menyatakan boleh. Boleh kamu mengambil sebatas keperluanmu dari harta suami. Enggak boleh berlebih. Hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama tentang bolehnya menggibahi orang dalam rangka istifta. Istifta itu minta fatwa. Kedua, boleh menggibahi orang kepada hakim ketika mengadukan seseorang untuk memutuskan dari aspek hukum. Kalau bahasa kita ke polisi boleh, cuma kita ditipu orang atau dijahati orang, lapor ke polisi. Kata polisi, apa kasusnya? Maaf Pak Polisi, saya enggak mau gibah. Ngorek lapor. Cuma. Ya harus menggibahi. Si Fulan nipu saya begini, ini buktinya, ini saksinya. Tolong proses secara hukum. Boleh. Dalam rangka mencegah ada korban lain yang berjatuhan akibat kejahatan orang. Seperti itu gibah yang dibolehkan. Termasuk menggibahi seseorang kepada orang lain yang orang itu mampu menghentikan atau merubah keburukan seseorang. Seperti ada preman, suka malak, suka apa namanya meras, kita enggak berani. Akhirnya kita lapor ke orang yang bisa menghentikan tindakan premanisme tadi. Mungkin orang itu pendekar, petarung, jagoan, atau ke polisi. Itu harus menggibahi, iya, si Fulan suka meres, itu menggibahi. Tolong hentikan dia. Boleh. Termasuk menggibahi menggibahi orang agar orang banyak tidak menjadi korban kejahatan. Seperti contoh ada copet, kita tahu dia copet, orang-orang nggak tahu. Si Ikhwan copet ini hadir ke pengajian. Tahu niatnya bukan ngaji, tapi nyari korban. Dari kejauhan sudah kelihatan. Lalu kita gibahi dia. Jamaah sekalian, lihat orang itu, hati-hati dompet, dia copet. Gibah bukan? Gibah. Boleh enggak? Harus, karena itu termasuk bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau enggak dikasih tahu, banyak korban nanti, banyak yang nangis, banyak yang pulang jalan kaki karena dicopet oleh dia. Maka dibolehkan, ya. Jadi untuk kemaslahatan umum ini juga terutama untuk kemaslahatan agama, ghibah ini dilakukan oleh para ulama, terutama para ulama ahli hadis, untuk menjaga kemurnian hadis. Jangan sampai ucapan orang diaku-aku hadis Nabi. Jangan sampai hadis palsu menyebar dan diamalkan. Makanya ketika menyeleksi hadis, para ulama menggibahi para perawi. Ulama ini, rawi ini sayyul hifdz, buruk hafalannya. Itu ghibah bukan? Ya. Hadisnya ditolak. Rawi ini kadzab, rawi ini tukang dusta. Wajib ditolak hadis-hadis yang diriwayatkannya. Ini ghibah? Iya ghibah. Ulama ini mudallis, ya, tukang memanipulasi hadis. Maka hadisnya ditolak, jangan sampai diterima. Nah, itu ghibah. Tapi ghibah ini menjadi wajib demi memelihara kemurnian dari agama ini, ya. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan, seorang istri menggibahi orang lain ke suaminya, boleh enggak? Tergantung. Apa sekedar curhat untuk memuaskan perasaannya? Kalau hanya curhat, ya itu ghibah yang dosa terlarang. Tapi kalau curhat ke suami dalam rangka mencari solusi, ini orang setiap hari ketemu, setiap hari ngobrol, tapi nyebelin gini. Kebetulan suaminya ustaz umpamanya. Minta solusi syar'i bagaimana menghadapinya. Dan untuk memberikan jawaban yang pas, suaminya harus tahu keburukan orang tersebut. Lalu diceritakan. Itu sama dengan ghibah dalam rangka untuk menerima solusi, mencari solusi atau mencari fatwa. Ya. Termasuk yang terakhir, boleh menggibahi seorang ikhwan yang melamar akhwat. Akhwat ini ingin tahu ikhwan ini percaya atau tidak. Terus akhwat itu nanya ke kita, ya akhi, tahu enggak si fulan? Tahu, dia melamar saya. Bagaimana akhlak dia? Kita tidak boleh menutup-nutupi keburukannya. Kalau ada keburukan, buka. Ikhwan ini enggak recommended untuk jadi suami. Tapi murni ya. Bukan dalam rangka menggagalkan karena kita juga ngeceng dia, bukan. Kita sudah punya istri umpamanya 4. Enggak ada minat lagi ke wanita ini. Contoh, saya enggak 4 juga. Nah, lalu dibuka, orang ini kalau sholatnya selalu masbuk, telat tanpa wudhu, umpama, boleh. Sebagaimana seorang wanita datang, ya Rasulullah, saya dikhitbah oleh 2 orang, oleh Abu Jahm dan oleh siapa, Muawiyah ya. Mana yang harus saya pilih? Maka dijawab, adapun Abu Jahm orangnya suka mukul, adapun Muawiyah orangnya miskin. Tolak dua-duanya, nikahlah kamu kepada si fulan. Nabi ghibah kepada 2 orang yang melamar wanita ini agar ditolak. demi kemaslahatan wanita boleh menggibahi, ya. Jangan ditutup-tutupi sebenarnya dia ini bohong, malas. Kita tutupi, oh dia ini jujur, rajin, ahli ibadah, recommended pokoknya. Setelah nikah protes, bohong kamu. Jadi korban, ya, boleh menggibahi. Cukup ya sampai di sini, mohon maaf materi tidak tuntas dan tidak semua pertanyaan terjawab, tapi waktu yang tersedia sudah tidak memungkinkan untuk dilanjutkan. Kita akhiri kajian ini, semoga di masa yang akan datang kita bisa berjumpa kembali, baik melanjutkan materi ini ataupun membahas materi lain. Setelah ini saya langsung pamit mau lanjut perjalanan ke Tasikmalaya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal din kullihi walau karihal musyrikun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Musabaqah di Subang, Jawa Barat yang Allah muliakan, juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah di Bandung, juga radio-radio lain yang ikut gabung, para pemirsa beberapa stasiun TV dan para netizen, alhamdulillah kembali kita berjumpa. Kalau bulan yang lalu kita membahas materi tentang misteri di balik kematian, sekarang kita bahas tentang sakaratul maut. Sakarat sudah kita terangkan, maknanya adalah mabuk. Lil mauti sakaratun yulaqiha kullu insan hinal ihtidhar. Kematian itu ada sakarat yang akan dirasakan oleh umumnya manusia ketika akan matinya. Allah berfirman dalam surah Qaf ayat 19, وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدَ. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenarnya. Itulah perkara yang selalu kalian hindarkan. Apa makna sakarat? Sakarat adalah diterangkan oleh Raghib Al-Asfahani dalam kitab Al-Mufradat, as-sakar halatun tu'radu bainal mar'i wa aqlih. Sakarat itu adalah peristiwa yang teralami atau penghalang yang menghalangi antara seseorang dengan akalnya. Jadi akalnya tidak lagi bisa mengontrol seluruh ucapan dan tindakannya. Ngomongnya ngaco. Wa aktsaru ma tustamalu fi syarabil muskir. Kebanyakan sakar, bahasa kitanya mabuk, artinya hilangnya kontrol akal pada tindakan dan ucapan, umumnya dipergunakan pada orang yang mabuk karena minuman keras. Ada kalanya hilangnya kontrol akal pada tindakannya juga terjadi pada diri seseorang yang sangat marah, sangat rindu atau kangen atau kasmaran, atau sedang ngalenyap sehingga mengigau, ngalindur, atau karena sakit yang luar biasa. Orang saking marahnya, maka ucapan dan tindakannya tidak lagi terkontrol. Orang saking rindu kasmarannya, ucapannya, tindakannya juga aneh-aneh, ya enggak? Orang yang mengigau juga begitu. Termasuk orang yang mengalami sakit yang sangat dahsyat. Umpamanya pendekar yang kekar, Terus umpamana katabrak beca atau dipijit bagian apanya aja sampai sakit, itu gogorowokan, kokowowongan, sudah enggak punya malu. Iklan dulu sebentar. Avanza putih T1743UE. Ini apa mau dijual? Sudah aja cuma gitu. Apa pesannya? Kehalangan. Enggak ada apa-apa, cuma begitu. Avanza putih dengan nomor polisi T1743UE mohon dipindahkan. Kita teruskan lagi. Jadi sakarat bisa terjadi karena mabuk minuman keras, atau karena sangat marah, atau sedang kasmaran, atau sedang terkantuk yang amat sangat kemudian mengigau, atau karena merasakan sakit yang luar biasa. Semuanya menyebabkan hilangnya kontrol akal pada tindakan dan ucapannya. Yang dimaksud sakaratul maut adalah yang terakhir. Sakarat maknanya hilangnya kontrol akal pada ucapan dan tindakan karena mengalami sakit yang tak tertahankan. Kita sudah terangkan penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ar-Ruh, juga penjelasan Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah. Ketika berbicara tentang ruh, ruh itu sesuatu yang bahan penciptaannya tidak diketahui karena tidak dijelaskan. Kalau badan manusia diciptakan bahannya dari tanah, malaikat dari cahaya, jin dari api. Baik malaikat, jin ataupun manusia yang bahannya terbuat dari benda yang berbeda, masing-masing jasadnya punya ruh. Wallahu a'lam, ruhnya ini terbuat dari apa? Apakah bahan pembuat ruh malaikat, jin dan manusia sama atau tidak? Tidak ada keterangan. Karena informasi tentang ruh dari Allah sangat sedikit. Wa yas'alunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal 'ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Jawab, ruh itu urusan Allah. Kalian tidak diberi ilmu tentang ruh kecuali sangat sedikit. Pada diri manusia, ruh itu berakar di setiap titik syaraf manusia. Sedangkan titik syaraf manusia itu sangat banyak, miliaran. Tertancap kuat berakar di sana, dan ruh berkembang sesuai dengan pertumbuhan perkembangan badannya. Ketika bayi, ruhnya juga sebesar bayi itu, paling setengah meter. Ketika bayi itu berkembang jadi 1 meter, ruhnya juga ikut berkembang. Ketika tumbuh jadi remaja, dewasa, gede, maka ruhnya pun ikut tumbuh berkembang, menyesuaikan diri dengan ukuran dari badan yang ditempatinya. Pada saatnya mati, ruh itu dicabut. Karena kuat tertancap pada akar, akarnya itu di setiap titik syaraf, maka ketika dicabut dengan tenaga yang kuat oleh malakul maut, bersamaan dengan lepasnya setiap akar ruh di setiap titik syaraf, maka ikut putus pulalah beberapa urat dan saraf dari manusia itu, dan itu yang menimbulkan rasa sakit yang tidak bisa diungkapkan dengan kalimat atau dengan kata-kata apapun. Nah, sakit yang dialami secara fisik berpengaruh kepada psikisnya. Maka hilang kontrol akal pada ucapan dan tindakan. Orang yang sedang sakarat ngomongnya mengigau. Kemudian tindakannya juga aneh-aneh. Ditambah dengan mengalami beberapa peristiwa gaib yang terlihat oleh mata orang yang akan mati itu, tapi tak terlihat oleh orang yang ada di sekelilingnya yang masih sehat. Itulah yang melahirkan kondisi sakarat pada diri orang yang akan mati. Termasuk Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam di akhir hayatnya mengalami sakarat. Di hadapan beliau ada wadah yang berisi air. Beliau masukkan kedua tangannya ke Imam Ibnu Abi Dunya. Termasuk Imam Ibnu Katsir juga menukil riwayat ini dalam kitab tafsirnya.

دخلت عائشة رضي الله عنها على أبيها أبي بكر رضي الله عنه في مرض موته فلما ثقل عليه تمثلت بقول الشاعر. Ketika Aisyah radhiyallahu anha masuk menemui ayahnya yaitu Abu Bakar yang saat itu sedang sakarat mengalami sakit di akhir kehidupannya, maka apa yang dialami oleh Abu Bakar As-Siddiq diungkapkan oleh Aisyah dengan ungkapan sebait syair yang menunjukkan tidak teganya Aisyah melihat keadaan ayahnya. Maka melihat atau mendengar hal itu, berkatalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Laisa kadzalik. Walakin quli waja'at sakratul maut bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid." Bukan begitu, wahai Aisyah. Tapi ucapkan olehmu dan datanglah sakaratul maut dengan sebenarnya. Dan itulah perkara yang selalu kalian hindarkan. Inilah ungkapan dari Abu Bakar As-Siddiq yang melarang Aisyah mengungkapkan kalimat-kalimat yang lebih menambah kepedihan dan kesedihan. Abu Bakar lebih menyuruh Aisyah untuk membacakan ayat waja'at sakratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Itulah yang dialami oleh orang-orang yang soleh, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq. Tidak diragukan lagi orang-orang kafir atau orang-orang durhaka mengalami sakaratul maut melebihi penderitaan yang dialami oleh orang-orang mukmin. Sebagaimana diterangkan dalam banyak ayat dan dalam banyak hadis tentang umumnya orang kafir ketika akan matinya. Di antara hadis yang diterima dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna ruhal fajiri awil kafir tufraku fi jasadihi indama yaqulu lahu malakul maut ayyatuhan nafsul khabithah ukhruji ila sakhati min Allahi wa ghadabihi wa annahu yantazi'uha kama yuntaza'u safudul kathiru syu'ala."

Ruh itu tapi enggan keluar. Dicabut oleh malakul maut secara keras, seperti dicabutnya safud yang memiliki cabang-cabang yang banyak yang dicabut dari kain wol yang basah. Safud artinya batang besi yang memiliki cabang-cabang. Itu nyangkut di kain wol yang basah. Kain wol banyak serat-seratnya, dan kalau basah sangat kuat. Begitu dicabut nyangkol. Maka dipaksa dicabut sampai putus serat-serat dari kain wol tersebut. Seperti itulah nyawa atau ruh yang tertancap dalam diri orang kafir, maka putuslah bersamaan dengan tercabutnya nyawanya tersebut urat-urat dan syaraf-syaraf dari orang tersebut. Makanya di dalam Al-Quran ada penderitaan lain yang teralami oleh orang kafir di saat sakaratul maut. Dan ini peristiwa gaib. Ketika sakaratul maut teralami oleh orang kafir, tidak terlihat oleh orang yang ada di sekitarnya, yaitu hadirnya para malaikat azab yang ketika nyawa orang kafir itu dicabut oleh malakul maut, malaikat azab yang menyertainya ikut membantu proses pencabutan nyawa itu dengan memukuli wajah-wajah dan bokong-bokong dari orang kafir tersebut. Ini misteri yang tidak terlihat tapi diterangkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim yang wajib untuk kita percayai. Allah berfirman dalam Al-An'am ayat 93, kata Allah, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tuzawna adzabal hun bima kuntum taquluna anallahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Seandainya engkau melihat ketika orang-orang zalim itu berada di ambang kematian pada waktu sakaratul maut, para malaikat mengulurkan tangan-tangan mereka. Maksud mengulurkan tangan-tangan mereka itu adalah memukulkan tangan-tangan mereka ke badan orang kafir yang akan mati itu sambil meneriakan akhriju anfusakum, keluarkan nyawamu. Al yauma tuzawna adzabal hun, pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang menghinakan karena dahulu kalian berbicara tentang Allah dengan tidak benar dan kalian takabur dari ayat-ayat-Nya. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menerangkan ayat ini, wal malaikatu basitu aydihim, para malaikat mengulurkan tangan-tangan mereka, maknanya yadribunahum, para malaikat itu memukuli. Memukuli siapa? Memukuli orang-orang kafir tersebut. Pokoknya kalau ada ungkapan dalam bahasa Arab, seseorang mengulurkan tangan atau menjulurkan lidah. Bahasa kitanya julid. Julid itu julur lidah. Maknanya menyakiti dengan lisan. Kalau mengulurkan tangan maknanya menyakiti dengan tangan, baik memukul bahkan membunuh. Seperti apa yang diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah 28 ketika dua anak Adam disuruh berkurban, satu diterima satu ditolak. Maka orang yang ditolak menyatakan la'aqtulannaka, aku akan bunuh kamu. Apa jawaban saudaranya?
la imbasat

ilayya yadak litaqtulani, kalau kamu mau mengulurkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan mengulurkan tanganku untuk membunuhmu. Mengulurkan tangan itu intinya menyakiti. Dalam konteks ayat ini, itu adalah dibunuh. Dalam konteks ayat yang lain, menyakiti dengan tangan artinya memukul, atau menjulurkan lidah artinya mencela, menghina, menyakiti dengan lisan. Seperti surah Al-Mumtahanah ayat yang kedua, kata Allah Azza wa Jalla, wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bisu wa waddu law takfurun. Kata Allah, kalau mereka orang-orang munafik ini menangkap kalian, mereka akan menjadi musuh kalian. Wa yabsutu ilaikum aydiyahum, mereka akan mengulurkan tangan-tangan mereka untuk menyakiti kalian, artinya memukuli. Wa alsinatahum, dan menjulurkan lidah-lidah mereka bisu, dengan keburukan, julid. Jadi istilah sekarang julid, artinya menjulurkan lidah itu mengatakan perkataan yang menyakiti. Nah, para malaikat mengulurkan kedua tangannya kepada orang kafir ketika kematiannya, maknanya memukuli. Memukuli mereka, wajahnya dan juga bagian bokongnya. Diterangkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-50, Allah menyatakan, walau tara idh yatawaffal ladhina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wadhuku azab al-hariq. Seandainya engkau, hey Muhammad, melihat ketika orang-orang kafir itu diwafatkan oleh para malaikat, para malaikat itu memukuli wajah-wajah mereka dan bokong-bokong mereka sambil dikatakan fadhuku azab al-hariq, rasakan nanti oleh kalian azab yang membakar ini. Walhasil, orang kafir atau orang durhaka secara umum mereka mengalami sakaratul maut lebih dahsyat daripada apa yang dialami oleh Nabi dan para sahabat serta orang-orang soleh. Inilah misteri pertama ketika orang mengalami sakarat. Pertama, mengalami sakit yang luar biasa. Ada dua penyebabnya. Penyebab pertama, kalau itu orang kafir atau orang durhaka, salah satu sakit yang teralami karena dipukuli oleh para malaikat. Itu yang pertama. Dan penyebab yang kedua, sakit itu muncul karena putusnya urat-urat dan syaraf-syaraf tempat bertumpuknya, berakarnya ruh yang dicabut secara paksa oleh malakul maut sehingga menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Pernah teralami oleh seorang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikenal cerdas, dikenal soleh, mengalami sakaratul maut. Namanya Amr bin As radhiyallahu an. Berkata anaknya yaitu Abdullah bin Amr bin As, kata dia, ya abtah innaka lataqul ya laytani alqi rajulan aqilan labiban inda nuzulil maut hatta yasifa li ma yajid wa anta dhalika rajul fasifli. Berkata Abdullah bin Amr bin As ketika bapaknya yaitu Amr bin As sedang sakarat. Kata anaknya, wahai bapak, dulu ketika engkau sehat, engkau pernah berkata, aku sangat ingin berjumpa manusia cerdas, berakal, mengalami sakaratul maut.
aku akan tanya apa yang dia rasakan ketika sakaratul maut. Nah, Bapak, engkau orang seperti itu, berakal, cerdas. Sekarang sakaratul maut, fasifli, coba terangkan kepadaku apa yang kau rasakan sekarang. Maka Amr bin As menjawab, ya bunaya wallahi ka'anna jambaya fi takhtin wa ka'anni atanafas min sammi ibrah wa ka'anna ghasni syaukin yudhabu min qadami ila hamati. Wahai anakku, yang aku rasakan sekarang adalah demi Allah, seolah-olah kedua pinggangku ini berada di atas tumpukan bagian tajam dari paku-paku. Seolah-olah berbaringnya dia itu di atas paku yang di bagian tajamnya mengarah ke atas. Bayangkan. Dan ketika aku bernapas, seolah-olah aku menghirup ribuan jarum-jarum yang beracun. Dan seolah-olah ada duri-duri yang menancap di kedua kakiku sedang dicabuti sekarang. Sampai ke ubun-ubunku. Kebayangkan rasa sakit yang sedang dideritanya. Dan itulah yang teralami ketika sakaratul maut. Kalau orang-orang yang soleh seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti para sahabat, dan orang-orang soleh yang lainnya, sakit itu disebabkan karena tadi putusnya urat-urat dan syaraf-syaraf tempat berakar dan bertumpuknya ruh, dan itu putus ketika dicabut oleh malakul maut. Adakah orang yang dientengkan, diringankan ketika sakaratul maut? Ternyata ada. Siapa mereka? Orang yang mati syahid. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang mati syahid di medan peperangan dientengkan ketika kematiannya, sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syahidu la yajidu almal qatri illa kama yajidu ahadukum almal qursah." Sesungguhnya orang yang mati syahid, dia tidak merasakan sakitnya pembunuhan terhadap dirinya kecuali sebagaimana salah seorang di antara kalian merasakan sakitnya gigitan seekor semut. Pernah kita pun orang itu secara zahir ditusuk dengan puluhan tusukan, mungkin ada yang copot anggota badannya, mungkin ada yang dimutilasi, disiksik, dikunyit-kunyit, dicacak, diwalang-walang, seperti yang dilakukan oleh orang kafir kepada para pahlawan Uhud ketika perang Uhud. Kan lebih dari 70 orang kaum muslimin gugur sebagai syuhad, dicincang, ada yang dicungkil jantungnya, dimakan oleh mereka, seperti halnya Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu an. Itu seperti itu, kita membayangkan sakitnya, tapi yang mereka rasakan tak ubahnya seperti digigit oleh seekor semut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, An-Nasai dan Imam Ad-Darimi. Lalu berkata At-Tirmidzi, "Hadza haditsun hasanun gharibun." Ini hadis yang hasan gharib. Hasan itu makbul. Posisinya antara sahih dengan dhaif. Di atas dhaif, di bawah sahih, tapi diterima. Kalau gharib artinya hadis ini hanya diriwayatkan oleh seorang perawi dalam setiap tabaqat. Dan ini termasuk salah satu di antara jenis hadis ahad. Hadis ahad lawan dari hadis mutawatir. Ada tiga jenis hadis ahad. Ada hadis gharib, ada hadis masyhur. Kalau masyhur itu diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih. Kalau gharib
hanya oleh satu

Rawi di tiap tingkatan tabaqat para perawi. Nah, ini bisa sahih, bisa hasan, bisa dhaif, dan hadis ini termasuk hadis yang hasan dan makbul di kalangan para ulama. Berdasarkan hal itu, orang yang mati syahid tidak menderita ketika kematiannya, walaupun secara zahir yang kita lihat badannya hancur. Kita lihat umpama Anas bin Nadhr ketika perang Uhud, itu di dalam tubuhnya tertemukan lebih dari 80 luka, baik tusukan pedang, tombak, panah, atau yang lain-lainnya, sampai mukanya enggak bisa dikenali. Orang enggak tahu ini siapa. Yang bisa mengenalinya adalah saudarinya, melihat dari jari-jari Anas bin Nadhr yang berbeda dengan yang lain. Oh, ini adalah jenazah Anas. Kebayang ketika perangnya, dia tidak tumbang dengan 10, 20, 30 tebasan pedang. Tidak. Masih ketika berlumuran darah, terluka parah, entah 40, 50 tusukan, dia masih bisa berdiri, masih bisa membunuh musuh. Sehingga ketika sudah berakhir perang dan dia gugur sebagai seorang syahid, di dalam tubuhnya terdapat lebih dari 80 tusukan. Baru mati itu. Kalau hanya 70, enggak mati itu orang. Belum mati. Saking hebatnya ketabahan, ketegaran orang ini. Dan berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap orang yang sudah mati lalu masuk ke dalam surga, tak ada satupun di kalangan mereka yang mau hidup lagi ke dunia. Karena di surga sudah apa? Sudah enak, bahagia, semua yang diinginkan ada. Bidadari surga juga ngantri itu. Di dunia jomblo tidak laku, di akhirat mengantri bidadari surga. Enggak mau kembali ke dunia. Setiap orang yang mau sudah masuk surga. Kecuali orang yang mati syahid. Dia sudah masuk surga, berharap kembali hidup ke alam dunia. Dia perang lagi, terbunuh lagi, syahid lagi. Kemudian ingin dihidupkan lagi, ingin perang lagi, ingin mati syahid lagi, begitu. Itu hebatnya orang yang mati syahid. Ya. Jadi orang yang mati syahid ingin kembali ke dunia, ingin jihad lagi, ingin mati syahid lagi. Adapun selain yang syahid ingin sudah ke surga, sudah enggak mau kembali lagi ke kehidupan di alam dunia. Adapun orang kafir atau orang durhaka, mereka berharap, menjerit kepada Allah agar dikembalikan lagi kepada kehidupan di dunia, berjanji mau beriman, beramal soleh. Dan ini terjadi sejak sakaratul maut. Ketika orang kafir atau orang durhaka mau mati, dia sudah ngerasa mau mati. Dia mohon-mohon kepada Allah agar ditunda ini kematian. Dia berjanji mau beriman, beribadah, beramal soleh, infak, sodako, haji, dan seterusnya. Kalau kematian ini ditunda, dulu enggak sempat ibadah. Pas mau mati, beri saya waktu untuk ibadah. Sebagaimana diterangkan dalam beberapa ayat. Di antaranya, Surah Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100. Allah berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kata Allah, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, pas mau mati itu, kala mereka berkata, Rabbirji'un, ya Allah kembalikan lagi aku ke dunia.
La'alli amalu sholihan fi mataraktu, aku janji akan beramal soleh yang kemarin tidak aku lakukan. Kemarin mah waktunya, tenaganya, pikirnya habis mengejar dunia. Barijang dunia teh teka udag wae. Ada orang yang memburu harta tapi harta teh enggak dapat wae, ada? Ada banyak. Rajin dapat sakeclak dua keclak. Dihalapkan ngagolontor ini ngan satetes dua tetes. Ada yang begitu? Banyak. Padahal sudah mengorbankan ibadah, ibadah ditinggalkan, amal soleh diabaikan demi mengejar dunia. Keburu mati itu. Dunia belum sempat kekejar, akhirat belum sempat dilakukan, ajalnya sudah menjemput dia terlebih dahulu. Dia menjerit, ya Allah kembalikan aku. Aku janji akan beramal soleh yang tadi, yang kemarin aku tinggalkan. Apa kata Allah? Kalla, enggak bisa. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya kalimat yang dia katakan. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, di belakang mereka ada alam barzakh sampai mereka nanti dibangkitkan pada hari kiamat. Di alam barzahnya aja, di alam kuburnya sudah babak belur terkena dengan azab kubur karena kelalaian mereka waktu di dunia. Ini ayat yang pertama. Kedua, Al-Quran surah An-Nisa 17 dan 18. Allah berfirman, innamat taubatu 'alallah lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima wa laysatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul an وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Taubat yang diterima oleh Allah hanyalah bagi orang-orang yang mengamalkan dosa karena kebodohan, kemudian setelah itu taubat segera. Merekalah orang-orang yang taubatnya diterima oleh Allah. Dan Allah maha mengetahui dan maha hakim. Taubat itu bukanlah bagi orang-orang yang melakukan amalan buruk. Lalu ketika kematian mendatangi mereka, mereka berkata, saya taubat sekarang. Jadi taubatnya sudah ditutup. Pintu taubatnya tidak lagi diterima. Amal soleh yang dilakukan ketika sakaratul maut, maka tidak lagi diterima oleh Allah. Termasuk keinginan untuk beramal soleh bila kematian itu ditunda. Maka ketika menerangkan hadis ini, berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, kata beliau, hadhihi al-ayah tadullu ala annallaha yaqbalu taubatal 'abdi idza hadarahul maut ma lam yasil ila darajatil ghargharah. Ayat ini menjadi dalil Allah masih menerima taubat seorang hamba ketika kematian mendatanginya selama belum sampai kepada taraf ghargharah. Gorgoroh itu ngorok. Gorgoroh itu terdengar suara grrr, suara kerek. Dan itu terjadi ketika nyawa ini sudah ditenggorokan, akan mengeluarkan suara ngorok kayak gitu. Sebagaimana hadis Nabi SAW, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah akan menerima taubat seorang hamba sebelum ghargharah, sebelum mengeluarkan
suara ngorok. Nah, ketika proses pencabutan nyawa belum sampai pada taraf ngorok, selama itu masih diterima tobatnya. Tapi pas sampai pada taraf ngorok, maka tidak. Maka orang yang akan mati berangan-angan bisa tobat terlebih dahulu. Dan berupaya tobat, tapi sudah ditutup. Dalam surah Al-Munafiqun, kenapa ini dicantumkan dalam surah Al-Munafiqun? Ini salah satu nasib orang munafik dalam hidupnya. Kata Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'ti ahadakumul maut fayaqula rabbi law akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa'akum minas salihin. Hai orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian dari sebagian harta yang kami berikan kepada kalian. Sebagian loh, sebagian kecil, enggak semua, enggak setengahnya. Sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian, lalu orang yang akan mati itu berkata, lau akhartani ila ajalin qarib, seandainya engkau tunda kematian ini sebentar aja. Fa'asoddaqo, aku akan sodaqo. Wa'akum minas solehin, aku akan beramal soleh. Aku akan menjadi orang soleh. Kemarin sebelum sakarat, enggak pernah sedekah, enggak pernah infak, enggak keluar zakat, enggak pernah beramal soleh, semua amalnya salah. Pas kematian mendatanginya, dia menjerit, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, kenapa engkau tidak tunda kematianku sebentar saja? Belum sempat sedekah, belum sempat berbuat baik, beramal soleh. Saya akan sedekah dulu. Saya akan beramal soleh dulu. Apa kata Allah? Walai yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan mengakhirkan, tidak akan menunda kematian seseorang apabila sudah tiba ajalnya. Oleh karena itu, jeritan orang ini tidak digubris. Tetap kematian itu dilaksanakan, dicabut nyawa dia, walaupun menjerit ingin ditunda untuk beriman, beramal soleh, tak ada lagi kesempatan bagi orang tersebut. Ini misteri kedua. Yang pertama tadi adanya sakaratul maut itu berupa pukulan para malaikat, rasa sakit akibat pukulan malaikat dan akibat terputusnya urat-urat dan saraf-saraf. Kedua, misteri juga ini, kita tidak dengar. Kalau ada orang yang mau mati, kita tidak mendengar, ya Allah tunda kematian saya, enggak kan? Tapi dia menjerit kepada Allah, yang kita enggak dengar, kita tidak tahu. Tapi oleh Allah tidak digubris. Ketiga, misteri ketiga yang teralami oleh orang yang sakaratul maut adalah kehadiran setan. Setan itu selalu hadir loh di setiap keadaan. Kata Nabi SAW, inna syaitan yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nih. Sesungguhnya setan itu selalu mendatangi kalian dalam setiap keadaan. Termasuk dalam keadaan sedang ngaji gini, ya iyalah. Makanya tak heran kalau yang lagi ngaji gini, ada yang tidur, nundutan, ngobrol. Yang paling pikas sebelah ya ngobrol. Ada lagi yang chatting. Awalnya dia bikin status, lagi ikut kajian di Masjid Agung Subang. Ada yang nanya di komennya, itu kapan? Ya sekarang. Ustadznya saha, kan gitunya. Materinya apa? Chatting. Selama ngaji, sampai sekarang masih chatting. Mungkin ada ya. Biasa nama ahwat, biasa nanya. Di situ, di daerah lain. Di Subang, ada mal beda.
Itu salah satu di antara godaan setan. Materinya apa? Kematian, ngeri lu gitu. Naon weta? Tah eta mah tidak terdengar jelas dah atuh kamu ngajak chatting aja gitu kan. Seperti itu. Hatta yahduruhu inda ta'ami. Sampai setan pun datang kepada orang ketika makan. Makan aja ikut. Untuk apa? Pertama ikut makan, ya ikut makan. Makanya kalau kita tidak basmalah dulu, wah setan tersegut tuh. Kalau kita basmalah dulu, setan gak bisa makan. Gak bisa ikut makan makanan yang kita menyebut basmalah ketika akan makannya. Terus berharap si itu tuh jatuh makanannya. Ketika jatuh, ah kotor, dibiarkan. Itu jadi makanan setan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza saqatat min ahadikum luqmah falyumit ma kana biha min adza, tsumma liyakulha wa la yad'uha lisyaiton." Kalau salah satu makananmu jatuh dari tanganmu, ambil pungut, bersihkan kotorannya, belum weh. Makan, jangan dibiarkan untuk setan. Gening itu gepuk nunga gulutuk, diantep, utuh tuh tidak dimakan oleh setan. Ya itu kan menurut penglihatan kita, pada hakikatnya itu dimakan oleh setan. Bagaimana caranya? Wallahu a'lam. Yakin aja apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setan memakannya itu. Gimana caranya? Bukan urusan kita. Ini perkara gaib yang tidak bisa diukur dengan realita dan akal kita, ya. Nah, ikut makan. Makanya kalau umpama salah seorang di antara kalian lupa basmalah, di suapan terakhir basmalah dulu. Ada seorang begitu makan celebek celebek celebek gitu tuh di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bismillah dulu, pas suapan terakhir dia berkata bismillahi awwalahu wa akhirahu, belum cakak-cakak teh Nabi sallallahu alaihi wasallam gumujeng tertawa. Ditanya, kenapa engkau tertawa ya Rasulullah? Beliau menyatakan ketika orang itu makan enggak basmalah, aku lihat setan itu sibuk ikut makan sama dia. Tapi ketika orang itu di suapan terakhir mengatakan bismillahi awwalahu wa akhir, aku menyebut nama Allah sejak awal sampai akhir, orolo itu si setan memuntahkan kembali apa yang tadi dia makan. Dimuntahkan lagi. Diprank. Boleh gak kita ngeprank setan? Gak boleh. Saya gak akan bismillahkan ya, si setan, si nak utah gitu. Nanti aja suapan terakhir baru. Si nak utah-utahan. Boleh begitu? Gak boleh. Karena itu mas setan, betul. Tapi ingat, setan siap berkorban muntah ribuan kali asal bisa menyesatkan dia. Nanti setelah umpamanya kita bercita-cita berniat kayak gitu mau ngeprank, dilupakan oleh setan sampai sopan terus urlu urlu te bismillah. Kaburu wareg setan atah. Jadi dilupakan. Akhirnya menguntungkan setan, merugikan kita. Nah, itu pertama setan ikut makan. Kedua, berupaya agar makan orang itu jadi dosa dan bukan jadi ibadah. Gimana caranya? Dilupakan dari basmalah. Basmalah wajib. Ya gulam, sammillah, kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Hai anak, ketika ada anak tiri Nabi SAW mau makan, diajari. Sebut nama Allah. Makan dengan tangan kananmu. Dan makan dari yang dekat denganmu. Nah, setan berupaya agar sunnah ini tidak dilakukan. Tidak bismillah langsung belewok, langsung belewok. Setan berupaya agar makan kita pakai tangan kiri. Dosa, dosa.
Karena sibuknya gitu pakai tangan ini am, ini am. Dua nana masuk. Makan bala-bala dengan cengek. Ya. Am, am. Gitu kan? Ada yang begitu? Ada. Ketika makan bala-balanya pakai tangan kanan sunnah Nabi SAW. Makan cengeknya sunnah syaitoniyah. Dosa, dosa. Makanya blewak ambil, pindahkan am ke sini, ya. Bakal lada anger eta mah lada walaupun nerapkan sunnah. Jadi berusaha agar dosa, terus berusaha agar melanggar sunnah Nabi selesai mengambil yang jauh, dan ketika selesai tidak hamdalah, tidak berdoa, maka makannya tadinya mubah menjadi maksiat. Berupaya. Terus begitu. Ketika menerangkan hadis ini, hadis ini sahih riwayat Imam Muslim, diterima dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Berkata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, wa qad dzakara ulama'una أن الشيطان يأتي الإنسان في تلك اللحظات الحرجة في صورة أبيه أمه أو غيرهم ممن هو شفيق عليه ناصح له ويدعوه إلى اتباع اليهودية أو النصارية أو غيرها. Para ulama kami berkata, ini kata Imam Al-Qurtubi, ulama kami maksudnya guru-guru beliau dari kalangan para ulama. Setan akan mendatangi manusia juga ketika sakaratul maut. Dia datang dalam bentuk bapaknya, ibunya, gurunya atau siapapun yang akan dihormati dan diturut perkataannya oleh orang itu. Bapaknya, ibunya mungkin sudah mati, gurunya sudah mati, datang. Lalu mengajak orang itu untuk masuk Yahudi, Nasrani atau agama lain atau pemahaman lain yang sesat. Lalu orang itu di akhir hayatnya mengikuti ajakan setan tersebut. Inilah makna dari satu doa yang terdapat dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat yang ke-8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan engkau sesatkan kami setelah engkau memberi hidayah kepada kami dan berikan kepada kami rahmat dari sisimu, sungguhnya engkau maha pemberi rahmat. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, apakah memang setan datang? Kata beliau, anna syaitan ahrasu ma yakunu ala igwail insan waqta mautihi liannahu waqtul hajah. Setan akan lebih semangat bersungguh-sungguh mendatangi manusia untuk menyesatkan di saat kematiannya. Sebab itu saat yang krusial. Setelah mati dalam keadaan sesat enggak bisa diperbaiki. Tidak bisa bertobat, tidak bisa diulang kembali. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan al a'mal bi khawatimiha. Amal itu tergantung amal yang paling akhir. Kalau amal terakhirnya buruk disebut su'ul khatimah. Apa akibatnya? Amal baiknya di masa lalu bisa terhapus. Pahala-pahalanya bisa terhapus. Terhapus oleh amal buruknya di akhir kehidupannya. Dan ini yang sangat berbahaya. Oleh karena itulah maka ketika orang mau mati, dampingi, jangan sampai orang itu dibiarkan bergulat dengan tipuan setan. Gimana cara mendampinginya? Suruh zikir, suruh mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Lalu Nabi SAW menyatakan
man kana akhiru kalamihi la ilaha illa.

dakhala al-jannah. Siapa orang yang perkataan terakhirnya adalah la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Setelah dia mengatakan la ilaha illallah, biarkan. Biar itu jadi kalimat terakhir. Kalau dia ngomong lagi itu ini lagi, talqin lagi la ilaha illallah. Jangan sampai setelah mengatakan la ilaha illallah, sudah diajak ngobrol lagi, gimana rasanya sekarang? Atau ngomong lagi yang lain. Maka talqinkan lagi dengan la ilaha illallah, ya. Inilah misteri ketiga yang dialami oleh orang yang sakarat, yaitu didatangi oleh syaitan laknatullahi alaih. Untuk disesatkan di akhir hayatnya, diusahakan agar orang itu mati dalam keadaan su'ul khatimah oleh syaitan. Dan yang melihat, menyadari, mengetahui kehadiran syaitan hanyalah orang tersebut yang akan mati. Ini misteri ketiga. Misteri keempat. Apa yang terhalami oleh orang yang sakaratul maut adalah perasaan cinta atau benci berjumpa dengan Allah. Cinta dan bencinya itu untuk berjumpa dengan Allah muncul di momen itu, di sakaratul maut, bukan sekarang-sekarang. Bukan ketika segar masih jauh dari kematian, bukan. Tapi pas akan mati, tiba-tiba muncul. Kalau orang mukmin akan muncul perasaan mencintai pertemuan dengan Allah dengan segera. Kalau dia orang kafir atau fajir, fajir itu orang muslim yang durhaka, banyak dosa. Yang muncullah perasaan membenci pertemuan dengan Allah. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, berkat dari Anas bin Malik dan juga dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhuma, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa'allahi ahabballahu liqa'ah, wa man kariha liqa'allah karihallahu liqa'ah. Siapa orang yang mencintai pertemuan dengan Allah, Allah juga mencintai pertemuan dengannya. Siapa yang benci jumpa dengan Allah, Allah juga benci jumpa dengannya. Ketika mendengar ini, Aisyah lalu berkata, ya Rasulullah, akarahiyatul maut, fakulluna nakruhul maut. Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud benci berjumpa dengan Allah itu membenci kematian? Padahal kita semua benci kematian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal amru kadzalik. Oh, maksudnya bukan itu, Aisyah. Tapi maksudnya, al-mu'minu idza hadarahul maut busyira biridwani minallahi wa karamatihi. Falaisa syai'un ahabba ilaihi mimma amamah. Fahabba liqa'allahu wa ahaballahu liqa'ah. Maksudnya ada seorang mukmin bila mau mati, diambang kematiannya, maka dia diberi kabar gembira dengan keriduan Allah, dengan kemuliaan dari Allah, dengan surga dari Allah. Setelah kamu mati, kamu masuk surga. Diperlihatkan surga. Saat berjumpa dengan Allah, kamu bahagia. Maka tiba-tiba muncul rasa cinta berjumpa dengan Allah. Karena berjumpa dengan Allah adalah kebahagiaan. Nah, itu maksudnya. Dan ini sesuai dengan ayat, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, lalu mereka istiqamah, malaikat akan turun membisikkan, jangan takut, jangan sedih. Karena orang yang akan mati mengalami dua hal.
khawatir takut terhadap masa depannya di alam kubur dan sedih terhadap apa yang dia tinggalkan, istrinya, anaknya, hartanya, gitu ya, masa lalunya. Dia sedih dengan masa lalu, dia takut dengan masa depan. Datang malaikat membisikkan, jangan takut, jangan sedih, tapi berbahagialah dengan surga yang Allah janjikan untukmu. Dalam riwayat lain, breh, diperlihatkan rumah dia di surga nanti. Bisikan malaikat menghilangkan rasa takut dan rasa sedih dan berganti dengan kebahagiaan. Maka saat itu muncul cinta berjumpa dengan Allah, karena berjumpa dengan Allah adalah kebahagiaan. Itu orang mukmin. Adapun orang kafir atau orang fajir, bila tiba di ambang kematiannya, di akhir kehidupannya, dia diberi kabar buruk tentang murka Allah, azab Allah, neraka dan seterusnya. Maka ketika dia tahu kelak bila berjumpa dengan Allah dia akan binasa, babak belur, terkena azab, maka dia membenci momen pertemuan tersebut. Maka Allah pun benci berjumpa dengannya. Jadi ini yang dimaksud dengan cinta atau benci berjumpa dengan Allah, maknanya di akhir hayatnya. Bukan sekarang-sekarang. Dan itu misteri yang akan teralami oleh setiap orang yang mati, siapapun dia. Semoga di akhir hayat kita, kita mah dimasukkan ke dalam golongan orang yang akan merasakan rasa cinta berjumpa dengan Allah dan bukan benci berjumpa dengan Allah. Inilah empat misteri yang terjadi pada saat seseorang sakaratul maut. Pertama, kesakitan yang luar biasa, ya. Kesakitan ini karena dua tadi. Pertama, kalau orang kafir, pukulan para malaikat. Yang kedua, ini teralami oleh orang mukmin karena putusnya apa? Urat-urat dan syaraf orang tersebut. Ini misteri yang pertama. Misteri yang kedua adalah kehadiran, apa namanya, keinginan untuk kembali atau untuk ditunda kematian ini. Ketiganya kehadiran setan, dan keempatnya ada muncul rasa benci atau cinta berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla, ya. Itulah yang menentukan seseorang su'ul khatimah atau husnul khatimah. Sekarang ada PR baru, bagaimana caranya agar kita mati husnul khatimah dan tidak su'ul khatimah. Itu materi untuk bulan depan, ya. Untuk sekarang mah cukup sampai di sini saja. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab kira-kira 2 menit lagi.

Pertanyaan pertama. Bagaimana hukumnya menyantap makanan minuman sisa semalam yang tidak tertutup atau yang dibiarkan makanannya terbuka semalaman? Status makanannya halal, tidak dosa. Di luar masalah kesehatan. Ya, wallahu a'lam, secara medis sehat apa tidak? Mungkin saja itu sisa cucunguk, sisa berit, mungkin? Mungkin. Tapi halal. Kalau dimakan dosa? Tidak, tidak dosa. Mencret mungkin wae mencret ya. Allah. Walaupun mencret tetap halal. Bagaimana pandangan syariat terkait seseorang yang mengalami kesulitan saat kematian dikarenakan adanya jimat atau susuk yang dia pakai dan baru meninggal setelah jimat atau susuk tersebut dicabut dari dirinya? Sebenarnya jimat, susuk atau apapun yang dipasang tidak akan menunda kematian, tidak akan menghindarkan kematian. Cuma akan memperparah dia saat sakaratul maut. Apakah kalau jimatnya tidak dicabut tidak akan mati atau ulah dicabut we, terus malah mati-mati? Tetap akan mati, cuma dia akan lebih menderita ya. Jadi tidak ada yang bisa menunda kematian apalagi menghindarkan, baik jimat, susuk, katel, panci dan seterusnya, tapi akan memperparah penderitaan dia. Boleh enggak berdoa meminta kematian karena penyakit yang tak kunjung sembuh? Dan apakah salah satu tanda kematian kita bermimpi didatangi orang tua yang sudah meninggal? Kakak Ana meninggal dunia dan sebelum meninggal beliau pernah cerita tentang mimpi didatangi orang tua yang sudah meninggal. Mimpinya pas waktu sakit sebelum meninggal. Iya, yang mimpi bertemu dengan orang yang mati, pasti dia akan mati, pasti. Tapi gak tahu kapan dan bukan itu penyebabnya. Saya dari dulu waktu SMP ada teman mati, mimpi sering, tapi sampai sekarang masih hidup. Ketemu teman yang sudah mati ketika SMP. Berkali-kali. Tapi sudah puluhan tahun tidak mati juga ya. Saya pasti mati suatu saat. Tapi mudah-mudahan masih lamanya, masih sempat nikah lagi. Boleh enggak minta kematian? Hukum asal meminta kematian tidak boleh, hukum asal. Ada kekecualian ya. Ada kekecualian dibolehkan tapi bukan karena keputusasaan. Kalau ini seperti putus asa. Kita tidak tahu mana yang lebih baik. Apakah usia kita panjang dengan penyakit ini ataukah pendek? Kita enggak tahu. Kita sudah jelaskan sakit ini mengurangi dosa. Atau seseorang sakit kasihan ngelihatnya. Boleh enggak kita, ya Allah cabut nyawanya, ya Allah cabutnya? Enggak boleh. Karena kita enggak tahu mana yang lebih baik. Maka serahkan kepada Allah dengan doa Allahumma in kanatil hayatu khairal lahu awlaha. Tergantung orangnya laki atau perempuan. Fatawafaha atau fatawafahu alal Islam wassiha wal afiyah. Wasfi'hu atau wasfi'ha innaka antas syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqama wa in kanatil wafatu khairal laha aw khairul lahu fatawafaha atau fatawafahu alal iman
wasunnah wa husnul khatimah. Itu saja. Ya Allah, apabila kehidupan lebih baik bagi dia, hidupkan dia di atas Islam dalam keadaan sehat wal afiat, dan sembuhkan penyakitnya. Karena sungguhnya Engkau Maha Penyembuh. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari Engkau, kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit sedikit pun. Tapi kalau kematian lebih baik bagi dia, wafatkan dia di atas iman, sunnah, dan husnul khatimah. Tsummaghfir laha warhamha wa'afiha wa'fana. Kemudian ampuni, rahmati, dan seterusnya lah. Ini serahkan kepada Allah. Ya Allah, kalau kehidupan lebih baik bagi dia, panjangkan umurnya, sehatkan, dan sembuhkan. Tapi kalau umpamanya kematian lebih baik dari bagi dia, wafatkan di atas iman, sunnah, dan husnul khatimah. Itu lebih baik daripada kita langsung memvonis mana yang lebih baik. Ya Allah, wafatkan saja, kasihan. Enggak. Menurut kita, kasihan. Tapi itu lebih baik bagi dia. Dengan dibiarkan hidup beberapa waktu di atas penderitaan, itu dosanya berguguran. Dosanya sedang dibersihkan. Biarkan dosa tersebut berguguran sebanyak mungkin, sebesar mungkin, sampai tiba saat kematiannya orang itu menghadap Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Jangan ikuti perasaan. Aduh, karunya, kasihan, tetega. Iya. Kalau mati sekarang ketika dosanya masih banyak, mati, di alam kubur perhitungannya lebih berat bagi dia, kan gitu ya. Mending menderita beberapa saat di dunia tapi bahagia di akhirat, daripada sekarang lepas dari penderitaan di dunia tapi babak belur di akhirat karena dosa-dosanya. Mending mana? Mending yang pertama, biar menderita beberapa saat di dunia supaya dosanya bersih dulu. Setelah dosanya bersih, Allah wafatkan, kemudian menghadap Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Apa mayit dapat mengetahui dan mengunjungi keluarganya yang masih hidup di dunia? Ada yang pernah mengalami didatangi? Ujang, iya emak, ngalayat. Meureun kabur itu. Emaknya sudah mati. Gak pernah ada kasus itu. Kita sudah jelaskan, ruh orang yang mati ada 5 kelompok. Semuanya di alam barzakh, gak bisa kembali ke alam dunia. Kalau toh ada orang yang mati datang lagi, persis suaranya, bentuknya, rupanya juga persis ngan sihungan hungkul, ketahuilah itu jin yang lagi nyamar menjadi orang yang sudah mati tersebut. Ya, alhamdulillah, ulah, langsung usir, langsung ta'awud. Itu setan, ya, yang nyamar menjadi orang yang sudah mati. Jadi enggak bisa orang yang sudah mati datang ke alam dunia, datang ke rumah kita atau bubar merenya. Sering dengar cerita di hari-hari terakhir seorang menjelang meninggal sering mimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal, sudah tadi ya. Kiat-kiat supaya kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Itu nanti, bulan depan. Kesabaran pisan. Cikeneh dijelaskan. Adakah penjelasan ilmiah tentang mati suri? Bagaimana pandangan ulama tentang hal ini? Dulu ada dokter. Spesialis. Nelpon ke saya, Ustaz, gimana sebenarnya sih tentang mati suri? Saya bilang, Anda dokter, lebih tahu dari saya. Justru itu saya tanya, di dunia kedokteran tidak dikenal adanya istilah mati suri. Lalu siapa yang bikin istilah itu? Kalau dalam pandangan syariat sudah kita terangkan, mati itu ada yang besar, ada yang kecil.
Yang besar mati beneran dengan 4 kriteria. Pertama, terpisah antara ruh dan jasad. Kedua, tidak ada lagi hubungan antara ruh dan jasad. Ketiga, berubah keadaan ruh dan jasad. Jasadnya hancur, ya enggak? Keempat, berpindah alam. Baik ruh dan jasad, dua-duanya pindah ke alam barzah. Ini disebut al-wafatul kubra. Kedua, kematian kecil disebut al-wafatul sughra. Yaitu hanya ada satu kriteria yang terdapat pada mati besar.

orang gila gitu, teriak. Oh, benar-benar teriak kan? Ketika di alam mimpinya nendang, benar nendang dia. Ketika di alam mimpinya kencing, benar ngompol, ya enggak? Ketika di alam mimpinya mimpi berhubungan suami istri, benar junub? Iya, masih ada hubungan. Karena masih ada hubungan, kondisi ruh dan badan tidak berubah. Dan belum pindah alam, masih di alam dunia. Walaupun terpisah. Makanya tidur sering diungkapkan mati oleh Quran ataupun oleh hadis yang sahih. Kedua, pingsan. Pingsan juga disebut al-wafatus sughra, yang lebih asyad minan naum. Pisah antara ruh dan jasad, masih ada hubungan tapi hubungannya lebih lemah dibanding tidur. Tapi karena masih ada hubungan, jasadnya tidak berubah. Walaupun pingsannya sebulan, termasuk mati suri. Kan ada orang yang mati suri tahunan kan? Busuk enggak badannya? Tidak. Selama nutrisi masuk. Kan ada orang yang mati suri di rumah sakit tahunan, di infus, makanan tetap masuk. Ya, ada. Enggak boleh lebih dari 3 hari infusan, harus ada yang masuk pakai selang kan ke sini, dimasukkan makanan. Tahunan masih utuh, jasadnya tidak membusuk dan kadang ada respon. Masih ada hubungan antara ruh dengan jasad, tapi responnya kecil, hubungannya lemah. Ini terjadi pada saat mati suri. Kita hanya bisa menjelaskan secara syar'i sampai di sana. Sokwe, penjelasan ilmiah nama, nanya ke dokter tadi di sini, adakah penjelasan ilmiah tentang mati suri? Salah alamat nanya. Kalau ingin penjelasan ilmiah, tanya ke dokter. Dokter juga nanya. Tapi tinjauan syariat seperti itu ya. Wallahu a'lam. Sudah ini. Bagaimana dengan orang yang mati syahid namun tidak dalam kondisi peperangan, seperti tenggelam, tertimpa yang berat, mencari nafkah? Apakah tidak akan mengalami sakaratul maut yang menyakitkan? Tadi khusus mati syahid di medan perang. Adapun mati syahid bukan karena perang, seperti tadi terkena keruntuhan, terbakar, tenggelam, kena sakit perut, kena wabah, itu juga disebut syahid, tapi berbeda dengan syahid yang tadi ya. Yang tadi hanya khusus bagi orang yang mati di medan perang. Bolehkah mengamalkan secara reguler? Aduh, kayak haji, weh, haji reguler. Doa Umar bin Khattab radhiyallahu an, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik waj'al mauti fi baladi rasulik. Artinya, ya Allah, rizkikan kepadaku syahid di jalanmu dan jadikan kematianku di negeri rasulmu. Ini kontradiksi, katanya ingin yang mati syahid dalam perang, tapi di Madinah matinya. Dan di Madinah mulai perang deh. Ke Gaza, mati di sana, kuburkan di sana. Apa betul ini? Doa Umar? Wallahu a'lam. Tapi minta syahid boleh. Minta dimatikan di Madinah boleh? Boleh. Ada keutamaan? Ada, tapi bukan sembarang Madinah. Ingin dikuburkan di Baqi, karena Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma gfir li ahlil Baqi gharqad. Ya Allah, ampuni ahli Baqi gharqad. Baqi itu pemakaman kaum muslimin di samping Masjid Nabawi sampai sekarang.

0: ada. Disebut gharqad, nama pohon Yahudi. Karena dulu di Madinah ini banyak pohon-pohon gharqad yang kemudian ditebangi. Waktu itu masih ada, maka disebut bak gharqad. Sekarang sudah tidak ada lagi pohon gharqad di sana. Nah, ada doa, ya Allah ampuni penghuni baki. Artinya orang-orang yang dikuburkan di sana. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, doa ini umum untuk siapapun yang dikuburkan di sana walaupun setelah kematian Nabi SAW sampai hari kiamat. Siapa yang dikuburkan di sana terkena doa ini. Maka siapa orang yang mati dan dikuburkan di Baqi, maka akan kena doa ini, diampuni dosa-dosanya. Asal dikuburkannya di sana. Adapun kalau mati di Madinah tapi dikuburkan di pemakaman lain, enggak kena. Ya. Enggak kena dengan doa ini. Jadi keutamaannya adalah mati dan dikuburkan di Baqi. Boleh, boleh. Terus terang, saya juga berharap begitu. Mati di sana ketika haji umroh disolatkan di Masjid Nabawi oleh jutaan orang, malam Jumat atau hari Jumat dikuburkan di Baqi. Wah, sudah bahagia ya. Allahumma amin. Kalau puasa Ramadan ditinggalkan dengan sengaja dan sekarang tobat, apa harus qadha atau tobat nasuha? Cukup taubat, tidak bisa diqadha. Diqadha itu kalau ada uzur. Umpama in kana maridun aw ala safarin fa indatun min ayyamin ukhra. Kalau sakit atau safar, karena ada uzur, karena sakit atau safar enggak bisa saum, qadha. Adapun secara sengaja meninggalkan saum tanpa uzur, hanya karena hawa nafsu, enggak akan bisa diqadha, enggak terbayar walaupun saum seumur hidup. Maka tidak ada qadha bagi orang yang seperti itu. Lalu apa yang harus dilakukan? Tobat dengan sebenar-benarnya, ya. Berhenti dari hal itu. Berhenti dari meninggalkan saum, bukan berhenti saum. Saum terus nanti, ya. Menyesal, bertekad tidak mengulang kembali, ya. Laksanakan semua perintah Allah, jauhi semua larangan-larangannya, perbanyak saum-saum sunnah. Tapi bukan dengan niat mengqadha, bukan. Niatnya tobat saja kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Semoga dengan cara itu Allah mengampuni dosa-dosanya. Cukup ya, sampai di sini. InsyaAllah kita jumpa kembali sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam pernah melakukan dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, "Law lam tudznibu." Kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, "La dhahaballahu bikum," Allah akan menyiapkan kalian, "Wa la ja'a biqaumin yudznibun," dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Thumma yastaghfirullaha ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, faghfarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. والذين فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. Yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah. Karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya, termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wa innahu la yughanul qalb, sungguh hati saya kadang gundah. Wa inni la astaghfirullah ta'ala 100 marratin fil yaum, sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah, tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat, tetapi tidak selang lama kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat, tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi. Karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu. Terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu, dia akan lebih bertahan di atas kebaikan, tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian, yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita, itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan, dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli, dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan, dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya, dan Allah subhanahu wa ta'ala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan, dari godaan syaitan yang menjerat manusia, pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan. Tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah, meninggalkan wajib, kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah. Dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama, meninggalkan yang utama. Sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan. Sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar. Dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam. Kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita. Aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi. Ah, udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertaubat, itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertaubat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir, Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam tatlu'i syamsu min maghribiha, Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat. Satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran kathira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahal'adzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual, dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjam baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjam baju, sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan, sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balik, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah, sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju, belum sempat dicuci, sudah diambil pemiliknya. Dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek. Otomatis tidak akan mungkin masuk almari, tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya. Kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullaha al-'adzim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui bersama hadis Muslim, ihris ala ma yanfa'uk was'in bila wa la ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengikatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga, itu jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi, bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir. Malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpuh dalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
4: Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wal'aqibatul muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin jamaah Masjid Nurul Amal di Pasar Minggu, Jakarta. Tapi kok saya nggak lihat pasarnya? Juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan beberapa radio lain yang ikut gabung, pemirsa beberapa stasiun TV dan para netizen di mana saja Anda berada, alhamdulillah untuk yang kedua kalinya kita berjumpa di tempat yang mulia ini. Kalau pertemuan yang lalu kita membahas pintu surga yang terabaikan, yaitu akhlak. Sekarang sebenarnya masih ada kaitan dengan materi yang lalu. Masih lanjut tentang akhlak, tapi dengan tema menjadi manusia yang terbaik. Nanti kita bisa lihat keterkaitan menjadi manusia yang terbaik dengan akhlak. Kita dipilih baik, tapi oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam, bukan oleh sesama manusia semata-mata. Karena boleh jadi baik menurut manusia tapi buruk menurut Allah dan Rasulnya. Dan kita tidak peduli jelek menurut manusia selama

Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Sebenarnya resepnya cuma satu. Apa itu? Yaitu iman dan amal soleh. Dua berartinya, iman dan amal soleh. Karena Allah menyatakan dalam surah Al-Bayyinah ayat yang ke-6, Allah berfirman, innal ladhina amanu wa amilus salihati ulaikahum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, merekalah bukan khairun nas tapi khairul bariyah. Kalau khairun nas, sebaik-baik manusia. Kalau khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Bariyah itu makhluk. Bariyah itu ciptaan. Mencakup bangsa jin, mencakup bangsa malaikat. Oleh karena itu, zaman dahulu di kalangan para sahabat dan para ulama as-salafus salih pernah ada perbincangan wacana ilmiah, siapa yang lebih baik orang beriman dengan para malaikat. Itu ada dibicarakan karena adanya ayat ini, ulaika hum khairul bariyah. Orang beriman dan beramal soleh itu sebaik-baik makhluk. Nah, kesimpulannya ini panjang pembicaraan, tapi kesimpulan akhir adalah kalau yang dimaksud dengan manusia di sini adalah manusia yang beriman dan beramal soleh, maka mereka lebih baik dari umumnya para malaikat, kecuali beberapa malaikat tertentu seperti Jibril, Mikail, dan Israfil. Tapi di luar itu, umumnya malaikat walaupun taat, walaupun tak pernah dosa, tapi kenapa orang-orang beriman beramal soleh dianggap lebih baik daripada para malaikat? Karena malaikat mah walaupun ibadahnya hebat, walaupun tak pernah maksiat, tapi mereka itu tidak memiliki kendala, baik kendala godaan internal dari diri dalam diri mereka sendiri ataupun eksternal. Mereka tidak memiliki hawa nafsu. Mereka tidak diberikan keinginan dan kemampuan untuk berbuat dosa, maksiat, dan kesalahan-kesalahan lain. Secara internal seperti itu. Secara eksternal mereka tidak tergoda oleh setan. Setan tidak menggoda malaikat. Secara eksternal mereka tidak tergoda dengan dunia dan isinya, karena mereka tidak memiliki syahwat dan hasrat untuk menikmati dunia seperti yang kita rasakan. Kalau manusia ada kendala internal dan eksternal. Internalnya hawa nafsu kita, internalnya kelemahan diri kita. So, eksternalnya ya ada godaan dunia, ya ada godaan setan, laknatullahi alaih. Kita tergoda oleh dunia karena kita punya perasaan ingin menikmati beragam kenikmatan di dunia. Makanan, minuman, kekayaan, kenyamanan, syahwat, dan seterusnya. Itu yang tidak dimiliki oleh para malaikat. Oleh karena itu, kalau seorang manusia masih bisa beriman, beramal soleh dengan kualitas iman, kualitas amal soleh yang hebat, maka ini makhluk yang hebat. Karena sekali lagi, iman dan amal solehnya didapat dilakukan melalui perjuangan dan pengorbanan yang berat yang tidak dimiliki oleh para malaikat. Jadi kalau dibanding orang beriman dan beramal soleh, manusia beriman beramal soleh lebih baik daripada para malaikat. Adapun kalau dibanding orang-orang kafir, tentu saja para malaikat lebih baik daripada orang-orang kafir dan orang-orang durhaka. Makanya
orang beriman dan beramal soleh disebut khairul

0: Bariyah, sebaik-baik makhluk. Jadi kuncinya untuk menjadi manusia terbaik hanya dua, iman dan amal soleh. Sudah, itu aja. Jadi selesai kajiannya. Cuma berapa menit ya? Iya. Adapun bentuk-bentuk dari amal soleh yang menyebabkan orang itu terbaik di mata Allah. Coba lihat. Rata-rata kriteria manusia terbaik menurut Al-Quran dan Sunnah itu tidak dilihat dari ibadahnya yang hebat. Malamnya tahajud, siangnya saum, pekerjaannya baca Quran, berzikir, beribadah, mencari ilmu, mengajarkan ilmu. Tidak dilihat dari sisi itu. Tapi dilihat dari sisi akhlak. Dilihat dari interaksi, bagaimana cara dia bermuamalah dengan sama manusia. Semakin baik cara bermuamalahnya, akhlaknya, cara interaksinya, dia dianggap semakin baik dalam pandangan Allah dan Rasulnya. Semakin banyak manfaat yang dia berikan kepada manusia lain, semakin baik dia di mata Allah. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis yang diterima dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Karena dia paling baik menurut Allah, dilihat dari manfaatnya yang banyak kepada manusia, maka tak heran kalau amal-amal yang berupa memberi manfaat ke orang lain, seperti menolong, memberikan kepedulian, menutup aib orang, mengangkat kesulitan dari diri orang lain, itu dianggap amal yang paling baik, paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tabrani dalam kitab Mu'jamul Awsat, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahabbu ibadillahi ilallahi anfa'uhum. Hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah lah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Terus, wa ahabbul a'mal ilallah sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim au takshifu anhu kurbatan au taqdi anhu dainan au tatradu anhu ju'an. Dan amal yang paling dicintai oleh Allah adalah memberi kebahagiaan kepada hati sesama muslim, atau mengangkat sesama muslim dari salah satu kesulitan di antara kesulitan-kesulitan dunia, atau melunasi hutang mereka, baik hutang ke kita dilunaskan atau hutang ke orang lain kita bayarkan, atau menghilangkan kelaparan dari diri mereka. Ini amal yang paling dicintai oleh Allah. Ternyata apa? Interaksi yang baik kepada sesama manusia, akhlak kepada sesama manusia. Sampai di akhir hadis itu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fawallahi li an amsya ma'a akhi fi hajatihi ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjid hadha syahra. Demi Allah, kalau aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi hajat kebutuhan dunianya, untuk menolong mereka dalam rangka itu, lebih aku sukai daripada iktikaf di masjidku ini selama satu bulan. Iktikaf di Masjid Nabawi loh, lebih utama dibanding, 1000 kali lipat dibanding iktikaf di Masjid Nurul Amal atau masjid-masjid lainnya kecuali Masjidil Haram. Nah, maknanya ahabbu ilayya itu aktsaruha ajra, lebih besar pahalanya. Bayangkan i'tikaf sebulan di Masjid Nabawi, malamnya ibadah, siangnya saum, itu sebulan penuh. segede apa pahalanya. Tapi ternyata menolong sesama muslim untuk memenuhi kebutuhan mereka lebih besar lagi pahalanya daripada itu. Dan lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah maka untuk menjadi manusia terbaik, jadilah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya, maka otomatis selain menjadi manusia terbaik, dia juga akan menjadi manusia yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu manfaat apa yang kita bisa berikan ke orang yang menyebabkan kita menjadi manusia terbaik? Pertama, mengajarkan Al-Quran. Apapun bentuk pengajaran itu, cara bacanya, tahsin ya, tajwidnya, makhrajnya, apalagi isinya, tarjamahnya, tafsirannya, dan segala hal yang berkaitan dengan ulumul Quran, dengan ilmu-ilmu Al-Quran, siapa yang mempelajarinya dan mengajarkannya, dia manusia terbaik. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Quran dan mengajarkan Al-Quran. Sesuai dengan kata Imam Ahmad rahimahullah, al-ilmu la ya'diluhu syai in sahhatin niyyah. Ilmu ini enggak ada bandingannya tuh keutamaannya kalau niatnya benar. Ditanya oleh murid-muridnya, kaifa dzalik? Bagaimana niat yang benar di dalam belajar ilmu? Beliau menyatakan, yanwi wa yanwi raf'al jahli an nafsi wa an ghairihi. Dia meniatkan mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan kebodohan dari diri orang lain. Niat yang benar yang baik dalam mencari ilmu itu begitu. Karena kebodohan sumber dari segala macam keburukan. Tidaklah orang berbuat syirik kecuali karena bodoh. Tidaklah orang terjerumus dalam kekufuran kecuali karena bodoh. Tidaklah orang berbuat kebidahan kecuali karena bodoh. Demikian juga dosa dan maksiat. Pokoknya semua keburukan sumbernya adalah kebodohan. Hilangkan kebodohan dari diri kita dengan cara belajar ilmu, dan hilangkan juga kebodohan dari diri orang lain dengan cara mengajarkan ilmu. Ini manusia terbaik, orang yang terbaik yang man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, mengajarkan Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an untuk diri sendiri sehingga hilang kebodohan dari diri sendiri, hilang sumber keburukan, bahkan dengan adanya Qur'an yang tertancap dalam darah diri kita menjadi sumber kebaikan. Dari ilmu tentang Qur'an lahir kebaikan. Makanya tak heran kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih Bukhari dari Muawiyah radhiyallahu an, beliau bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah akan membuat orang itu faham terhadap agamanya. Kalau Allah memberikan kemudahan kepada kita memahami agama, itu bukti Allah menginginkan kebaikan bagi diri kita. Dari agama ini lahir iman. Dari ilmu tentang agama ini lahir amal soleh, lahir ibadah-ibadah, lahir banyak kebaikan di dunia sampai akhirat. Untuk lahir kita, untuk batin kita, untuk pribadi kita, untuk masyarakat luas karena akan diajarkan. Jadilah dia manusia terbaik. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Ini pertama. Selaras dengan ini ya, kalau mengajarkan Al-Qur'an, Qur'an kan berisi intinya ya dua, yaitu perintah dan larangan. Larangannya untuk dijauhi. Apa yang Allah larang dalam Quran pasti buruk. Perintah untuk dilaksanakan apa yang Allah perintahkan pasti baik, ma'ruf. Perintahkan orang lain untuk berbuat baik. Larang orang lain dari kemungkaran. Amar ma'ruf nahi munkar. Ini yang menjadikan orang menjadi manusia terbaik di mata Allah. Coba lihat ayat Al-Quran. Ketika Allah menjelaskan kalian sebaik-baik umat, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Terus kalimat berikutnya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian ini sebaik-baik umat. Maknanya umat terbaik dibanding umat manapun yang pernah ada di alam jagat raya ini. Dibanding umat Nabi Nuh, dibanding umat Nabi Musa, dibanding umat Nabi Ibrahim, Nabi Isa, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sebaik-baik umat, sebaik-baik manusia. Allah menyatakan kuntum khaira ummatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia, manusia yang segenerasi dengan aku. Itu Nabi dan para sahabatnya. Ternyata penyebab umat ini menjadi umat terbaik karena amar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian sebaik-baik umat yang dilahirkan ke tengah manusia, kalian beramar ma'ruf bernahi munkar, menyuruh orang lain melakukan kebaikan dan melarang orang lain dari kemungkaran. Ini penyebab orang itu atau umat ini dianggap sebagai umat terbaik. Maka manusia terbaik adalah manusia yang beramar ma'ruf nahi munkar. Manusia yang dia mengajarkan, belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Dan itu sama maknanya dengan amar ma'ruf nahi munkar. Dengan kata lain itu sama dengan dakwah, mengajak manusia untuk taat, tunduk, patuh kepada aturan Allah Azza wa Jalla. Makanya dakwah adalah sebaik-baik ucapan karena orang yang melakukannya juga sebaik-baik manusia. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila sholiha wa qala innani minal muslimin. Wa man ahsanu qawlan, maknanya man di sini disebut man nafi, makna siapa yang lebih baik ucapannya dibanding orang-orang yang mengajak manusia kepada Allah. Makna man di sini maknanya nafi, maksudnya tidak. Maknanya tidak. Tidak ada yang lebih baik ucapannya daripada orang-orang yang berdakwah, daripada orang-orang yang mengajak manusia kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tiga dalil itu sinergi, semakna, selaras. Hadis menyatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalianlah yang belajar Quran dan mengajarkannya. Ayat menyatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ayat yang ini menyatakan wa man ahsanu qawla mimman da'a ila Allah. Siapa yang lebih baik ucapannya daripada orang yang berdakwah? Jadi dakwah, mengajarkan Quran, amar ma'ruf nahi munkar, satu makna dengan tiga ungkapan yang berbeda, disebut dalam kaidah khilaful lafzi nafsul makna. Berbeda kata, berbeda susunan kalimat, tapi maknanya sama. Dan tiga-tiganya menyatakan itulah manusia terbaik. Ini manfaat yang pertama, berupa memberi ilmu, memberi manfaat dengan ilmu ke banyak orang dengan cara mengajarkan, dengan cara amar ma'ruf nahi munkar, dengan cara berdakwah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah penyebab pertama orang itu menjadi manusia yang terbaik. Yang keduanya, Penyebab orang disebut manusia terbaik oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya alaihi salatu wassalam adalah mereka memberi manfaat kepada orang lain berupa kemuliaan akhlak. Emang akhlak yang mulia manfaat gitu ke orang? Manfaat. Tadi sudah disebutkan kemuliaan akhlak itu membantu, menolong, memberi kepedulian, menutup aibnya, kemudian mengangkat dari kesulitan, memudahkan urusan mereka. Kan gitu ya, itu akhlak yang baik. Ya jelas manfaatnya kepada orang banyak. Apa akibatnya? Akibatnya orang-orang akan merasa tenang berada di samping kita, berada di dekat kita. Mereka yakin adanya mereka di dekat kita pasti menyebabkan mereka memperoleh kebaikan dari kita dan aman dari kejahatan kita. Pokoknya orang-orang bilang, pokoknya kalau dekat ke sini mah jangan takut sakit hati, jangan takut tersinggung, jangan takut diejek, dibuli, dihina. Pokoknya mah aman dari semua kejahatannya. Bahkan dekat dengan si ini mah suka banyak manfaatnya. Suka ada nasihat ilmu, suka ada traktiran ngabaso yuk gitu. Kalau di Bandung nyeblak yuk gitu. Saya gak tahu di Jakarta ada seblak apa tidak. Banyak, itu dari Bandung asalnya. Terus kalau enggak, pokoknya ada manfaat, ada kebaikan, dan itu dinilai sebagai manusia terbaik oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dijelaskan dalam salah satu hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya. Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkan hadis ini dalam kitab Sahih Al-Jami dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, waqafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala unasin julusun. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan orang-orang yang sedang duduk. Lalu beliau berkata, ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum. Mau enggak aku kabarkan kepada kalian, aku beritahukan kepada kalian manusia terbaik di antara kalian dan manusia terburuk. Fasakatu. Para sahabat diam, enggak ada yang berani menjawab. Sampai tiga kali Nabi SAW menjelaskan seperti itu, bertanya seperti itu tiga kali. Kenapa mereka enggak mau menjawab? Takut ketika menjelaskan manusia terburuk, Nabi itu menunjuk diri mereka gitu. Setelah tiga kali salah seorang sahabat berkata, bala ya Rasulullah akhbirna bi khairina min syarrina. Mau wahai Rasulullah, beritahukan kepada kami siapa manusia terbaik di antara kami dan manusia terburuk di antara kami. Ternyata Nabi SAW menjawab, baik buruk itu bukan personal, tapi karakter. Kata beliau, khairukum mayyurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Orang terbaik di antara kalian adalah orang yang kebaikannya selalu diharapkan oleh orang lain, diharapkan, dan orang lain merasa aman dari kejahatannya. Pokoknya orang itu enggak pernah berbuat jahat, ucapan atau perbuatannya enggak pernah menyinggung, enggak pernah nyindir, enggak pernah menyakiti, enggak pernah menghina, membuli dan seterusnya, enggak pernah menyinggung. Pokoknya dekat si ini mah aman. Sebaliknya, kalau dekat orang ini pasti banyak kebaikan yang bisa kita ambil. Setiap datang teh selalu bawa makanan. Setiap datang teh selalu membuat kita ceria. membuat kita adem dan tenang, ada nasihat. Kemudian setelah itu, siapa yang pulangnya enggak punya ongkos atau ongkosnya kurang, cung gitu. Ah, saya kasih segepok. Atau mau pulang lapar enggak? Makan dulu yuk gitu. Saya traktir sekenyangnya maksimal 20 ribu. Nasi aja udah besar dan pasti kenyang. Nah, pokoknya selalu baik. Orang itu menjaga mulut, menjaga sikap. Dan ini adalah wujud nyata dari keimanan. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir? Nah lah, kalau ngomong itu yang baik-baik, kalau enggak bisa diam. Jangan menyinggung. Jangan menyakiti hati orang, perasaan orang. Itu aplikasi iman loh. Dan menjaga perasaan orang agar tidak tersinggung itu bukti nyata cinta kasih sayang kita kepada sesama muslim, dan ini ciri khas seorang mukmin. Innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin dengan mukmin itu saudara. Kalau saudara wajib ada rasa cinta. Dan ini iman ini kunci masuk surga. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Kamu enggak bisa masuk surga sebelum kamu beriman, dan kamu tidak disebut beriman sebelum kamu saling mencintai. Wujud rasa cinta salah satunya jangan singgung orang, jangan sakiti hati orang, jangan ngomong atau berperilaku yang membuat orang tersakiti hatinya, perasaannya oleh omongan kita. Nah, itu aplikasi iman. Sebaliknya, apabila menyakiti, itu menunjukkan imannya hilang. Sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Diawali oleh sumpah dikatakan 3 kali. Dua-duanya ta'kid. Ta'kid itu memastikan, menekankan, menyatakan kesungguh-sungguhan. Itu makna sumpah dan makna diulang 3 kali. Pasti dia ini tidak beriman. Pasti dia ini tidak beriman. Pasti dia ini tidak beriman. Kata para sahabat, man ya Rasulullah, siapa yang tidak beriman? Gak puguh-puguh gitu ya, tiba-tiba mengatakan tidak beriman. Beliau baru menjelaskan, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Tukang ngeganggu tetangga apapun bentuknya. Nyetel musik keras-keras dem sampai jendela orang itu bergetar karena musik yang disetel oleh orang itu. Ada yang begitu? Hanya gara-gara ada orang yang mendukung halalnya musik der gitu. Terganggu, jangankan musik, ya. Kalau nyetel murotal saja. Keras, kenceng sampai pakai speaker. Baik di rumah ataupun di masjid. Orang sekitarnya terganggu. Ada yang tidur, ada yang baca Quran, ada yang sholat, ada anak kecil, ada yang sakit. Terganggu dengan itu. Maka demi Allah tidak beriman. Apalagi selain murattal. Maka ternyata keburukan akhlak berbanding lurus dengan kualitas iman. Imannya seburuk akhlaknya. Karena imannya buruk dan dilihat dari keburukan akhlak, maka kriteria kebaikan orang itu di mata Allah dan Rasulnya menurun. Dia bukan lagi manusia terbaik. Kalau manusia terbaik, iman adalah manusia yang tidak pernah mengganggu orang lain, menyinggung orang lain, menyakiti orang lain, dan selalu banyak memberikan kebaikan kepada orang lain. Lihat baik buruknya seseorang diantar dilihat dari manfaat yang dia berikan kepada orang lain, termasuk manfaat keamanan dan kenyamanan ketika dekat dengan kita. Makanya ketika ada orang walaupun ya, walaupun rajin ibadahnya, rajin salat tahajud malamnya, saumnya siangnya saum, baca Quran odoj, zikirnya pagi petang, setiap aktivitas tidak pernah lepas dari zikir. Ternyata akhlaknya buruk, menyakiti tetangga. Kata Rasulullah SAW, ketika ada orang yang bertanya, ya Rasulullah, inna imra'atan kathurat salatuha wa siyamuha walakinnaha tu'zi jiranaha. Eh, Rasulullah ada seorang perempuan tuh, rajin sholat malam, rajin saum, tapi rajin juga menyakiti tetangganya. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Hiya finnar. Dia di dalam neraka. Karena keburukan akhlaknya. Loh, tahajud dan saumnya gimana? Apa enggak dihitung? Ditolak oleh Allah. Karena apa? Karena ibadah yang benar, baik sholat ataupun saum, kalau benar dan diterima oleh Allah, wajib melahirkan kemuliaan akhlak. Lihat Al-Quran yang ada di dalam surah apa? Al-Ankabut ya, ayat 45, Allah menyatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat, maksudnya sholat yang benar yang diterima oleh Allah, tanha anil fahsya'i wal munkar, itu mencegah dari keburukan akhlak. Fahsya dan munkar itu akhlak yang buruk, keji dan munkar itu akhlak yang buruk, itu harus terhapus dengan sholat itu. Kalau umpamanya orang sholat tapi akhlaknya masih buruk, masih fahsya, masih munkar, berbuat keji, berbuat munkar, menunjukkan ditolaknya sholat orang itu dan terancam dengan azab. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Saya lupa apakah di sini pernah saya terangkan enggak ayat ini. Kalau sudah enggak apa-apa diulang ya. Bang bosan. Kalau belum berarti ini baru. Surah Al-Maun, fawailul musallin, celaka orang salat. Salat yang gimana? An salatihim sahun. Ini pakai an, bukan pakai fi. Kalau fi di dalam salatnya. Seperti qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasyun. Yang khusyuk di dalam salatnya. Kalau fakihan, dia sahun bukan di dalam sholatnya, di luar sholat, seusai sholat. Sahun atau lalai dari apa? Dari hikmah sholat yang harus diwujudkan seusai sholat, yaitu tanha anil fahsyai wal munkar. Hikmah sholat harus mencegah dari keburukan akhlak, keji dan munkar. Orang yang setelah sholat masih keji, masih munkar, dia lalai. Dari hikmah sholat yang harus dia wujudkan seusai sholat, terkena ayat ini. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maknanya celaka orang yang sholat, yaitu orang yang akhlaknya seusai sholat tetap buruk, tetap keji, tetap mungkar. Jadi sholat yang benar termasuk ibadah lainnya, saum, umroh, haji, kalau benar diterima wajib melahirkan kemuliaan akhlak. Berdasarkan hal itulah maka wanita tadi dia rajin sholat malam, dia rajin saum siang harinya, rajin juga menyakiti tetangganya, berarti masih berbuat mungkar dia. Menunjukkan sholatnya ditolak. Kenapa ditolak? Ya mungkin tidak terpenuhinya syarat-syarat diterimanya ibadah. Mungkin tidak ikhlas, mungkin tidak mutaba'ah, ya, mungkin tidak khusyuk, atau mungkin karena hal-hal lain yang menyebabkan ditolak. Lihat, keburukan akhlak menjadi barometer dari baik buruknya ibadah orang tersebut, menjadi barometer bagi baik buruknya iman, akidah, tauhid orang tersebut. Imannya baik, akhlak harus baik. Maka na yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan wal yasmut falyukrim dhaifa falyukrim jarahu. Orang yang iman, imannya benar kepada Allah dan Rasulnya, pasti dia kalau ngomong yang baik atau diam, pasti memuliakan tetangga, pasti memuliakan tamu. Di saat lisannya, perbuatannya menyinggung orang, saat itu menjadi indikator imannya buruk. Seburuk ucapan dan perbuatannya, seburuk akhlaknya. Karena itulah maka sebaik-baik manusia salah satunya dilihat dari akhlaknya. Karena akhlak adalah buah nyata dari iman dan ibadah. Imannya baik, ibadahnya baik, buahnya berupa akhlak pasti baik pula. Makanya orang itu dicintai oleh Allah dan Rasulnya dan menjadi manusia terbaik. Makanya dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tadi, beliau menyatakan manusia terbaik di kalangan kalian adalah manusia yang kebaikannya selalu diharapkan, keburukannya orang merasa aman. Ya, pernah orang ini berbuat buruk, yang ada perbuatan baik, selalu diharapkan kebaikannya kalau dekat dia, dan orang-orang merasa aman dari keburukan, tenang. Pokoknya berada dekat orang ini nyaman, gak pernah menyakiti, gak pernah menyinggung, gak pernah bikin kita ini emosi dan yang seterusnya. Ya, ini manfaat kedua yang menjadikan kita manusia terbaik adalah menunjukkan kemuliaan akhlak, tidak mengganggu dan juga memberi banyak manfaat dengan apapun yang kita punya bagi orang lain. Ketiga, yang barusan agak jauh, sekarang kita lebih mendekat. Terutama bagi ikhwan ini, akhwat boleh tutup kuping dulu. Kalau enggak tutup kuping, ini suka dijadikan senjata. Salah satu penyebab manusia itu dianggap terbaik di mata Allah dan Rasulnya adalah baiknya sikap mereka kepada istri dan anak-anak. Dengar ikhwan, tahu enggak sih buruknya sikap antum ke istri itu bikin para ustadz menderita. Yang jadi korban keburukan sikap antum sebagai suami ke istri, jadi korban itu para ustadz loh. Kok ustadz bisa jadi korban? Iya, akhwat itu curhat. Ustadz, suami anak begini, sambil nangis. Kok tahu nangis pada itu WA kan ada emotnya. Kan akhwat lebay ya. Kadang bukan hanya emot, kadang stiker orang yang nangis sambil jebleh gitu kan. Kelihatannya jelek banget. Kadang-kadang pakai voice note sambil kelihatan nangisnya. Ada yang pernah video? Enggak, kalau videonya pernah sambil nangis di video ini usah sambil jebel, enggak. Paling voice note atau stiker atau emot atau curhat yang panjang. Nah, yang jadi korban atas kekecewaan istri karena buruknya sikap para suami adalah para ustaz. Tiap hari dapat tuh curhatan yang kayak begitu. Gara-gara siapa? Gara-gara ikhwan yang enggak baik. Nih, sekarang khusus saya bicara kepada para ikhwan. Wahai ikhwah, istri itu untuk menikah dengan kita, pengorbanan itu gede loh. Apa pengorbanannya? Mereka rela berpisah dari orang-orang terdekatnya, orang-orang yang paling berjasa dalam hidupnya, orang-orang yang mencintai dan dicintai. Ayah ibunya yang mengandungnya, melahirkannya, menyusuinya, mengurusnya, membiayainya, dan saudara-saudaranya yang membuat mereka nyaman berada di tengah-tengah keluarganya. Setelah gede kita ambil tuh mereka, dan mereka rela meninggalkan keluarga yang dicintainya demi ikut kita, demi menservis kita, demi untuk berkhidmat kepada kita. Kira-kira itu pengorbanannya gede apa besar? Gede dan besar itu. ini Ahwat lagi diangkat nih, ya saya angkat dulu tinggi, nanti setelah itu lepas. Itu yang pertama ya, pengorbanan mereka besar mengikuti kita itu. Kadang-kadang sudah nyaman hidup di tengah-tengah keluarga yang mencintai dan dicintai, ikut kita. Rumah mereka besar, nyaman, ikut kita ngekos kamar. Kasurnya busa panas lagi, biasanya nyaman. Rela tuh. Karena itulah maka Allah memerintahkan kepada kita untuk memperlakukan wanita, para istri dengan sebaik-baik perlakuan. Coba antum yang sudah nikah buka tuh buku nikah. Pasti di sana ada satu ayat, satu kalimat dari satu ayat, penggalan satu ayat yang dicantumkan. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka, perlakukanlah mereka dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Itu perintah Allah. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Istausu bin nisa'i khairan." Aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada para wanita, kepada istri-istri kalian. Wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam berbuat baik, perintah Allah berbuat baik. Maka kalau kita memperlakukan istri kita dengan sebaik-baik perlakuan, dengan kelemah lembutan, pertama kita beribadah kepada Allah karena melaksanakan perintahnya, pahalanya besar dari Allah. Kedua, kita melaksanakan wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan itu untuk kita. Kita tidak peduli istri kita mau mertuanya mau ridho mau tidak, yang penting saya laksanakan perintah Allah. Wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam memperlakukan istri dengan sebaik-baik perlakuan. Tapi pasti istri bakal ridho dan senang diperlakukan dengan sebaik-baik perlakuan. Dan memperlakukan sebaik-baik perlakuan kepada istri, ada setidak-tidaknya dua tanda yang luar biasa bagi kita. Pertama, tanda bahwa Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Efek dari rahmat, kita bersikap lunak, lemah lembut, baik kepada orang lain, apalagi kepada istri. Coba lihat Al-Quran surah Ali Imran 159 menyatakan, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ فَضَّنَ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنَ غَلِيدَ الْقَلَبِ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Karena rahmat Allah kepada kamu, huruf bi di dalam kalimat fabima, bi di sini disebut bi sababiyah. Karena sebab rahmat Allah kepada kamu, kamu suka bersikap lunak kepada mereka, lemah lembut kepada mereka. Kelemah lembut lahir dari adanya rahmat Allah azza wa jalla. Tercabut rahmat kasar kita. Jadi perilaku yang baik kita kepada orang lain, apalagi ke istri, memberi isyarat atau indikasi bahwa kita dikasih rahmat oleh Allah Azza wa Jalla. Kedua, kalau kita berlemah lembut ke istri, ke anak-anak, itu tanda Allah menghendaki kebaikan pada rumah tangga kita. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah, "Ya Aisyah irfiqi fa innallaha idza arada bi ahli baitin khaira adkhala alaihim rifqa." Hai Aisyah, berlemah lembutlah engkau. Karena sungguhnya kalau Allah menginginkan kebaikan kepada sebuah rumah tangga, Allah masukkan kepada mereka sikap kelemah lembutan. Suaminya dianugerahi hidayah untuk berlemah lembut ke istri dan anak-anak. Istrinya juga begitu ke suami dan anak-anak. Orang tua juga begitu ke anak-anak. Anak-anak juga begitu ke orang tua, ke adik, kakak, bahkan ke pembantu kalau punya pembantu. Semuanya menerapkan kelemah lembutan. Innallaha rafiqun yuhibbur rifq. Allah itu rafiq dan mencintai kelemah lembutan. Dan berkata Rasul SAW, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa syana. Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah terdapat dalam sesuatu kecuali memperindah sesuatu itu. Apapun sesuatu itu, dakwah, mendidik, muamalah, kalau disertai dengan kelemah lembutan menjadi nyaman bagi semua orang, indah itu. Sebaliknya tidaklah kelemah lembutan tercabut dari suatu kecuali memperburuk sesuatu itu. Dakwah dengan kasar, mendidik dengan kasar, muamalah dengan kasar, buruk itu. Karena itulah maka Allah perintahkan kepada para suami, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Perilaku baik suami ke istri tersebut menunjukkan Allah turunkan rahmat, Allah menginginkan kebaikan kepada rumah tangga tersebut. Makanya kalau umpamanya seorang suami berbuat baik kepada istri dan anak-anaknya, suami tersebut dianggap manusia terbaik di mata Allah dan Rasulnya. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya dengan sanad yang sahih, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah manusia yang paling baik ke keluarganya, dan aku manusia yang paling baik di antara kalian kepada keluargaku. Jadi lihat kriteria baik buruknya seseorang di mata Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya dilihat dari sikapnya kepada istri dan anak-anak, kepada keluarga. Makanya ikhwan, kalau antum umpamanya kasar ke istri, buruk sikapnya ke istri, pertama antum durhakanya kepada Allah. Karena melanggar perintah Allah. Allah perintahkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, perlakukan isi-isi kalian dengan cara yang ma'ruf. Kita memperlakukan dengan cara yang buruk, pertama dosa kepada Allah, mengabaikan perintah Allah. Kedua, mengabaikan wasiat Rasul SAW, istausu bin nisa'i khaira, aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada para wanita. Dilanggar, diabaikan, durhaka kepada Rasul SAW. Sebelum durhaka ke istri, itu sudah durhaka dulu kepada Allah dan Rasulnya. Belum menyinggung mertuanya. Mertuanya pasti gak ridho anaknya digitu-gituin kan oleh mantunya, gitu kan. Jadi ternyata buruknya sikap suami kepada istri, pertama itu kedurhakaan kepada Allah. Kedua, kedurhakaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, kedurhakaan kepada para ustaz. Kalau saya dibawa-bawa dan jadi korban atuh. Banyak istri-istri yang curhat ngadu kepada ustaz tentang keburukan sikap suaminya. Wallahi ini benar. Tanya ke ustaz-ustaz lain, ada enggak istri-istri yang curhat? Banyak. Coba tanya ke istri-istri di sini. Ada enggak yang pernah curhat ke ustaz-ustaz? Jawab ibu-ibu, ada? Tuh. Satu yang ngomong tapi mewakili semuanya. Andai ada 10% dari satu komunitas pengajian itu sudah merepotkan ustaz. Kalau umpama yang datang 100 orang, minimal 10 orang curhat tentang suami dir. Terlebih yang paling liar itu kalau suaminya ta'adud, punya dua istri berantem, datang dua-duanya dengan suaminya ke hadapan ustaz. Liar. Kata ini begini, kata itu begitu. Saya bilang, kalau mau berantem di rumah, jangan di sini. Saya bilang ke ikhwannya, yang enaknya antum ta'adud, yang liarnya saya. Cuma dapat getahnya aja ya, gak dapat nangkanya. Karena itulah maka kriteria baik buruknya seorang, salah satunya dilihat dari sikapnya ke keluarga. Jadilah manusia terbaik dengan cara memperlakukan istri dan anak-anak dengan sebaik-baik perlakuan. Karena itulah nas Al-Quran dan hadis yang sahih. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, itu Al-Quran. Wastausu bin nisa'i khairan, itu adalah hadis. Nabi SAW juga menyatakan, apabila Allah menghendaki kebaikan dalam salah satu rumah tangga, Allah masukkan kepada mereka kelemah lembutan. Ayat menyatakan, karena rahmat Allah kepada kalian, kalian bersikap lemah lembut. Jadi lihat bahwa kebaikan seseorang dilihat dari sikap dia kepada istri dan anak-anaknya. Jangan sampai terbalik. Ke orang lain baik, ke istri dan anak-anak kasar. Ke orang lain itu dermawan, ditraktir, dikasih ini itu. Ke istri dan anak-anak perhitungan dan sangat pelit. Ingat ikhwah, saya jadi gak kuat menceritakannya. Janganlah. Jangan diceritakan. Janganlah. Pokoknya intinya, mumpung istri ada dan bisa apa namanya menunaikan kewajiban sebagai seorang istri, antum muliakan mereka, bahagiakan mereka. Sebelum apa? Sebelum nanti hilang kesempatan itu. Sudah cukup dulu sampai begitu. Tidak akan dilanjut. Tidak akan tahan nanti menceritakan. Jadi itulah berapa? Ketiga. Manusia terbaik yang pertama adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Manfaatnya dengan ilmu, dengan dakwah, dengan amar ma'ruf, nahi munkar. Yang kedua dengan kemuliaan akhlak. Yang ketiga, kriteria terbaiknya itu dalam bentuk berperilaku baik kepada istri dan anak-anaknya, ya. Keempat, ini masih tentang akhlak, tapi dalam bentuk yang lebih spesifik lagi dari yang sudah dijelaskan. Salah satu di antara orang yang disebut terbaik oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sering bagi-bagi rizki, memberi makanan, terutama kepada fakir dan miskin. Boleh enggak kepada orang yang tidak fakir, tidak miskin? Boleh, enggak masalah. Sedekah, infak, asal jangan dari zakat. Kalau zakat itu untuk fakir miskin. Infak sedekah sekedar untuk menyenangkan orang, boleh, bagus-bagus. Dan itu termasuk akhlak yang baik, pelakunya disebut orang yang terbaik juga. Sebagaimana sebuah hadis yang diterima dari Hamzah bin Suhaib dari bapaknya. Siapa bapaknya Hamzah bin Suhaib? Suhaib. Hamzah bin Suhaib artinya Hamzah anak. Siapa bapaknya Hamzah? Suhaib. Suhaib ini seorang sahabat. Berkata Suhaib, Rasul SAW bersabda, khairukum man at'amat ta'am. Sebaik-baik kalian adalah orang yang suka bagi-bagi makanan. Salah satu bentuk akhlak yang baik. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad Ahmad, ya. Dan ketika dia ini bermuamalah kepada orang dalam bentuk hutang piutang, baik memberi pinjaman ataupun dia yang meminjam, maka manusia terbaik di antara orang-orang yang suka memberi hutang dan berhutang adalah selalu melunasi hutangnya lebih cepat dari yang dijanjikan, minimalnya tepat dari waktu yang dijanjikan. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum ahsanukum qadha'a. Sebaik-baik kalian orang yang paling baik dalam menunaikan hutangnya, melunasi hutangnya. Dan kriteria baiknya seseorang ketika melunasi hutang dilihat dari dua. Pertama, tepat sesuai dengan yang dijanjikan. Bahkan lebih cepat daripada yang dijanjikan. Saya pinjam 1 miliar, nanti seminggu saya kembalikan. Dikasih 1 miliar, baru 3 hari sudah dikembalikan. Lebih cepat atau maksimalnya tepat seminggu. Itu yang pertama. Yang kedua, tanpa dijanjikan sebelumnya, memberi imbalan lebih kepada orang yang memberi hutang. Pinjamnya 1 miliar, pas dikembalikan 1 triliun. Lebay. Boleh-boleh, asal tidak dijanjikan sebelumnya. Saya kasih 1 miliar, nanti saya pulangin 1,5. Itu gak boleh, itu riba. Tapi kalau tidak dijanjikan, pokoknya pinjam, nanti dikembalikan sesuai dengan kesanggupan saya. Ternyata setelah digolangkan, ternyata ada untung, lalu dikembalikan melebihi dari jumlah pinjaman tanpa dijanjikan sebelumnya, tanpa disepakati sebelumnya, maka ini boleh. Inilah sebaik-baik di dalam melunasi hutang. Dan orang yang seperti itu adalah orang yang terbaik di mata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita lihat ya, bagaimana seseorang menjadi manusia terbaik, rata-rata dilihat dari kebaikan akhlaknya. Tadi disebutkan sebaik-baik kalian adalah orang yang bermanfaat bagi manusia lain. Sebaik-baik kalian adalah orang yang kebaikannya selalu diharapkan, kejahatannya orang selalu merasa aman. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kepada istri dan anak-anaknya. Sebaik-baik kalianlah orang yang suka berbagi makanan. Sebaik-baik kalianlah orang yang paling bagus di dalam menunaikan hutangnya. Lihat semuanya itu akhlak. Ternyata kriteria baik buruknya seseorang di mata Allah dan Rasulnya dilihat dari baik buruknya akhlak dia kepada sesama manusia. Tapi sekali lagi, baiknya akhlak merupakan buah dari baiknya iman dan ibadah dia. Imannya bagus, ibadahnya bagus, pasti buahnya akhlak yang baik. Tapi kalau umpamanya ibadahnya buruk, imannya buruk, akhlaknya pasti juga buruk. Walaupun rajin ibadahnya, tiap malam tahajud, tiap harinya dia saum, tapi masih menyakiti tetangganya, menunjukkan keburukan akhlaknya, dan buruknya akhlak menunjukkan buruknya kualitas ibadah yang dia lakukan, dan itu pun menjadi indikator dari buruknya iman, akidah, dan tauhid dia kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Ikhwan, cukup sampai di sini saja ya, karena saya harus mengejar kereta nanti jam 10:30, saya harus pergi dari sini. Sampai di sini, dan kita masih punya sisa waktu kira-kira 15 menit untuk bertanya jawab. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Kalau ada bapak-bapak yang mau ngacung dipersilakan, yang mau bertanya lewat tulisan juga dibolehkan. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: baik. Tujuannya adalah untuk pemasaran ke orang banyak, tapi diperasakan orang lain, tapi kualitas ini orang terlalu kritis sekali itu terhadap abal-abalan gitu. Itu bagaimana kita menghadapi itu? Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Bisa diulang? Sekali lagi Pak, gimana? Ada?
1: Jadi kalau kita menghadapi ya pertemuan misalnya, kita sebenarnya punya tujuan baik untuk kemaslahatan orang banyak.
0: Pertemuan dengan

Semoga saya bisa menangkap dan semoga tangkapan saya ini benar. Kalau umpamanya tadi disebutkan pemerintah dengan rakyatnya, ada rapat gitu. Mungkin pemerintah menyampaikan sebuah program kebijakan, lalu ada warganya yang seolah-olah mengkritik begitu, tapi warga lain menyatakan, oh ini mah terlalu frontal, atau padahal kritikan itu untuk kepentingan bersama gitu ya. Taib, barakallahu fik. Iya, pertama ada etika ketika beramar ma'ruf nahi munkar. Hukum asal amar ma'ruf nahi munkar wajib. Itu pertama. Kedua, ketika beramar ma'ruf nahi munkar, ada etika yang harus diperhatikan. Apa saja etika tersebut? Murun nas bil ma'ruf bil ma'ruf wan haun nas min anil munkar bi ghairi munkar. Perintahkan orang lain untuk berbuat ma'ruf dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, dan laranglah orang dari kemungkaran dengan cara yang tidak mungkar. Ini yang pertama ya. Jadi yang pertama, beramar ma'ruf nahi munkar harus dengan sebaik-baik cara, menghindarkan semungkar-mungkar cara. Yang pertama. Kedua, yang dimaksud dengan bermamar ma'ruf nahi munkar secara baik dari beberapa segi. Pertama, dari segi bahasa atau kalimat. Kalimatnya jangan ada ejekan, jangan ada hal yang bersifat menyudutkan gitu ya, dan yang sejenisnya, hinaan. Itu yang pertama. Kedua, dari aspek ekspresi, tunjukkan ekspresi kita itu ekspresi keramah tamahan. Kita ini hanya memberikan usulan ataupun saran ataupun masukan yang baik demi kemaslahatan bersama, bukan karena emosi. Jadi ketika menyampaikannya dengan ekspresi wajah yang ramah, yang menyenangkan, sambil senyum, sambil tertawa, sambil ada jok-jok yang layak, yang pantas ya. Tidak sambil melotot, tidak sambil membentak-bentak, tidak sambil marah-marah. Ini yang kedua. Terus yang ketiganya, dari aspek situasi. Seringkali orang kalau diungkit kesalahannya yang menurut kita salah di hadapan orang banyak, berakibat mempermalukan dia, dan itu tidak boleh. Jadi mengkritik kesalahan orang, memberitahukan, mengingatkan orang lain dari kesalahannya di muka umum, itu sama dengan sukhriyah. Mana sukhriyah itu mencela. Maka jangan dilakukan di muka umum kalau itu merupakan mengingatkan akan kesalahan dia, apalagi pemerintah ya. Tapi kemukakan ketika berdua, empat mata, sampaikan tidak di hadapan orang banyak ya, dan seterusnya. Kalau semua cara ini sudah, cara yang baik sudah kita lalui ya, tapi kekeh tetap ada orang yang menilai kita salah, maka itu bukan tanggung jawab kita. Kita sudah on the track, kita sudah sesuai aturan, kita sudah di atas kaidah ketika beramar ma'ruf nahi munkar. Adapun setelah semuanya itu masih ada tetap orang yang menyalahkannya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, itu di luar kemampuan kita, biarkan saja ya. Jangankan kita, Nabi kita Muhammad SAW ketika berdakwah kurang gimana baik, kurang gimana bijak, kurang gimana syar'i, tapi tetap aja ada orang yang menilai buruk terhadap apa yang dilakukannya. Ya, tetap sabar, tetap komitmen dengan kebenaran. Wallahu a'lam bissawab. Sudah, jangan ada lagi yang ngasih kertas. Waktunya terbatas. Jika saya menyindir orang yang

0: Berhutang karena sering saya tagih jawabannya nanti saat ada uang lebih. Berarti ada uang tuh ya, tapi pas-pasan. Dan kemarin orang tersebut baru saja membeli kendaraan baru. Aduh, berarti sudah lebih tuh. Apakah sikap saya ini yang selalu mengingatkan bayar hutang tiap bulan adalah keburukan akhlak? Itu kemuliaan akhlak. Karena membantu orang menghindarkan kezaliman. Ingat, ketika orang berhutang lalu mampu membayar hutang tapi masih tidak dibayar, ditunda-tunda, itu orang zalim. Rasulullah SAW bersabda, mutilul ghina zulmun. Menunda-nunda pembayaran hutang padahal mampu, itu kezaliman. Maka kalau kita lihat dia mampu, tagih. Tagih itu bukan karena benci, bukan karena iri, tapi karena sayang. Jangan sampai dia dosa loh. Berbuat zalim itu kan dosa. Jadi jangan sampai dia terus-terusan di atas dosa diingatkan. Sampaikan hadis ini, ya akhi, antum punya, bisa melunasi, kenapa tidak? Itu zalim loh. Nabi SAW begini, begini, begini, ya, diingatkan. Maka mengingatkannya termasuk amar ma'ruf nahi munkar juga, dan bukan keburukan akhlak ya. Silakan tagih terus, bila perlu tunjukkan bukti-bukti, kamu kan bisa ini. Ini nilainya berapa kok hutangnya cuma 10 juta, kamu bilang enggak ada lebih, ternyata beli mobil baru harganya 2M. Itu kan tidak masuk akal ya. Maka dibolehkan untuk ditagih, dan menagihnya bukan keburukan akhlak. Assalamualaikum WRWB. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. WRWB-nya enggak dapat pahala. Udah capek nulis enggak dapat pahala. Habis capek panjang kepanjangan kalau warahmatullahi wabarakatuh. Ah, dari panjang dan capeknya itu kita dapat pahala. Pengen pahala enggak mau capek, gabut. Gaji buta. Apakah jika berfokus hanya pada poin nomor 2 karena merasa bisa disenangi orang lain, menyenangkan hatinya, apakah masih tetap dikatakan manusia terbaik? Terlebih poin nomor 1-nya masih belum sepenuhnya dijalankan. Sebenarnya semua poin tadi itu berkaitan, disebut mutalazimah. Siapa yang begini, pasti yang lain-lainnya begini, begini, begini. Siapa orang yang dia belajar Quran, mempelajari Quran, dia beramar ma'ruf nahi munkar, dia berdakwah, mestinya, idealnya, pastinya, karena ilmu yang dia miliki, pasti akhlaknya baik. Pasti ke orang lain juga peduli, perhatian, menolong. Pasti ke istri dan anak-anaknya juga baik. Pasti kalau punya rezeki dia enggak pelit tapi selalu berbagi. Itu selalu berkaitan ya. Nah, sekarang ada umpama orang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran tidak mampu. Berdakwah tidak mampu karena memang keterbatasan ilmunya. Memang yang kayak gini jangan dakwah. Maksudnya jangan dakwah dalam bentuk ceramah menyampaikan ilmu karena enggak ada bahan. Enggak boleh yang seperti ini, dakwah dalam bentuk memberi ilmu. Tapi bisa dakwah dalam bentuk yang lain, mengajak kepada kebaikan gitu ya. Ayo kita ngaji ke masjid, itu juga dakwah. Yuk kita baca Al-Quran, yuk kita belajar tajwid makhraj. Itu ajakan itu juga dakwah, tidak dalam bentuk memberikan ilmu ya. Dakwah dengan apa yang mampu dia lakukan. Nah sekarang dakwah dengan memberi ilmu tidak mampu, iya akhirnya tidak dakwah, benar. Itu sikap yang benar, jangan dakwah dalam bentuk mengajar kalau tidak punya ilmu. Tapi bisa poin-poin lainnya dilakukan. Dia berakhlak baik kepada orang lain, berbagi, menolong, membantu, melepaskan orang dari kesulitan dan seterusnya. Iya, lakukan insya Allah orang itu masih dianggap baik di mata Allah dan Rasulnya. Jika kita mendapatkan tetangga yang sangat menyakiti kita dari ucapan sampai sakit hati, kehormatan bahkan sampai mengganggu keluarga, sikap terbaiknya gimana? Apakah harus dijauhi, dibalas dengan kebaikan? Pernah dibalas kebaikan tapi tetap toksik soalnya. Tapi tetap aja toksik soalnya. Iya. Kalau ada orang berbuat jahat kepada kita, ada tiga opsi yang bisa kita lakukan. Opsi pertama, membalas kejahatan dengan kejahatan yang setimpal. Dibolehkan oleh Al-Quran. فَمَنْ يَعْتَدَ عَلَيْكُمْ فَأْتَدَوْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَ عَلَيْكُمْ. Siapa orang yang berbuat jahat kepadamu, balas dengan berbuat jahat lagi kepada dia setimpal sebanding dengan perbuatan jahat dia kepadamu. Itu Quran dibolehkan. Ini yang pertama. Jadi kalau ada orang lain jahat, dibalas dengan kejahatan yang sama, kita tidak dosa. Karena itu kebolehan yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ini opsi pertama. Opsi kedua, ini lebih baik dari yang pertama dengan syarat, yaitu memaafkan. Apa artinya memaafkan? Memaafkan itu tidak memberi balasan atas kejahatan orang walaupun kita mampu membalas. Tapi kita tidak balas. Kalau mau membalas bisa, tapi kita tidak membalas. Itu disebut memaafkan. Walaupun hati merasa dongkol, iya, kesel, iya. Tapi minimal tidak membalas kejahatan, itu memaafkan. Dan memaafkan seperti ini termasuk ciri khas orang-orang yang bertakwa. Allah menyatakan orang bertakwa adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra wal kadhimina ghaidha wal 'afina 'aninnas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang takwa adalah orang yang infak hartanya, ya. Kemudian baik dalam keadaan senang atau susah, dan orang yang mampu menahan amarah ketika didolimi orang dan memaafkan orang tersebut. Makna memaafkan tidak membalas walaupun kita mampu. Ini yang kedua, lebih baik daripada yang pertama, ya. Apakah memaafkan seperti ini selalu baik, wajib ataukah sunnah? Memaafkan itu hukumnya sunnah. Dengan syarat, memberi maaf itu maslahat. Makanya Allah menyatakan faman afa wa aslaha fa'ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan dan maslahat. Maslahat wajib, memaafkan sunnah. Kalau memberi maaf maslahat, beri maaf. Tapi kalau memberi maaf tidak maslahat, malah timbul madarat. Umpamanya orang yang bersalah kita maafkan, dia tambah jahat, tambah zalim, tambah arogan. Lihat, saya enggak minta maaf aja dia memaafkan. Akhirnya dia tambah jahat, tidak hanya ke seorang tapi ke banyak orang. Maka memaafkan orang itu tidak maslahat. Enggak boleh dimaafkan. Tuntut dia di muka hukum agar jera minimal selama waktu tertentu dia tidak lagi berbuat zalim ke orang. Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan kalau ada anak muda ngebut sembrono di jalan, ya, zigzag gitu sampai nyerempet mobil kita, jangan dimaafkan, tuntut dia. Ganti rugi gitu, ya. Laporkan ke polisi. Dengan cara seperti itu dia kapok. Akhirnya nanti hati-hati dia. Tapi kalau ini musibah lah, gak apa-apa, dimaafkan saja. Dia berbuat lagi nanti. Saya mah sering nabrak tapi gak pernah ada yang nuntut. Keterusan. Maka tidak maslahat, ya. Jadi dengan cara diajukan ke muka hukum, dia mengalami kerugian. Dia mungkin dihukum, dia didenda, dia harus mengganti kerusakan orang lain, dan dia mengalami kerugian besar. Nanti di masa yang akan datang dia hati-hati lagi. Jadi maslahat. Jadi tidak setiap memaafkan itu maslahat. Maka lihat efek dari maaf yang kita berikan, ya. Termasuk ada orang tetangga mengganggu kita, dimaafkan malah tambah arogan, ya. maka boleh kita tuntut dia di muka hukum. Kalau ada buktinya, laporkan ke polisi atau riungkan RT dengan RW. Kalau RT RW juga malah dimarahi oleh orang ini, kamu siapa cuma RT gitu. Udah ya, kita laporkan ke kepolisian, ini buktinya, ini saksinya, bisa masuk ke ranah pidana. Kalau bisa, teruskan ya. Mungkin di antara ikhwan akhwat ada yang mengikuti kasus saya kemarin. Ketika itu ada orang yang memfitnah saya di media sosial. Saya sudah tegur baik-baik, ini enggak. Dia ngeyel. Saya bilang ini bisa dibawa ke ranah hukum loh, ke polisi. Apa jawabannya? Bawa aja ke polisi, saya enggak takut. Kalau mau main 1-2 jurus juga boleh, kan gitu ya. Ada yang ikut? Dikiranya saya main-main. Sampai dia menyebut, demi Allah saya tidak takut. Cok, laporkan ke polisi. Besoknya saya ke Polda. Saya cekrek-cekrek di foto, dikirim ke dia, saya sudah ke Polda. Langsung telepon, afwan ustaz, jangan. Tadi sudah demi Allah bilang tidak takut. Setelah dilaporkan ke polisi, dia telepon, mau baik-baik, saya akan hapus, saya minta maaf secara terbuka di media sosial, di Facebooknya ya. Nah, kayak gitu. Nah, jadi orang itu berani karena tidak ada tindakan. Dinasihati, arogan, malah nantang-nantang gitu ya. Setelah dilaporkan ke polisi dengan data-data, kata polisi, ini masuk ranah pidana, bisa katanya ustaz gitu. Ya udah, saya beritahukan saya sudah lapor ke polisi. Takut dia nelepon, nangis-nangis ya. Padahal tadinya sangat gagah sekali. Sampai polisi itu atas nama pribadi, bukan kepolisiannya, ngirim emot ke dia. Ketika di medsos kayak singa garang, ketika sudah diambil ke polisi kayak kucing kampung yang sudah digebukin gitu tuh. Kayak gitu. Itu yang kedua ya, maafkan dengan syarat maslahat. Ketiga, ini yang terbaik. Falyafu wal yasfahu. Maafkan dan safah. Safah itu artinya membalas keburukan dengan kebaikan. Idfa billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah kaannahu waliyun hamim. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Maka tiba-tiba orang yang tadi antara kamu dengan dia ada permusuhan berubah menjadi teman yang sangat baik. Ini yang terbaik kalau ini pula maslahat ya. Terakhir, apakah boleh kunut nazilah untuk Palestina setiap sholat fardu sampai setahun lebih dan tidak berhenti sampai sekarang? Enggak, maksimal 1 bulan. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun ya pernah kunut nazilah karena ada pembantaian kepada 70 orang sahabat. Di setiap sholat, nah setelah sebulan ditegur oleh Allah Azza wa Jalla. Cukup ya. Kita ya bagus kunut untuk saudara-saudara kita di Palestina, di Rafah kemarin gitu ya. Tapi sebulan udah selesai. Itulah ketetapan syariat. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali sebulan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah. Merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من

0: الحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: راديو تربية سنة لله نُنَّه مرنه.
2: Hafalkan doa ini.
3: Ud'uni astajib lakum.
4: Dipuji bukan alhamdulillah, kayak saya teh atau jangan. Ada doanya. Ketika orang memuji kita, kita berdoa. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Terus waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan kau azab aku karena pujian mereka. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Mereka memuji kita karena mereka tidak tahu dosa-dosa kita. Jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Mereka menduga kita soleh. Jadikan lebih soleh daripada dugaan mereka. Tiga nih, tiga kalimat doa yang kita baca ketika orang memuji kita.
5: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku sekalian, apa yang ada di hadapan kita adalah sebuah pemandangan yang sejuk, nyaman dan indah. Bagi kita yang sehari-hari hidup di sini, bisa jadi ini pemandangan yang biasa. Tapi tahukah kita, ini hakikatnya merupakan kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita. Dan begitu pula, banyak sekali hal-hal yang sangat akrab dengan kita, dan pada hakikat itu merupakan nikmat yang besar kepada kita, tapi bisa jadi itu luput dalam pandangan kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Di antaranya adalah lengkapnya anggota badan kita, sehatnya keadaan fisik kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bumi ini, wa bil ardi ayatun bil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Tentang keadaan permukaan bumi ini, kita dengan bumi kita yang di sekeliling kita ini ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada diri-diri kita, pada fisik-fisik kita, pada tubuh kita ini juga terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling jelas untuk bisa kemudian kita simpulkan, yaitu ini merupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang barangkali kurang kita sadari sebagai sebuah nikmat yang besar untuk kita syukuri. Sebagian orang memandang bahwasanya ketika Allah memberikan musibah kepada dirinya, dari musibah badan, dari musibah ekonomi, atau kekurangan-kekurangan yang lain, dari kehilangan nyawa dan seterusnya dari orang dia sayangi, dia merasa seolah-olah dunia ini sudah gelap. Dia merasa seolah hidupnya telah dirampas oleh musibah tersebut. Dan bisa jadi jauh yang lebih tinggi dan lebih parah daripada itu adalah dia merasa Allah Subhanahu wa taala telah mendzalimi dirinya. Dan bahkan ada sebagian orang yang berkata, "Ya Allah, apa dosa saya ya Allah sehingga Engkau berikan aku musibah yang demikian besar ini yang tidak Engkau berikan kepada yang lain, ya Allah." Bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita sesungguhnya dari masalah musibah yang kita alami tersebut, bila kita bandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka sungguh tidak bisa kita bandingkan. Bila kita mau menghitung masalah yang kita hadapi, maka sesungguhnya kita bisa menghitungnya dengan jari-jari kita. Tapi bila kita ingin menghitung nikmat Allah, maka Allah mengatakan wa ittaudu nikmatallahi la tuksuha. Bila engkau ingin menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan bisa menghitungnya. Maka jangan jadikan bahwa musibah yang kita alami merampas hati kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang lain yang masih tersisa dan jauh lebih banyak. Apalagi pada hakikatnya musibah atau masalah itu pun merupakan hakikatnya rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dari sisi mana? Yaitu dari sisi besarnya pahala yang disediakan bagi orang-orang yang bersabar atas musibah. Dari sisi Allah gugurkan dosa-dosa kita, ya, dari musibah tadi. Maka dari musibah itu saja kita telah mendapatkan kebahagiaan, keuntungan sangat banyak bila kita benar mensikapinya dengan kita tidak sedih dengan dunia yang Allah berikan kepada kita tadi berupa kekurangan harta, kekurangan kesehatan, kehilangannya seterusnya, ya, dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, bahkan dengan nikmat, ya, berupa musibah itu sendiri bila kita pandai mensikapinya dengan sabar yang baik yang kita lakukan. Yang Allah sebutkan fasbir sabran jamila, maka bersabarlah engkau dengan kesabaran yang baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan selalu kehidupan dunia kita dan kehidupan yang indah yang baik, yang mana ketika kita diberikan kenikmatan-kenikmatan kita pandai mensyukurinya, dan ketika kita diberikan musibah-musibah dan problematika hidup kita, kita kuat dan kokoh dalam menyabarinya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwani rahimakumullah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah pernah Anda mengharapkan kesempurnaan di dunia ini. Kenapa? Karena barang siapa yang mengharapkan kesempurnaan di atas muka bumi ini, maka dia tidak akan pernah bahagia. Karena dia akan mengharapkan sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang tidak mungkin akan dia raih. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Termasuk kenikmatan-kenikmatan yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya di atas muka bumi ini, tidak ada yang sempurna. Apa saja pasti terkontaminasi dengan hal-hal yang mengurangi kesempurnaan kenikmatan tersebut. Kenikmatan tersebut selain tidak sempurna, kemudian terbatas, tidak abadi. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu." Ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Kama thali ghaitsin a'jabal kuffara nabatu, thumma yahiju fatarahu musfarra, thumma yakunu hutama." Sebagaimana, ya, kita lihat tumbuh-tumbuhan hijau yang terkena air hujan, maka nampaklah indah dengan warna hijaunya tersebut, yang menjadikan para petani, para penanam menjadi senang memandang warna hijau tersebut. Akan tapi apa hakikatnya? Kemudian apa? Rusaklah tumbuhan tersebut, berubah menjadi warna kuning dan akhirnya kering, dan hancurlah tumbuhan-tumbuhan tersebut. Itulah hakikat daripada kenikmatan dunia. Oleh karenanya kalau kita renungkan, segala kenikmatan yang ada di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Kita mulai misalnya, contohnya masalah makanan. Kita tahu ada makanan-makanan yang lezat, ya, seperti kepiting, luar biasa lezatnya. Kemudian cumi misalnya, atau udang, ya. Ternyata makanan-makanan ini Allah ciptakan dengan begitu lezatnya, tetapi tidak sempurna. Dia mengandung kolesterol yang tinggi. Tidak sembarang orang boleh makan sebanyak-banyaknya. Contohnya lagi seperti durian. Durian juga makanan yang lezat. Tapi Allah Subhanahu wa taala ciptakan durian tersebut, ya, dalam suatu buah yang banyak durinya. Sulit untuk mengambilnya dan sulit untuk membukanya. Kemudian tidak mungkin juga kita untuk makan sepuas-puasnya, sekenyang-kenyangnya, karena kemampuan, ya, kesehatan kita bisa terganggu. Kemudian kita contohnya khamar. Khamar lezat. Suatu hal yang lezat, oleh karenanya banyak orang yang minum khamar. Tetapi kelezatan tersebut terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak mengenakan, seperti kepala pening, perut sakit, ya, dan yang lainnya. Berbeda dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Oleh karenanya, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala tatkala menjadikan tidak ada yang sempurna di atas muka bumi ini, maka seorang mukmin senantiasa rindu untuk mencari kesempurnaan, dan dia tidak akan peroleh kesempurnaan tersebut kecuali di akhirat kelak. Dia akan dapati bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyediakan kenikmatan-kenikmatan yang begitu sempurna. Khamar tanpa ada mabuk, tanpa ada pening, tanpa ada sakit. Buah-buahan tanpa ada musim, ukuluha daim, senantiasa ada, ya. Tidak perlu kita manjat pohon untuk mengambilnya, mudah untuk diraih kenikmatan yang sempurna. Bidadari yang penuh dengan kesempurnaan. Oleh karenanya, tatkala kita sadar akan hal ini, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kenikmatan di atas muka bumi tidak ada yang sempurna, maka hati kita senantiasa rindu untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Barang siapa yang mengharapkan kesempurnaan di atas muka bumi ini, dia tidak akan pernah bahagia. Lantas bagaimana sikap kita menghadapi kenikmatan-kenikmatan yang sungguh tidak ada kesempurnaannya ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak dahulu telah memberikan jalan atau settingan yang baik bagaimana kita bisa menghadapi kenikmatan-kenikmatan yang tidak sempurna tersebut. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang para istri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yafruq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minhal akhar." Janganlah seorang suami mukmin membenci istrinya yang mukminah. Jika dia membenci satu perangai, satu akhlak dari istrinya, maka dia akan ridha, dia akan senang dengan perangai istrinya yang lain. Ini luar biasa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Meskipun berbicara khusus tentang para istri, tetapi ini merupakan kaidah yang umum bahwasanya jika kita membenci salah satu perangai dari istri kita, ingatlah masih ada kebaikan-kebaikannya yang lain. Dan tatkala seorang menyeting pola pikirnya dengan juga tidak melupakan kebaikan-kebaikan istrinya, maka dia tidak akan benci kepada istrinya. Dia tahu bahwasanya tidak ada kenikmatan yang sempurna. Istrinya pun tidak akan pernah sempurna. Istrinya tidak akan pernah sempurna. Kalau dia mengharapkan istri yang sempurna, tidak akan dia peroleh. Oleh karenanya Syekh bin Baz rahimahullah sering ditanya oleh orang tatkala menelpon Syekh bin Baz kemudian mengeluhkan tentang istrinya, maka kata Syekh bin Baz, hurul ain fil jannah. Ya, bidadari di surga. Kalau ingin bidadari, ingin istri yang sempurna, di surga. Di dunia tidak ada yang sempurna. Kalau kamu mengharapkan kesempurnaan di dunia, kamu tidak akan pernah bahagia. Oleh karenanya, seorang yang merenungkan akan hal ini, kemudian mengambil tadi ajaran dari Nabi SAW bahwasanya tidak ada yang sempurna dan harus memandang yang positif. Jangan sampai ada sesuatu yang negatif menjadikan seorang melupakan kebaikan-kebaikan yang ada, maka orang ini tidak akan pernah bahagia. Sebagai contoh, seorang yang berguru pada seorang ustaz. Jika orang ini berharap ustadznya sempurna, tidak punya kesalahan, tidak pernah berdosa, tidak pernah menyelisih perkataannya, maka dia tidak akan bisa mendapatkan ustadz. Dia tidak akan mendapatkan guru. Dimanapun dia cari di atas muka bumi, tidak akan dia dapatkan. Karena tidak ada yang maksum. Ya, tidak ada yang maksum. Dia tidak akan mendapatkan guru kalau caranya demikian. Dan dia senantiasa akan gelisah. Dia protes, ustadz ini kok demikian, ustadz fulan kok demikian, ustadz fulan kok demikian. Dia sendiri menyusahkan hatinya karena memang dia mengharapkan kesempurnaan. Caranya bagaimana dia agar bisa berbahagia? Dia rubah setting pola pikirnya. Dia tahu bahwasanya ustaz tidak ada yang sempurna. Ustaz pasti melakukan kesalahan. Yang penting, yang mendominasi ustaz tersebut adalah kebaikan. Maka dia ikuti. Dia cari ustaz yang secara global, secara umum ustaz itu baik. Maka dia belajar dari ustaz tersebut. Contohnya juga misalnya seorang yang mencari sahabat yang sempurna. Tidak akan dia dapatkan. Ya, namanya sahabat. Ya, namanya sahabat tidak akan sempurna. Pasti ada kesalahan yang dia lakukan. Oleh karenanya Syekh Albani rahimahullah sering menyampaikan suatu syair, turidu sahiban la aiba fihi wa halil udu yafuhu bila dukhani. Kau inginkan seorang sahabat yang tidak ada aibnya? Mustahil. Apakah kau berharap ada kayu gaharum mengeluarkan bau harum tanpa ada asapnya? Pasti ada asapnya. Oleh karenanya jika engkau memiliki seorang sahabat yang secara dominan dia adalah seorang sahabat yang baik, terkadang dia menyelisih janji, terkadang dia lupa, terkadang dia tidak bantu engkau tatkala engkau sedang butuhkan, maka terimalah demikianlah sahabat yang ada di dunia. Kalau ingin cari kesempurnaan, maka di akhirat. Contohnya seorang yang menyekolahkan anaknya di pondok, lantas kemudian dia ingin pondok tersebut bisa menciptakan anaknya menjadi seorang santri yang luar biasa, tidak ada kekurangannya, atau pondok tersebut servisnya ternyata kurang. Seharusnya dia mengerti bahwasanya tidak ada yang sempurna. Namanya pondok, ya, tatkala berusaha untuk memberikan pengajaran kepada anak-anaknya, maka tidak akan sempurna. Pasti ada kekurangannya. Di pondok ada kekurangannya. Ada guru yang mungkin kurang bagus, ada pelayanan yang kurang bagus, ya. Atau misalnya ternyata ada muamalah, sikap yang kurang bagus terhadap anaknya, atau ternyata ada anak yang nakal mukul anaknya, akhirnya dia pun marah-marah. Jadi ingat bahwasanya tidak ada pondok yang sempurna. Selama anaknya belajar di situ, kemudian tambah hafalannya, akhlaknya berubah menjadi lebih baik, maka dia terima bahwasanya dia rubah pola pikirnya, memang tidak ada yang sempurna. Demikian juga seorang bekerja di kantor misalnya. Jika dia berharap kesempurnaan di kantornya, dia ingin bahwasanya bosnya itu adalah yang perfect, kemudian dia inginkan bahwasanya pekerjaan dia adalah pekerjaan yang sempurna, maka dia tidak akan pernah bisa bahagia. Demikian juga dalam hal dakwah. Seorang tatkala berdakwah, dia ingin bahwasanya dakwah dia sempurna. Tidak ada kekurangannya, tidak ada lika-liku dalam berdakwah. Dia ingin senantiasa dakwanya mulus, senantiasa mulus, tidak ada gangguan, maka mustahil akan dia raih. Mustahil akan dia raih. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak sekarang kita rubah settingan pola pikir kita. Jangan pernah kita berharap kesempurnaan. Jangan pernah kita berharap kesempurnaan. Kapan Anda mengharapkan kesempurnaan, maka Anda tidak akan pernah bahagia. Dan Anda tidak akan pernah puas. Kenapa? Karena Anda mengharapkan suatu kemustahilan. Ingatlah bahwasanya kesempurnaan menanti kita. Di mana kesempurnaan tersebut? Di akhirat kelak. Allah yang menyediakan kesempurnaan. Allah sengaja menjadikan kenikmatan dunia tidak sempurna agar seorang mukmin senantiasa rindu untuk meraih kesempurnaan di akhirat kelak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ayshati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dimaksud dinaungi malaikat ketika hadir di majlis ilmu? Apakah ganjarannya di akhirat juga? Enggak, itu gambaran di dunia. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa haffatsumul malaikah.
7: Tidaklah satu kaum berkumpul di satu rumah Allah lalu membaca Al-Quran kecuali haffathumul malaikah. Malaikat akan mengerumuninya. Mengerumuni itu ya hadir di majelis ilmu itu. Terus malaikat itu juga meletakkan sayap-sayap mereka. Innal malaikata

0: ngabengbrengkeun jangjangna. Apa bahasa Sundanya? Bahasa Indonesianya membembrengkan sayapnya, merentangkan sayapnya, ya. Kedua, annahu bimakna tawadhu wal ihtiram. Makna meletakkan sayap itu tawadhu dan ihtiram kepada orang yang sedang mencari ilmu, hormat, menghargai. Kalau ABRI cara menghormatnya kan begini. Kalau para malaikat dengan cara meletakkan sayapnya. Ketiga, bimakna nuzul fi majalisil ilm wa adamu tiran. Meletakkan sayap maknanya mereka itu turun ke majelis-majelis ilmu dan ikut hadir dan tidak terbang saat itu. Di majelis ini insya Allah ada para malaikat, ya, berdasarkan hadis tersebut. Dan itu cukup menjadi kebanggaan bagi kita karena kita hadir di satu majelis yang di sana ada malaikat. Kalau umpama kita hadir di satu majelis yang di sana ada orang beken, ada gubernur, wah hadir. Bangga enggak kita? Bangga. Apalagi kita pakai IG dengan gubernur. Apalagi menteri, apalagi presiden. Siapapun presidennya terserah. Itu sudah berlalu. Pulang ke rumah itu hari was-was kita. Hari was-was itu apa ya? Lapor ke orang, wah tadi saya hadir di samping presiden lo gitu ya. Coba lihat di TV ada. Bangga enggak? Kebanyakan orang bangga, ya. Kalau saya akan menghindar. Nah, apalagi ada malaikat. Makhluk, kalau presiden sehebat apapun pasti ada salahnya. Pasti ada dosanya. Bahkan mungkin lebih banyak dari rakyatnya, ya. Tapi malaikat makhluk suci. Pulang ke rumah kita lapor ke istri kita. Tadi lo, saya satu majlis dengan malaikat. Dia bilang, masa? Iya. Kamu lihat? Enggak. Kok tahu? Hadis. Ya. Itulah makna malaikat hadir dan meletakkan sayap mereka.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Saya ingin bertanya, apakah setiap orang yang mau bertobat akan diuji tobatnya, apakah karena Allah atau bukan? Dan saya pernah mendengar cerita bahwa orang yang bertobat itu dia mendapat ujian dari Allah yang sangat berat. Apakah begitu, Ustaz?
1: Apakah kalau orang mau tobat akan diuji? Tobat salah satu aplikasi dari keimanan. Imannya benar melahirkan tobat yang juga benar. Dan setiap iman itu pasti diuji. Ya, dibiarkan. Khawatir imannya palsu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan yang ketiga, ahasiban nas ayyusraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, padahal mereka belum diuji. Nabi SAW bersabda, yubtalar rajulu ala hasbi dini, fa'inkanat fi dini salamah zidalahu fil bala. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Ini kalimat terakhir dari sebuah hadis yang panjang. Awalnya, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma as-solihun, thumma al-amthal fal-amthal, terus yubtala ar-rajulu ala hasbi dini, fa'inkanat fi dini salamah zidalahu fil bala. Manusia yang paling hebat ujiannya adalah para nabi, lalu orang-orang soleh, lalu orang-orang yang di bawah itu dan di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar iman. Semakin hebat imannya, semakin hebat ujiannya. Tobat

0: salah satu wujud nyata keimanan. Akan diuji? Pasti diuji. Apakah tobatnya ini benar atau dia nanti akan tergoda lagi melakukan dosa yang sama. Oleh karena itulah maka tidak setiap orang yang tobat dari dosa secara kontan dia terlepas otomatis keluar dari kesulitan akibat dosa itu, tidak. Diuji dulu oleh Allah beberapa waktu, benar enggak atau nanti enggak tahan kembali ke dosa yang awal. Sebagai contoh, orang bekerja di sebuah perusahaan yang haram secara syar'i. Mungkin ada unsur ribanya atau mungkin memproduksi barang-barang yang secara syar'i haram umpamanya. Kerja di pabrik minuman keras, kerja di pabrik rokok dan yang sejenisnya. Akhirnya dia tahu itu haram. Kalau haram, penghasilannya haram. Innallaha idza harrama syai'an harrama tsamana. Kalau Allah mengharamkan suatu perbuatan, haram juga keuntungan dari sesuatu itu. Akhirnya dia berhenti. Berhenti dari kerja di lembaga ribawi atau dari hal-hal haram lain. Apakah setelah keluar resign sekarang besoknya ada panggilan kerja di tempat halal dengan gaji yang sama? Tidak, ya enggak. Dia yakin siapa orang yang meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dia resign dari pekerjaan yang haram dengan keyakinan nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tadinya cuma manajer dia, cuma. Nanti Allah akan ganti dengan GM. Kerjaannya lebih bagus. Apakah kontan sekarang desain minggu depan langsung ada pengangkatan atau ada panggilan kerja atau ngelamar langsung diterima? Tidak. Dibiarkan sebulan, nganggur. 2 bulan, masih belum dapat kerja. 3 bulan, sementara tabungan sudah tipis. Selama belum dapat kerja, dia maktab, makan tabungan. Tabungan sudah habis, panggilan kerja belum datang juga. Sementara tawaran dari perusahaan yang lama masih terbuka. Kamu kenapa resign, kurang gaji ya? Saya naikkan gaji. Enggak gitu. Oh mungkin posisinya ingin naik, saya naikkan. Asalnya manajer jadi GM. Atau jadi umpamanya direktur gitu. Enggak, bukan. Oh, pokoknya kapan pun kamu balik lagi, pintu ini terbuka. Jabatan untuk kamu selalu ada. Sudah 6 bulan, tabungan habis, pekerjaan pengganti belum ada. Oleh enggak tuh orang? Oleh. Ya Allah, mana janjimu akan memberi ganti yang lebih baik? Direktur nih, direktur mana? Enggak ada. Diuji dulu, dibiarkan oleh Allah mengecap penderitaan sebagai ujian atas tobatnya. Lama-lama, aduh gak tahan, ya udah itu masih ada terbuka tawaran, akhirnya bisa aja kembali. Allah uji sampai pada titik maksimal dari penderitaan. Sampai dikatakan di dalam ayat hatta yakuna ar-rasul walladzina amanu mata nasrullah. Sampai rasul dan orang-orang beriman ketika diuji dengan berbagai macam penderitaan tapi pertolongan yang Allah janjikan itu tidak datang juga, berkatalah rasul dan orang-orang beriman bersama, mata nasrullah, kapan sih datangnya pertolongan Allah yang dijanjikan itu? Allah menyatakan ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu sudah dekat. Sampai Abu Darda menyatakan, kalau kamu ya dihadapkan kepada suatu masalah dan kamu sudah bersabar secara maksimal dalam ujian tersebut, sampai pada titik kamu tak tahu lagi apa yang harus dilakukan, saat itulah pertolongan Allah bakal datang. Ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu dekat bagi orang-orang yang bertahan istiqomah dalam kesabarannya. Oleh karena itu, siapa orang yang tetap istiqomah dalam kesabarannya dan dia sudah sampai pada titik maksimal dari kesabarannya, barulah pertolongan Allah Azza wa Jalla datang. Adapun kalau umpamanya baru belum sampai kepada puncak dari penderitaan, dia sudah oleng, kemudian kembali sajalah. Sambil nanti cari kerja pengganti, kalau dapat kerja pengganti baru resign dari sini. Sekarang mah sementara dijalani aja dulu walaupun haram. Nah ini gak sabar nih orang. Jadi setiap aplikasi perwujudan dari keimanan pasti akan diuji oleh Allah. Maka bersabarlah, maka kesabaran itulah yang akan mengundang turunnya pertolongan dari Allah. Allahu a'lam bishawab.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Alhamdulillah, salatu wassalamu Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu kepada banyak orang? Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu ya mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan, ya, kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian, saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin. Ya, tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Ya, berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya. Mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita, ya, sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit. Mungkin ya pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya, Anda boleh bersedih tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga. Dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin. Tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini. Tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin ya kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian, ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna fuqara'a ummati yadkhuluna al-jannata qabla al-aghniya bi 500 am." Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga, ya, 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang tidak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya. Ya, kemudian
1: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu akbar.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustaz menjawab.
2: Saya memiliki anak berkebutuhan khusus, yaitu Down Syndrome. Mohon nasihatnya untuk saya dan suami. Ujian yang Allah berikan kepada setiap orang beda-beda, ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Yang menyenangkan anaknya itu cerdas, kasep, ganteng. Ujian enggak? Ujian. Ada juga yang berupa hal yang tidak menyenangkan. Buruk apa bentuk fisiknya, goreng patut gitu. Warna kulitnya umpamanya hitam, atau termasuk yang berkebutuhan khusus, autis atau sindrom apapun. Itu juga ujian. Apa yang harus dilakukan? Pertama, sabar. Jangan mengeluh. Itu pemberian Allah. Bukan hasil ikhtiar kita, bukan kesalahan kita. Kedua, itu amanah. Jaga, urus, tanggung jawab, tunaikan hak-haknya, berikan perhatian lebih daripada yang normal. Jangan mengeluh dengan itu. Jangan apalagi menyalahkan Allah. Kenapa ya Allah? Saya rajin ibadah, tapi dikasih anak yang kayak begini. Yang lain yang gak ibadah sehat-sehat. Normal-normal. Jangan. Ada kesan menyalahkan Allah Azza wa Jalla. Ada kesan Allah mendzalimi. Allah itu laisa bidzallamil 'abid. Allah enggak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Tidaklah kita diberikan ujian berlebih dibanding orang lain kecuali Allah memandang kita layak, pantas dan mampu mengatasinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ketiga, yakini di dalam menunaikan tanggung jawab mengurus secara spesial anak yang berkebutuhan khusus, pahalanya jauh lebih besar dan ampunan yang Allah turunkan itu setiap saat. Kenapa? Karena melahirkan penderitaan. Setiap kita lihat anak itu kita bersedih, menangis. Penderitaan enggak? Penderitaan. Gugur dosa tuh. Semua penderitaan yang Allah berikan kepada hamba menggugurkan dosa. Kesabaran di atas hal itu melahirkan pahala yang tidak dihitung. Saking banyaknya, innama yuwafa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwafa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah hanya memberikan pahala kepada orang sabar tanpa dihitung-hitung. Digelontorkan dengan jumlah yang sangat banyak. Wabashiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang sabar itu dapat shalawat dari Allah, dapat rahmat, dapat juga hidayah, petunjuk. Banyak kesabaran melahirkan banyak keuntungan yang tidak Allah berikan kepada orang yang tidak diuji. Oleh karena itulah maka orang yang diberi anak dengan kebutuhan khusus, Allah menginginkan memberikan pahala yang sangat banyak atas kesabarannya. Allah menginginkan dosa-dosanya murudul, dihapus terus-terusan oleh penderitaan dan kesulitan mengurus anak ini. Dan Allah menginginkan derajat orang tua ini diangkat. Dunia, akhirat. Saya nggak tahu yang dimaksud dengan Down Syndrome itu termasuk yang tidak normal dalam hal berpikir gitu, bertindak, kayak autis gitu. Iya? Hah? Oh, iya, berarti itu fungsi akalnya tidak sempurna berfungsi sebagaimana orang normal. Itu seumur hidup dia bagaikan anak kecil. Walaupun sudah dewasa, secara biologis dia sudah 20 tahun ke atas. Mati dalam keadaan demikian sama dengan mati ketika bayi. Makanya jangan sampai saya ingin anak saya lucu seumur hidup. Kayak gitu tuh. Walaupun sudah gede, lucu dan kasih sayangnya tetap kan. Berbeda dengan orang yang normal. Walaupun sudah 20 tahun, perhatiannya khusus. Kasih sayangnya juga khusus. Dan lucu terus walaupun melakukan banyak kesalahan, dianggap lucu aja. Ketika mati, anak ini dianggap mati seperti bayi. Dia kelak akan menunggu orang tuanya di pintu surga dan menuntun orang tuanya masuk ke dalam surga. Mau enggak masuk surga dituntun anaknya? Sabarlah ya, insya Allah. Boleh enggak kita berdoa agar dikasih anak yang begitu? Jangan.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah. Hafalkan doa ini.
3: Ud'uni astajib lak.
4: Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada kepada kita sebagai umatnya dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaanmu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintaimu dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepadamu ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu. Ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaannya. Agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kalau kita memiliki rencana tentang apa yang kita akan lakukan esok hari dan dikatakan kepada orang, selalulah mengatakan insya Allah. Besok saya pasti datanglah, jangan khawatir. Enggak boleh. Allah berfirman, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap rencanamu bahwa kamu akan melakukan itu besok, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Hebatnya insya Allah itu luar biasa loh. Ada banyak kisah. Pertama, gak apa-apa gak dongeng sebentar ya. Tapi ini bukan ngadongeng, ngabobodok-bodak cengeng. Bukan fiktif. Ini kisah nyata. Diambil dari hadis yang sahih. Diambil dari mulut suci Nabi SAW yang berbicara melalui wahyu. Bukan karena hawa nafsu. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Nabi Sulaiman pernah berkata, la atufanna tis'ata wa tis'ina min imro'ati. Aku, punten ya kalau di sini banyak anak-anak ya. Anak-anak yang belum nikah, atau ada yang sudah tua tapi belum nikah juga, cocok kuping dulu. Kata Nabiullah Sulaiman alaih salatu wassalam, aku akan menggilir 99 istriku. Istrinya 99. Aku berharap
3: semuanya hamil dan melahirkan 99 anak yang akan aku bentuk menjadi pasukan berkuda. Pasukan apa? Kavaleri berkuda teh? Atau infanteri? Kavaleri. Pasukan kavaleri untuk berjihad di jalan Allah. Kawannya, penasihatnya menyatakan, "Qul insyaallah." Katakan olehmu insyaallah. Walam yaqul insyaallah. Tapi dia tidak mengatakan insyaallah. Akhirnya dari semua istrinya tidak ada yang hamil kecuali hanya seorang. Dan dia melahirkan bayi setengah dari ukuran manusia normal. Berkata Nabi SAW setelah menceritakan hadisnya, "Wallahi law qala insyaallah la hamalna wala waladna." Demi Allah, apabila Nabi Sulaiman mengatakan insyaallah, pasti seluruh istrinya akan hamil dan akan melahirkan dan akan terbentuk pasukan kavaler yang hebat untuk berjihad di jalan Allah. Tuh insyaallah tuh. Kedua, kita pernah membahas fenomena akhir zaman menceritakan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka kan sekarang dikurung. Siapa yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj? Dzulqarnain. Dikurung. Membuat benteng antara dua buah gunung. Diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi. Sampai mereka enggak bisa keluar. Tidak bisa memanjat, tidak bisa melubangi. Tapi mereka itu ulat musabir. Ulat terus menggali, menggali, menggali. Ingin keluar dari daerah di mana mereka dikurung. Ketika digali, hampir jebol, keburu malam. Kata sang pemimpin, besok kita lanjutkan lagi sedikit lagi. Kita istirahat, pulang. Pulang mereka dan Allah mengembalikan hasil galian mereka lebih kuat daripada sebelumnya. Besoknya pas datang, uluh. Apa yang kita sudah gali kemarin ketutup lagi lebih kuat. Tapi enggak putus asa. Digali lagi. Sampai hampir tembus keburu malam, kata pemimpinnya, istirahat dulu, besok kita teruskan lagi. Terus begitu. Setelah mereka pulang, dikembalikan lagi lebih kuat daripada sebelumnya. Sampai sekarang. Ketika tiba masanya Ya'juj dan Ma'juj akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika mereka menggali pas sampai jebol, si pemimpinnya berkata, besok kita lanjutkan lagi insya Allah. Mereka pakai insya Allah. Ketika mereka pulang, Allah tidak menutup lagi hasil galian itu tuh. Ini dahsyatnya disebutnya nama Allah di dalam setiap pekerjaan kita. Pas besoknya mereka kembali, tinggal sedikit lagi jebol, barulah mereka keluar. Siapa yang sezaman dengan Ya'juj dan Ma'juj? Ada yang kenal? Ada yang kenal siapa yang sezaman nanti, maksudnya bukan sekarang. Sekarang kan belum keluar. Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam waktu itu masih hidup. Dajjal ada enggak saat itu? Belum ada atau sudah tiada? Sudah tiada. Dajjal dulu dibunuh oleh Nabi Isa, mati, lalu muncul Ya'juj dan Ma'juj ya, dan seterusnya. Itu sudah kita terangkan. Itu hebatnya insyaallah tuh. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menceritakan sebuah kisah lucu. Seorang lelaki punya banyak uang di kantongnya. Ini ada dua versi cerita ini. Dia mau membeli keledai ke pasar. Dengan riang hati, dengan kepercayaan di diri yang tinggi, dia berangkat ke pasar. Di tengah jalan ketemu kawannya. Aina turid? Mau kemana kamu? Uridu an ashtariya himaran fi suq. Aku mau membeli seekor keledai di pasar. Kata kawannya, "Qul insyaallah." Katakan olehmu insyaallah. Kata dia, "Enggak perlu. uang sudah ada di saku, keledai ada di pasar, ini pasti, gak perlu mengatakan insya Allah. Akhirnya sudah dia pergi. Sampai di pasar, dia pergi ke daerah tempat penjualan khimar, milih-milih, tawar, negosiasi, deal. Pas mau dibayar, uangnya gak ada, hilang. Entah jatuh, entah sama si cepot, sama copet, wallahu a'lam. Gak jadi belinya tuh, sedih dia. Dia ingat kepada perkataan kawannya untuk mengatakan insya Allah lah, ya lalu dia bantah. Karena ini pasti ini uang ada di saku, keledai ada di pasar. Dia menyesal, kenapa tadi tidak mengatakan insya Allah. Sejak saat itu dia berjanji untuk mengatakan insya Allah. Pas pulang dengan keadaan sedih, ketemu kawannya tadi. Pulang nih, insya Allah iya. Mana keledainya? Katanya mau beli keledai. Insya Allah tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Insya Allah uangnya hilang. Penerapan insya Allah yang keliru, karena itu dipakai untuk masa lalu. Kalau insya Allah untuk masa yang akan datang, ya. Gitu. Jadi katakan insya Allah.
5: Marhaban.
6: Marhaban bi ansam as-sabah as-shabiyya
5: wa anfasih az-zakiyya an-naqiyya.
6: Allahumma lika asbahna.
7: Asbahna wa asbaha al-mulku lillah.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kufuwan ahad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkari sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wabika amsina, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikan nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolongan-Mu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami mati. Dan kepada-Mu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjian-Ku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma 'afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma alim al-ghayb wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirkah, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wala takilni ila nafsi tarfat ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah agama Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih. Adada khalqih. Waridha nafsih. Wazinata arshih. ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
3: Fasubah.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار الصباح.
2: اللهم بك أصبحنا. بك أصبحنا.
3: معاشر المسلمين dan muslimat, Allah maha mulia, Allah ma'adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
4: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa man tabi'ahun ila yaumil qiyamah. Dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asan takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Sebaliknya, bisa jadi engkau menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu, dan Allah maha mengetahui sementara kalian tidak mengetahui. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang berapa banyak musibah-musibah, kejadian-kejadian yang tidak disukai ya oleh manusia. Ternyata Allah mengetahuinya. Dalam pengertian Allah mengetahui bahwa di balik musibah itu terdapat banyak kebaikan yang akan diraih oleh hamba tersebut. Kisah-kisah dalam Al-Quran banyak menceritakan hal itu. Kita dapati bagaimana ya ibunya Nabi Musa. Tidak ada perkara yang paling dibenci oleh Nabi Musa ketika dia melemparkan anaknya yaitu Musa kecil. Nabi Musa yang masih bayi. Ya, ke sungai dan merangkau untuk menyelamatkan anaknya dari kematian ya yang ada di hadapannya. Tapi berujung pada kebahagiaan yang akhirnya Nabi Musa kembali ke dalam pangkuan sang ibu. Tidakkah juga kita melihat bagaimana akhir yang baik yang dituai, yang dipanen oleh Nabi Yusuf. Di awal-awal kejadian perkara yang tidak dia sukai, ya mulai dari dia dihinakan dan dibuang oleh saudaranya, dan kemudian sampai pada penjualan dirinya, seolah-olah Nabi Yusuf tidak mempunyai harga sama sekali, tapi berujung pada kedudukan yang mulia yang diterima oleh Nabi Yusuf. Demikian pula kita, ya, bagaimana bahwa kita barangkali mendapatkan anak kita yang sedang sakit. Kita tidak menyukai keadaan itu. Kita barangkali juga di sana dapati ada saudara-saudara kita mendapatkan ya dipecat, di-PHK dan segala macam. Atau kita mengalami barangkali kemacetan-kemacetan atau kegagalan-kegagalan untuk pemberangkatan dari jadwal yang sudah kita pilih. Tapi ternyata kita dapati adanya bahkan kebaikan yang kita dapatkan dari hal itu. Contoh misal, dalam pemberangkatan yang sudah terjadwalkan ternyata kita tertidur di beberapa waktu yang akan ditentukan. Terbangun ternyata ya kendaraan, misalnya pesawat yang akan membawa kita ke tempat tujuan kita ternyata sudah berangkat duluan. Mungkin kita merasa bahwa ini perkara yang tidak kita suka dan kita jengkel, lalu berasa seolah kita merasa bahwa tidurnya kita perkara yang ya kita cela. Tapi apa yang terjadi pada waktu berikutnya, ya kita dapati ternyata berita ya pesawat yang ya akan kita pilih tadi ternyata mendapatkan kecelakaan dan semua penumpang dan termasuk pilotnya itu mati semua. Dan bagaimana kondisi hati kita saat itu? Kita begitu senang dan berbahagia, bahkan kita bersyukur Allah kemudian memberikan tidur kita pada saat itu. Maka terapkanlah hal itu pada semua kejadian-kejadian yang tidak kita sukai. Bila kita rela menerimanya, maka yakinlah kita akan berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Boleh tidak menjamak sholat tanpa uzur syar'i? Tidak boleh. Karena menjamak tanpa uzur berarti melakukan sholat bukan pada waktunya. Dan itu tidak sah. Salah satu syarat sahnya sholat adalah sudah masuk waktu. Kalau belum masuk waktu sudah dilakukan, tidak sah sholat itu. Nah, kecuali kalau ada uzur syar'i, ya baru itu boleh ya. Misal perjalanan pulang ke rumah dengan menggunakan taksi online dikhawatirkan macet dan seterusnya. Umpamanya maghrib sholat di sini, maghrib di sini, kemudian sampai di rumah nanti jam 8 nggak apa-apa, sholat isya jam 8 nanti di sana, tidak harus dijamak, kan isya masih panjang. Atau kalau sebelum maghrib pulang di tengah jalan macet, ya maghrib sudah azan, nggak bisa sholat, sampai di rumah jam 8. Nah itu ada uzur syar'i berarti. Apa uzur syar'inya? Adamul istita'ah, tidak adanya kemampuan untuk melakukan sholat pada waktunya. Karena sedang ketika waktu sholat tiba sedang di jalan, dan waktu maghrib kan sempit, cuma 1 jam atau lebih sedikit, perjalanan lebih dari 1 jam. Sampai di rumah umpamanya sudah isya, maghribnya belum, nggak apa-apa ditarik. Itu ada uzur syar'i berarti ya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Tidak sedikit orang yang mengeluhkan susahnya hidup dia. Tidak sedikit orang yang mengeluhkan urusan kesehariannya sulit. Tapi dia tidak sadar. Ternyata dialah yang memicu kesulitan tersebut. Dia tidak sadar kalau setiap hari dia didoakan keburukan oleh orang lain. Atau bahasa Jawanya disupatani oleh orang lain. Kenapa orang lain mendoakan keburukan kepada dia? Karena perbuatan jelek dia. Karena perbuatan buruk dia. Yang sering menyakiti orang lain. Dan salah satu perbuatan yang mengganggu, menyakiti orang lain, dan itu sering dianggap remeh, adalah membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Kata sembarangan itu menunjukkan bahwa dia membuang sampah bukan pada tempatnya. Dia pikir ada tempat sampah yang panjang sekali. Apa itu? Sungai. Dia pikir itu tempat sampah. Sehingga dengan seenaknya sendiri, dia buang sampah apapun di sungai. Mulai dari yang kecil sampai yang besar. Mulai dari sampah yang menurut dia mudah terurai sampai sampah yang sulit terurai. Yang paling sering ditemukan di sungai adalah plastik isinya harta karun. Popok. Apa? Popok. Dan yang lebih dahsyat lagi ada yang buang kasur. Kasur dibuang di mana? Dibuang di sungai. Saya enggak tahu ini orang sehat apa enggak. Dia pikir begitu dia buang selesai masalah. Tidak. Berapa banyak manusia yang dia zalimi dengan sampah tersebut. Mereka yang tinggalnya di pinggir sungai dizalimi sama dia. Mereka yang punya sawah irigasinya dari sungai itu dizalimi sama dia. Kalau enggak percaya, tanya sama para petani. Berapa popok setiap hari yang harus dia buang dari sampahnya. Dari selokan masuk ke sungai. Dari sungai masuk ke laut. Berapa banyak nelayan yang dia zalimi dengan sampahnya. Mancing kayaknya oleh gede banget. Jebule popok. Berapa banyak ikan yang dia zalimi. Ikan yang mati keracunan gara-gara makan plastik. Siapa yang buang plastik itu? Maka jangan pernah anggap remeh membuang sampah sembarangan. Belum lagi kalau misalnya sampah yang menumpuk itu menyebabkan banjir. Berapa ratus ribu orang yang tersiksa dan terganggu gara-gara sampah yang kita buang. Ngukur seplastik tok. Jenengan bicara kayak gitu. Tetangganya juga sama. Kur seplastik tok. Sedesa ngomongnya kur seplastik tok. Ini realita, kenyataan. Maka Nabi SAW berpesan dalam sebuah hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, اتقوا اللاعنين atau ittaqu allainain. Hati-hati kalian, jangan sampai menjadi manusia-manusia terlaknat. Nauzubillahi min dzalik. Siapa mereka? Alladzi yatakhalla fi tariqin nasi aw dhillihim. Manusia-manusia yang terlaknat adalah manusia-manusia yang buang hajat sembarangan. Di pinggir-pinggir jalan, motor mandek, durur-durur-durur-durur-durur. Ya. Ada orang kayak gitu? Ada? Ya, kalau nggak percaya, pergi sana ke terminal. Ke Priwe Ambune, semerbak. Ya. Mereka adalah manusia-manusia yang terlaknat karena dia mengganggu setiap orang yang lewat. Bukan cuma buang sampah di sungai, buang sampah di pinggir jalan. Ya. Dan ada sebagian orang latah. Kok buang sampah nengkono kenapa? Lho gue mau pakai sampah nengkono. Wong sudah ada tulisannya di situ, hanya monyet yang membuang sampah di sini. Pernah lihat tulisan itu? Gue sip banget tulisan gue cara nenyong. Monyetnya nyengir banget. Kok ya anehnya masih ada yang buang di situ. Memang betul-betul manusia. Ya. Maka orang Islam itu harus jadi pionir kebersihan. Jangan sampai orang Islam itu menjadi orang yang paling jorok, yang paling kotor. Kalau yang bikin sampah kita, berarti yang tanggung jawab kita. Jangan kemudian sampah yang bikin kita, yang disuruh tanggung jawab orang lain yang ada di pinggir jalan. Coba berapa ribu manusia yang kita zalimi ketika kita buang sampah di pinggir jalan, dan ketika hujan mengeluarkan bau yang ngeri-ngeri sedap. Ya. Berapa banyak orang yang kita zalimi coba? Nah, orang-orang itulah yang kemudian mendoakan keburukan. Siapa ya sih buang sampah? Moga-moga cilaka. Nah. Dan kita tahu orang yang dizalimi doanya apa? Mustajab. Ya. Berapa yang dizalimi? Petani, nelayan, orang yang kebanjiran, orang yang kebauan, itu baru di dunia, belum di akhirat. Orang-orang yang dizalimi nanti di akhirat akan menuntut haknya kepada orang yang berbuat zalim. Kalau enggak pahala kita yang dicabut, dosa mereka yang dipindahkan ke timbangan kita. Maka waspada mulai hari ini. Jangan apa? Buang sampah sembarangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbihi lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang. Yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian. Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas baru ingat. Kalau mata kita sakit baru kita ingat bahwasanya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altum. Dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta dalam sebagian qiraat wa atakum min kullin ma sa'altum. Dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang berikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, innahu rabbi ahsana maswaya. Sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang Allah telah berbuat baik kepadaku. Kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba-Nya yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Bagaimana mengingatkan orang tua yang suka update foto selfie atau barang yang baru dibeli untuk banyak di like? Gimana cara mengingatkannya? Sesuaikan dengan karakter orang tua. Sebagai anak yang puluhan tahun bersama orang tua, pasti tahu caranya bagaimana mengingatkan yang baik. Cuma intinya sampaikan bahwa itu berbahaya. Kalau foto terus si ibunya cantik, itu bisa menjadi dosa jariah loh. Banyak lelaki yang melihat fotonya, memandang fotonya, lalu terfitnah. Lalu si laki-laki berdosa, menghayal kayak dan seterusnya gitu ya. Terjerumus ke dalam syahwat. Laki-laki yang memandangnya dosa, si penyebabnya ikut dosa apa tidak? Ikut dosa. Si ibunya nanti mati, bukan mendoakan segera, bukan. Pasti suatu saat mati. Fotonya masih dipajang. Dan masih banyak lelaki yang terfitnah dengan fotonya. Ibunya sudah dikubur. Maka dosanya terus ikut ke kuburannya. Karena jariah. Jariah itu mengalir terus karena efek buruk yang ditimbulkannya masih ngalir. Mau gak ibu kayak gitu? Amit-amit ya. Gak boleh seperti itu. Nah intinya begitu, sampaikan bahwa itu berbahaya, berisiko, enggak bagus gitu ya. Nah cara menyampaikannya, pilih kata yang baik, pilih momen yang pas untuk menyampaikan hal itu ke orang tua. Kalau kita enggak bisa menyampaikannya, setel di YouTube ini atau ceramah, keraskan biar terdengar oleh ibu ya.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
5: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang paling tahu siapa saja yang berada di atas hidayah. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu ajma'in, Allah Azza wa Jalla ketika memberikan hidayah, maka dialah yang berhak untuk memilih siapa yang berhak untuk mendapatkan hidayah. Ketika seseorang berada di atas hidayah Allah Azza wa Jalla, maka hendaknya bersyukur dengan senantiasa menjalankan ketaatan, dengan senantiasa memanfaatkan dan menjaga hidayah tersebut hingga dia diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla di atas hidayah. Sebagaimana doa para nabi, para rasul, di antaranya doa Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, tawaffani muslima wa alhiqni bil muslimin. Wafatkanlah aku di atas Islam dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang berserah diri. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu ajma'in, kita lanjutkan pembahasan kita di dalam membahas risalah yang ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala tentang wasaya as-salaf, wasiat-wasiat salaf lis-syabab, terhadap para pemuda. Dan alhamdulillah bifadlillah, kita telah melewati beberapa nasihat yang disampaikan oleh penulis di sini. Sekarang kita masuk ke dalam al-wasiyatur rabi'ah, wasiat yang keempat. Kita berikan judul di sini adalah sibuk dengan ilmu. Sibuk dengan ilmu. Kita bacakan dulu matannya. Mangga tafadhol al-qari min santri, ya silakan. Tafadhol.
2: Alhamdulillah salatu wassalam. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala, al-wasiyyatu rabi'atu wa min wasaya salafi rahimahullah lishababi ما جاء عن زيد بن أبي الزرقاء قال خرج سفيان يعني الثوري ونحن على بابه فقال يا معشر الشباب تعجلوا بركة هذا العلم فإنكم لا تدرون لعلكم لا تبلغون ما تؤملون منه ليفيد بعضكم بعضا.
1: طيب يكفي. الوصية الرابعة وصيات yang keempat kata penulis. Termasuk dari wasiat salaf rahimahumullah terhadap para pemuda, satu riwayat yang datang dari Zaid ibnu Abi Zarqa. Beliau mengatakan, kharaja Sufyanu, Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala, beliau keluar dari rumahnya, wa nahnu ala babihi, dan kami, kata Zaid dan juga yang lainnya, berada di pintunya. Maka Sufyan mengatakan, ini menasihati para pemuda, ya ma'asyar syabab, wahai para pemuda, ta'ajjalu barakata hadzal ilmi, bersegeralah kalian mendapatkan keberkahan dari ilmu. Fa innakum la tadruna la'allakum la tablughuna ma tu'ammiluna minhu, karena kalian itu enggak tahu, bisa jadi kalian tidak akan mendapatkan apa yang kalian cita-citakan dari ilmu. Liyufid ba'dukum ba'd, hendaknya salah seorang di antara kalian memberikan faidah kepada yang lainnya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu ajma'in, di sini ada perkataan yang sangat bagus sekali menasihatkan kepada kita semua, ya wabil khusus kepada para syabab, kepada para pemuda. Untuk apa? Yakni untuk bersegera mendapatkan keberkahan ilmu. Nasihat diterima dari Sufyan al-Thawri. Kita bacakan dulu sedikit biografi dari para salaf yang disebutkan oleh Syekh di sini. Yang pertama ada Zaid ibn Abi Az-Zarqa. Zaid ibn Abi Az-Zarqa memiliki kunyah Abu Muhammad, dan beliau tinggal di Ramlah di Mosul. Dan beliau ini wafat di tahun 194 atau setelah tahun 200 Hijriah. termasuk dari tabaqah yang ke-9. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Taqrib beliau mengatakan siqatun. Ini adalah rawi yang terpercaya. Jadi orang yang siqah, dan ini salah satu murid ya dari Sufyan Ats-Tsauri. Adapun Sufyan Ats-Tsauri yang menjadi sahibul qaul di sini, orang yang memiliki perkataan nasihat yang baik bagus sekali di sini, beliau Sufyan Ibnu Sa'id Ibnu Masruq. Nah, beliau ini adalah Sufyan Ibnu Sa'id Ibnu Masruq, anak seorang perawi hadis yang terpercaya juga, Sa'id Ibnu Masruq. Beliau memiliki kunyah Abu Abdullah. Nasabnya beliau ke Tsaur. Beliau tinggal di Kufah. Dan sangat banyak sekali ya pujian para ulama kepada beliau. Dan dahulu katanya sebagian para penulis biografi ulama mengatakan Sufyan ini dahulu terkena yatasyayya', jadi beliau dahulu terkena syubhat Syiah ya. Sempat Syiah tasyayyu'. Ketika bertemu dengan Ayyub dan juga Ibnu Aun di Basrah, beliau meninggalkan kesyiahannya. Beliau wafat di tahun 159, ada yang mengatakan 160 atau 161 atau 162. Ini khilaf di antara para ulama. Beliau tinggal di Basrah ya, dan wafat juga di Basrah. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan tentang Sufyan Ats-Tsauri ini, siqatun hafizun, faqihun abidun, imamun hujjah. Subhanallah, banyak sekali gelarnya. Ini tabaqah paling tinggi, berarti ya tingkatan para perawi yang paling tinggi ketika mereka diberikan status kesiqahan, keterpercayaan yang banyak. Seperti di sini contohnya, udah masiqah, hafiz, kemudian faqih, abid, imam, hujjah. Ini udah tingkatan perawi yang paling tinggi. Nah, ini beliau Sufyan Ats-Tsauri, dan beliau orang yang sangat semangat dalam masalah nuntut ilmu. Ada satu perkataan beliau sebelum kita bahas perkataan Sufyan yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razzaq. Ada satu perkataan yang sangat terkenal dari Sufyan Ats-Tsauri tentang masalah menuntut ilmu. Beliau mengatakan, "Lamma aradtu an atlubal ilma," ketika aku ingin menuntut ilmu, "qultu ya rabbi," aku mengatakan, "wahai Tuhanku, wahai Allah, innahu labudda li ma'isyah," wahai Allah, aku ini mau menuntut ilmu tapi aku butuh pencukupan, butuh uang gitu ya, butuh harta. "Waraaitul ilma yudras ayat yunsa wa yuhjar," tapi aku melihat ilmu ini sudah mulai ditinggalkan. Ini di zaman beliau. "Tapi aku melihat ilmu ini sudah mulai ditinggalkan. Fakuntu afrighu nafsi li talabihi," maka aku wakafkan diriku ini, aku luangkan diriku ini untuk menuntut ilmu. "Wasa'altu rabbi al kifayah," dan aku minta kepada Allah kecukupan dari sisi keduniaanku. Jadi butuh selaras nama kanggo masalah dunia, tapi karena beliau melihat ini ilmu sudah mulai ditinggalkan, maka beliau apa? Yakni meluangkan waktunya untuk menuntut ilmu dengan serius. Maka beliau meminta kecukupan dari sisi kehidupan duniawinya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan beliau berazam, bertekad kuat untuk menuntut ilmu. Nah, bahkan ibunya pun rela untuk menginfakkan hartanya dalam rangka menuntut ilmu. Ibu beliau mengatakan, "Utlubul ilma wa ana akfika bimagzali." Kata beliau, kata ibunda dari Sufyan Ats-Tsauri, "Tuntut ilmulah wahai anakku, aku akan mencukupi dirimu dari sisi bekalnya dengan hasil pintalanku." Jadi nganyam seperti itu. Jadi subhanallah ya, padahal mah priyogi itunya, padahal mah butuh dalam perkara duniawi, tapi karena beliau melihat ilmu ini sudah mulai ditinggalkan di zaman beliau, apalagi kalau melihat di zaman sekarang ya, ilmu ini sudah ditinggalkan, maka beliau apa? Tunaikan usianya. Beliau tunaikan sisa usianya untuk menuntut ilmu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Adapun perkataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala di dalam wasiat yang keempat ini, beliau memerintahkan para pemuda, menasihatkan para pemuda untuk segera meraih keberkahan ilmu. Karena para pemuda ini tidak tahu, bisa jadi tidak akan bisa mencapai apa yang dicita-citakan dari ilmu. Untuk dihafal, untuk dipelajari, bisa jadi gak nyampe. Gitu. Maka segera untuk mendapatkan keberkahan ilmu ini, segera. Hendaklah sebagian kalian saling memberi manfaat kepada yang lainnya, saling istifadah. Nah, ini dikeluarkan oleh Abu Nu'aim dalam Hilyah Awliya, juga Al-Madkhal Ilas Sunan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya. Sebelum kita membahas ta'liq atau komentar dari Syekh Abdul Razzaq, di sini ada satu perkataan yang sangat baik untuk kita bahas. Apa? Yakni kata Sufyan, ta'ajjalu barakatal ilmi, bersegeralah kalian untuk mengambil keberkahan ilmu. Keberkahan ilmu teh naon? Apa itu yang disebut dengan keberkahan ilmu? Sebelum kita membahas satu kalimat ini, satu kesatuan ini, keberkahan ilmu, yang patut untuk kita bahas juga adalah apa? Barakah ini. Kalimat dari barakah. Apa itu barakah? Para ulama berbagai macam perkataan di antara mereka menjelaskan tentang barakah itu apa. Disimpulkan oleh para ulama yang lainnya bahwa barakah itu di dalam makna Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Thubutul khair wa dawamuhu au ziyadatul khair wa afan au karatul khair wa ziyadatuhu. Yani yang pertama, barakah itu maknanya thubutul khair wa dawamuhu, tetapnya suatu kebaikan dan senantiasa berulang terus ada. Ini makna keberkahan, tetapnya satu kebaikan dan senantiasa ada. Atau yang kedua, ada para ulama mengatakan kasratul khair wa ziyadatuhu, yakni banyaknya kebaikan yang dihasilkan dan senantiasa bertambah. Inilah makna dari barakah. Inilah makna dari barakah, banyaknya atau tetapnya kebaikan dan senantiasa terus ada. Atau ada sebagian mengatakan banyaknya kebaikan dan senantiasa bertambah. Ini saling melazimkan satu sama lainnya. Nah, itulah keberkahan yang Allah Azza wa Jalla berikan. Dan yang perlu diketahui, perlu diyakini, bahwa seluruh keberkahan yang ada pada makhluk itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk menetapkan sesuatu ini barakah, sesuatu ini memiliki keutamaan dan seterusnya, ini perlu kepada penjelasan dalam Alkitab wa Sunnah, kepada wahyu. Kenapa demikian? Karena yang namanya barakah ini datangnya murni dari Allah Azza wa Jalla. Maka untuk menetapkannya perlu kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa keberkahan itu murni datangnya dari Allah, di antaranya surat Ali Imran. Allah berfirman, "Qul innal fadla biyadillah." Katakanlah wahai Muhammad, dalam surat Ali Imran ayat 73-74, katakanlah wahai Muhammad, "Innal fadla biyadillah." Sesungguhnya keutamaan itu datangnya semua dari tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yu'tihi may yasha, Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan dialah Allah yang maha luas lagi maha mengetahui. Yakhtassu birahmatihi may yasha, Allah khususkan dengan kasih sayangnya kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, Allah lah zat yang memiliki fadl, keutamaan, karunia yang agung. Maka dari itu ikhwah, kita tetapkan keberkahan suatu makhluk, kita tetapkan keberkahan suatu yang masyhur di antara kehidupan manusia, perlu dengan apa? Dalil untuk menetapkannya. Bukan dengan terka-terka, ini barokah, ini mustajab, ini bukan. Tapi apa? Dengan dalil. Nah, inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, inilah barokah, makna dari barokah. Adapun makna dari keberkahan ilmu dijelaskan juga oleh para ulama. Di antaranya dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, apa yang dimaksud dengan barakah ilmu atau ilmu yang barakah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu, beliau mengatakan, barakatul ilmi an yakuna al-insanu mubarikan atau mubarakan fi ilmihi. Barakatul ilmi, keberkahan ilmu, seorang manusia dia diberikan keberkahan di dalam ilmunya. Bagaimana? Ketika filintifa'i bihi, dia bisa memanfaatkan ilmunya, mengambil manfaat dari ilmunya. Wa ibadatillahi tabaraka wa ta'ala ala basiratin, dia bisa beribadah kepada Allah di atas ilmu yang dia ketahui. Wa yakunu mubarakan fi ilmihi binashrihi bainal ummati wa ta'limihim iyyahu, dan dia ditanda keberkahan ilmunya, dia bisa menyebarkan ilmu yang dia miliki di kalangan umat. Dia bisa menyebarkan ilmunya. Wa yakunu mubarakan fi ilmihi bitta'lifi wal kitabah, dan di antara tanda keberkahan juga dia bisa menulis. Dia bisa menulis kitab-kitab ilmu yang diwariskan. Wanzur ila barakatil ulama as-sabiqin alladziina katabu wa allafu, maka lihatlah bagaimana keberkahan ilmu dari para ulama terdahulu yang mereka itu telah menulis kitab-kitab. Kaifa intafa'atil ummatu bihim ila yaum wa ila ma syaa Allah 'azza wa jalla, lihat bagaimana para umat Islam ini bisa mengambil manfaat dari kitab-kitab para ulama sampai hari ini atau sampai hari yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Fasara hadzal ilmu barakatan 'azimatan lahun, maka dengan demikian ilmu yang mereka ajarkan dari tulisan-tulisannya menjadi keberkahan pahala yang sangat besar untuk mereka, yakni dengan apa? Dengan ilmu yang telah mereka tulis. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itulah tanda keberkahan ilmu. Tanda keberkahan ilmu dari perkataan Syekh Al-Utsaimin di sini adalah yang pertama, bisa memanfaatkan ilmu tersebut, mengambil manfaat dari ilmu tersebut. Di antara manfaatnya adalah apa? Bisa mengamalkan ilmu, bisa menghasilkan ibadah dengan ilmu yang dia miliki. Kemudian yang ketiga, dia bisa apa? Dia bisa menyebarkan ilmu tersebut, baik dengan dakwah, ya, baik dengan mengajar dengan ceramah kah, dengan khutbahnya kah, atau dengan media yang lain. Dan yang paling kelihatan keberkahannya adalah dengan tulisan. Maka kata Syekh Al-Utsaimin, seseorang itu meskipun sudah wafat di sini, ya, ulama terdahulu sudah wafat, sudah lama meninggal, tapi ilmunya barokah. Kelihatan dari mana keberkahannya? Orang yang sudah wafat jauh di dengan zaman kita, ya, dengan hari ini atau mungkin hari-hari setelahnya, udah wafat jauh, tapi apa? Ilmunya masih bisa dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Ya, ini Sufyan Ats-Tsauri tadi, Pak, Zaid ibnu Abi Zarqa yang meriwayatkan riwayat ini nih, ya, tentang keberkahan ilmu. Wafat di tahun 190, tahun 200 Hijriah. Sudah lama, 12 abad yang lalu mereka wafat, tapi perkataannya masih kita bahas. Subhanallah. Ini menunjukkan tentang apa? Tentang keberkahan ilmu yang mereka sebarkan. Maka ikhwani fillah,

Jalla bi 'abdihi khairan baraka lahu fi 'ilmihi. Ketika Allah menginginkan kepada seorang hamba kebaikan, maka Allah akan berikan keberkahan dalam ilmunya. Ini yang kita cari teh. Bukan hanya sekedar pengetahuan, bukan hanya sekedar riwayat yang banyak, tapi apa? Keberkahan yang dihasilkan dari ilmu, dari rasa takut kepada Allah, tambah takwa kepada Allah, kemudian bisa menyebarkan ilmu tersebut sampai kita wafat pun ilmu yang kita miliki, ilmu yang Allah berikan kepada kita, kita bisa sebarkan dan menjadikan pahala untuk kita. Nah, inilah yang kita cari, barokah dari ilmu. Karena kata para ulama demikian, laisal ilmu an kathratir riwayah, innamal ilmu khasyatullah. Kata para ulama, ilmu itu bukan tentang banyaknya riwayat, tapi ilmu itu yang menghasilkan rasa takut kepada Allah. Karena apa? Tujuan kita nuntut ilmu adalah takut kepada Allah. Tujuan kita nuntut ilmu bisa mendapatkan surga. Dan subhanallah, Allah sediakan surga. Allah sediakan surga untuk siapa? Untuk orang-orang yang takut kepadanya. Sebagaimana Allah kabarkan di dalam surah Al-Bayyinah di akhirnya, dzalika liman khasyiya rabbah. Yang demikian itu surga yang telah Allah janjikan, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah, para penduduk surga ini. Dzalika liman khasyiya rabbah. Semuanya itu disediakan bagi siapa? Bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Nah, maka inilah keberkahan ilmu. Ini yang kita cari justru. Makanya Sufyan ats-Tsauri memerintahkan kita untuk apa? Untuk segera mengambil keberkahan ilmu ini. Bukan hanya sekedar mengetahui saja, tapi ngambil keberkahannya. Bisa mengamalkannya, menghasilkan ketakwaan, menghasilkan rasa takut kepada Allah, bisa menyebarkannya dan seterusnya, sebagaimana penjelasan Syaikhul Utsaimin tadi. Lantas kalau ada timbul pertanyaan, gimana caranya ngambil keberkahan ilmu ini dalam menuntut ilmu, supaya apa? Ilmu yang kita cari teh barokah. Ada banyak penjelasan para ulama tentang bagaimana cara mengambil keberkahan ilmu. Di antaranya dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibnu Muhammad Al-Mukhtar Asy-Syinqiti rahimahullah. Beliau mengatakan sekurang-kurangnya ada dua cara mengambil keberkahan ilmu. Yang pertama adalah dengan apa? Dengan ikhlas di dalam nuntut ilmunya. Ini yang pertama, dan ini yang menjadi asas keberkahan seseorang. Makana lillahi yabqa, kata para ulama. Apa saja yang dibuat, apa saja yang diperbuat karena Allah, pasti akan abadi. Makana lillahi yabqa. Maka dengan menuntut ilmu ini, yang pertama kunci keberkahannya adalah dengan apa? Ikhlas dalam menuntut ilmunya, mengharap wajah Allah. Kata Syekh Muhammad Asy-Syinqiti, beliau mengatakan, sebab pertama dan tanda pertama bahwa seseorang akan diberkahi dalam ilmunya adalah ia mendapatkan taufik dari Allah untuk bisa ikhlas. Jika ia mendapati dirinya pergi ke majelis para ulama dengan tulus karena Allah semata, tidak menginginkan apapun selain itu, dan ia meniatkan ilmunya untuk mencari wajah Allah dan negeri akhirat, maka itu tanda bahwa ia telah diberi taufik oleh Allah. Siapa saja yang demikian keadaannya, ikhlas karena Allah, maka usahanya akan dihargai oleh Allah, dan Allah Azza wa Jalla akan membalas usahanya dengan meletakkan keberkahan dalam ilmunya. Kalau bisa ikhlas dalam menuntut ilmu, Allah berikan keberkahan dalam ilmunya. Betapa banyak orang yang hanya mempelajari sedikit ilmu namun dilakukan dengan keikhlasannya, lalu Allah berikan mereka ketepatan, keselamatan, dibukakan pemahaman dan diberkahi dalam ucapan mereka, dalam ilmu mereka, serta Allah jadikan mereka bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Betapa banyak orang yang seperti itu, Pak. Ya, yang dia itu belajar, asas-asasnya dia belajar, Allah bukakan pemahaman yang banyak kepada orang tersebut, akhirnya apa? Manfaatnya luar biasa kepada Islam dan kaum muslimin. Lihat bagaimana keadaan yang kurang, di antaranya Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Syekh bin Baz, beliau mohon maaf tidak bisa melihat, buta di usia sekitar 19-an tahun beliau buta. Tapi dengan keadaan kebutaannya, Allah berkahi usianya, subhanallah, menjadi mufti besar di negeri Saudi pada saat itu. Bahkan fatwa-fatwa beliau, tulisan-tulisan beliau, beliau gak bisa lihat, ya, menjadi apa? Tulisan yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Sampai sekarang, beliau wafat pun masih apa? Dimanfaatkan ilmunya oleh kaum muslimin. Padahal beliau keadaannya kurang, gak bisa melihat, subhanallah. Dan beliau mempelajari kitab itu dengan dibacakan.
dibacakan.

0: dengar, mendengar, wahakaza. Ya, ilmunya barakah, ya, sering berfatwa beliau itu, ya, untuk berkhidmat untuk kaum muslimin. Padahal kekurangan. Semoga ini merupakan tanda ikhlas bagi beliau dan semoga Allah menerima amal beliau. Kemudian yang kedua, ini yang pertama adalah ikhlas. Yang kedua, di antara tanda keberkahan ilmu adalah seseorang bersungguh-sungguh dalam nuntut ilmu kepada ahlinya. Nah, ini tanda nih. Tanda yang kedua dari keberkahan ilmu seseorang adalah dia nuntut ilmu dengan sungguh-sungguh kepada ahlinya, kepada orang yang memang ahli dalam bidang ilmu, sebagaimana yang telah kita bahas ya di wasiat yang kedua ya, wasiat untuk para pemuda, yakni apa? Ngambil ilmu itu dari ahlinya. Nah, ini merupakan tanda keberkahan. Setiap ilmu yang diwarisi dari para ulama yang mengamalkannya dari ulama yang rabbani adalah ilmu yang penuh barakah karena rantai keilmuannya bersambung. Nah, inilah silsilah para ulama dari dulu seperti itu. Nyari ilmu itu kepada orang yang nyambung sanadnya, ya, yang memiliki sanad bersambung, jelas keilmuannya. Sebagaimana Allah telah memberkahi para ulama terdahulu, maka dia pun akan memberkahi para ulama yang datang kemudian, selama mereka tetap berada di atas manhaj mereka dan berjalan di atas jalan mereka. Dan salah satu sebab seseorang diberkahi ilmunya adalah ketika mendapatkan faedah ilmiah, dia disandarkan kepada pemiliknya. Nah, ini keberkahan yang ketiga berarti, ya. Tadi berkahan yang kedua adalah ngambil dari pemilik dari ahli ilmu. Kemudian keberkahan yang ketiga, ini dijelaskan di kitab yang lain, salah satu penyebab keberkahan seseorang itu dalam ilmunya adalah ketika dia mendapatkan faidah, ketika dia mendapatkan faidah, dia kembalikan faidah tersebut kepada pemiliknya yang pertama. Ini dalam istilah para penuntut ilmu namanya azwul faidah. Azwul faidah, yakni mengembalikan faidah kepada pemiliknya. Jadi bukan diklaim ini perkataan saya, ini perkataan saya, ini ilmu dari saya, bukan. Tapi apa? Mengembalikan ilmu itu kepada pemiliknya yang pertama, yakni yang memiliki faidah. Berkata Al-Imam An-Nawawi di dalam, ini dinukil ya oleh Syekh As-Sadhan di dalam Ma'alim fi Tariq Tarbil Ilmi. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan, minan nasihati an tudaf al-faidat al-ula tastagrib ila qailiha. Termasuk dari nasihat adalah ketika engkau menyandarkan faidah pertama kali yang engkau dapatkan kepada pemiliknya, kepada yang mengatakannya. Faman fa'ala dzalika burika lahu fi ilmihi wa halihi. Siapa saja yang melakukan demikian, maka insyaallah yakni diberkahi baginya di dalam ilmunya dan juga keadaannya. Maka dari itu, kita kalau seandainya mendapatkan faidah imma dari ustadz kita yang mengajar atau dari YouTube misalkan ya, atau dari apapun itu media sosial pada saat ini, kita kembalikan faidah kepada pemiliknya. Ini salah satu keberkahan, salah satu penyebab ya keberkahan dari ilmu. Jadi bukan diklaim atas diri sendiri, tidak. Para ulama dari dulu seperti itu. Makanya ada rujukan-rujukan. Para ulama membuat catatan kaki ini berdasarkan perkataan fulan, ini ringkasan dari perkataan fulan, atau menukil secara langsung perkataannya dari kitab-kitab para ulama. Nah, itulah kebiasaan para ulama dari dulu. Maka kita temukan berkah ilmunya. Maka kita temukan keberkahan ilmunya. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita bahas dalam masalah barakatul ilmi ini adalah nasihat Sufyan untuk segera mengambil keberkahan ilmu. Maksudnya apa? Yakni mengambil manfaat ilmu tersebut, diamalkan ilmunya, jadi ibadah kepada Allah, kemudian menyebarkan ilmunya, dan yang paling berpengaruh dari penyebaran ilmu adalah membuat tulisan-tulisan yang abadi tentunya keberkahannya. Kemudian tadi keberkahan ilmu itu bisa diraih dengan apa? Dengan yang pertama ikhlas dalam menuntut ilmu, kemudian yang kedua ngambil ilmu dari ahlinya, kemudian tadi yang ketiga salah satu penyebab barokahnya ilmu adalah mengembalikan faidah kepada pemiliknya. Maka dengan itu kita akan disibukkan dengan ilmu terus seperti itu. Kita nuntut ilmu, kita amalkan, kita sebarkan. Kita nuntut ilmu, kita amalkan, kita sebarkan. Terus kehidupan kita akan disibukkan dengan yang namanya ini, sibuk dengan ilmu, untuk mempelajarinya, untuk mengamalkannya, untuk menyebarkannya. Nah, inilah yang dimaksud dengan ta'ajjalu barakatal ilmi, wallahu alam. yakni bersegeralah kalian wahai para pemuda untuk mendapatkan keberkahan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan lagi ta'liq dari Syekh Abdul Razak atau komentar dari Syekh Abdul Razak dalam perkataan Sufyan Ats-Tsauri ini. Fadhol qari iqra wasil.
1: Alhamdulillahi salatu wassalam. Qala mu'alif fidhahullahu ta'ala. Qauluhu ta'ajjalu barakata hadzal ilmi. Ayyi intahizu fursata sababikum waqtanimuha lituhasilul ilma. Li'annal insana idza kabura la yakunu indahu minan nasyati wadh-dhakirati wal qudrati 'alal istidkari mislama huwa fi marhalati syababihi idafatan ila ma yaktanifuhu min
0: mas'ulat mas'uliyat.
1: Syukran, jazakallahu khairan. Wal qudrati 'alal list tidkari mislama huwa fi marhalati syababihi idafatan ila ma yaktanifuhu min mas'uliyatin wa malin wa masyaghila wa musaliha bainahuma syabbu laisa indahu syai'un min dzalik.
0: Taib, barakallahu fik. Catatan dari Syekh Abdul Razak, beliau mengatakan intahizu fursata syababikum waqtanimuha lituhassilul ilma. Yani ta'ajjalu barakatal ilmi atau hadzal ilmi, maksudnya adalah segeralah manfaatkan usia muda kalian dan manfaatkan untuk memperoleh ilmu. Karena seseorang kalau sudah beranjak usia lanjut, ia tidak lagi memiliki semangat, ya, tidak memiliki semangat pemuda gitu maksudnya, ya. Daya ingat dan kemampuan belajar seperti pada masa mudanya, karena banyaknya apa? Tanggung jawab, mas'uliyat, banyak tanggung jawab. Bapak-bapak mah gitu kan ya, Pak. Ibu-ibunya juga sama ya, karena banyak sekali tanggung jawab dari anaknya, istri-istrinya, istri unggul katanya. Dari istrinya, kemudian anaknya, kemudian pekerjaannya ya. Kesibukan yang ada pada dirinya dan kemaslahatan-maslahatan yang lainnya. Adapun masa muda tidak memiliki semua itu. Dan juga masa muda itu berlalu dengan cepat ya, nanti akan datang penjelasannya. Ya, jadi apa? Sebagaimana yang telah dijelaskan di beberapa pertemuan yang lalu, para pemuda kenapa harus memanfaatkan usia mereka? Karena mereka punya kesempatan lebih tibatan daripada orang-orang yang sudah lanjut usianya. Mereka punya apa? Mereka punya yang pertama kekuatan fisik dan juga kekuatan pikiran mereka. Hafalannya masih kuat, fisik mereka masih gagah gitu ya. Kemudian waktu yang lapang juga, tidak disibukkan dengan kesibukan-kesibukan yang menimpa kepada orang tua, orang yang sudah lanjut usianya. Kemudian dari waktu yang dia memiliki ya, banyak waktunya. Nah maka apa? Ketika seorang pemuda mereka memiliki kesempatan yang besar untuk menuntut ilmu, hendaknya apa? Digunakan untuk mengambil keberkahan ilmu ini. Ya, wahakadza. Adapun orang tua yang memiliki banyak kesibukan, tanggung jawab pekerjaan dan yang lain-lainnya menjadi faktor penyebab ini kurang kemampuannya dalam menuntut ilmu. Beda dengan para pemuda. Nah, namun bukan berarti kalau sudah tua berarti gak usah nuntut ilmu, bukan gitu pemahamannya. Tapi apa? Tetap nuntut ilmu. Di sini Syekh menjelaskan hanya berbeda kesempatan bagi para pemuda yang nuntut ilmu dengan orang tua yang nuntut ilmu. Kalau pemuda mah tadi kesempatannya besar. Kenapa demikian? Karena fisiknya kuat, mentalnya masih pikirannya, hafalannya masih kuat, tidak disibukkan dengan A, B, C, D dan seterusnya. Adapun orang tua, nah ini gak punya nih dari kesempatan yang diberikan bagi para pemuda. Maka apa? Fursah, kesempatan untuk pemuda nuntut ilmu itu lebih besar peluangnya daripada orang-orang yang disibukkan dengan ilmu. Orang-orang yang disibukkan dengan tanggung jawabnya, orang-orang tua. Nah, tapi bukan berarti tidak nuntut ilmu. Bagi orang tua bukan berarti tidak nuntut ilmu, tetap dia nuntut ilmu. Lihat bagaimana di antara bab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahih beliau. Ada satu bab menarik dalam kitab sahih, dalam Kitabul Ilmi, ya di bab ke-15. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan babul al-ightibati fil ilmi wal hikmah. Bab tetap menuntut ilmu dan juga hikmah. Qala Umar, berkata Umar yakni Ibnul Khattab, tafaqqahu qabla an tusawwadu. Belajarlah kalian sebelum kalian diangkat menjadi tokoh. Ini penting perkataan Umar bin Khattab ini. Belajarlah kalian sebelum kalian diangkat menjadi tokoh. Kenapa demikian? Karena kalau udah jadi tokoh, Pak, sulit untuk belajar. Orang sulit tawadu kalau apa? Kalau sudah menjadi sayyid, kalau sudah menjadi tokoh. Ketika dia tidak ditopang dengan ilmu yang kuat, diangkatlah jadi tokoh. Nah, ini bahaya. Apalagi dia masih kurang ilmunya, atau apalagi dia masih bodoh kita katakan, kemudian dia diangkatlah jadi tokoh. Nah, ini bahaya. Sebagaimana hadis yang sudah kita bacakan ya, tentang diangkatnya ilmu oleh Allah, innallaha la yanzi'u hadzal ilma intiza'an walakin biqabdil ulama. Allah tidak mengangkat ilmu ini secara sekaligus, akan tetapi Allah angkat ilmu ini dengan diwafatkannya para ulama. Hatta lam yabqa aliman, ketika pada saat itu sampailah tidak tersisa satu orang alim pun. Ittakhadanna suru'asal juhala fa'aftau bi'fasa'aluhu fa'aftau bi'ghairi ilmin fa'dollu wa'adollu. Maka manusia pada saat itu menjadikan pemimpin mereka, tokoh mereka siapa? Ru'asal juhala, orang-orang yang bodoh. Ditanya tentang masalah ilmu, mereka berfatwa tanpa ilmu, mereka sesat dan mereka menyesatkan, bahaya. Maka kata Umar Ibn Khattab, tafaqahu, belajar ilmu dulu, qabla an tusawwadu, sebelum kalian diangkat jadi sayyid, jadi tokoh. Nah, berkata Abu Abdullah yakni Imam Bukhari mengatakan, wa ba'da an tusawwadu, belajar juga setelah engkau jadi sayyid, jadi tokoh. Jadi tetap belajar meskipun engkau sudah jadi tokoh, kata Imam Bukhari, tetap belajar. Wa qad ta'allama ashabun nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kibari sinnihi, dan sungguh banyak di antara para sahabat Nabi yang mereka memulai belajar di usia tuanya. Baru masuk Islam di usia tuanya, belajar jadi ulama. Belajar jadi ulama. Rata-rata sudah apa? Sudah berusia. Umar bin Khattab di antaranya, ya. Kemudian para sahabat yang lain. Betul, banyak sekali di antara para sahabat yang mereka masuk Islam ketika masih muda. Nah, ini keutamaan. Ya, tapi tidak sedikit juga di antara para sahabat yang mereka masuk Islam di usia yang sudah lanjut, tapi apa? Belajar sehingga menjadi ulama di antara para sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi enggak ada kata terlambat dalam rangka menuntut ilmu. Nah, gimana sekarang ada permasalahan juga, gimana atuh caranya yang sudah susah ini nuntut ilmu, udah tua kan, banyak kesibukan. Tadi ini realita yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak. Realita ini tanggung jawab, banyak tanggung jawab anaknya, tanggung jawab keluarga lah secara umum, kemudian tanggung jawab di pekerjaannya, ini dan itu, banyak sekali tanggung jawab. Lantas gimana menggabungkan tanggung jawab yang harus dilaksanakan, dipenuhi dengan nuntut ilmu? Nah, maka apa? Para ulama membuat nasihat-nasihat atau menyatakan nasihat-nasihatnya untuk orang-orang yang seperti ini. Di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, dalam Kitabul Ilmi ada pertanyaan yang bagus ya. Apa nasihat engkau wahai Syekh bagi seorang yang mulai menuntut ilmu di usia tua? Jadi udah tua tapi baru nuntut ilmu. Dan jika ia tidak mendapati seorang Syekh untuk berguru dan mendampingi, apakah menuntut ilmu tanpa guru tetap bermanfaat? Dijawab oleh Syekh Al-Utsaimin, kita memohon kepada Allah Ta'ala agar menolong siapapun yang telah dimuliakan oleh Allah dengan keinginan menuntut ilmu. Ini kemuliaan dari Allah, ingin nuntut ilmu itu kemuliaan. Namun ilmu itu sendiri memang sulit dan membutuhkan usaha yang besar. Kita tahu bahwa semakin tua usia seorang, maka semakin berat bebannya dan semakin lemah pemahamannya. Maka orang yang baru memulai menuntut ilmu di usia tua ini, hendaknya memilih seorang alim. Ini jalan pintas, Pak. Jalan pintas, memilih seorang alim ulama yang ia percayai keilmuannya, lalu menuntut ilmu darinya. Karena menuntut ilmu lewat para masyayikh, guru, yang lebih banyak manfaatnya, lebih dekat kepada pemahaman yang benar dan lebih mudah. Tinggal naros, Pak. Para penuntut ilmu yang sudah lanjut usianya, ya tinggal naros kepada, bertanya kepada ahli ilmu. tentang suatu masalah, gak usah nyari buka-buka kitab lagi, ya. Tinggal nanya kepada ahli ilmu, gimana ustaz, gimana syekh, ini permasalahan ini dan itu. Dijawab langsung ringkasan dari penelitian yang telah dilakukan para ulama. Gampang, itu mah babari tinggal nampak. Gitunya para ulama yang mereka meneliti kitab-kitab. Para ulama yang mereka diam di perpustakaan dengan lama. Para ulama yang nuntut ilmu menyebar. Kita tinggal apa? Ustaz, syekh, apa? Ilmu tentang ini dan itu, nampak di pasihan. Ringkasannya. Langsung apa? Dengan pemahaman yang benarnya seperti apa. Nah, ini jalan pintas. Maka perlu yang namanya nuntut ilmu dengan guru. Di antaranya meringkas waktu dalam nuntut ilmu. Itu lebih banyak manfaatnya, karena seorang syekh bagaikan ensiklopedia ilmu. Terlebih lagi jika ia memiliki ilmu yang bermanfaat dalam bidang nahwu, tafsir, hadis, fikih dan yang lainnya. Maka daripada harus membaca 20 buku, lebih mudah didapatkan dari sang syekh. Baca ya kitab fikih, wah buka ini itu, liur masalah khilaf, ya nanya ke syekh, jalan pintas langsung dikasih tahu ini hasil penelitian dari para ulama. Ah, itulah cara atau jalan pintas yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah bagi orang yang sudah usia lanjut dengan tanggung jawab yang banyak. Gimana cara nuntut ilmunya? Tadi harus ada alim yang membimbingnya, dia bertanya masalah ilmu. Ini jalan pintas dalam rangka mendapatkan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, maka yang dimaksudkan oleh Syekh di sini, yakni kita sibukkan dengan ilmu apalagi masih muda. Adapun orang yang tua tadi sama juga harus disibukkan dengan ilmu. Kalaupun tadi tanggung jawabnya banyak, pekerjaannya banyak, ini dan itunya banyak di luar dari kegiatan ilmunya, maka apa jalan pintas untuk mendapatkan ilmu bagi orang-orang yang sibuk seperti ini adalah apa? Bertanya kepada para ulama, alim ulama. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut lagi ta'liq dari Syekh Abdul Razak Faddol Qari. Iqra.
2: Alhamdulillah salatu wassalam qala mu'allif hafizahullahu ta'ala wa aydan fa inna marhalatash shababi tanqadi sari'an kama qala al-imam Ahmad rahimahullah.
0: Ma syabbahtu
2: syababa illa bi syai'in kana fikum mi fasaqata.
0: Tabarakallahu fik. Nah, maka kata Syekh Abdul Razak, para pemuda ini hendaknya apa? Mendapatkan tadi dia semangat dalam menuntut ilmu karena punya kesempatan. Kenapa demikian? Karena apa? Masa muda ini berlalu dengan cepat. Cepat masa muda ini. Imam Ahmad mengatakan ma syabbahtu syabab, tidaklah aku mengumpamakan seorang pemuda itu kecuali seperti sesuatu yang ada di bajuku kemudian jatuh. Saking cepatnya. Jadi hanya sekedar hinggap saja masa muda ini. Padahal apa? Manfaat yang Allah atau keberkahan yang Allah berikan di masa muda ini dengan kekuatannya dan segala macam yang telah kita sebutkan tadi, ini dibutuhkan dalam menuntut ilmu. Tapi Allah takdirkan masa muda ini berlalu dengan cepat. Maka lihat bagaimana sabda Nabi SAW yang sering kita bacakan dalam permasalahan ini, igtanim khamsan qabla khamsin, manfaatkan benar-benar 5 perkara sebelum 5 perkara. Yang pertama kata Nabi, syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Karena cepat, ya, karena cepat masa muda teh cepat berlalu lah. Jangankan masa muda, ya, kehidupan di dunia. Kehidupan kita di dunia aja keseluruhan dari mulai kita lahir sampai wafat itu akan terasa cepat. Dan Allah buktikan dibandingkan dengan negeri akhirat yang abadi, yang selamanya. Orang-orang yang pernah hidup di dunia, mereka mengatakan kami hanya hidup 1 atau 2 hari saja. Kata Allah dalam, di antaranya di dalam surah Al-Mu'minun, Allah berfirman, qala kam labista fil ardi adada sinin, qalu labisna yauman aw ba'da yaum. Maka berkatalah orang-orang, bertanya kepada para penduduk neraka di sini, kam labistum fil ardi adada sinin, berapa lama kalian hidup di bumi ini? Qalu labisna yauman aw ba'da yaum, kami hidup hanya sekitar 1 hari atau setengah hari saja. Hidup padahal 60 tahun, 80 tahun di dunia, ketika dibandingkan ke negeri akhirat, seakan-akan cuma hidup sehari atau setengah hari saja. Fas'alil 'adin, maka tanyalah kepada para malaikat yang mencatat amal. Qala illa bistum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Maka para malaikat mengatakan illa bistum illa qalila, kalian hidup hanya sebentar saja. Law kun law annakum kuntum ta'lamun, kalau seandainya kalian benar-benar mengetahui. Emang hidup itu cuma sebentar. Ya, maka apa? Ini kesempatan yang Allah berikan ketika hidup, apalagi diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla, segera, jangan ditunda-tunda. Tiba-tiba pengen sholat duha, segera sholat duha. Tiba-tiba pengen sholat witir, kalau pada waktunya, sholat. Tiba-tiba pengen sholat nafilah, sholat. Ini para pemuda, para santri juga demikian. Manfaatkan waktu. Banyak para pemuda atau di wabil khusus ya di masjid kita ini, banyak yang sholat sunnah. Ya, itu penyemangat sebenarnya. Maka jangan tinggalkan sholat sunnah, rawatibnya, ya, kemudian sholat duhanya, sholat malamnya. Itu masalah sholat, masalah sedekah dan yang lain-lainnya. Maka manfaatkan waktu. Karena apa? Hidup cuma sebentar. Ini Allah Azza wa Jalla kabarkan, al-alimul khabir wa man asdaqu minallahi qila. Kemudian kita lanjutkan lagi dari perkataan penulis Syekh Abdul Razak. Faddal, ikra, wasil.
2: Alhamdulillah, salatu wassalam ala mu'alif hafizahullahu ta'ala.
0: Salatu wassalam ala rasulillah. Kamil kalimah.
2: Syukran jazakallahu khairan. Qawluhu fa innakum la tadruna la'allakum la tablughuna ma tu'ammiluna minhu, ayyi anna ash-shabba qad yu'ammilu an yuhassila minal ilmi kadha wa an yahfaza kadha wa ana yaqra'a minal kutubi kadha wa ghayriha minal umuri allati yu'ammiluha fala yuhassil.
0: Tabarakallahu fik, yakfi. Nah, kata As-Sufyan Ats-Tsauri, fa innakum la tadruna la'allakum la tablughuna ma tu'ammiluna minhu, karena kalian tidak tahu, bisa jadi apa yang kalian cita-citakan dari ilmu ini enggak dapat. Karena demikianlah dalam menuntut ilmu, ketika seorang syab, kata Syekh Abdul Razak di sini, kadang dia menginginkan untuk mendapatkan ilmu ini dan itu, menghafalkan ilmu ini dan itu, membaca kitab ini dan itu, dan yang lain-lainnya dari cita-citanya, keinginannya, tapi enggak dapat. Mau ngafal, teu hafal-hafal. Mau baca, teu baca-baca. Mau faham tentang ilmu ini dan itu, enggak faham-faham. Kadang seperti itu. Maka apa, segera ya dapatkan. Nah, ini dalam perjuangan untuk ilmu mah memang demikian. Kadang ya sama seperti nyari rezeki. Kadang kita banting tulang, itunya segala macam usaha kita lakukan, ya qadarullah enggak dapat. Nah, demikian juga dalam masalah ilmu. Nah, perlunya apa di sini? Perlunya kesabaran dalam menuntut ilmu. Kadang seperti itu, Pak. Kadang majelis teh seseringnya mah majelis barho teh nyapanya. Ari bubar, ari poho gitu. Bubar subhanaka teh langsung nguap jeung ilmu-ilmu. Nah, itunya. Kadang demikian. Ya memang seperti itulah perjuangan dalam menuntut ilmu. Maka perlu yang namanya apa? Kesabaran. Syekh Utsaimin mengatakan ketekunan dan kesinambungan dalam menuntut ilmu wajib atas penuntut ilmu untuk bersungguh-sungguh dalam meraih ilmu, bersabar dalam menempuhnya dan menjaga ilmu itu setelah diperolehnya. Nah, sebab diperolehnya ilmu dengan kemalasan jasmani ini enggak bisa. Maka hendaknya penuntut ilmu menempuh segala jalan yang bisa mengantarkannya kepada ilmu, dan dia akan diberi pahala atas usaha itu. Karena setiap usaha dalam menuntut ilmu pasti diberikan pahala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kita lanjutkan lagi. Faddal, iqra.
1: Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalam. Qala muallif hafizullahu ta'ala. Walakin idza jahada nafsahu wasta'ana billahi wa harasa 'ala iktinami marhalati syababihi fa innahu bi idznillahi 'azza wa jalla yuhassilu khairan 'aziman. Wallahu 'azza wa jalla yaqul walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha la ma'al muhsinin.
0: Wa inna allaha,
1: syukran jazakallahu khairan. Wa inna allaha la ma'al muhsinin.
0: Tayyib, yakfi. Walakin idza jahada nafsahu, ketika seseorang dia memperjuangkan dirinya, berjuang dan meminta tolong kepada Allah, semangat dalam memanfaatkan syababnya, masa mudanya, maka dengan izin Allah akan menghasilkan kebaikan yang banyak. Ini syaratnya. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla janjikan. Ini kaidah. Setiap kita lakukan satu usaha karena Allah, Allah pasti tolong. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, kata Allah, harus ikhlas, berarti lanahdiyanahum subulana, pasti Allah akan berikan hidayah, akan dipermudah. Wa innallaha la ma'al muhsinin, dan Allah akan bersama orang-orang yang muhsin, yang berbuat ihsan. Siapa yang berbuat ihsan? Ini orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Allah akan berikan hidayah kepada mereka. Maka ketika para penuntut ilmu menemukan kesulitan dalam menuntut ilmu, ingat, kita semua ini ibadah dengan menuntut ilmu. Kita sabar, kita perjuangkan diri kita untuk menuntut ilmu, pasti Allah akan mudahkan jalannya, pasti Allah akan berikan hidayah. Nah, demikianlah. Kemudian lanjutkan lagi, silakan. Wa qawluhu
1: liufid ba'dukum ba'do fihi hasun lishababi alaktinami liqa'atihim biba'din bilfa'idatin nafi'ati wa husni tadakuril ilmi.
0: Barakallahu fiik. Nah, nasihat terakhir dari Sufyan di sini, liufid ba'dukum ba'do, agar di antara kalian saling memberikan faidah. Nah, di sini terdapat hasun, penyemangat bagi para pemuda untuk memanfaatkan pertemuannya antara pemuda satu dengan pemuda yang lainnya dengan faedah yang bermanfaat. Dan di sini merupakan penjelasan tentang bagusnya tazakur, muzakarah dalam ilmu, saling mengingatkan dalam ilmu. Nah, ini kebiasaan salaf, Pak. Kebiasaan salaf, yakni ketika mereka bertemu satu dengan yang lainnya, saling apa? Muzakarah, Pak. Mengingatkan tentang ilmu. Contoh di alangan para sahabat, diriwayatkan oleh Al-Imam dalam musnadnya, Imam Ibnu Abi Syaibah ya rahimahullah, dalam musnad beliau meriwayatkan dari Abu Bakar bin Abu Musa bahwa Abu Musa radhiyallahu anhu pernah datang menemui Umar bin Khattab setelah salat Isya. Faqala lahu Umar bin Khattab, ma ja'a bika, wahai Abu Musa, apa yang membuat dirimu datang ke sini? Kata Umar, qal jitu uhadditsuka ilaika, aku akan berbicara kepada dirimu. Hadhihi sa'ah, kata Umar, apakah di jam ini ba'da isya ini, gitu ya, apakah di jam segini? Qala innahu fiqhun, ini kita berbicara masalah fikih, masalah pemahaman terhadap agama. Fajalasa Umar, maka Umar pun duduk. Fatahaddasa lailan tawilan, maka Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau sepanjang malam itu berbicara tentang masalah agama, ngobrol dalam masalah agama, tadzakuril ilma. Maka apa? Kemudian Abu Musa mengatakan, as-salah ya amirul mu'minin, udah datang waktu sholat subuh, sholat wahai amirul mu'minin. Qal inna fi sholatin, sesungguhnya dari tadi kita sedang sholat. Ya, ini maksudnya apa? Sedang ibadah, sedang menuntut ilmu. Dari tadi sepanjang malam beliau berbicara tentang masalah ilmu. Ah, ini muzakarah, saling memberikan faedah satu sama lain. Ini kebiasaan salaf. Nah, inilah yang hendaknya dilestarikan juga oleh kita para penuntut ilmu, saling mengingatkan masalah ilmu, saling memberikan faedah satu sama lain dalam masalah ilmu, untuk menguatkan ilmu yang telah kita dapat, untuk mendapatkan faedah-faedah lain dari ilmu yang telah Allah berikan kepada kita. Saya kira cukup pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga nasihat dari Sufyan Ats-Tsauri ini yang kita bahas dapat memberikan keberkahan terhadap ilmu yang kita dapatkan dari Allah Azza wa Jalla, bisa kita amalkan, bisa kita sebarkan, dan menjadi abadi pahala untuk kita sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita sampaikan dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
4: Kadang terbersit dalam hati ingin dipuji, ingin dilihat orang lain. Kadang suudzon dan terbersit penyakit-penyakit hati lainnya. Padahal sudah berusaha dilawan. Ini sebab dosa-dosa masa lalu. Bagaimana caranya agar kita bisa menjaga hati? Sebenarnya hati tidak bisa dijaga. Kita tidak bisa memanage hati, tidak bisa mengatur hati. Karena antara kita dengan hati kita dihalangi oleh Allah. Wa'alamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Itu surah Al-Anfal ayat 20. Cari sendiri. 23 atau 24. Wa'lamu dan ketahuilah annallaha sungguhnya Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi. Menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Orang itu tidak bisa memanage, mengelola hatinya, mengatur hatinya. Lalu siapa yang mengatur? Mengatur hati setiap manusia siapa? Allah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabir rahman. Qalbi rajulin wahid yuqallibu kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati Bani Adam berada di antara dua jari, dari di antara jari-jari Allah seperti satu hati, lalu Allah bolak-balikan itu hati sekehendaknya. Makanya salah satu doa yang masyhur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, zat yang maha membolak-balikan hati. Tetapkan hati saya di atas agamamu. Jadi, hati kita yang ngatur, yang membolak-balikan, yang merubah-rubah siapa? Allah Azza wa Jalla, bukan kita. Bagaimana caranya agar hati kita tetap diistiqamahkan di atas jalan yang lurus, termasuk bagaimana caranya agar hati kita ini diikhlaskan dalam beramal, dijauhkan dari riya. Pertama, cara pertama tentu saja berdoa, mohon kepada Allah. Seperti doa tadi. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Baca doa itu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitan. Ya Allah, jangan engkau sesatkan hati-hati kami setelah engkau memberi hidayah kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ati nafsi zakkaha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Anta khaira man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, ati nafsi taqwaha wa zakkaha. Berikan kepada hatiku ketakwaannya dan kesucian. Wa zakkiha, dan sucikan hatiku. Anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah pemilik dan pelindung hati ini. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Itu di antara doa-doa untuk hati kita. Hafalkan itu, baca sesering mungkin. Ba'da salat fardu, tengah malam, di akhir malam, setelah tahajud, ketika saum, ketika safar, ketika hujan besar, pada hari Jumat ba'dal asar. Silakan baca. Itu yang pertama, sering-seringlah berdoa kepada Allah. Kedua, bagaimana caranya agar kita bisa memelihara keikhlasan? Pelajari tauhid. Pelajari asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Saya ingin coba nanti dirapatkan.